urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Pendengar, itulah tadi terjemahan surat Ar-Rum ayat 1 sampai dengan 5. Potongan awal-awal arti dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum itu pasti pernah kita baca. Kita juga pasti sudah pernah mengetahui bahwa ayat ini termasuk dalam ujiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama nubuat atau kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memprediksikan sesuatu yang belum terjadi. Beberapa tahun setelah ayat itu turun, pasukan Romawi yang beragama Nasrani memang menang melawan pasukan Persia dan ketika itu beragama Majusi. Agama Nasrani dahulu sebagai bagian dari risalah Allah Subhanahu wa taala memiliki pertalian dengan Islam yang juga datang dari langit. Sedangkan Majusi adalah paganisme yang ketika itu didukung oleh orang-orang musyrik. Karena itulah disebutkan kaum beriman bergembira dengan kemenangan bangsa Romawi. Tetapi saudaraku, penghayatan kita terhadap ayat-ayat Allah itu mungkin harus dilanjutkan dan diperdalam lagi. Kita barangkali akan terkejut bila kita baru mengetahui kapan dan dalam kondisi apa surat Ar-Rum itu diturunkan. Karena ternyata surat Ar-Rum merupakan bagian dari kelompok surat Makkiyah dan diturunkan di saat hari-hari yang sangat sulit di Mekah sebelum Hijrah. Surat Ar-Rum turun saat kaum muslimin mengalami penderitaan tak terkalahkan akibat pemboikotan sehingga mereka seperti di sebuah penjara yang luas di Syi'ib Abu Talib. Cobalah merenung saudaraku. Seandainya kita saat itu ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di Syi'ib Abu Talib, saat kesempitan dan tekanan mendera begitu menyiksa dan kita bisa menghitung satu persatu hembusan nafas kita terkurung dalam kelaparan, kehausan dan keletihan. Bahkan dalam riwayat sirah disebutkan sejumlah orang ketika itu hampir tidak mampu lagi membuka kelopak matanya untuk sekedar melihat cahaya siang karena kelemahan fisik yang mereka alami akibat lapar dan haus. Dunia seperti gelap gulita dan dalam suasana seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Rum. Saudaraku, ada apa di balik turunnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang kerajaan Romawi di saat seperti itu? Di saat kaum muslimin dalam kondisi terpuruk dan pikiran serta perasaannya tertekan demi mendapatkan kebutuhan yang paling mendasar, yakni air dan makanan. Mereka bahkan tidak merasa aman bila harus membuang hajat seorang diri karena takut pembunuhan yang bisa menimpa mereka. Tapi sekali lagi, dalam kondisi kengerian dan kedukaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Rum yang mengilustrasikan soal kekalahan pasukan Romawi. Apa ini artinya? Apa artinya berbicara tentang sebuah kerajaan besar yang menjadi imperium dunia dalam situasi seperti itu? Siapakah yang memikirkan tentang sebuah kekuatan besar dalam kondisi yang diliputi serba kelemahan dan kelemahan? Saudaraku, jawaban pertanyaan ini ada pada simpul bahwa Rasulullah dan para sahabat ketika itu ternyata hanya memiliki obsesi dakwah yang tidak bisa dipuaskan hanya sekedar air dan makanan. Kecuali saat mereka bisa mencapai obsesi dakwahnya untuk meraih syurga. Itu artinya seorang muslim tidak boleh terjebak pada obsesi-obsesi jangka pendek yang sifatnya temporer. Seorang muslim terus merencanakan, terus berbuat meski dalam kondisi gelap yang mencekam. Terus bekerja untuk mencapai keyakinan masa depan yang penuh cahaya dan percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi obsesi seorang muslim terfokus pada satu hal. Satu hal itu menghimpun semua obsesi-obsesinya yang lain pada satu obsesi.
yakni mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di bawahnya terurai ragam obsesi-obsesi lain untuk mencapai obsesi tertingginya itu. Saudaraku, Al-Quran ingin mendidik kita umat Islam sejak awal untuk memiliki pandangan yang jauh ke depan, cita-cita yang tinggi untuk mendapatkan kemenangan dalam menghadapi benturan dengan sebuah kekuatan besar. Kita dididik oleh Al-Quran untuk memiliki kemampuan unggul dan bisa mengatasi situasi yang berat sekalipun, sekaligus yakin dengan masa depan yang positif. Islam adalah agama dunia, dan karenanya obsesi kita harus tetap mencakup keuniversalan Islam itu. Seorang Muslim harus tetap memiliki target obsesinya yang terbesar, yakni menjadikan Islam sebagai pemimpin sekaligus menjadi guru dunia. Seorang Muslim yang diselimuti oleh obsesi seperti itu akan mengintai waktu demi waktunya dengan teliti. Bisa saja ia ada di satu tempat, tapi matanya dan pikirannya menerawang mencakup semua bagian bumi ini. Pendengar, saudaraku semuanya, dengan jawaban ini kita tidak lagi heran dengan momentum turunnya surat Ar-Rum kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala itu sepertinya membisikkan dengan kuat ke dalam jiwa kaum muslimin tentang bagaimana merancang sebuah harapan dan mimpi hari esok yang bisa saja sangat jauh dari kenyataan hari ini. Justru dari sinilah kita belajar dan mengerti bahwa ada banyak penguatan cita-cita, obsesi dan tekad mencapai tujuan besar yang titik tolaknya justru pada situasi yang sangat sulit, mencekam dan sangat mengerikan. Seperti penanaman harapan dan obsesi yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau hijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saat Gua Thur didatangi orang-orang kafir Quraisy yang hampir saja melihat mereka berdua. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah?" Saudaraku, harapan itu seperti sebuah lubang kecil dalam kegelapan. Meskipun kecil, tapi dari situlah seseorang bisa memiliki cakrawala yang terang dan luas. Ia adalah kumpulan perasaan, kecenderungan yang diyakini bisa dicapai. Obsesi dan harapan itu adalah perasaan seseorang yang menganggap bahwa kehidupannya di depan akan lebih baik dari sekarang. Karena itulah para pakar psikologi mengatakan semua kasus bunuh diri didahului oleh fase keputusasaan yang membunuh orang itu sebelum ia membunuh dirinya. Dan semua peristiwa kemenangan itu didahului oleh keyakinan untuk menang yang mendahului kemenangan itu sebelum kemenangan sesungguhnya terjadi. Saudaraku, marilah sekarang kita tanamkan benar-benar di dalam lubuk hati kita bahwa kemenangan itu pasti akan datang.

sejenak lupakan tawa itu. Tinggalkan dulu segala urusan duniawimu. Luangkan waktu untuk sekedar mengingat, bermuhasabah akan sesuatu yang pasti menghampiri diri. Saat itu akan tiba, sahabat. Saat di mana wajahmu terlihat pucat pasi, tubuhmu kaku tak bergerak. Gelar hanya tinggal sejarah. Segala prestasi dan pencapaian yang didapat tak ada yang peduli. Bukankah hanya amal yang setia mengikuti? Saat itu kau sendiri mempertanggungjawabkan skenario hidup yang kau pilih. Baik buruk diperhitungkan di pengadilan dengan keadilan tertinggi. Mungkin ada banyak penyesalan akan waktu dunia yang terlewat sia-sia. Mungkin juga akan ada kelegaan atau kesadaran beribadah. Atau saat yang lain akan tiba, sahabat. Saat dimana kabar itu menghampirimu, siapapun yang tersayang meninggalkanmu untuk selamanya. Tak akan ada lagi dialog yang terangkai panjang. Tak bisa lagi canda tawa menggurat indah. Kau sendiri melihat tubuh yang tersayang terbujur kaku. Saat itu hilanglah kesempatan untuk mewujudkan niat baik membahagiakan. Hilang pula sosok yang paling menyayangi dan mengerti dirimu. Mungkin terlalu banyak penyesalan dalam keterupaan dan kedurhakaan. Mungkin juga masih ada kelegaan atau doa yang pernah terpanjatkan. Maka yang manapun, sebelum kepastian saat itu tiba, masih ada waktu yang diberikan oleh Allah. Jika seorang kita terlalu lena dalam setumpuk aktivitas keduniaan, maka rehatlah. Berikan sedikit waktu bagi diri untuk mengingat yang kekal di sana. Apa yang sudah dilakukan? Sudah siapkah jika tamu itu tiba-tiba menjemput diri? Atau sanggupkah diri jika tamu itu menghampiri orang yang tersayang? Tak ada yang bisa menjamin batas hidup seseorang. Mungkin besok atau sekarang. Saat diri sedang bergelimang prestasi, saat orang-orang banyak yang mengagumi, atau saat dunia kau terasa telah diraih, saat itu pula dia memanggilmu. Dan saat itu hanya predikat khusnul khotimah yang bisa menjamin hidup setelah meninggalmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir kenapa banyak dari para nabi semuanya berasal dari kawasan yang sama? Apakah ini hanya kebetulan sejarah atau justru ada rahasia besar di balik keputusan Allah? Jazirah Arab adalah suatu wilayah dengan tanah yang gersang, panasnya menyengat, penuh konflik, dan syarat akan peradaban kuno. Tapi justru disinilah risalah langit diturunkan dan cahaya ilahi bersinar paling terang. Apakah bumi ini punya poros spiritual yang tidak terlihat? Kenapa bukan Cina, Indonesia, atau Eropa yang menjadi pusat kenabian? Mari kita telusuri jejak spiritual sejarah manusia, menyelami misteri langit yang turun di tengah gurun, dan mengungkap mengapa Allah memilih Timur Tengah sebagai panggung utama untuk menurunkan wahyunya.

Mari kita mundur sejenak ke masa lalu. Sepanjang sejarah umat manusia, Allah telah mengutus lebih dari 124 ribu nabi. Namun, dari sekian banyak nabi yang telah diutus, hanya 25 nama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sekarang mari kita lihat ke peta dunia. Hampir semua nabi yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran lahir, hidup, dan berdakwah di wilayah yang sama, yaitu Timur Tengah dan Jazirah Arab. Dari Nabi Ibrahim yang berada di Irak dan Palestina, Nabi Musa di Mesir dan Sinai, Nabi Isa di Yerusalem, hingga Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Pertanyaannya, kenapa di wilayah itu? Kenapa bukan di Indonesia yang terkenal subur, makmur, dan penuh akan kekayaan alam? Kenapa bukan di Cina, yang ribuan tahun sudah memiliki peradaban tinggi? Kenapa bukan di benua Afrika yang luas atau Eropa yang maju? Apakah Allah pilih kasih terhadap wilayah tertentu? Tentu saja tidak. Allah itu maha adil. Setiap ketetapannya pasti ada hikmah yang besar di balik ketetapan itu. Justru disinilah kita mulai melihat sesuatu yang menarik. Pilihan Allah dalam menentukan tempat kelahiran para nabi bukan sekadar soal tanah atau iklim, tapi tentang misi dan momentum. Allah tidak memilih tempat yang paling subur. Allah juga tidak memilih bangsa yang paling pintar secara akademis. Namun, Allah memilih tempat yang tepat di waktu yang paling strategis. Dan ternyata, Timur Tengahlah tempat yang paling cocok saat itu. Waktu itu, Timur Tengah adalah titik simpul dunia. Kalau kita buka peta dunia, terlihat jelas bahwa Timur Tengah berada di tengah-tengah tiga benua besar, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Zaman dulu, posisi ini bukan sekedar posisi, tapi pusat wilayah yang paling berpengaruh. Jalur perdagangan internasional melintasi wilayah ini. Pedagang dari Cina, India, Mesir, hingga Eropa, semuanya akan melewati daerah sekitar Syam, Hijaz, dan Mesopotamia. Maka bayangkan, jika Allah turunkan wahyu di sana, bukan hanya satu kabilah yang dapat menerima hidayah, tapi petunjuk itu bisa menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, termasuk ke Nusantara, setelah berabad-abad kemudian. Dan bukan hanya itu saja, kalau kita lihat dari segi geopolitik, Timur Tengah adalah panggung utama dunia kuno. Wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Irak, Suriah, Palestina, Mesir, hingga Saudi Arabia dulu pernah menjadi rumah bagi kerajaan-kerajaan besar seperti Babilonia, Persia, Romawi Timur, dan tentu saja kekuasaan Firaun di Mesir. Di tanah-tanah itulah sejarah umat manusia diukir, dan di tanah itu pula Allah menurunkan risalah-risalahnya. Tapi tunggu dulu, Timur Tengah bukan hanya strategis. Ada alasan lain yang membuat kawasan ini sangat penting dalam sejarah kenabian. Dan itulah yang akan kita telusuri selanjutnya.

Untuk memahami kenapa para nabi banyak lahir di Timur Tengah, kita tidak bisa mengabaikan karakter tanah dan cuaca di wilayah ini. Sebagian besar wilayah di Timur Tengah memiliki tanah yang tandus, minim air, dan krisis akan sumber daya alam. Tapi justru karena kondisi inilah, bangsa-bangsa di sana ditempa menjadi lebih kuat dan tangguh. Orang Arab misalnya, mereka hidup di lingkungan yang keras, panas, dan sering berpindah-pindah tempat. Gaya hidup nomaden membuat mereka memiliki hafalan yang kuat, kepekaan bahasa yang tinggi, serta ketangguhan fisik yang luar biasa. Karena itu, ketika wahyu diturunkan, meski awalnya mereka tolak, mereka mampu menjaganya dengan kekuatan yang tak biasa. Bayangkan, jika wahyu diturunkan di tempat yang penuh kemewahan dan kenyamanan, apakah risalah itu akan tetap tegak atau justru tenggelam dalam godaan dunia? Dan satu hal lagi, gurun tidak hanya keras. Gurun memaksa manusia untuk merenung, gersang, sunyi, dan terbentang luas. Tidak banyak hal yang bisa dilihat, kecuali keheningan dan kebesaran Allah. Maka tidak mengherankan jika banyak dari para nabi menerima wahyu di tengah kesunyian padang pasir. Karena kesunyian adalah tempat di mana hati paling mudah mendengarkan kebenaran.

Kita sudah membahas bagaimana letak geografis dan kondisi alam yang menjadikan Timur Tengah sebagai panggung ideal bagi lahirnya para nabi. Tapi ada satu hal penting yang sering luput dari perhatian. Allah bukan hanya memilih tempat, tapi Allah juga memilih bangsa. Lalu muncul pertanyaan besar, mengapa bangsa Arab? Mengapa Nabi terakhir diutus kepada masyarakat yang saat itu masih terbelakang, hidup dalam kejahilan, dan penuh kezaliman? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi jawabannya cukup mengejutkan. Pertama, mari kita bicara soal bahasa. Bahasa Arab bukan sekedar alat komunikasi, bahasa ini adalah bahasa yang paling padat, indah, dan fleksibel. Satu kata saja bisa punya banyak makna, tergantung susunan dan konteksnya. Struktur kalimatnya kompleks, tapi teratur, kaya dengan majaz, irama, dan nuansa. Maka tidak

bisa dihafal oleh anak-anak kecil. Nasab keluarga dihafal turun-temurun. Cerita sejarah, kisah kabilah, peristiwa-peristiwa besar dituturkan dari generasi ke generasi. Jadi ketika wahyu turun dan Rasulullah mulai menyampaikan ayat demi ayat, masyarakat Arab sudah punya kemampuan alami untuk menyerap, menghafal, dan menyebarkannya. Bahkan ketika bangsa lain bergantung pada tulisan, orang Arab menjaga wahyu pertama kali dengan hafalan. Dan kemampuan itulah yang akhirnya menjadi pondasi kuat dalam menjaga keaslian Al-Quran hingga hari ini. Selain itu, masyarakat Arab juga punya karakter yang keras namun jujur. Kalau mereka tidak suka, mereka langsung terang-terangan. Tapi kalau mereka suka, mereka akan bela mati-matian. Mereka bukan bangsa yang mudah tunduk atau gampang terbawa arus. Tapi ketika hati mereka yakin akan sebuah kebenaran, mereka akan mempertahankan keyakinannya dengan seluruh jiwa dan raga. Dan keadaan bangsa Arab saat itu, meskipun rusak secara moral, mereka masih punya sesuatu yang bisa diperbaiki, yakni fitrah. Fitrah yang belum tertutupi oleh filsafat, politik, atau sistem ideologi yang rumit. Mereka masih polos dalam menyikapi kebenaran. Kalau mereka salah, mereka mengakuinya. Kalau mereka benar, mereka akan memperjuangkan kebenaran itu. Itulah mengapa ketika Al-Quran datang, dan ketika Nabi Muhammad menyampaikan risalah, hati mereka bergetar, air mata mereka mengalir, dan jiwa mereka bergerak. Padahal sebelumnya mereka jauh dari kebenaran. Tapi ketika kebenaran datang, mereka langsung berubah total. Kita bisa melihat contohnya dari sahabat-sahabat besar seperti Umar bin Khattab atau Khalid bin Walid radhiyallahu anhuma. Meski awalnya mereka adalah orang-orang yang keras menolak dakwah Nabi, tapi ketika cahaya iman masuk ke dalam hati mereka, seluruh hidup mereka berubah. Dan satu hal lagi, masyarakat Arab saat itu hidup dalam sistem kabilah, yaitu kelompok-kelompok besar yang punya kehormatan masing-masing, tapi tetap saling terhubung. Karena sistem kehidupan mereka yang berkabilah ini, ketika satu kabilah masuk Islam, berita itu langsung tersebar ke kabilah lainnya. Akhirnya, wahyu tidak hanya dijaga, tapi juga disebarkan dengan kecepatan luar biasa. Dan semua itu bermula dari karakter masyarakat yang secara kasat mata mungkin dianggap primitif. Padahal, di balik itu semua, Allah telah menyiapkan mereka sebagai penjaga risalah yang terakhir.

Kalau kita telusuri lebih dalam, ada pola lain yang tak kalah menarik untuk kita bahas. Banyak nabi lahir bukan di negeri yang damai, tapi justru para nabi dilahirkan di tengah kekacauan moral, kerusakan sosial, dan sistem hidup yang bobrok. Coba kita lihat ke Mesir. Nabi Musa diutus ketika kezaliman Firaun sedang merajalela. Di masa Nabi Luth, kaumnya terjerumus dalam penyimpangan moral. Dan puncaknya ketika Nabi Muhammad diutus kepada bangsa Arab yang hidup dalam keadaan jahiliyah. Anak perempuan dikubur hidup-hidup, orang miskin tidak punya hak, perempuan hanya menjadi objek, dan perang antar kabilah terus terjadi, seakan tanpa akhir. Tapi justru di tengah kegelapan inilah Allah menurunkan cahayanya. Itu karena tugas seorang nabi bukan sekedar menjadi guru atau pengajar, tapi menjadi agen perubahan, membawa cahaya, dan memperbaiki tatanan masyarakat dari akarnya. Dan kawasan Timur Tengah, khususnya Jazirah Arab, adalah tempat yang haus akan kebenaran. Mereka siap ditempa oleh wahyu, meski keras kepala di awalnya. Nabi memang lahir di sana, tapi kebenaran yang dibawanya ditujukan kepada seluruh umat manusia. Dan disinilah kita berdiri hari ini. Meskipun kita bukan orang

0: orang Arab bukan keturunan para nabi, tapi satu hal yang pasti, cahaya itu telah sampai kepada kita. Risalah yang dulu turun di tengah padang pasir, kini sudah menerangi rumah-rumah kita, masjid-masjid kita, dan hati setiap Muslim di seluruh dunia. Dan sekarang kita bukan hanya penonton sejarah, kita adalah pewaris risalah itu. Pewaris amanah yang telah dijaga dengan darah, air mata, dan pengorbanan para nabi, serta generasi pertama umat ini. Semoga kita bisa menjaga amanah ini, dan semoga kita bisa bertemu dengan nabi di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

ialah Sumayyah binti Khayyat, hamba sahaya dari Abu Huzaifah bin Mughirah. Beliau dinikahi oleh Yasir, seorang pendatang yang kemudian menetap di Mekah, sehingga tidak ada kabilah yang dapat membela, menolak dan mencegah kezaliman atas dirinya, karena dia hidup sebatang kara. Posisinya menjadi sulit di bawah naungan aturan yang berlaku pada masa jahiliyah. Begitulah Yasir mendapatkan dirinya, menyerahkan perlindungannya kepada Bani Makhzum. Beliau hidup dalam kekuasaan Abu Huzaifah. Dia akhirnya dinikahkan dengan budak wanita bernama Sumayyah, tokoh yang kita bicarakan ini. Beliau hidup bersamanya dalam suasana yang tentram. Tidak berselang lama dari pernikahan tersebut, mereka pun dikaruniai dua orang anak, yaitu Ammar dan Ubaidillah. Tatkala Ammar hampir menjelang dewasa dan sempurna sebagai seorang laki-laki, beliau mendengar agama baru yang didakwahkan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Maka berfikirlah Ammar bin Yasir sebagaimana yang difikirkan oleh penduduk Mekah, sehingga kesungguhan beliau di dalam berfikir dan lurusnya fitrah beliau menggiringnya untuk memeluk dinul Islam. Ammar kembali ke rumah dan menemui kedua orang tuanya dalam keadaan merasakan lezatnya iman yang telah terpatri dalam jiwanya. Beliau menceritakan kejadian yang beliau alami hingga pertemuannya dengan Rasulullah SAW. Kemudian menawarkan kepada keduanya untuk mengikuti dakwah yang baru tersebut. Ternyata Yasir dan Sumayyah menyahut dakwah yang penuh berkah tersebut dan bahkan mengumumkan keislamannya, sehingga Sumayyah menjadi orang ketujuh yang masuk Islam. Dari sinilah dimulai sejarah yang agung bagi Sumayyah yang bertepatan dengan permulaan dakwah Islam dan sejak fajar terbit untuk pertama kalinya. Bani Makhzum mengetahui akan hal itu karena Ammar dan keluarganya tidak memungkiri bahwa mereka telah masuk Islam, bahkan mengumumkan keislamannya dengan kuat sehingga orang-orang kafir menyikapinya dengan menentang dan memusuhi mereka. Bani Makhzum segera menangkap keluarga Yasir dan menyiksa mereka dengan bermacam-macam siksaan agar mereka keluar dari din mereka. Mereka memaksa dengan cara menyeret mereka ke padang pasir tatkala cuaca sangat panas dan menyengat. Mereka membuang Sumayyah ke sebuah tempat dan menaburinya dengan pasir yang sangat panas. Kemudian meletakkan di atas dadanya sebongkah batu yang berat. Akan tetapi, tiada terdengar rintihan ataupun ratapan melainkan ucapan Ahad, Ahad. Beliau ulang-ulang kata tersebut sebagaimana yang diucapkan juga oleh Yasir, Ammar dan Bilal. Suatu ketika Rasulullah SAW menyaksikan keluarga muslim tersebut yang tengah tersiksa secara kejam. Lalu beliau menengadahkan tangannya ke langit dan berseru, "Bersabarlah keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga." Sumayyah mendengar seruan Rasulullah SAW, maka beliau bertambah tegar dan optimis dengan kewibawaan imannya. Dia mengulang-ulang dengan berani, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah dan aku bersaksi bahwa janjimu adalah benar." Sehingga bagi beliau kematian adalah sesuatu yang sepele dalam rangka memperjuangkan akidahnya. Di hatinya telah dipenuhi kebesaran Allah Azza wa Jalla, maka dia menganggap kecil setiap siksaan yang dilakukan oleh para tauhid yang zalim, yang mana mereka tidak kuasa menggeser keimanan dan keyakinannya sekalipun hanya satu langkah semut. Sementara Yasir telah mengambil keputusan sebagaimana yang dia lihat dan dia dengar dari istrinya. Sumayyah pun telah mematrikan dalam dirinya untuk bersama-sama dengan suaminya meraih kesuksesan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Tatkala para tauhid telah berputus asa mendengar ucapan yang senantiasa diulang-ulang oleh Sumayyah, maka musuh Allah, Abu Jahal, melampiaskan keberangasannya kepada Sumayyah

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa nanti sebelum hari kiamat itu ada tiga bencana besar yang pasti dihadapi oleh umat Islam. Satu, fitnatul akhlas. Fitnatul akhlas itu kata Rasul harbun wa harbun, isinya adalah pelarian dan peperangan di mana-mana. Kok kita imutin masyus, dosa kita perpanjang itu nanti. Yang kedua adalah fitnatul sarok. Karena susarok dahola tuhun wa mintahti ikut dami rojul min ahli beti ya semuan naum ini walai samini wa inna maulia ilmu takun, yaitu bencana kematian pembantian umat Islam yang pelakunya adalah orang-orang yang mengaku sebagai ahli baitku, kata Rasul kita Muhammad SAW. Kalau saya pernah matur di hadapan rencang-rencang keras dakwah, ini cocok dengan keadaan hari ini di mana ketika kaum muslim hari ini dihancurkan, maka pelakunya adalah orang-orang yang mantap sebagai ahlul baitnya Rasul, orang-orang Syiah. Mungkin itu fitnatus sarok yang disebut oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah fitnatus duhaimah. Fitnatus duhaimah ini yang cukup menarik. Lata tawaha dan min hadil ummah ila latumah bulut matan. Jadi bencana-bencana ini, kalau kita hari ini belum merasakan, Rasul menyampaikan la tad'u ahadan min hadhihi al-ummah illa la tamadhulut matan. Ada satu masa di mana nanti, ini sebelum kedatangan Dajjal, nanti muka oleh beliau Ustaz Pak Dokter ini, kalau sering ketemu dengan beliau ini. Jadi pasti akan dirasakan panasnya oleh semua umat Islam, suka tidak suka. Jadi kalau hari ini kita melihat panasnya bencana yang menimpa umat Islam itu dirasakan kaum muslimin di Palestina misalnya, di Syria hari ini, di Afghanistan hari ini, di Irak hari ini, maka Rasul menyampaikan bahwa nanti akan ada satu masa ya, bahwa bencana inilah tad'u ahadan min hadhil ummah illa la tamadhulut matan. Rasul menyampaikan tidak akan menyisakan satu orang pun dari umat Islam kecuali dia akan ditampar dengan tamparan yang keras, kata Rasul. Jadi kalau kita disentuh pipi kita oleh tangan manusia itu rasanya hangat, sebagaimana kalau kaum muslimin hari ini di Palestina, di Syria, di Afghanistan, di Ujjajah loh ini tempatnya, di Irak bagian utara, di Iran bagian utara, Iran bagian selatan, Afghanistan, Pakistan, itu kita di kaum muslimin di Indonesia merasakan sakitnya. Tetapi kan itu sekedar seperti orang yang dipegang tangannya oleh di pipinya, diletakkan di pipinya tangan orang lain yang rasanya hangat. Tetapi Rasul menyampaikan bahwa nanti akan datang suatu masa bahwa tangan manusia yang memegang pipi kita itu tidak hanya hangat, tetapi sakitnya akan kita rasakan. Karena Rasul menyampaikan la tamadhulut matan, telah gitu. Hari ini yang ditampar itu adalah kaum muslimin di Palestina. Ya hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Syria. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Irak, negaranya Jazir nih. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Irak, Iran bagian selatan Ahwaz, dan Iran bagian utara Kurdi, Kurdi Islam itu. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Afghanistan. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Pakistan perbatasan. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Kashmir, itu negaranya Jazir nih. Dan saya sebutkan itu, nanti akan datang satu masa, kata Rasul, bahwa yang ditampar itu semua kaum muslimin yang tinggal di muka bumi. Aku rasa itu ya. Jadi kalau hari ini yang ditampar kaum muslimin di Palestina begitu itu, Syria begitu, Iran begitu, Irak begitu, maka kemungkinan besar, kata Rasul, kaum muslimin di tempat lain akan merasakan semuanya. Suka tidak suka, mau tidak mau, kejadiannya kapan, nek tadi kata Mas Azam, bisa jadi kita akan merasakan. Oh, orang jadi Mas Azam, kan yang makai berhenti Mas Azam. Hari sokai. Ya. Apalagi kemudian kita akan bertemu satu masa di mana Rasul nanti menyebutkan akan banyak bencana alam. Kalau bahasa Rasul dalam hadis muslim itu penenggelaman bumi. Bapak-bapak panjenengan pernah membaca hadis yang menyatakan bahwa nanti akan datang satu masa di mana gunung berpindah? Ada, Pak.
Jadi sangat mungkin kita nanti akan melihat masanya. Mungkin mau terbi, termasuk kita orang yang dimatikan dalam keadaan soleh mau buswal kos atur ini. Kau ingin enak bang, orang nang dunia suku ya wah ini buat apa mati mau buswal kos, boleh mati dengan susu itu dia. Kau ingin enak bisa. Bapak sangat mungkin nanti manusia itu akan melihat gunung berpindah. Jadi gunung Merapi itu macam munculnya di Magelang. Sangat mungkin itu karena Rasulullah bahasanya begitu. Kalau bahasa itu Rasul hanya menyampaikan bahwa bumi nanti akan ditenggelamkan. Ada hadis yang cukup menarik, ya, "Ufi hadhil ummah khasfun wa maskun wa qadhun." Dan nanti akan ada penenggelaman ke dalam perut bumi. Berencana alam di mana-mana, Mas. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin mas-mas yang seumurannya jauh di bawah saya, mungkin Anda belum pernah mendengar, belum Pak Dokter mungkin pernah dengar ceritanya. Kalau saya itu pernah mendengar Gunung Langgeng tahun 70-an itu orang di sana masih bisa mencium bau belerang kok. Jadi kalau Rasul menceritakan bahwa nanti akhir zaman kok gunung berpindah, ini logikanya masuk akal. Jadi bapak mas pandangan yang kuliah di kedokteran kan orang-orang logis gitu. Anda bisa membayangkan itu meskipun Anda tidak kuliah di biologi.

0: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Ya sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
0: Serahke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kuwi?
0: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-65.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterang suki.
0: Alam boro dongko toh Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
0: Walah, mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
1: Lah, gaya mobilku gaya.
0: Lah, kok pikap ini?
1: Lah, kan bener. Dua pintu, iya lah.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Mendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
4: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
5: Imam Syafi'i berkata, seburuk-buruk bekal menuju akhirat ialah menzalimi manusia.

Aroma surga, bau wanginya. Tentu saja kalau ada sebuah rumah, yang rumah itu mungkin ya mungkin membakar dupa yang wangi atau menyemprot wangi-wangian intinya, atau mungkin ada tanaman yang semerbak bau wanginya, kita lewat di depannya pasti kita akan merasa sangat nyaman karena tempat ini wangi. Fitrah manusia sudah dibuat oleh Allah Azza wa Jalla suka dengan yang wangi-wangi. Kita dihalalkan semua yang tayyibat. Allah mengatakan, dan kami halalkan buat kalian yang tayyibat. Tayyibat itu yang wangi baunya, manis rasanya, nyaman untuk dipandang, lembut untuk dipegang, mudah untuk dipegang. Semua masuk dalam istilah tayyibat. Dan kami haramkan buat kalian khaba'ith. Khaba'ith itu semua yang busuk baunya, semua yang tidak nyaman dipandang oleh mata. Ini masuk semua tidak nyaman untuk dijama dan hal-hal yang serupa dengan itu. Intinya buruk. Maka Allah Azza wa Jalla mengharamkan semua itu. Sesuatu yang baik dicintai oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Kita disuruh pakai baju yang bersih, kita disuruh menjaga bau badan. Allah berikan secara alami gerah, enggak nyaman kalau kita keringatan misalnya. Itu informasi atau teguran dari Allah. Tubuhmu sedang butuh untuk kamu segarkan dengan mandi misalnya. Baju sedikit kotor, ada ketidaknyamanan. Allah Subhanahu wa taala memang kena suka keindahan. Semua jiwa orang tidak suka kalau lihat sesuatu yang berantakan. Tetapi ada orang yang terpandu untuk bisa memperbaiki, ada orang yang tidak tahu harus buat apa. Semua orang suka dengan tanaman yang rapi, bersih, ya, tertata rapi. Pasti orang kagum dan mengatakan bagus rumahnya orang yang bersih. Semuanya Islam menyuruh kita untuk itu. Oleh karena itu orang-orang Islam yang jauh dari kebersihan, jauh dari kerapian, ini sebenarnya jauh dari fitrah alami yang telah Allah ciptakan. Terbukti nanti tempat kita kembali sangat luar biasa ini, luar biasa. Bersihnya, rapinya, luasnya, mewahnya, segala macam hal yang luar biasa. Dimulai dengan aroma. Penulis mengangkat sebuah hadis di sini. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum radhiyallahu anhuma berkata, meriwayatkan sabda Nabi SAW, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 'ama." Barang siapa yang membunuh seseorang yang berada dalam perjanjian, maksudnya orang kafir, orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam atau orang kafir yang sedang ada perdamaian dengan kaum muslimin, siapa yang membunuh mereka itu, maka dia tidak akan mencium bau surga, dan bau surga itu dapat tercium dari jarak 40 tahun. Gambaran daripada hadis ini adalah dua hukum syar'i tentunya. Yang pertama, tidak boleh mengganggu orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam. Jadi sudah sering saya ulangi, tidak boleh dalam Islam kita mengganggu tetangga non-muslim tanpa sesuatu yang dia lakukan. Tidak boleh merampas hartanya, tidak boleh menyakitinya, bahkan harus memberikan haknya. Yang boleh diperangi hanya kafir harbi namanya, orang-orang kafir yang dibawa masuk ke dalam kancah peperangan dan mau memerangi umat Islam. Itu pun selama mereka melawan. Kalau mereka tidak melawan, tidak boleh dibunuh. Orang yang sudah tertawan, orang yang sudah menyerah, tidak boleh dibunuh. Orang tua, perempuan, anak kecil, semuanya tidak boleh. Di dalam Islam, saking tegasnya kita untuk menjaga kemakmuran manusia, tidak boleh seorang muslim mengganggu hanya karena kekafiran seseorang, kecuali kalau dia membuat kerusakan di muka bumi atau menghina agama Allah Islam. Siapa yang membunuh mu'ahid, hukum syar'inya tidak akan masuk surga. Artinya, dia akan dimasukkan ke neraka dulu, baru kemudian masuk ke dalam surga. Dan di sini digambarkan aroma surga itu, hukum yang kedua, surga itu sudah ada dan aromanya tercium dari jarak 40 tahun. Tentu jarak 40 tahun ini sangat luar biasa, jarak yang sangat jauh, dan ini menandakan surga itu memiliki bau yang wangi.

0: Hikmah Quran hari ini. Hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya, Dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang mengikuti petunjuk pasti akan bahagia. Sudah merupakan sunatullah di permukaan bumi bahwa siapa yang mengikuti petunjuk pasti ia akan bahagia. Sunatullah ini tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga berlaku bagi masyarakat banyak, bangsa ataupun umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Thaha ayat 123, yang artinya, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 38, yang artinya, kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Sunnatullah ini adalah sesuatu yang pasti dan tidak pernah berubah dari dahulu hingga sekarang. Tentu kita masih ingat tentang perkataan Nabi Musa kepada Fir'aun, yang merupakan seruan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisahnya di dalam Al-Quran Surah Thaha ayat 47, yang artinya, maka datanglah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Dari ayat ini jelaslah bahwa di antara dakwah Nabi Musa adalah menyampaikan sunnatullah kepada Fir'aun tentang mengikuti petunjuk, yaitu siapa yang mengikuti petunjuk pasti akan selamat dan bahagia. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah kita memahami dengan penuh keyakinan bahwa siapa yang mengikuti petunjuk pasti akan bahagia, maka yang patut kita lakukan adalah, yang pertama, berusaha mencari petunjuk jika belum mendapatkan. Caranya dengan berserah diri kepada Allah. Artinya, tinggalkan hawa nafsu dan ikuti kebenaran. Yang kedua, perlu kita yakini bahwa kebenaran itu ada di dalam Al-Quran, yaitu yang diturunkan dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan mempelajari Al-Quran, maka terbimbinglah diri manusia untuk mendapatkan petunjuk, karena Al-Quran itu adalah yang akan menunjukkan kepada yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9, yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Yang keempat, pendengar, senantiasa mengikuti yang terbaik dari yang telah didapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 18, yang artinya, orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Dan yang kelima, memelihara keimanan dan tidak mengotorinya dengan kezaliman. Yang keenam, berdoa supaya diberikan petunjuk dan dimudahkan, serta ditolong dalam mengikutinya. Pendengar, mudah-mudahan dengan mengetahui sunnatullah ini, kita dapat menghiasi hidup kita dengan lebih

Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakuh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Pendengar, pernahkah kita bermimpi berada di suatu tempat yang sangat asing, yakni tempat yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya? Suatu tempat yang angker dengan berbagai macam hal yang menakutkan, siksaan, dan malangnya lagi, kita tak bisa keluar dari tempat itu. Dan mimpi itu seakan-akan nyata adanya, hingga kita menangis atau berteriak dalam tidur kita. Setelah terbangun dari mimpi tersebut, dengan nafas masih terengah-engah, kita pun bersyukur dan berucap, untung ini semua hanya mimpi. Pendengar, pernahkah kita meyakini hal mengerikan tersebut akan benar-benar terjadi pada kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ingatlah kematian demi zat yang nyawaku berada dalam kekuasaannya. Kalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Sahih Muslim. Cepat atau lambat, alam kubur adalah fase yang pasti akan kita jalani. Fase kubur ini menjadi penentu sebelum menapak ke fase berikutnya, yaitu padang mahsyar, pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sukses di fase ini, insyaallah di fase berikutnya kita pun akan sukses, yang puncaknya dengan kehidupan penuh kenikmatan di Jannatun Na'im. Sebaliknya, jika kita gagal di fase ini, dapat dipastikan kegagalan juga yang didapati di fase berikutnya, yang diakhiri dengan penderitaan tak terperi di neraka Jahannam. Na'udzubillah. Pendengar, semua tahu itu, tapi kadang kita lalai untuk bersiap diri. Pernahkah kita memikirkan bila kemarin kita mengantarkan teman ke kuburnya, dan mungkin besok atau lusa giliran kita yang diantarkan ke kubur? Dan bila saat itu datang, apakah kita telah benar-benar siap? Akankah kita menyalahkan Yang Maha Pemurah karena tak memberikan kesempatan dan peluang bagi kita untuk bersiap diri? Seringkali kita dikejutkan dengan berita orang-orang terkenal yang telah meninggalkan dunia ini selamanya, padahal masih terngiang prestasi atau karya-karyanya di dunia ini. Bahkan orang-orang di sekitar kita, apakah anggota keluarga, teman dekat, ataupun tetangga yang telah meninggalkan kita selamanya, padahal sebelumnya kita masih berjumpa dan bercanda dengan orang-orang yang kita cintai itu. Sayangnya, tipu daya syaitan dan beratnya beban hidup membuat kita terlena, hingga kita selalu merasa mendapatkan giliran paling akhir untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar, sebenarnya itu semua bagian dari peringatan dini Yang Maha Pemurah bagi kita untuk bersiap diri. Selain sinyal-sinyal lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita secara langsung, rambut yang telah berubah warna, mata yang dulunya tajam dan sangat awas sekarang mulai memudar kemampuannya, gigi yang dulunya kuat melahap makanan apa saja sekarang mulai terasa ngilu kalau mengunyah, bahkan beberapa di antaranya mulai tanggal. Pendengar, belum terlambat untuk merenungi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut ayat yang ke-64. Maka marilah kita mulai dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dengan segenap kemampuan kita. Mari kita pastikan tiada hari yang terbuang tanpa nilai ibadah kepadanya, walau itu hanya seulas senyum, tegur sapa, serta jabat tangan yang ikhlas kepada orang-orang di sekitar kita. Insyaallah, bila tiba giliran kita menghadap Allah, tak ada teriakan penyesalan dari kubur kita. Wallahu a'lam bishawab.

Manusia adalah makhluk yang pelupa, namun ia makhluk yang selalu mengingat, bahkan walaupun seringkali gagal. Ada dua hal yang penting yang perlu diingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mengingat kebaikan orang lain. Yang kedua, mengingat keburukan kita terhadap orang lain. Mengingat kebaikan orang lain terhadap kita akan membuat kita semakin bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang yang bersangkutan. Adapun mengingat keburukan orang lain akan membuat kita lebih mawas diri untuk menjaga lisan serta sikap kita terhadap orang lain. Begitupun sebaliknya, ada dua hal yang harus dilupakan. Pertama, kebaikan kita kepada orang lain, dan kedua, keburukan orang lain kepada kita. Namun kenyataannya banyak di antara kita yang lebih mengingat keburukan orang lain hanya karena satu kesalahan daripada banyak kebaikan yang pernah diberikan kepada kita. Seperti halnya kecewa, pertengkaran dengan keluarga, sahabat, pasangan, dikhianati oleh orang yang kita percaya, cemburu dan lainnya. Banyak di antaranya yang sulit untuk melupakan kesalahan itu, dan tidak jarang juga hal ini diiringi dengan sulit untuk memaafkan. Maaf menjadi sebuah kata yang sangat sederhana, namun kenyataannya sulit sekali untuk diberikan. Jangankan untuk diberikan, untuk mengucapkan kata maaf saja sulit untuk mengungkapkan. Luka yang sangat mendalam membuat seorang menjadi sulit untuk memaafkan. Memang tidak mudah, apalagi kesalahan yang dilakukan orang lain terhadapnya sungguh sangat menyakitkan dan membuatnya mengingat kesalahan itu hampir setiap saat. Sedih rasanya ketika disakiti oleh orang yang sangat kita cinta, menyebalkan dan lain sebagainya. Tapi jika Anda, kamu berpikir seperti itu, berarti Anda fokus kepada hal yang salah. Maaf berguna bukan untuk mereka, tapi untuk diri kita sendiri. Berikanlah maaf kita, berikanlah maafmu, bukan karena mereka layak mendapatkannya, tetapi karena kamu layak mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Ketika kamu sulit untuk memaafkan, ingatlah bahwa kamu juga pernah dimaafkan. Begitupun dengan Allah yang Maha Pemaaf. Begitu banyak kesalahan yang kita perbuat terhadapnya, bahkan tidak terhitung berapa bilangan salah kita. Akan tapi Allah selalu membuka pintu maafnya, memberikan kesempatan kepada kita, bahkan sekalipun dengan jalan taubat. Maka tidak ada satupun manusia di dunia ini yang terlahir sempurna. Kesalahan terjadi oleh kamu, oleh dia, mereka, dan terkhusus untuk kita semua. Ada yang baik dan buruk dari setiap manusia. Meskipun demikian, seburuk-buruk manusia, pasti ia juga memiliki hati dan perasaan. Ketika ada hal buruk menghampiri, cobalah untuk menyikapinya dengan bijak dan lebih baik lagi. Komunikasi, klarifikasi misalnya, mencoba untuk saling memahami, mengerti tentang keadaan masing-masing. Kalaupun semua itu belum berhasil, it's okay. Setidaknya kita sudah pernah mencoba. Lakukan hal apa yang menjadi bagianmu, sisanya biarkanlah Allah yang bekerja. Jangan menjadi pendendam dengan mengingat kesalahan seseorang terhadap kita. Lupakanlah dengan perlahan satu persatu hal yang sangat menyakitkan sekalipun di dalam hidup kita. Meskipun sulit, tidakkah kita semua ingin dimaafkan oleh Allah? Ketika seseorang pernah bersalah, bukankah kita juga pernah bersalah kepada orang lain? Tidak perlu menyimpan kesalahan orang dalam hati, bahkan memori kita. Hal itu hanya akan menjadi sampah di dalam jiwa hati, bahkan ingatan. Mari sempurnakan amalan kita dengan saling memaafkan. Menjadi orang pemaaf dan berlapang dada akan nyaman hidup di permukaan bumi ini. Ketika sudah maafkan dan masih teringat, latih diri untuk melupakan ingatan buruk itu dengan cara-cara yang benar-benar mencabut sisanya dari hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan hati kita hati yang lapang, hati yang tenang, tenteram, damai dengan menjadi orang yang pemaaf. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang memberikan maafnya kepada orang lain.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Sibarkas,
0: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Woy, gue ya? Ya wis, nengkano, yuk, aku diteran siki.
2: Alam baru ada engkau toh, Kang. Iki sering ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru lorotok loh.
2: Walah. Mesti yang Raferari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan bener dua pintu, ya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177.
4: Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.
5: لبيك لا شريك لك لبيك.
4: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
6: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
7: Saya punya segudang pertanyaan ketika akhirnya saya tahu Ibu Eli bersedia untuk hadir di podcast Mom's Corner. Terima kasih banyak ya Bu sudah bersedia hadir di sini.
8: Ibu yang terima kasih nak.
7: Terlebih topik kita hari ini kita akan membahas mengenai menyiapkan anak menghadapi pubertas. Membuat saya sadar ternyata tugas kita sebagai orang tua itu adalah terus belajar dan terus belajar ya Bu.
8: Betul.
7: Bertambah usianya anak, berbeda juga fasenya, ilmunya juga beda lagi.
8: Betul.
7: Kalau ngomongin soal pubertas itu sendiri, jadi sebenarnya apa sih Bu yang terjadi pada saat anak memasuki fase pubertas ini? Dan apakah gak bisa dibiarin mengalir begitu saja? Atau kita harus menyikapi secara sadar fase-fase ini?
8: Pertanyaannya menarik sekali ya nak. Karena itu mencerminkan umumnya sikap orang tua ya. Mengalir aja atau mempersiapkan. Nah nanti Niki sendiri dan mungkin teman-teman nanti yang akan memutuskan ya, mengalir aja atau apa tadi pilihannya satu lagi?
7: Atau dipersiapkan.
8: Mempersiapkan. Oke. Jadi kita ngomong dulu tentang pubernya ya nak. Oke. Puber itu adalah perubahan ya. Jadi berubah banyak sekali hal di dalam tubuh pikiran dan rasa kita. Sehingga kalau menggunakan kata puber saja, kita seolah-olah cukup mengamati aja, nah orang cuman dia berubah kok gitu. Tapi kalau dibawa ke agama, maka kata lain daripada puber adalah baligh. Oke, ini kuncinya di sini. Nah, baligh itu artinya sampai kemana? Ke kedewasaannya.
7: Oke.
8: Jadi begitu terjadi baligh itu, dia bukan anak-anak lagi, nak. Dia dan kita adalah sama-sama orang dewasa. Itu dulu yang digaris bawahi. No matter what umurnya berapa. Okay. Persoalannya, ya. Satu, baligh itu sekarang mungkin sudah 10 tahunan lebih, ya nak ya, kok dari apa yang ibu amati. Baligh terjadi pada usia 9, bahkan ada yang 8, nak.
7: Terlalu cepat.
8: Terlalu cepat. Tahu gak apa yang menyebabkannya terlalu cepat? Satu, gizi yang bagus. Dua, rangsangan yang bagus. Gizi okay, bagus ya nak. Rangsangan bagus, quote and quote ya. Kata bagusnya dari mana nak? Nih. Coba perhatikan di lingkungan kita. Umur berapa orang tua muda memperkenalkan handphone? Berapa banyak di luar sana ibu-ibu udah memperkenalkannya dari bayi? Sambil netein, ya kan, atau pegang ditaruh di mana? Ini di tangan anak. Anyway, gizi kita udah aware banget ya, sadar banget tentang peran gizi. Kita nggak usah bahas lagi ya. Jadi gizi anak kita udah semakin bagus, baik dari makanan utama maupun makanan tambahan yang kita beli jajanan misalnya kayak gitu. Tapi rangsangan juga bagus. Nah, itu apa yang terjadi? Nah, memicu percepatan kerja hormonal. Nah, jadi hormon progesteron dan testosteron, yang testosteron pada laki-laki, progesteron pada perempuan, juga terpancing untuk berfungsi atau bekerja lebih cepat daripada sebelumnya.
7: Okay.
8: Maka gizi yang bagus dan rangsangan yang bagus memicu anak memproduksi mani dan darah menstruasi lebih cepat. Bagaimana kita biarkan mengalir saja? Kalau kita, maaf ya nak, gak mau dengan tepat mematuhi perintah agama. Kalau baligh nak, berarti anak itu sudah sampai ke kedewasaannya. Gak peduli umurnya berapa, dia dewasa. Berarti baligh sampai, maka dia menjadi mukallaf, istilah dalam agamanya. Berlaku hukum bagi dia, karena dia udah dewasa.
7: Ya.
8: Jadi ini nak, masalah penegakan hukum agama syariat terhadap anak-anak kita yang karena tadi dianggap mengalir saja, nggak perlu diperhatiin, terabaikan, gitu ya nak ya. Jadi gitu loh. Bagi perempuan apa yang mesti harus disiapkan, bagi laki-laki bagaimana? Bagaimana dia membersihkan diri, bersuci, ya kan? Kapan bersuci itu dilakukan? Atau yaitu apabila menstruasi stop. Tandanya menstruasi stop kayak bagaimana? Dia umur 8, dia umur 9. Bayangkanlah beban, beratnya beban kalian-kalian sekarang nih, anak-anak ibu terhadap cucu-cucu ibu harus menyiapkan segitu. Jadi kalau dia mukallaf, berlaku hukum atas dia, berarti dia harus menyelenggarakan, melakukan semua perintah Allah. Ya, menahan pandangan, menjaga kemaluan, itu ayat pertama yang berkaitan dengan baligh ya.
7: Ya.
8: Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Itu udah jelas kata-katanya. Katakan kepada mukmin dan mukminat, ada dua ayat. Tahan pandanganmu, jaga kemaluanmu. Sekarang kita harus melakukannya nak, pada anak usia 9, katakanlah 9, 10. Padahal ini udah dari umur berapa di tangannya. Dan kita gak ngomong apa-apa tentang batasan regulasi tentang ini. Tentang menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Jadi apabila mani atau darah tadi udah keluar, berarti anak itu kita harus cerita dulu kepada dia. Apa itu maknanya nak, secara hukum? Konsekuensinya apa? Akibatnya apa? Jadi sekarang dia harus belajar apa? Melakukan apa? Kasian gak sih nak anak kita?
7: Iya.
8: Tapi kan itu mutlak harus. Karena kalau gak dilakukan, kita yang dihisab Allah, terutama ayahnya. Berarti ini anak harus dipersiapkan untuk baligh. Mengenali apa itu darah menstruasi. Bedanya mani nak sama madhi. Gak bisa kita keluh. Ngomongnya gak bisa kita ngomongin. Gak bisa. Ini hukum. Punya anak. Mani sama madhi. Kemudian kedua-duanya nak. Kalau perempuan gak keluar mani tapi dia keluar menstruasi. Jadi itu satu-satu itu mesti detail harus dibahas dengan anak. Ya. Nah, terus kemudian periodenya berapa lama? Bagaimana situasi apa yang memicu dia keluar? Kemudian kalau berapa lama durasinya? Kalau laki-laki langsung aja. Kalau perempuan ada yang sekian hari, ada yang sekian hari, tergantung pada apa mesti dijelasin karena. Nah, setelah itu yang paling penting dari situ adalah bersuci.
7: Membersihkan diri.
8: Ya? Iya. Dan bersuci itu di dalam Islam, dia kalau dia Muslim ya nak ya, ibu nggak begitu mengerti. Kalau agama lain tentulah dia mesti membersihkan diri juga, tapi kan apakah ada persyaratan-persyaratannya atau tidak, ibu tidak begitu paham. Jadi ibu ambil yang ibu paham aja ya. Jadi bersuci itu bagaimana, ada langkah-langkahnya nak. Langkah-langkah ini bukan hanya diceritakan, dia nggak nyampe, dia nggak ngerti kenapa mesti begitu, dan kita harus siap sama sejuta pertanyaan dia. Kok emang kenapa, kok bisa begitu? Nah, itu gimana nak kalau kita gak siap, ya kan? Jadi bersuci, karena tanpa dia bersuci, dia tidak bisa melakukan ibadah. Apa saja, sholat, dia puasa, ya baca Quran, gak bisa. Bayangkan nak perangkat yang mesti disiapkan, kalau kita biarkan itu mengalir saja.
7: Jadi memang harus dipersiapkan.
8: Nah ya? Itu, dan serius nak, karena menyangkut Allah. Menyangkut ibadah itu tadi.
7: Tapi kalau tadi ibu bilang sekarang anak-anak sekarang pubertasnya sangat-sangat dini, bagaimana kita mempersiapkannya, Bu? Dan membahasnya bagaimana sejak umur berapa?
8: Itulah nak kesulitan besar. Karena penjelasan yang kita mau sampaikan itu nak, kan harus bisa dimamah biak ya. Maksudnya bisa diolah sama anak kita. Sedangkan umurnya baru segitu. Disitulah letaknya beban kita nak sekarang. Tantangan yang luar biasa. Jadi harus dibuat sesederhana mungkin. Ya gak sederhana aja, kita susah nyampeinnya. Sekarang harus dibuat sederhana. Itulah perjuangan kita. Dulu ibu, ketika yayasan ibu masih aktif ya, ibu punya pelatihannya nak. Dan ini 5 hari.
7: Untuk penyampaian itu?
8: Mempersiapkan anak Anda, seksualitas anak Anda benar, sehat, dan lurus. Benar itu, ibu bahas sedikit gak apa-apa ya nak. Kita harus, ya karena ini menjawab pertanyaan Niki juga. Bagaimana menyampaikannya? Menyampaikan yang benar dulu. Yang bagaimana perintah Allah berkait di situ nak, sama aturan-aturan agama. Benar, sehat. Ya, sehat bagaimana itu dilakukannya dengan benar gak? Supaya dia benar-benar sehat gitu ya. Tidak over ejakulasi misalnya, atau kalau pendarahannya lama kayak apa misalnya gitu ya, sehat dan lurus. Yang laki-laki nak jadi laki-laki, yang perempuan jadi perempuan. Gitu nak.
7: Di usia berapa Bu sebaiknya kita mulai membahas itu sama anak?
8: Sebenarnya sih nak 7 ke 8.
7: 7 ke 8 ya.
8: Karena kenapa nak? Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan yang lain-lainnya, penggunaan media juga udah sangat expose ya ke anak kita ya. Anak kita udah terpapar pada banyak hal. Kita jadi udah bisa memulainya. Tapi bagaimana memulainya kan gitu ya nak. Itu yang nanti memang harus ada pembahasan sendiri bagaimana memulainya. Sebab mereka masih sangat muda ya, dan

0: bisa di blame, gak ada pihak yang bisa di blame, tapi ini adalah tantangan kita sebagai orang tua modern. Balik ke usianya tadi nak, berarti 7 tahun semua pusat-pusat di otak udah bersambungan gitu, kita udah mulai harus ada tahapannya. Pertama tahapan mengenali dirinya sendiri dulu, tubuhnya, cara berpikir, terus kemudian perasaan dan perbuatan. Tiga ya nak, ini persoalan udah terlalu kompleks ya Niki, jadi ibu selalu punya rumusan-rumusan ya untuk menyingkatnya. Ini 3P ya nak kita. Nah, pertama perasaan, pikiran, perbuatan. Kenapa kita mulai dengan perasaan lebih dulu nak? Karena yang paling penting bagi manusia itu perasaannya. Orang gak tahu nak apa yang kita pikirkan, dan orang gak ngejudge pikiran kita, benar gak?
1: Betul.
0: Tapi kalau Niki, kalau misalnya ibunya, mamanya Niki, terus Niki apa-apa ngambek, ibu gimana emosinya? Naik kan ya?
1: Yeah.
0: Niki kenapa sih? Itu aja marah? Gitu kan ya? Udah naik kan ya? Tapi kalau kita tahu itu anak mobile ya, kita bilang, sebel ya nak, marah. Tebak aja perasaannya. Itu aja kita gak tahu. Bagaimana menyapa perasaan? Karena orang Indonesia ini, supaya kita gak merasa bersalah, be part of that ya, adalah suka menidakkan perasaan. Itu salah lagi, itu satu topik lain lagi. Kenapa sih Niki sedih? Itu aja sedih. Kok lo jadi ngejudge perasaan gue? Kan yang ngerasa gue ya. Kok lo enggakin sih? Gitu kalau kata tuh anak, kata kita nih, kalau kita yang ditidakkan perasaannya. Tapi itu budaya menidakkan perasaan. Sudahlah. Sudahlah, kok sudahlah? Nah, jadi emosi itu tidak mengalir. Halanya nak mengalir.
1: Oke.
0: Jadi di situ aja tuh udah ada hambatan gitu loh. Nanti apalagi kalau kita mau ngomongin hal-hal yang pelik begini, karena ada pondasi-pondasi dasar dalam komunikasi kita totally wrong.
1: Oke. Jadi kalau anak sedih harusnya ditanya sedihnya kenapa, dan kita acknowledge perasaannya itu.
0: Bukan ditanya sedihnya kenapa nak. Sedih ya. Jadi kita bicaranya perasaan, not the reason behind that. Sedih ya. Sedih sekali, sedih banget. Sedihnya sebagaimana? Gitu. Jadi kita ukur degradasi perasaan itu. Oh. Itu aja kita nggak tahu. Kita suka adalah bangsa, termasuk bangsa yang menidakkan perasaan. Jangan lupa sekali lagi, perasaan itu sangat penting bagi manusia. Bila ia diterima, manusia itu merasa nak seluruh dirinya diterima. Ya, tapi kalau perasaan itu ditidakkan, orang itu merasa seluruh dirinya diterima. Udah berapa lama kita menidakkan perasaan anak kita? Itu kenapa jadi begitu mereka? Jadi ini bukan hanya merubah perilaku kita, merubah budaya. Jadi kenapa kok kita melakukan ini susah nak? Karena orang lain tidak melakukannya. Terus dia bilang, aneh banget sih Niki, perasaan anaknya ditanya. Gue sih, toh, abis deh lo diomongin.
1: Yang pertama tadi perasaan.
0: Iya.
1: Yang kedua?
0: Perasaan nak, pikiran, baru perbuatan. Jangan mendahulukan pikiran. Karena pikiran gak penting buat manusia. Jangan menganalisa pikiran, analisa perasaan.
1: Okay.
0: Nah, perasaan itu 3D. Kita diringkas-ringkas ya nak ya. Biar gampang. 3P tadi apa nak?
1: Perasaan, pikiran,
0: perbuatan. Nah, ya, yang 3D dikenali dulu nak. Abis dikenali, diterima. Karena dia mau sedih, dia mau gembira, dia mau cemas, whatever. Itu haknya dia nak.
1: Yes.
0: Dan itu fakta. Itu kenyataan dia. Kenapa kita tolak? Kan bukan lo. Jadi dikenali, abis dikenali diterima. Ya iyalah itu haknya dia. Ya, terus nak berikutnya D ketiga, hargain. Kita gak pernah menghargai perasaan. Hatta yang kita misalnya tangisin itu meninggal, itu adalah kekasih hati orang tua kita. Udahlah, udah takdir Allah. Kenapa sih lo gak nasihatin orang yang lagi ada perasaannya begitu? Ada waktunya nanti untuk nasihatinnya. Kita suka, satu lagi nak, jangan suka tembak di tempat. Nah, ibu mesti menggunakan istilah-istilah yang gampang, yeah, gitu, supaya kita ingat nak kita. Ya, udah panjang soalnya perjalanan ini dan based on research.
1: Yang paling sulit tuh ya Bu, karena ini saya mewakili ibu-ibu muda lainnya.
0: Gak apa-apa nak.
1: Mengelola emosi kita sendiri, belum lagi nanti ketika anak kita puber, emosinya mereka naik turun, emosi kita sendiri juga naik turun. Gimana cara kita mengelola emosi kita sendiri?
0: Kalau gak sanggup sendiri nak, cari bantuan. Itu kita selalu merasa ya nak ya, kalau kita punya masalah kita mesti menyelesaikannya sendiri. Itu keliru. Oke, sekarang Ibu pindah sedikit boleh ya? Ya. Niki udah

0: seminggu flu. Udah semua obat, ibu gak sebutin nomor apa nama obatnya ya. Yang A, yang B, yang C, yang D, Niki udah coba, yeah, tetap flu. Emang lingkungan Niki tetap mengharapkan Niki taking care of yourself kan ya?
1: Yes.
0: Lo cari cara lain dong, lo minum air jeruk kek, apa kek. Lalu jangan nyerah begitu, ya karena
1: betul.
0: Kan ada saatnya anak kita butuh professional help, seeking that. Seeking professional help. Itu yang budaya kita juga gitu. Jadi dalam pengasuhan anak ini yang pertama sekali harus diluruskan ya, adalah bahwa anak kita urusan kita. Karena Allah mempercayakannya kepada kita. Jadi pertimbangan nak, ya, pemilihan dan pengambilan keputusan bukan di mulut orang, di pikiran dan perasaan kita. Itu dulu. Letakkan dulu persoalannya di tempatnya. Boleh gak? Anak gue, lo boleh berpendapat tapi lo gak mendorong gue untuk ngambil keputusan. The choice is yours.
1: Itu benar banget sih.
0: Itu bu. Dulu, nah, dasar-dasarnya dulu. Kalau enggak ya kita selalu terwarnai sama orang lain. Apaan sih? Gitu. Harus berani begitu walaupun gak begitu kita ngomong dalam dikit, urusan gue atau gak sih, gitu.
1: Iya, itu betul banget sih, Bu.
0: Iya. Kita apalagi ada ini sekarang.
1: Betul.
0: Gila. Lu nanyanya pendapat orang 1 juta jawab.
1: Yes.
0: Bingung sendiri karena ya. Jadi kata kuncinya harus punya prinsip. Untuk bisa punya prinsip harus punya ilmu. Berarti sebelum punya anak cari ilmu, jangan bikin pakai nafsu. Begitu juga tentang jarak, begitu juga tentang jumlah. Ya, itu kita nak yang mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Allah kasihnya ke kita, kita juga bertanggungjawab pada, bukan kepada orang yang kasih komentar di sekitar kita. Dia gak punya rights.
1: Betul.
0: Saran boleh. Nah, kita juga harus menjaga diri kita untuk tidak mengomentari.
1: Yep.
0: Dan memberikan saran
1: kepada anak orang lain.
0: Iya, seenak-enaknya, selepas-lepasnya gitu. Sekarang kita mesti harus ada itu juga gitu loh nak. Maksud ibu, kita sama-sama menjaga ya. Kalau kita digituin sama orang, kita gak suka, so please don't do that.
1: Betul.
0: To others.
1: Betul banget bu.
0: Ya nak ya. Jadi yang sederhana dulu nak, yang prinsip-prinsip dulu kita beresin sama diri kita dulu ya. Baru kita bisa nunjuk orang lain. Karena kalau ibu nunjuk Niki, nak, ih Niki gitu deh ngasuh anaknya. Nah, pada saat ibu nunjuk Niki, berapa jari ibu ke Niki nak?
1: 1.
0: Yang lainnya kemana sayang?
1: Ke ibu sendiri.
0: Ya udah, jangan nunjuk orang. Ada 4 jari ke lo.
1: Kalau membahas pubertas anak laki-laki bu, benar nggak sih yang lebih berperan sebenarnya seharusnya ayah daripada ibunya?
0: Iya, karena orang berpikir, maaf ya nak, ibu bicaranya kalau hari-hari sebutnya bahasanya kasar. Karena kemaluannya sama.
1: Oke.
0: Orang selalu berpikir itu karena kemaluannya sama. Enggak nak. Anak perempuan balik yang bertanggung jawab tetap ayahnya. Dudukkan dulu persoalannya. Kenapa nak? Belok dikit ya. Pada semua manusia bersetubuh nak, yang bekerja paling cepat siapa? Ya apa?
1: Sperma.
0: Yes. Sperma itu nak sekali muncrat jutaan. Ini dulu yang mesti dimaklumi dulu nak dari dasar. Kita kalau ngomong apa-apa maafkan ibu ya nak. Kita ngomongnya pondasi ya
1: yes,
0: nak ya.
1: Gak apa-apa.
0: Ya nak ya dari situ dulu. Pijakannya apa? Kita istilahnya gitu. Pijakannya apa? Pada saat semua manusia bersetubuh, Allah ciptakan mani itu keluar nak jutaan, bisa belasan, bisa puluhan, suka-suka Allah. Tapi dari puluhan juta itu ibu ada filmnya sih sebenarnya. Hanya ada satu mani yang bergerak sangat cepat nak, ya keluar dari rahim ke atas kecepatan yang melebihi speedboat nak, ya. Terus ada 2 sel indung telur sebenarnya sih begini susah ibu ininya, begini aja ya. Ada 2 indung telur nak, tapi di antara 2 indung telur ini hanya ada 1 sel telur yang matang di salah satu ini. Bagaimana si sperma ini tadi nak yang lari cepat masuk ke tuba falopi, belok kiri apa belok kanan? Siapa yang membuat dia nak pertama sekali melesatnya sangat cepat? Udah gitu sampai di sini dia tahu belok kiri apa belok kanan karena harus membuahi sel telur yang udah matang disiapkan Allah. Siapa nak?
1: Allah.
0: Iya. Oh jadi Allah ya nak yang menentukan bahwa sebetulnya masalah pembuahan dan pengasuhan, penentuan kebijakan ya, pengasuhan anak itu laki-laki. Dia diam nak, kita diam menerima, bukan karena kita ngomong kebetulan perempuan-perempuan banyak juga laki-laki itu. Ya, tapi kita menetapkan sebuah kebenaran dulu nak, aturannya dulu. Kita jangan hidup benar secara budaya. Kita hidup benar secara agama, no matter what agama kita apa. Karena itu berkaitan dengan Allah langsung. Boleh gak itu geser dulu? Geser pandangannya. You're put a dime. Geser. Cara kita melihat permasalahan. Jadi penanggung jawab anak perempuan jadi ibunya. Oh, spermanya beda nak kerjanya waktu pembuahan itu. Kan ibu jadi nanyanya kayak gitu. Beda gak nak?
1: Enggak.
0: Iya. Yang cepat siapa nak? Yang ngerjain?
1: Tetap ayahnya.
0: Tetap sperma. Sel telur tetap nongkrong nak di situ. Jadi tolong paradigma kita berpikir geser dulu. Makanya jadi berantakan kayak begini. Main arep-arepan nak, ngerti gak? Itu anak perempuan, urusan kamu. Kenapa sayang? Karena anak laki-laki kita ditekankan, dibesarkan menjadi pencari nafkah. Maka dipentingkan pendidikannya dari zaman ibu nih. Ya, enggak usah sekolah dulu karena adiknya laki-laki, nanti adiknya itu akan bertanggung jawab, jadi adiknya sekolah duluan gitu. Ibu bersyukur banget kepada Allah, orang tua ibu enggak. Ya, jadi laki-laki hanya dipersiapkan untuk menjadi pencari nafkah. Hitung diri kita, apakah kita persiapkan anak laki-laki kita untuk menjadi menantunya orang, suaminya orang, dan ayahnya orang? Apa dia hanya disuruh mencari rupiah saja untuk menghidupi semua ini? Gak dipersiapkan dia menjadi menantu orang, suami orang, dan ayahnya orang. Jadi apabila balik dan yang lain-lain itu urusan ibunya. Ibunya juga harus dilatih untuk menjadi pencari rupiah. Jadi anak ini di tangan siapa? Berayah anak-anak ini ada, berayah dia tiada. Beribu anak-anak ini ada, beribu dia tiada. Sekarang kita bicara balik yang menentukan akidah, ibadah, dan akhlak. 2A, 1I. Akidah, akhlak, ibadah. Kalau dari urut-urutannya Naya atau A, I, A. Pokoknya 2A, 1I. Tanggung jawab ayah nak.
1: Semuanya.
0: Iya. Bahwa dia nanti mengajak istrinya bekerja karena saya gak ngerti bagaimana menstruasi, itu persoalan lain. Tapi bahwa anaknya akan menstruasi, ayahnya harus bercerita. Ayahnya mempersiapkan. Karena dia ditentukan Allah nak. Berjalan sangat kencang, melesat dari jutaan teman-temannya, tahu belok kiri belok kanan, dan dia yang membuahi. Kenapa jadi sekarang tanggung jawabnya serahin sama orang lain? Inilah mensubkontrakkan tanggung jawab itu tadi yang berlaku umum dan jadi budaya kita. Kalau ini gak dibenerin, kita salah terus. Life is choices, the choice is yours.
1: Terus gimana caranya si ayah atau orang tua atau kami membangun karakter anak-anak kami, si anak laki-laki kami, supaya menjadi anak laki-laki yang memiliki karakter yang baik, Bu. Menjadi anak laki-laki yang menghargai wanita, menjadi seorang pemimpin yang lemah lembut terhadap wanita. Bagaimana sih cara mengajarkan anak laki-laki yang benar?
0: Nak, pembelajaran pertama sekali dari mana, nak?
1: Dari rumah.
0: Yes. Jadi dari apa, nak? Di rumah itu dari apa?
1: Dicontohkan.
0: Betul. Contoh itu memerlukan apa, sayang? Figur.
1: Oh.
0: Iya kan nak? Kalau ibu anak nih, Niki mamanya ibu. Ibu mau contoh nih, mau contoh siapa nak? Kalau gak jelas mak, ibu mau contoh siapa? Kan harus ada figur kan nak? Dan figur ini yang menjadi teladan kan nak? Maka kita keluarlah dari budaya yang menganggap zaman ibu nini, gak tahu deh Niki masih begitu gak sekarang. Eh gila ya, susah banget ya ngasuh anak perempuan. Iya, oh gitu kan nak? Lebih sejuta kali lebih susah ngasuh anak perempuan daripada ngasuh anak laki-laki. Iya, karena dia gampang hamil. Bagaimana dia hamil nak kalau gak ada yang menghamili? Jadi sebetulnya lebih berat mengasuh anak perempuan apa anak laki-laki nak?
1: Anak laki-laki.
0: Oke, budaya perlu berubah gak? Pemikiran kita sayang yang perlu berubah. Selama tidak ada shifting di sini, change, kita ibu sekarang kuncinya gampang nak, C. Semuanya harus C, change. Kalau kita gak mau berubah, gak ada yang berubah nak. Jadi sekarang tanya Niki tadi di rumah Riki, ya fungsikan anakku yang laki-laki, bantu dia menjadi suami yang benar, jadi ayah yang benar. Dulu bukan pencari nafkah, rupiah nak kita bisa support, ya gak? Rezeki itu bukan hanya rupiah. Rezeki itu adalah bagaimana kita bisa berfungsi dengan baik sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai anak bagi orang tua kita, orang tua kita atau mertua kita, itu udah nggak bisa dibedakan. Dan bagi di sekitar kita, tolong jangan jadikan anakmu sukses secara akademis terus menjadi pencari nafkah. Jadikan dia dulu suaminya orang, sama ayahnya orang. Jadikan anakmu menjadi istrinya orang dan ibunya orang. Yang lain gampang. Ternyata ini banyak sekali keteteran bikin kita sekarang kayak begini sebagai bangsa. Sebagai bangsa.
1: Lalu bagaimana untuk mereka yang sedang berjuang sendirian, Bu?
0: Nah, itu lihat cerita, nak. Itu luar biasa, nak. Kita mesti banyak kasih pelukan. Pelukan bukan buat badannya, bagi jiwanya. Berat sekali. Ya, apalagi dia harus mencari nafkah, ya kan, nak?
1: Kalau anak laki-laki memasuki masa puber, tanda-tanda awalnya itu apa, Bu?
0: Sama, nak. Anak laki, anak perempuan, pertama sekali perubahan itu pada fisik, nak. Ya, apa? Tapi kita lupa dengan meningginya itu berarti hormonnya juga udah diproduksi, nak. Gitu. Untuk menandai itu dari tubuh duluan. Kalau tubuh udah besar, ini anak sedikit lagi dia mimpi basah tuh akan menstruasi, itu udah mulai langsung diomongin. Ya, apa yang diomongin itu terlalu panjang ya, nak. Ya pokoknya udah disampaikan, wow abang, coba sini berdiri sama ayah atau sama mama gitu. Waduh, cuman segini bedanya. Waduh, gitu dari tubuh dulu. Abang berarti bukan badannya aja, tahu nggak, yang sama sama ayah. Tapi abang juga akan jadi laki-laki yang dewasa, gitu. Perempuan juga begitu ngomongnya, nak. Wow, sama sama mama. Jadi hal-hal yang praktis, yang ringan, nak, ringan. Nah, kesulitannya adalah kita harus terus belajar membaca dan berlatih di depan kaca supaya lo kalau ngomong kagak kagetan mukanya. Biasa aja gitu. Terus kemudian ya, isu itu bagaimana ngomongnya secara gampang. Emang mesti banyak ngaca. Karena kita pakai perasaan kan. Aduh, ntar gue ngomong sama anak lo ini. Aduh abang, lo mesti tegap. Bang, ya itu dah, mesti latihan. Semua tahapan ini harus kita belajar ngomong terus ngaca. Supaya gak keluar ekspresi yang canggung, kaget, dan di hati kita kagak bener kan. Di wajah kelihatan ya, nak. Nah, itu juga yang orang tua lupa.
1: Jadi tanda puber pada anak laki-laki adalah mimpi sama, basah.
0: Iya, mimpi basah, tapi kan dia gak ngomong. Karena gak tahu.
1: Jadi dibahasnya sebelum mimpi basah itu terjadi.
0: Karena begitu dia mimpi basah, dia harus bersuci. Itu kaitannya sama ibadah. Maka gak bisa gak sekarang ibu balik bertanya sama Niki, nak, bisa gak, nak, puber ini dibiarkan mengalir saja?
1: Enggak.
0: Kenapa?
1: Harus dipersiapkan.
0: Iya, karena berkaitan sama Allah. Berkaitan dengan ibadah. Kalau muslim berkaitan dengan muslim, mukmin tidaknya anak itu. Bayangkan, nak, kenapa anak sekarang nge-seks gampang banget, pacaran gampang banget. Karena gak dipersiapkan baliknya. Mani udah keluar, darah udah keluar, handphone di tangan, rumah wifi. Ya, kita memfasilitasi semuanya. Kok kita jadi bingung? Yang kasih fasilitas siapa? Fasilitas dikasih, nak, tidak dengan persiapan, sayang. Harusnya ini harus berjalan paralel.
1: Itu menjadi masukan yang sangat-sangat baik banget, Bu. Ketika kita melihat anak kita tumbuh besar, badannya sudah mulai berbeda, itu kita mulai membahas tentang pubertas ini.
0: Begitu kelihatan, yang sampai ditunggu rambut keluar di wajahnya. Kan itu begitu gede. Itu sekarang ini kan katanya 9 kan, nak, ya. Data menunjukkan 9-10 ya, nak. Berarti kelas 3, nak, kalau patokan sekolah. Inilah kita habis mikir pilih bagaimana ngumpulkan uang masuk anak sekolah favorit, ya, nak, sekolah bergengsi. Itu hal-hal yang lebih bergengsi di mata Allah kita abaikan. Jadi kita inilah kita panen sekarang, nak. Ini Indonesia panen raya. Urusan ini panen raya. Belum kalau ibu masuk ke unsur pornografi.
1: Ini baru saya mau tanya, Bu, unsur pornografi.
0: Serasa ini feelingnya ini banget sih.
1: Ini kayaknya kita lumayan connected ya, Bu. Karena ini menjadi ketakutan kami para ibu-ibu muda. Karena kita tuh bingung kapan sih kita harus memberikan gadget kepada anak kita. Ketika memang banyak sekali di umur balita sudah memegang gadget. sudah terpapar dengan konten-konten yang memang sebenarnya bisa keluar pornografi, konten-konten seksual. Tapi gimana cara kita menolong anak-anak kita dari itu semua?
0: Oke, jadi keputusan bersama itu adalah menentukan usia kapan anak itu berhandphone. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa berhandphone anak orang harus berhandphone anakmu, nak?
1: Kadang mungkin karena sekolahnya membutuhkan itu kali, Bu.
0: Kalau udah sekolah. Ini masalahnya anak-anak udah pegang handphone dia di TK. Gak ada persyaratan harus belajar menggunakan handphone mencari informasi. Mm-hmm. Dan kalau masuk SD, enggak dari kelas 1, kelas 2, nak. Mm-hmm. Kelas tinggi, ibu pendidik juga. Ibu mendirikan sekolah 36 tahun yang lalu. Mm-hmm. Jadi, semuanya balik ke kita kan ya, nak ya?
1: Iya.
0: Makanya sekarang jadi orang tua, nak. Satu, harus punya ilmu. Ilmu menentukan sikap. Sikap membuat keputusan. Tiga itu. Kalau ini gak ada, nak, itu dia. Kita bagaimana orang berhandphone, anak orang berhandphone anak kita. Karena kita gak punya sikap. Gak punya pengetahuan, maafkan ya nak ya, tentang hal ini. Bukan dia gak punya pengetahuan, semua sangat berpengetahuan, pendidikan sangat tinggi dalam dan luar negeri. Tapi gak siap untuk menjadi orang tua dengan pengetahuan, sikap, dan perbuatannya. Gitu. Ibu mengenal banyak sekali keluarga, minimal members-membersnya anak-anak ibu yang punya grup di atas 700 orang. Gak kasih handphone ke tangan anaknya. Kalau mereka bisa, kenapa kita gak bisa?
1: Yeah.
0: Nah, tadi kena tiga hal itu, nak.
1: Okay.
0: Tidak mengecil artikannya, nak ya, karena kita gak menganggap bahwa ilmu menjadi orang tua itu penting. Nah, pada itu menentukan generasi dan menentu surga atau neraka di tempat kita nanti.
1: Jadi kalau membahas soal handphone lagi, Bu, sebaiknya kapan kita memberikan gadget untuk
0: apabila anak? Sekolah telah membutuhkan.
1: Oke.
0: Okay. Kita bisa juga memberikannya, nak, pada misalnya karena gak enak ya, terus pupu punya dia enggak. Tapi kita mesti, kalau di atas, di bawah 7 tahun, kita susah memberikan penjelasannya. Karena pusat-pusat di otak juga belum bersambungan, belum matang. Tapi kalau di atas 7 tahun, nah itu udah berakal kita sebutnya. Maka kita bisa menjelaskan prinsip-prinsip dasar. Kita udah bisa ngasih ke dia. Tapi kalau misalnya di bawah itu, yang memang harus bekerja keras, gak mungkin bisa dilakukan pada ibu yang mensubkontrakkan anaknya ke tangan orang lain. Dan berganti-ganti. Dan orang itu juga punya handphone di tangannya. Kalau anak kita bertingkah, dia kasih aja. Iya, itu. Jadi banyak sekali aspeknya kapan, tapi untuk menjawabnya gampang, di atas 7 atau 8 tahun ketika sekolah telah membutuhkan.
1: Okay.
0: Nah, tapi kita harus punya kesepakatan antar kedua orang tua, kemudian punya aturan-aturan, lamanya, apa yang dilihat, berarti kita sudah menciptakan tentang ketelanjangan, kata lain daripada pornografi. Karena pornografi anak gak tahu. Pornografi, kata gampangnya ada ketelanjangan. Ketelanjangan adalah menunjukkan aurat. Apa itu aurat yang harusnya ditutup dengan pakaian. Jadi itu mesti praktis-praktis gitu loh, nak. Yang sehari-hari bisa dikenali anak kita. Terus kita contohin, kalau gambarnya kayak gini, ini apa nih? Ya itu ketelanjangan mama gitu. Sampai kita harus BMM.
1: BMM.
0: Bertanya, berpikir, memilih, dan mengambil keputusan sejak awal harus ada di tangan anak. Karena atas siapa aja, karena dia yang harus mempertanggungjawabkan, bukannya di mahkamah hisabnya Allah. Karena berkaitan tadi dengan ayat, tahan pandanganmu, jaga kemaluanmu. Nanti kalau tanya tentang pornografi, ibu jelasin sekalian ayat ini.
1: Okay.
0: Karena itu perintah Allah, nak. Bukan perintah manusia, suruh menahan pandangan. Berarti kita, kalau kita kasih ini ke tangan anak kita, gimana caranya di umur 3 tahun kita suruhnya nahan pandangan, nak? Itu dia. Itu. Kaitannya ke situ. Gak bisa lari, nak, karena itu perintah Allah. Kalau mau melanggar perintah Allah, ya silakan aja. Jadi kita hidup benar secara lingkungan ya. Karena sepupunya berhandphone, memang berat banget, nah ibu tahu. Ya. Tapi kita jadi dia Tuhan kita ya. Nah itu.
1: Anak gitu, satu punya handphone, anak yang lain pengen ikut-ikutan punya
0: Tapi dia macam-macam lah, nak ya. Ada yang dia guling-guling apa. Tapi kalau misalnya kita udah bisa mengaturnya, Masya Allah, tabarakallah, lingkungan cucu-cucu ibu dan teman-temannya yang udah terinfo tentang ini dan mereka mengerti, enggak, nak. Makanya kalau mereka ada pertemuan, mereka dia-dia aja, mak. Dia gak kasih. Anak ibu tidak main dengan tetangga. Sekarang umur mereka 46, 30, 40 sekian dan 30 sekian. Oke-oke aja, nak. Bisa dilihat di sosial media. Mereka hanya berteman dengan orang-orang yang kami pilih untuk berteman.
1: Karena kita bisa memfilter teman-teman kita juga.
0: Betul, ya? Nak. Lingkungan itu nomor satu. Jadi jangan berhandphone anak orang, berhandphone anak kita. Mm-hmm. Jadi kita pendapat kita, pikiran kita, sikap kita ditentukan sama orang itu dong. Mm-hmm. Bukan sama kita. So we not own ourselves. Iya, mm-hmm. Itu. Jadi kita selalu bersedia sekali menjadi bahagian dari orang banyak. Mm-hmm. Mm-hmm. Gak punya sikap.
1: Tadi aku mau bahas lagi, Bu, mengenai pubertas anak perempuan, yeah. Yang sejujurnya baru pertama kali saya mendengar anak perempuan membahas pubertas bersama ayahnya. Biasanya saya mendengar anak perempuan membahas pubertas bersama ibunya. Mungkin kalau para ayah mendengar podcast ini, mm-hmm. Bagaimana mereka bisa memulai suatu conversation kepada anak perempuannya mengenai mengenai pubertas ini?
0: Keluar dari budaya. Kenapa Anda takut? Apakah Anda, ini sekarang ibu ngomong sama para suami ya, mm-hmm. Nak, apakah engkau hidup benar secara agama, apa engkau hidup benar secara budaya, sayang? Kenapa kau hidup berdasarkan budaya, nak? Bukankah spermamu yang membuahi sel telur istrimu sehingga kau punya anak ini, dan kebetulan dia perempuan? Kenapa kau hilang kata, hilang suara sama anak perempuanmu, nak? Mm-hmm. Kau gak takut sama hisabnya Allah? Allah kan akan tanya nanti pertanggung jawabmu, nak. Kau orang pintar, S1, S2, mungkin S3. Kenapa hilang kata sama anak perempuanmu? Lalu kau harapkan anak perempuanmu ini akan mendapatkan informasi dari mana, buah hati mama, nak? Karena ibu membesarkan anak itu untuk menjadi sarjana. Tidak menjadi suami orang, tidak menjadi ayahnya orang. Jadi dia gak tahu tanggung jawabnya. Apa dia lupa nanti dia dihisap sama Allah? Dia subkontrakkan tanggung jawabnya itu kepada orang lain. Karena anak-anak perempuan berayah dia ada, nak, berayah dia tiada. Mm-hmm. Ayahnya ada tampak setiap hari, tapi dia menguruskan pekerjaannya. Mm-hmm. Jarang menyapa, distance, ya, nggak ada kebersamaan. Jadi anak dari kecil nggak tahu bagaimana rasanya pelukan laki-laki. Mm-hmm. Itu buat mereka jadi lapar sama pelukan laki-laki. Mm-hmm. Jadi menjawab pertanyaan kita tadi, ya belajarlah ya. Kan zaman sudah berubah.
1: Yep.
0: Ibu mau kasih trainingnya.
1: Yep.
0: Nyeplos.
1: Tapi itu harus, Bu. Karena kan memang Indonesia terkenal menjadi salah satu negara yang fatherless, kan, Bu.
0: Yes.
1: Karena kurangnya peran ayah. Yes.
0: Dalam... Udah riset itu, nah.
1: Iya. Jadi semoga para ayah yang sedang mendengar podcast ini terketuk hatinya untuk mulai belajar lagi mengenai pubertas, parenting, dan lain-lain.
0: Aku cuma mau bilang, pulanglah ke rumah sayang. Mm-hmm. Duduklah di kursi kerajaanmu sebagai ayah. Mm-hmm. Di situ tempatmu yang pertama, baru kau kerjakan yang lain. Itu yang lain-lain, itu nak bertanggung jawab kepada orang yang lain. Kau bertanggung jawab pada Allahmu tentang anakmu.
1: Mm-hmm. Lalu kalau membahas mengenai emosi yang tidak terkontrol pada anak yang sedang mengalami fase pubertas, gimana sih, Bu, peran kita as a parents untuk mengawal emosi-emosi mereka?
0: Iya, nak. Bagus sekali. Pertama, emosi halal gak, nak?
1: Mm-hmm.
0: Halal. Dia lagi puber, nak, berkecamuknya kita gak ngerti.
1: Yeah.
0: Jadi balik lagi prinsipnya, nak, kenali, terima, hargai. Itu aja dulu, nak. Jadi bagaimana cara mengenalinya? Ya Allah, bang, kesel banget ya. Terus kita deket. Masa dapat? Dia bilang, jangan deket, nak. Kalau dia gak, bilang gak apa-apa, kita langsung sentuh, nak. Yang dia suka sentuh, dia sentuh bahu dulu, nak. Mm-hmm. Bahu dulu. Terus gak apa-apa, kita sentuh kepala. Nah, bahagian yang paling penting disentuh, nak, pusat perasaan. Di mana letaknya, nak? Nih, pas kunciran tempat taruh kunci.
1: Di sini.
0: Nah, itu yang disentuh duluan kalau menyentuh orang.
1: Anak laki-laki dan perempuan?
0: Dan perempuan, sama aja, nak.
1: Okay.
0: Dari pusat perasaan, ibu boleh gak kasih contoh siapa nih?
1: Fit.
0: Boleh gak? Ya Allah, anak saya. Nih, mana? Ibu pegang di kepala nih. Ya, nih. Ya, pusat perasaan langsung tulang belakang, nak. Nih. Tulang belakang.
1: Mm-hmm.
0: Pusat saraf, pusat. Gak mungkin ya. Gak ini, nak. Gak tersentuh ini orang
1: ini. Ini langsung nangis, Bu.
0: Saya sini, Ibu peluk. Karena kita gak menyentuh pusat perasaan, nak. Kita tidak kita suka menidakkan perasaan. Padahal marah itu entah apa tadi, nak. Mungkin dari tadi pagi terlambat bangun, terus sarapan sedikit, habis itu pergi ke sekolah PR ketinggalan, nak. kena hukuman. Habis itu dikatain sama teman-temannya, mungkin serenceng rambutan, tau gak? Misalnya kalau satu butir rambutan itu satu masalah gitu. Dia udah punya serenceng, bawa pulang kita salah sikap, ya dia banting lah nak semuanya. Karena apa nak? Kita tidak mengenal perasaan. Gak ada dalam budaya kita, hanya orang-orang tertentu saja gitu loh. Yang hatinya lembut, yang dapat inkarnia Allah, yang belajar gitu, bisa melakukan sapaan itu. Ya Allah, capek banget ya bang. Apa aja sih nak yang bisa keluar dari baca bahasa tubuh? Oke, ini rumusannya lagi. Baca bahasa tubuh, tebak perasaan, namain. Sekarang perhatiin dulu ya. Sama ibu ya. Niki mama, ibu anak ya.
1: Kesel ya.
0: Pintar. Enggak, siapa bilang aku kesel?
1: Lagi capek ya?
0: Enggak, siapa bilang aku capek?
1: Kenapa lagi?
0: Nah, itu yang salah. Kejebak loh.
1: Enggak boleh
0: kita
1: kenapa?
0: Praktek, nah, karena kalau kenapa nak, ibu lagi mikir. Ibu anak-anak nih, siapa aja aku tanya kenapa? Ibu tanya, kenapa Nik begitu? Lo muter gak?
1: Iya.
0: Nyari kan ya nak, sedangkan pusat berpikir lagi gak jalan. Kan keblok nak sama perasaan. Ini soal-soal sepele sehari-hari. Kita ketukun aja, abis itu kita naik emosinya. Kenapa sih pulang sekolah capek-capek? Emang kamu pikir kamu aja yang capek ya? Emang kamu pikir mama gak capek ya? Ya, selesai.
1: Iya banget lagi.
0: Terus udah berapa lama nak begitu? Jadi blok kan nak, blok. Masuk kamar kan nak, banting pintu kan. Karena kalau dia gak banting pintu, emosinya gak ngalir nak.
1: Yes.
0: Terus kita bagaimana dia banting pintu? Ayo, ayo. Anak pulang banting pintu. Ya si anak Niki masih kecil. Pretend
1: it. Waktu itu ya, waktu saya masih remaja.
0: Boleh.
1: Saya banting, pintu, ibu saya banting pintu juga.
0: Kalau
1: di rumah
0: gini,
1: jedar-jedar gitu.
0: Ya, kalau gini. Buka gak mama bilang? Eh ngomong lo mama, kenapa kamu banting pintu? Sekarang persoalannya pindah ke banting pintu. Terus gimana mau ngomongin puber sayang? Emosi aja kagak kepegang. Jadi gimana caranya? Tadi nak, baca bahasa tubuh ya, tebak perasaan, namain. Kan gampang, marah ya? Enggak marah, sebel. Nah itu kita punya khazanah. Ini baru ngomong satu perasaan terus lo stop.
1: Langsung nanya kenapa itu salah ya Bu?
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Karena kenapa nak? Kan banyak banget nak. Oke, okay, kalau misalnya ini ya, nih kita contohin bagaimana ya. Oke. Okay. Marah bang? Enggak. Kesel? Enggak. Sebel? Enggak. Capek? Enggak. Lapar? Sedapat mungkin lo nanya ini perasaan. Nanti dia akan capek jawab, dia bilang begini, aku tuh mah ya, aku gak benci, aku gak capek, aku gak lapar, aku gak ini itu. Aku itu lagi dendam. Ah keluar. Yang itu gak pernah keluar. Oh kita bilang gitu, dendam banget ya. Iya, ini temanku ini keluar. Kita gak pernah kasih got buat perasaan. Sekarang anak itu mau balik, ini udah uwel-uwelan nak perasaannya. Gak ada got sama sekali. Gak usah bilang kali, got aja kagak dapet. Jadi dari mana? Dari situ nak, selesaikan perasaan dulu. Supaya apabila perasaan sudah mengalir, maka otak bagian berpikir bisa bekerja. Karena udah kosong. Jadi kita tanya-tanya, oh gitu iya. Soalnya kan aku tuh ketinggalan PR. Biasanya emak-emak kalau dibilang anaknya ketinggalan PR, jawabannya apa?
1: Langsung marah-marah.
0: Iya misalnya.
1: Kok bisa?
0: Kan udah mama ingetin. Iya kan? Berhenti lagi kan? Masuk lagi. Jangan masuk mama bilang. Sini dulu ngomong. Deng, dari mana modalnya? Oh ketinggalan PR. Terus nak, kita contohin aja ya nak ya. Biar gak kelamaan. Dia setrap. Ya Rabbi disetrap. Langsung kita nak berada di posisi orang di depan kelas. Disetrap. Kita langsung berada di samping anak kita. Jangan di depannya. Kalau di depannya nak, kita melihat dia terus kita kasih komentar. Paham gak nak? Tapi kita di sampingnya. Sap. Jadi kita coba ngerasain nih, ada fibernya nih. Ya Allah disetrap. Jadi kalau disetrap pertama sekali yang dirasakan orang yang disetrap apa?
1: Malu.
0: Yes. Malu banget tuh. Tuh bisa loh. Cuman gak dipraktekin aja.
1: Karena dulu sering disetrap Bu.
0: Jadi malu banget tuh. Iya. Teman-temanku tuh ngegodain keluar nak. Jadi kita bikin got nak. Bikin God itu adalah dengan berdiri di sampingnya, merasakan apa yang dia rasakan, berpikir seperti dia. Itu kita bikin God. God apa nak? Perasaan biar ngalir.
1: Yeah.
0: Kalau kita berhadap-hadapan, gak ngalir tuh perasaan. Jadi dia bertumpuk-tumpuk. Mm-hmm. Kesel masuk ke dalam, banting pintu. Karena tadi udah bilang PR-nya ketinggalan. Makanya mama bilang apa? Kalau mau berangkat periksa tes dulu, sampai udah ini nih, jontor nih mulut bilangnya. Itu anak masuk nak. Karena kita berseberangan.
1: Mm-hmm.
0: Bayangkan kalau anak ini testosteronnya lagi bergerak 20, dia mau mimpi basah dan progesteronnya juga begitu. Mm. Cara orang tuanya ngadepinnya gitu jelas, nak.
1: Yeah.
0: Oke. Kenapa? Jadi yang tadi emosi memang udah kacau, bertambah-tambah kacau, lari kemari. Berjuta-juta laki-laki di dunia maya menunggu menjadi ayah buat anak-anak laki-laki bermasalah. Berjuta-juta perempuan-perempuan quote and quote nunggu anak-anak perempuan bermasalah di sini.
1: Mm-hmm.
0: Itu kenapa handphone nggak lepas-lepas dari tangan anak kita. Mereka tahu banget bagaimana menggunakan perasaan.
1: Mm.
0: Nah, jadi terentang jarak nggak bisa diukur dengan kilometer antara ibu dengan anaknya. Dia mengadu ke dunia maya. Itu kenapa handphone gak bisa putus. Hmm. Karena harus menjawab, harus terjadi komunikasi. Karena orang itu mengenali, menerima, dan menghargai perasaannya. Hmm. Nanti kalau udah kita kenalin, nah ibu terus ini ya, ya balik tadi. Oh, ketinggalan PR. Dia setrap, nak. Ya Allah, malu banget dong. Bukannya malu lagi. Itu kan nyantok. Kalau gurunya gak ada, jadi keluar nak ya.
1: Hmm.
0: Jadi kan gurunya kan gak ada ke papan, ke misalnya ke papan tulis atau apalah namanya, whiteboard.
1: Hmm.
0: Teman-teman gue tuh godain. Si Sami yang Ricky. Gede-gedean aku, cok, kan bilang, gitu kan. Terus, ya kesel banget dong, tambah-tambahin, ngeselin ya si Ricky. Gitu gak, kita berada di samping dia, namain perasaan.
1: Uh-huh.
0: Kesel banget dong, iya. Jadi pas bel gitu, keluar, bukannya aku nonjok dia, dia nonjok duluan. Masih Ferry tau gak, Mas Ferry mah. Dia dorong aku tuh, kan ada got yang kecil yang dekat kelasku itu, masuk, ini dia nih, mah tuh, lihat tuh, mah. Lututku. Jadi ada berapa persoalan lagi dihadepin.
1: Mm-hmm.
0: Tadi cara kita bagaimana nak? Gak ngalirin emosi.
1: Mm-hmm.
0: Udah berapa tahun sayang? Jarak terentang antara ayah dengan anak, antara ibu dengan anak yang gak bisa diukur dengan kilometer.
1: Mm-hmm.
0: Terus lu sekarang tiba-tiba mau ngomongin balik.
1: Mm-hmm.
0: Gitu. Gak nyambung nak, dia gak dengerin.
1: Yeah.
0: Ini penting amat sih gitu.
1: Mm-hmm.
0: Karena gak ada pondasinya mau membangun apa dia. Bagaimana membangun nak, gak punya pondasi.
1: Mm-hmm. Jadi cara penyampaiannya juga ada triknya ya Bu ya?
0: Ya perbaiki dulu yang dasar-dasar ini tadi ya. Nak, sehingga kita bisa duduk berdampingan ya, bukan hanya kita duduk berdampingan, pikiran kita, jiwa kita bisa memahami apa yang terjadi pada anak kita dan dia bisa menerima. Enggak, kalau enggak bisa begitu ya kita tunda, kayaknya kamu enggak enak ya ngomong sekarang ya, kamu mau ngomong kapan ya gitu.
1: Iya, oke.
0: Okay. Jadi kita atur waktu, kan kita nganggap dia orang dewasa nak, bukan anak yang kita perintah terus kayak apa ya namanya orang bawahan kita gitu loh.
1: Mm-hmm.
0: Nah itu kita suka menganggap anak kita orang bawahan kita.
1: Jadi atau kita anggap bawahan, selalu anak kecil terus kali.
0: Iya, atau anak kecil terus, iya.
1: Mm-hmm.
0: Terus dia bilang, kan aku udah gede mah. Jadi anak-anak tuh sering sekali bilang sama orang tuanya, aku tuh udah gede mah.
1: Mm-hmm.
0: Gak laki, gak perempuan. Aku udah gede ya, gitu. You will be treated them.
1: Mm-hmm.
0: Baru nanti masuk ke isunya, apa yang mesti dibahas.
1: Mm-hmm.
0: Sekarang bagaimana mau membahasnya nak? Orang anaknya gak merasa menerima, dia gak dikenali, dia gak diterima, gak ada harga, dia gak mau lah dengerin Niki mau ngomong apa.
1: Iya.
0: Anak ini gak mau ngomongnya mau ngomong mama. Apaan sih mama? Orang aku belum mens juga. Padahal memang harus disiapin. Masa udah mens baru disiapin?
1: Mm-hmm.
0: Jadi lihat kan dari pertumbuhan tubuh tadi yang kita bahas itu. Kita udah mulai pelebran nyicil nak. Siapa yang nyicil duluan? Ayah. Kenapa ayah nak spermanya? Ya dia gak ngerti soal pembalut, soal ya itu urusan ibu. Tapi membukanya nak, memberikan pondasinya tetap ayah.
1: Oke. Okay. Ini pembahasan ini lumayan nyambung dengan pertanyaan yang saya dapetin dari Instagram.
0: Oh,
1: iya. Bu.
0: Silakan nak.
1: Ada satu pertanyaan dari @eti_s. Bagaimana memperbaiki pola asuh yang salah selama ini? Seperti yang ibu tadi bilang kan, agak telat kan kalau misalkan kita belum membangun fondasinya terus tiba-tiba kita mau membahas pada saat sudah puber. Kalau misalnya ibu ini sedang menonton podcast ini baru mau merubah pola asuhnya, apa ada kata telat Bu?
0: Gak ada kata telat nak.
1: Walaupun baru mau dirubah
0: sekarang. Dalam pengasuhan nih, misalnya ibu Nina ya, ibu cucu 8 ya.
1: Yeah.
0: cuci belum paling besar, masya Allah tabarakallah udah mahasiswa ya. Terus ada yang salah nih ibu lihat misalnya dari anak ibu pada saat menghadapi cucu ibu yang laki-laki umur yang sekian gitu. Terus ibu diam aja dulu mengamati, gimana ya salah gue? Oh mungkin salah ayahnya nih dulu nih. Kalau gitu kan ya, gak kita omongin. Terus tadi ibu ngomongin sama bapak, si ini, si tadi, si nomor sekian gitu, tuh marah sama cucu kayak gini. Coba dipikirin, kita salah di mana ya? Gitu nak, kita introspeksi nak. Terus kita datang ke dia minta maaf. Oh iya, tanya aja anak-anak ibu-ibu minta maaf, maaf ya gitu mama, dulu begini, karena situasinya kayak begini, jadi tadi kamu malet, kamu begitu sama cucu mama gitu.
1: Jadi tidak ada kata terlambat ya bu?
0: Gak ada nak. Okay. Ya Allah, kalau ada kata terlambat kita stuck di situ. Kekurangan atau kesalahan ini berjalan terus dong. Iya. Iya. Gak ada, kita manusia. Iya.
1: Dan jangan pernah malu sebagai orang tua untuk meminta maaf ya bu.
0: Iya. Anak ibu yang besar 46 ya. Ibu masih minta maaf kemarin.
1: Luar biasa sekali bu.
0: Terus bagaimana dong nak? Kan kita salah. Ibu udah segini. Kalau ibu meninggal, maafin ya nak. Gitu. So, ibu harapkan semoga enak ya. Dia juga enteng minta maaf. Kita minta maaf itu mesti enteng nak. Karena umur gak tentu.
1: Dan saya bersyukur banget di zaman yang sudah sangat modern seperti sekarang ini, belajar tuh bisa di mana aja bu.
0: Betul.
1: Di sosial media, di YouTube seperti sekarang ini. Dan saya bersyukur banget saya bisa memegang buku ibu yang sebentar lagi akan terbit.
0: Iya, masya Allah.
1: Encyclopedia ini membahas tentang pubertas ya bu.
0: Iya, lengkap.
1: Lengkap. Seluruh pertanyaan-pertanyaan random anak-anak yang memang sebenarnya terdengar sulit untuk dijawab, semua di sini ada pertanyaannya dan ada jawabannya juga. Dan visualnya itu, visualnya sangat-sangat bagus loh bu.
0: Karena itu riset nak. Jadi kami sudah punya ensiklopedia ini udah 6 kali atau 7 kali terbit. Tapi bentuk kalimat seperti biasa nak, buku.
1: Buku biasa yang gak ada gambarnya.
0: Ada, gambarnya gede-gede gitu. Okay. Waktu itu risetnya begitu. Gambar mesti besar-besar, gambar mesti eye-catching. Betul. Gitu nak. Terus kemudian sekarang ini udah yang menulisnya meninggal, tapi ibu masih taruh namanya di situ sebagai penulis karena dia dulu yang menulis pertama dan ibu pengen juga berbagi dengan anak cucu yatim ibu itu. Nah jadi sekarang kami bikin riset lagi, ternyata anak-anak gak mau baca nak, mau baca. Jadi kok kamu mau baca gimana? Komik lah gitu.
1: Yes. Sekarang ya, semua gitu. Orang harus bacanya seperti ini bu, ini iya. Baru kayak eye catching sekali kalau kayak gini.
0: Iya, jadi mau gak mau nak, lama sekali nih 2 tahun, yang mana yang mesti dikomikin.
1: 2 tahun, wow.
0: Allah Akbar.
1: Dan pembahasannya pun juga sangat-sangat bagus bu, kayak maaf LGBT.
0: Iya, semua harus
1: dan
0: masuk.
1: Lain-lain, semua harus dibahas bu, iya. Karena terkadang kita gak tahu jawab apa ketika betul. Anak-anak kita bertanya.
0: Betul nak. Semoga ini ibu tadi pagi rapat ya sama tim sosmed ibu gitu. Ibu terus mereka mengusulkan barakallahu fikum mereka ya. Mengusulkan harganya segini bu, karena materinya padat, karena bentuknya begini. Terus pokoknya beliau itu punya inilah, yaitu tentang AIDS.
1: Iya, tentang AIDS, tentang penyakit-penyakit seksual.
0: Iya, penyakit-penyakit seksual. Lain-lain. Karena itu dihadapin oleh anak-anak sekarang gitu. Jadi balik ke sini tadi nak ya, terus beliau mengusulkan untuk harga mulai segini, diskon segini, kalau pakai tanda tangan ibu berapa. Ibu tinggi sekali, ibu bilang. Ini segitu memang bu, karena begini. Enggak, ini buku diperlukan buat orang Indonesia. Semua level, semua orang yang punya anak perlu. Kalau harganya terlalu tinggi, mereka mungkin gak jangkau gitu nak. Walaupun nunggu diskon gitu. Kapan kita mau selalu memperhatikan untuk memberikan diskon kan ya gitu. Jadi ibu minta banget. Ini ada buku panduannya nak. Jadi nak, ibu nulis satu buku lagi tadi belum selesai covernya. Jadi bagaimana kalian sebagai ibu membaca itu dan menjelaskan itu kepada anak-anak.
1: Okay.
0: Nah, jadi ada 2 buku.
1: Jadi ini buku untuk anaknya, sementara kita ada buku yang lain untuk sebagai orang tuanya.
0: Iya. Okay. Tapi maksudnya nak, ini gak bisa disekasih ke anak.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ini mesti didampingi. Nah, pendampingannya itu bagaimana?
1: Oke.
0: Okay. Kita harus memulai dulu mencerita. Kalau dia mau baca, baca memang bukunya. Kan memang dibuat begitu, nak. Ada komiknya. Silakan. Yeah. Jadi buku itu terbuka, tapi nggak bisa dilepas. Nggak bisa dilepas. Jadi ibu bikin pedomannya. Karena dari riset juga kita ngomong kemaluan aja malu.
1: Iya.
0: Yeah. Terus betul. Yang lain-lain itu malu lah, nak. Pokoknya kita gedean malunya sehingga hilang tanggung jawabnya. kepada Allah gitu.
1: Seperti yang ibu tadi sudah bilang di awal, kita harus memulai berbicara mengenai pubertas ke anak ya, dari usia 7-8 tahun.
0: Betul.
1: Jadi ini sudah bisa dibacakan bersama anak dari usia segitu.
0: Di atas 7 tahun ya nak ya?
1: Di atas 7 tahun ya. Ini bagus banget karena memang warna-warni dan eye-catching, jadi anak juga pasti akan tertarik sekali untuk selalu membaca ini.
0: Amin. Kita doakan semoga bermanfaat. Niki pikir itu bagaimana nak, Niki pendapatnya?
1: Ini saya belum baca semuanya, cuma dari awal, dari melihat bab-babnya ini sangat-sangat bagus. Visualnya juga eye-catching. Pertanyaan-pertanyaannya juga pertanyaan yang memang menjadi kebingungan hari-hari kita orang tua untuk menjawabnya.
0: Iya. Ini sebetulnya 17 bab nak.
1: Oh, okay.
0: Buku lamanya. Uh-huh. Tapi tadi based on research tadi gitu, enggak mungkin 17 bab. Uh-huh. Jadi kita sortir pilih berkali-kali dari setagi gitu. Ini cuma 10 bab dan pendek-pendek, yang laki-laki pendek. Jadi anak perempuan ada khas bahasanya, anak laki-laki ada gitu.
1: Uh-huh.
0: Semua itu udah berusaha dipendekin ya, dipikirkan yang pas sekarang ini yang paling dibutuhkan apa gitu. Semoga lah menjawab dan membantu.
1: Oke, terima kasih sekali atas buku ini ya, Bu.
0: Masya Allah, terima kasih.
1: Pertanyaan terakhir dari saya pernah mendengar salah satu podcast yang Ibu Eli datangi, dan saya tertarik sekali dengan perkataan Ibu, kita sebagai orang tua harus sering-sering melihat diri kita sendiri. Mungkin terakhir, Ibu bisa menjelaskan dari makna dari kata-kata itu, menjadi pesan terakhir untuk penutup podcast kita hari ini.
0: Karena kalau pakai kata introspeksi, nak, udah banyak sekali apa khazanahnya tentang introspeksi itu ke dalam diri kita, dan kita merasa introspeksi itu gampang apa susah?
1: Agak susah.
0: Betul. Berat. Kalau look in cuman lihat ke dalam lo gitu. Dimudahkan. Jadi dari riset ibu juga bahwa segala sesuatu itu harus dibikin mudah, jargon-jargonnya juga, maka ibu pilih look in. Look in kita ada waktu nak setiap hari. Ya, kira-kira 10 sampai 20 menit itu melihat ke dalam diri kita. Misalnya kita bisa pilih subuh atau kaki kita malam, atau kita lagi nyetir sendiri gitu loh nak. Di saat-saat kita sendiri itu kita ngelihat apa yang terjadi hari ini.
1: Mm-hmm.
0: Lihat ke dalam diri kita, apa tadi sikap, kata-kata, perbuatan kita yang salah, yang keliru. Konteksnya apa? Hubungan suami istri, pengasuhan terutama ya, karena kita selaku orang tua. Tadinya gue harusnya tadi pas anakku balik ngambil buku, gue gak usah marahnya kayak gitu kali ya. Gitu nak.
1: Okay.
0: Namanya kita manusia ya. Apalagi ibu udah tua, banyak banget salahnya. Jadi kita harus berani jujur sama diri kita sendiri. Itulah look in. Yang kita lakukan selama ini look out.
1: Yeah.
0: Lihat apa kesalahan anak kita, kesalahan pembantu atau apa. Kita gak look in.
1: Mm-hmm.
0: Kita kan juga harus meningkat dong martabat kita di mata Allah ya. Dan untuk kebaikan kita juga, kalau kita udah bisa meminta maaf dengan enteng, anak kita juga belajar. Gila nyokap gue udah umur segede masih minta maaf gitu. Jadi dia juga belajar untuk mau gak mau, karena kan itu pembentukan kebiasaan gitu. Jadi look in itu adalah kemampuan kita untuk melihat ke dalam, jujur, menerima, menghargai perasaan kita sendiri. Kita tahu kenapa kita begitu, tapi tadi intonasinya ketinggian.
1: Okay.
0: Tadi mungkin kekencangan. Kedua, gak lihat ya setelah lu ngomong muka anak lo kayak gimana. Aduh, mm-hmm. Itu kayaknya gak bisa terulang lagi. Gitu nak, karena kita cuma satu ya nak, mau berakhir sebagai husnul khotimah ya.
1: Amin.
0: Kita mau setiap hari menjadi lebih baik. Gak bisa dilakukan tanpa look in.
1: Amin. Terima kasih banyak Bu Eli. Sekali lagi terima kasih
0: banyak,
1: ilmunya
0: nak,
1: hari ini.
0: Iya, sama-sama nak. Semoga ada manfaat ya.
1: Amin. Terima kasih.
2: Assalamualaikum Kang Reja.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara pedok kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
2: Alam boro dongko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
5: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
6: Pendengar, ada sebuah kisah hikmah. Seorang pria menemukan sebuah kepompong. Pada suatu hari, sebuah celah kecil mulai terbuka. Pria itu duduk selama beberapa jam dan memperhatikan si kupu-kupu. Ketika ia berjuang mati-matian untuk menyusup keluar dari lubang kepompong yang sempit, tiba-tiba kupu-kupu itu berhenti, seakan-akan sudah tak kuat lagi melanjutkan perjuangannya. Maka si pria memutuskan untuk menolong kupu-kupu itu. Dia mengambil sebuah gunting, lalu merobek sisa kepompong itu, sehingga kupu-kupu itu dapat keluar dari kepompong dengan gampang. Tetapi tubuh kupu-kupu itu malah membengkak dan sayapnya mengerut. Pria itu terus saja memperhatikan si kupu-kupu, berharap bahwa setiap saat sayap itu akan mengembang cukup lebar dan dapat menopang tubuhnya untuk terbang. Namun tak ada yang terjadi. Sebaliknya, kupu-kupu itu menghabiskan seluruh hidupnya dengan merangkak ke sana kemari. Ia sama sekali tidak dapat terbang. Apa yang pria itu lakukan dengan segala kebaikan dan niat baiknya, dia tidak pernah mengerti bahwa perjuangan untuk mengeluarkan badan kupu-kupu dari kepompong dengan cara mengeluarkan seluruh cairan dari badannya adalah suatu proses yang dibutuhkan sehingga sayapnya dapat berkembang dan siap untuk terbang begitu keluar dari kepompong tersebut sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Allah. Sahabatku, seringkali perjuangan adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jika Allah memperbolehkan kita melewati hidup ini tanpa cobaan, bukankah ini justru akan membuat kita lemah? Kita tidak akan sekuat seperti apa yang kita harapkan dan tidak akan pernah bisa terbang seperti kupu-kupu itu. Kita meminta kekuatan dan Allah memberikan kita kesulitan untuk kita hadapi dan membuat kita menjadi kuat. Kita meminta kebijaksanaan dan Allah memberikan kita masalah-masalah yang harus kita pecahkan. Kita meminta kemakmuran dan Allah memberikan otak dan kekuatan untuk bekerja. Kita meminta keberanian dan Allah memberi kita rintangan untuk kita hadapi. Kita meminta cinta dan Allah menghadirkan orang-orang yang berada dalam kesulitan untuk kita bantu. Kita meminta pertolongan dan Allah memberi kita kesempatan. Kita tidak menerima apa yang kita inginkan, tapi kita menerima apa yang kita butuhkan. Jalanilah hidup tanpa ketakutan, hadapi semua masalah, dan yakinlah kita dapat mengatasi semuanya.

0: terpaksa, terbiasa, lalu bisa. Inilah tiga kata yang menjadi rangkaian kekuatan. Menjadi rangkaian kekuatan karena inilah yang menguatkan seorang santri untuk tetap belajar di sebuah pondok. Kata ini keluar dari lisan sahabat barunya. Memang ia adanya. Segala bentuk perjuangan kadang memerlukan paksaan terlebih dahulu. Terpaksa merupakan jalan pembuka untuk memulai sesuatu. Paksaan ini dapat diartikan sebagai benturan yang terjadi, di mana untuk membuka jalan itu, maka terjadilah benturan-benturan hebat jika ingin membentuk sesuatu yang hebat. Tan Malaka mengatakan terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk. Inilah isyarat untuk memulai perjuangan walau awalnya terbentur atau terpaksa. Tidak lama kemudian, walau awalnya terpaksa, kemudian menjadi terbiasa. Oleh karena itu, jangan pernah mengutuk keterpaksaan tersebut saat berjuang. Jamil Az-Zaini pernah memuat dalam tulisannya bahwa otot manusia itu memiliki myelin yang jika digunakan untuk terus bekerja, maka ia akan terbiasa. Kemudian, memaksa atau membuat otot tersebut untuk terbiasa dalam bekerja keras. Begitulah dengan perjuangan. Jika melanjutkan perjuangan, maka perjuangan tersebut akan berlangsung dengan hebatnya. Dalam konteks kehidupan individu, ia terpaksa kemudian menjadi terbiasa sehingga ia bisa banyak kita temukan. Orang yang bisa di sini dapat diartikan sebagai seseorang yang ahli di bidangnya. Para ahli mengakui untuk menjadi seorang yang ahli di bidang, maka perlu alokasi waktu kurang lebih 10.000 jam terbang yang digunakan untuk menekuni bidang itu. Perlu diingat tidak hanya menjalankan, tetapi ditekuni. Dari sajian tiga kata yang sejatinya serangkai dan saling melengkapi itu, menghantarkan pada kesimpulan bahwa manusia bisa menjadi ahli di bidang apa saja yang diinginkan, walaupun terpaksa, terbiasa, kemudian pada akhirnya menjadi bisa. Dahulukan Allah, pelajarilah dan kenali Allah, syariatnya sebagai dasar yang harus kita tekun terlebih dahulu sebelum melakukan pijakan lain yang insya Allah akan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi

0: Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Ya sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
1: Eh, serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, ayo gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
0: Alam boro do engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
3: RDS FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, terima kasih Mas Adam sudah main di podcastnya Pecah Telur. Mas, kita mau diskusi itu Mas. Jadi Mas Adam kan tentang seorang pengusaha di bidang budidaya ya.
5: Ya.
4: Budidaya di bidang entok. Tapi katanya sebelumnya itu pernah mengalami hutang yang lumayan gitu ya. Lumayan banyak. Dan akhirnya bisa sukses atau menuju lah ya, menuju lunas dengan budidaya entok ini.
5: Iya.
4: Aku penasaran Mas. Hutangnya kan ternyata banyak gitu. Kok bisa punya hutang sampai ratusan juta Mas? Tepatnya 800 juta ini Mas. Itu gimana Mas? Sejarah hutangnya dulu.
5: Lebih tepatnya yang sebenarnya 500 itu hutang dari orang tua. Terus turun ke selaku. Orang tua kan single parent Mas. Terus hutang itu awalnya karena ada ketipu lah. Ketipu dengan karyawan. Karyawan di usaha pertama, usaha utama saya kan optik. Nah, di situ dan ketika ada terjadi ketipu itulah, itu orang tua down dan akhirnya mau nggak mau saya pulang ke Blitar dengan lagi saat itu saya posisi lagi sekolah di Jogja, di Jogja terus kabar orang tua seperti itu ya mau nggak mau saya anak tertua dari 6 bersaudara, adik saya perempuan semua, saya laki-laki sendiri mau nggak mau kan saya yang turun tangan. Jadi

0: saya yang menghandle semuanya karena posisi ketika ketipu tersebut orang tua sakit.
1: Masya Allah.
0: Nah, langsung sakit.
1: Orang usaha orang tua yang optik itu berarti bukan di Blitar, Mas?
0: Di Blitar.
1: Oh, di Blitar.
0: Di Blitar.
1: Oke. Tuh. Jadi katanya dua optiknya ya?
0: Saat ini tiga.
1: Saat ini tiga.
0: Oh, sudah tiga.
1: Dulu dua.
0: Dulu sebenarnya ada empat.
1: Ada empat.
0: Oh. Cuma yang satu mau saya tutup karena ya untuk sedikit demi sedikit menutup hutang yang itu tadi.
1: Gege. Mas empat. Yang dulu empat itu semua di Blitar atau?
0: Enggak, Tulungagung, Galek, dan Blitar, terus Malang.
1: Itu mau boleh disebut nama optiknya?
0: Ramadhani Optik.
1: Ramadhani Optik, ya. Nah, katanya orang tuanya di luar, sama aslinya katanya Jawa Barat.
0: Betul, saya sih Jawa Barat. Cuma
1: usahanya
0: kan,
1: di sini? Gitu.
0: Ketika saya dan orang tua itu ke Blitar tahun 2000. 2011.
1: Oh.
0: Tahun 2011 saya sekolah, orang tua merintis usaha optik itu.
1: Di Blitar itu. Enggak ada saudara, enggak ada apapun, ya benar-benar kayak aku orang Jawa Barat ke Blitar gitu, Mas.
0: Iya, betul. Sebenarnya gini sih. Awal mula terjun ke dunia optik, sebelumnya kan orang tua, basic orang tua, kedua orang tua saya itu PJ TKI. Punya PT, PJTKI.
1: PJTKI itu pemberangkatan orang ke luar negeri itu kan, Mas?
0: Betul. Okay. Terus satu waktu, Bapak meninggal.
1: Innalillahi wa inna
0: ilaihi. Meninggal. Dan kebetulan Bapak itu kepala keluarga. Jadi ketika Bapak meninggal itu, jadi dalam rumah tangga langsung oyeng. Karena perekonomian udah benar-benar gak tertolong. Terus entah gimana ceritanya, itu orang tua ngajak ke merantau ke Blitar.
1: Oh, setelah meninggal itu? Awalnya dari Jawa Barat, namanya Jawa Baratnya mana, Mas?
0: Kuningan.
1: Oh, Kuningan.
0: Oke. Dari Kuningan.
1: Berarti aset-aset di sana ditinggalin semua, dijual gitu atau?
0: Iya.
1: Oh.
0: Aset Kuningan, tapi kalau saya sendiri lahir di Jakarta, lebih tepatnya Pasar Minggu.
1: Oke.
0: Okay. Dan PT-nya sendiri, PJTK-nya dulu di Pasar di Jakarta.
1: Oke. Terus pindahlah ke Blitar.
0: Pindahlah ke Blitar.
1: Beli tanah dan sebagainya.
0: Belum ngontra awalnya.
1: Oh, ngontra ya. Oke.
0: Untuk orang tua punya domisili sendiri itu masih baru. Karena basic orang tua dan saya sendiri itu tempat tinggal itu ntar dulu.
1: Oke.
0: Yang penting memperbesar usaha dulu.
1: Oke.
0: Memperbesar sumber income. Jadi untuk tempat tinggal waktu itu hanya ngontra. Sekian tahun lalu baru bisa membangun, beli tanah dan bangun itu masih baru 4 tahun terakhir ini. 4 tahun atau 5 tahun terakhir ini loh.
1: Awal-awal 2000, tahun 2000 gitu, 20.000. Covid, setelah Covid berarti.
0: Setelah Covid.
1: Oke. Oh, jadi bertempatlah di Blitar, usaha optik itu.
0: Betul.
1: Berarti termasuknya cepat ya, Mas, optik dalam kurun waktu pendek langsung bisa. Tahun 2011 tadi ya? Iya. Berarti hutang itu hutangnya orang tua. Kemudian hutang orang tua sakit, setelah hutang akhirnya
0: turun
1: ke
0: ahli waris.
1: Mas Yo, perasaannya ditinggali mendapatkan warisan hutang, Mas?
0: Satu sisi mungkin emosi, Mas. Tapi di sisi lain pada saat itu keluarga saya tinggal cuma itu tok. Yang bisa saya ajak ngobrol cuma ibu tok. Adik-adik kan masih kecil semua. Masih kecil dan perempuan semua. Jadi ya gimana ya, mau gak mau lah, Mas. Seandainya kita menyalahkan keadaan kan gak bisa. Menyalahkan orang tua malah bukan solusi. Ya solusinya ya terima apa adanya, dijalani. Yang penting kan ya nyatanya kan masih ada jalan tuh, Mas, sampai sekarang.
1: Tahun berapa itu hutangnya?
0: 2016-17 itu, 17-18 kalau nggak salah. Antara 2016-18 agak lupa saya.
1: Oke, tahun-tahun itu.
0: Soalnya untuk emang benar-benar masa itu masa-masa sulit banget. Jadi kalau di memori, alah wis kali.
1: Iya.
0: Mungkin untuk saat ini seandainya saya mengulang seperti dulu, nggak bisa membayangkan kok sanggup ya.
1: seperti apa waktu itu, boleh kalau mungkin seingatmu, Mas, seperti apa keadaannya, semencekam apa gitu?
0: Serba salah sih, Mas. Soalnya gini, saya maju, modal nggak ada, saya mundur, cari pendapatan di mana lagi? Itu sedangkan untuk kerja di luar terus terang saya nggak punya basic. Kerja di luar saya ada basic, cuma saya itu tipikal orang yang nggak suka disuruh. Nah, dan saya sendiri sadar diri ketika saya itu seandainya disuruh-suruh nggak terima. Jadi mau nggak mau kan yang sudah ada ini jalankan aja. Sementara jalankan sambil nyari peluang-peluang lain. Nah, ketika 2019 atau 2018 itu peluangnya di Entok itu.
1: Ketemu
0: di sektor peternakan.
1: Iya, Waktu itu Mas, tahun 2017, 18, 19 atau 17 saja lah. Itu Mas Adam usia berapa?
0: Usia berapa ya? Kalau kelahiran saya tahun 98.
1: 98 ya, Mas. Oh, sangat muda sekali. 98 nih berarti kan ya sedikit belum ada 20 berarti, Mas. Berarti kan
0: belum.
1: 98 itu kalau tahun 2020 kan 22 ya. Itu kan 17 ya. Berarti ya sekitar 19-an.
0: Makanya itu saya cerita di liputan pertama, saya kuliah tapi enggak selesai karena keadaan tersebut.
1: Sangat luar biasa keadaannya. Oke. Mas, kemudian datanglah peluang di Entok itu. Berarti yang optik ini ya sebenarnya lah gitu ya, pokoknya
0: berjalan.
1: Berjalan. Pokoknya bertahan gitu aja.
0: Gini Mas, waktu itu enggak cuma bertahan, saya tetap nyari peluang sampai ya Mas. Mulai dari marketing, sales, bahkan saya menjual kacamata itu door to door. Blitar, Kediri, Tulungagung. Itu zaman segitu. Cuma menjalani itu semua itu sekitar hampir 2 tahun lah.
1: Door to door kacamata itu. Berarti door-to-door. Ya kayak masuk sales keliling. Ya,
0: betul.
1: Tukang wajan gitu ya, bahwa
0: iya.
1: Ini wajan bagus, berarti ini kacamata bagus gitu.
0: Ya, menurut saya itu masa-masa paling wah ampun dah.
1: Main ini bagaimana biar omset kan pikirnya kan.
0: Pikirnya omset.
1: Stok yang ada diputerin gitu aja. Iya. Maklum sih, maklum, wajar gitu. Secara otak dagang masuk.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi kalau optikmu itu fokusnya ke apa? Kayak itu kan kayak kacamata minus itu kan.
0: Kacamata kir ya. Plus minus silinder seperti itu.
1: Berarti dorok Anda minus gitu.
0: Ya, kita masuknya itu awal dari masuk ke RT. RT, nah di satu desa itu mungkin ada acara PKH atau yasinan. Nah, kita masuknya di situ untuk persentase.
1: Persentase.
0: Apa kita punya apa? Value kita apa? Yang kita jual itu apa? Solusinya seperti ini loh. Nah, gitu.
1: Tapi enggak ngangkat, Mas.
0: Gimana?
1: Enggak ngangkat, enggak ngomset waktu itu dengan cara door to door itu enggak ngomset enggak optiknya?
0: Ngomset, Mas.
1: Ngomset ya.
0: Ngomset. Ya intinya bisa untuk bertahan dan untuk hidup lah.
1: Bertahan lah ya, bertahan dan hidup
0: sehari-hari.
1: Oke. Kemudian ketemulah peluang di bidang Entok. Itu ketemunya gimana?
0: Ketemunya itu ketika saya lihat-lihat YouTube sih Mas, lihat YouTube dan di Facebook. Itu kan lagi zamannya. Sebenarnya pas zaman itu saya udah ada hewan peliharaan. Hewan peliharaan Entok, ayam itu untuk ngasih makan nasi-nasi sisa gitu loh Mas.
1: Oh, sudah ada.
0: Sudah ada. Cuma enggak saya sistem sedemikian rupa. Lah, terus seiring berjalannya waktu itu ketika saya jual Entok satu ekor. Kan saya itu orangnya sistematis lah Mas. Jadi kita punya satu entah itu usaha atau apapun, kita buat pembukuan. Ketemu enggak hitungannya.
1: Nah, walaupun itu skala rumahan ya awalnya.
0: Skala rumahan
1: awalnya. Dicatat ya.
0: Iya, dicatat.
1: Oh, emang rajin.
0: Dari dulu emang saya suka nyatet Mas.
1: Oke.
0: Terus beberapa kali saya jual itu ternyata ada untungnya. Mungkin karena pakan seadanya ya Mas. Waktu zaman dulu itu pakan seadanya, pakan nasi sisa, sayur-sayuran dari pasar, tetangga-tetangga ngasih makanan sisa. Itu untuk keuntungan memang tipis dan seandainya kan kita jadikan usaha, perputaran uang sangat-sangat lama. Karena kan tidak disistematis. Terus satu waktu saya menjual sekitar 40 atau 70 ekor gitu.
1: Berarti udah lumayan banyak nih ya.
0: Udah lumayan banyak. Karena hampir satu tahun itu saya nggak jual sama sekali. Karena kan tujuannya untuk menghabiskan nasi sisa. Nah, ketika saya menjual 40 ekor itu, kalkulasi, loh, kok ada nominalnya ini, keuntungannya ada, profitnya ada. Cobalah mulai dari situ, tapi nggak langsung eksekusi, enggak. Mungkin saya berpikir itu sekitar satu tahun setengah lah. Itu ketika menjual motor, menjual motor yang biasanya saya pakai muter, optik, Tapi kan di sisi lain saya sudah ada motor lain.
1: Nah. Motornya Optik.
0: Motor
1: ini Optik. Ini motor pribadi yang biasa untuk motor Optik.
0: Betul.
1: Dijual. Kan sudah ada pickupan motor Optik.
0: Oke, oke, oke. Itu motor pribadi saya jual. Saya belilah Entok jenis jumbo. Nah, pada saat hitungan pertama tersebut itu karena yang saya pakai Entok lokal. Entok lokal kan posturnya lebih kecil. Dan dengan Entok lokal yang posturnya lebih kecil saja untung. Apalagi kalau Entok jumbo, cuma memang pada saat itu Entok jumbo harganya enggak karena emang mahal lah. Karena kan populasinya masih sedikit, tidak sebesar sekarang.
1: Apa beda Entok lokal sama Entok jumbo itu? Seperti apa?
0: Dari segi pertumbuhan jauh berbeda.
1: Cepat ya tumbuhnya.
0: Pertumbuhan lebih cepat. Enaknya bilang itu ketika saya main budidaya di Entok lokal, itu masuk usia jual, pengepul mau nerima itu setidaknya usia 4-6 bulan.
1: 4-6 untuk lokal baru lokal, bisa dijual.
0: Masuk pasar lah. Kalau orang pasar bilangnya itu tulang keras.
1: Tulang keras, memang tulangnya keras itu.
0: Masuk tulang keras, karakter tulang keras. Kalau usia di bawahnya itu belum masuk. Tapi kalau untuk Entok jumbo, pengepul sudah mau ngambil, mau nerima, itu usia 2,5-3 bulan lebih 100 hari sudah bisa.
1: Wah, itu hampir setengahnya ya.
0: Hampir setengahnya.
1: Dengan besar yang sama, dengan pakan yang sama,
0: pakan yang sama, besarnya berbeda.
1: Besarnya yang entok 6 bulan tadi sama entok yang 3 bulan itu sama.
0: Berbeda.
1: Maksudnya yang lokal 6 bulan kan baru bisa dijual kan 6 bulan. Size-nya katakanlah 2 kilo gitu ya. Saya kira 2 kilo bener ya. Nah, yang entok lokal 2 kilo 3 bulan sudah 2 kilo.
0: Kalau entok jumbo
1: maksudnya. Entok jumbo.
0: Lebih.
1: Malah lebih.
0: Lebih.
1: Wah, untung banget ya secara hitung-hitung kan untung banget ya.
0: Tapi kalau pada waktu itu enggak ada keuntungan. Karena apa? Pada saat itu saya modal awal itu dapat satu jantan, 4 betina, modal 7.500.000 seberapa itu.
1: Iya kan untuk investasi.
0: Kalau untuk investasi baru masuk.
1: Iya, kan jadi, dari satu betina, satu jantan, 4 betina kan jadi banyak.
0: Jadi banyak. Kalau untuk jangka panjang untuk investasi lah. Memang pada saat itu sangat-sangat worth it. Nah, mungkin kalau dulu saya enggak eksekusi di Entok jumbo dengan nominal yang tinggi, dulu pernah ada tetangga yang bilang duit segitu mending beli kambing. tapi saya melihat potensi di situ ada. Maka dari itu sampai saat ini yang awalnya dari satu jantan 4 betina, sekarang mungkin kalau untuk populasi saya tidak terlalu ngitung ya mas. Tapi kalau untuk kandang indukan ada 8 kandang.
1: Jadi yang saya amati adalah atau yang saya terima adalah ketika budidaya apapun atau ilmu di bidang apapun, bisnis di bidang apapun, ketika kita rajin nyatet, kita tahu masuk modalnya berapa, kemudian untungnya berapa, dicatat dengan teliti, dengan rajin, kemudian kita tahu peluang dan dieksekusi, dan kita tahu hitungannya, itu bisa jadi loh ya.
0: Sebenarnya hampir semua usaha di bidang apapun, ketika kita ada catatan, itu pasti seandainya memang ada peluang, pasti kita tahu kok. Karena kan ada catatan, ada siklus sebelum-sebelumnya. Jadi makanya kan kadang ada beberapa kata, kalau orang desa bilang juragan gede lah. Gede bisa ngatur harga pasar, entah itu komoditinya apapun. Karena apa? Juragan besar itu biasanya tahu siklusnya karena ada pencatatan.
1: Itu. Udah tahu cara mainnya, udah tahu musimnya karena dia nyatet.
0: Iya, betul. Semua itu ada pencatatannya.
1: Jadi ini himbauan juga bagi teman-teman yang budidaya ya. Mereka harus juga sering-sering nyatet.
0: Iya, sering nyatet.
1: Niteni. Karena niteni enggak dicatat itu kan gampang lupa, Mas.
0: Gini, Mas, kalau orang Jawa terutama. Anak muda yang dimana budidaya itu kan kita jual hewan. Terus katakan dapat uang sekian juta. Yang sekian juta itu sudah dikira si peternak tersebut mengiranya itu uang bisa dimakan semua. Sebenarnya kan enggak. Itu ada uang modal. Terus marginnya juga ada, dividen juga ada. Kalau saya sendiri membagi keuangan kan ada beban itu berarti modal. Modal entah itu modal packing, modal tenaga dan lain sebagainya lah. Terus ada margin. Nah, margin itu masih saya bagi lagi ekosistem namanya. Ekosistem. Ekosistem itu dalamnya ada margin, infak, terus kas, utang.
1: Bayar utang.
0: Jadi ketika kita menjual dapat uang itu 40 juta. terus modalnya itu 30 juta. Mm-hmm. Otomatis margin, marginnya 10 juta toh, Mas.
2: Oke. Okay,
0: nah, 10 juta itu tadi dipotong dengan infak 2,5%, terus dipotong lagi dengan kas, uang kas 2,5%, terus ada lagi ada ketinggalan residu. Residu itu penyusutan aset. Penyusutan aset kalau di skala FAM meliputi kandang, induk. Kan itu aset yang di mana kandang itu kan ada jangka waktu berapa tahun.
2: Betul, nah, betul.
0: Induk pun seperti itu, ada masa akhirnya.
2: Ya, sampai usia produktif sampai tua, nah, itu berapa betul, tahun gitu.
0: Makanya itu ada yang namanya residu. Penyusutan aset. Itu okay. Kalau penyusutan aset 10%. Nah, yang paling besar ini saya masukkan ke hutang. Kategori hutang. Hutang itu dari margin saya masukkan 50%.
2: Oh, setengahnya sendiri.
0: Jadi yang saya makan itu cuma sekitar 20-30% saja. Yang bisa dimakan loh ya, yang bisa dinikmati.
2: Benar-benar kayak sisanya yang bisa kita nikmati sisanya dari situ.
0: Sisa dari itu semua.
2: Oke, oke, oke. Ini udah mirip itu loh, Mas. Sudah mirip pencatatan keuangan di perusahaan, Mas.
0: Kebetulan saya kan main saham juga, Mas. Makanya tahu. Saham juga.
2: Iya, iya. Berarti artinya memang benar-benar budidaya yang benar-benar tinggal money lah gitu, bukan asal-asal kalau wong tani gitu. Yeah. Apalagi Mas juga main saham ternyata. Jadi udah paham gini-gini. Yeah. Oh, ada penyusutan aset. Aweh, ngeri lah ya. Nah, makanya dari itu hutangnya juga tergerusnya banyak karena 50% dari profit.
0: Iya.
2: Langsung dimasukkan ke hutang. Oke, oke, oke. Berarti mulai, boleh dibilang Mas, mulai ternak tadi di tahun 2019. Sekarang udah tahun
0: 2026.
2: Berarti sekitar 7 tahun ya, Mas, ya.
0: Betul.
2: Itu masih konsen terus di Intok, masih oke ini peluangnya. Menurut Mas Atem bagaimana?
0: Kalau untuk saran masih oke. Okay,
2: masih oke okay, ya.
0: Terus terang market saat ini ya, Mas. Hewan saya juga masih kekurangan untuk menyukupi permintaan. Terkhusus untuk yang usia panen. Nah, itu masih sulit. Itu.
2: Oke, okay, oke. Okay. Mas, aku pengen roh caranya sampean bermain Intok itu seperti apa sistemnya?
0: Sistem gitu ya.
2: Sistemnya yang sama terapkan itu seperti apa? Cuannya dari mana sih gitu? Cuannya dari mana? Oke, okay, oke. Okay.
0: Kalau untuk masalah cuan Intok sendiri kan saya selaku pemilik mitra. Terus terang kalau untuk karyawan saya paling cuma hanya 1-2 orang saja.
2: Oh, minim banget karyawan.
0: Sistemnya seperti ini, Mas, kalau di skala FAM. Ya mungkin pengalaman dari optik ya, Mas.
2: Yeah,
0: kan
2: yang
0: sampai 500 sekian itu kan karena kesalahan di karyawan. Sebenarnya semua sistem itu ada resikonya.
2: Oke. Okay.
0: Tinggal kita menyikapi resiko tersebut. Cuma saya lebih tenang dengan sistem yang saya jalankan di Plasma Intok ini. Jadi sistemnya seperti ini. Kalau untuk karyawan kan kita menggaji dan gajinya segitu-gitu aja.
2: Oke. Okay.
0: Atau jadi rasa kepemilikan si karyawan tersebut kurang ada.
2: Oke. Okay.
0: Karena mau apa namanya, perilaku baik atau buruk bayarannya sama. Tapi dengan kita dengan sistem join kerjasama, contohnya gini, si peternak memiliki lahan.
2: Oke. Okay.
0: Terus saya negosiasi, sampean bikin kandang, nanti isinya saya isi, saya ngisi, seperti hewan, pakan dan sebagainya saya ngisi. Kan otomatis disitu si peternak juga modal, saya juga modal.
2: Modalnya kalau peternak kan tadi lahan ya.
0: Lahan dan bikin kandang.
2: Dibikin kandang.
0: Dan bikin kandang. Untuk saya sendiri modal hewan
2: dan pakan. Okay.
0: Jadi si peternak dan tenaga, lahan, kandang, tenaga.
2: Okay.
0: Terus untuk pembagian profitnya, untuk profitnya sendiri kan otomatis ketemu profit ketika sudah masuk usia jual.
2: Oke. Okay.
0: Ketika masuk usia jual, itu mulai saya ada sistem sortir.
2: Oke. Okay.
0: Yang dimana sortir itu yang bagus kita cobalah masukkan ke market penghobi dengan harga yang lebih tinggi. Terus yang kurang masuk penghobi kita masukkan ke market konsumsi. Makanya saya masuk di dua market tersebut.
2: Oke, oke, oke, oke, oke.
0: Ketika sudah ketemu keuntungan, itu baru kita bagi hasil dengan cara ada dua sistem, 50-50 atau keuntungan bersih milik peternak semua. Tapi saya ngambil untung di awal. Ambil untung di awal itu seperti ini.
2: Oh, oke. Okay.
0: Jadi minti hitungannya cash.
2: Oke. Okay.
0: Pembelian di awal cash. Terus untuk pakan, saya bisa yang nanggung. Pun pakan bisa. Okay. Nanti ketika panen, baru potong pakan. Tapi di situ saya langsung mengambil keuntungan. Contoh,
2: selisih harga pakan tadi.
0: Selisih harga pakan itu saya langsung ambil di awal. Jadi ketika ada keuntungan bersih dari pengepul, sudah langsung saya serahkan ke
2: pengepul.
0: Ke peternak.
2: Sorry. Oke.
0: Ada dua sistem.
2: Sangat fair sekali menurut saya ini, Mas. Jadi bisa milih gitu ya.
0: Iya.
1: Okay.
0: Tapi dengan semua itu kan ada hitam di atas putihnya, Mas. Hmm. Itu. Jadi seandainya setahun ini pakai sistem yang mana atau 6 bulan ini pakai sistem yang mana.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay, berikutnya diperpanjang lagi dengan sistem yang seandainya mau ganti sistem, monggo.
1: Siap, siap. Nah, gitu. Oke. Okay. Mas, sejak kapan menggunakan ini kan apa meter plasma tadi namanya? Hmm. Sejak kapan menggunakan sistem plasma ini, Mas Samen, Mas?
0: Mulai keteteran itu maksudnya saya sendiri nggak ngatasi lah karena kan usaha utama itu optik ya Mas.
1: Oke.
0: Okay. Itu kalau nggak salah tahun 2022 apa 23 itu lupa saya. Masih belum lama kok untuk sistem plasma ini.
1: Oh, awalnya kan juga di budidaya sendiri gitu ya. Jadi sendiri. Kayak dari tadi beli yang satu jantan empat betina tadi
0: terus saya kembang
1: biakan sendiri.
0: Dijual-jual saya jual sendiri itu. Dulu itu belum pasarnya belum terlalu banyak karena apa relasi saya terbatas. Okay. Tapi kan seiring berjalannya waktu permintaan bertambah, relasi juga bertambah, otomatis mau nggak mau saya juga menggeret plasma.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Waktu itu di sebelum tahun plasma itu di titik berapa populasinya sampai
0: mulai plasma?
1: Mulai plasma.
0: Induk 150, induk 150 pembesaran sekitar 500-an lah.
1: Oh.
0: Itu saya sudah mulai kesulitan membagi waktu dengan usaha yang lain.
1: Oh, gitu. 500 itu banyak memang, Mas. 500 yang pembesaran, induk yang 150 itu menurutku wis wake.
0: Tapi nganu, Mas. Kalau menurut saya sebenarnya suatu hal yang simpel karena kan kita pakai pakan yang efisien. Pakai itu ngasih makan cuma kadang sehari dua kali, kadang-kadang sehari sekali, bahkan kadang-kadang ketika cuacanya nggak panas, cuacanya nggak hujan, jadi musim panas lah, kita ngasih makan tiga hari sekali untuk tiga hari satu kali itu untuk pembesaran. Tapi kalau untuk indukan tetap direkomendasikan sehari dua kali.
1: Ya.
0: Karena kan pakan kita pakan kering, Mas.
1: Oh,
0: full pakan kering.
1: Bisa sampai kasih pakannya 3 hari sekali ya. Efektif banget.
0: Mengikuti
1: ya?
0: Populasi lah. Mengikuti populasi. Gitu.
1: Oke. Waktu itu permintaan udah banyak berarti permintaan kayak daging gitu banyak.
0: Belum sebanyak sekarang, cuma pada saat itu pemikiran saya gini, gimana caranya mengembangkan sayap lah intinya gitu. Makanya mau enggak mau seiring berjalannya waktu saya nyari pasar. Intinya saya membuat plasma agar saya bisa fokus untuk mencari pasar.
1: Siap, usaha.
0: Itu kalau kita menjalankan sendiri mau berkembang susah, Mas.
1: Kita harus
0: mengajak, menghandle orang. Itu.
1: Menarik. Kemudian fokuslah di plasma. Kalau sekarang, Mas, sekarang udah berjalan saat ini, mulai plasma tahun 2022 tadi ya. Sekarang 2026 itu plasmanya ada berapa sekarang?
0: Untuk indukan ada 8 kandang, terus untuk pembesaran ada 13.
1: Berarti 8 itu di plasma semua? Oh.
0: 8 kandang itu di plasma semua, dengan populasi yang berbeda-beda.
1: Oke. Yang di tempatmu sendiri?
0: Di tempat saya kan cuma gudang, Mas.
1: Oh, sekarang udah nggak ada?
0: Ada, tapi cuma gudang ketika ada hewan sisa dari permintaan rutinan, baru kita tampung di gudang.
1: Oke. Sesuai sisa nengkinin saya gitu ya.
0: Terus kadang-kadang ada pengepul pocokan. Pocokan itu gak tentu lah.
1: Gak
0: rutin.
1: Itu
0: kadang-kadang seandainya kita ada sisa baru kita diambil. Tapi kalau gak ada sisa ya gak kita kasih barang, gak ada sisa.
1: Jadi
0: yang kita utamakan tetap yang rutinan dahulu.
1: Oke. Yang plasma ada 8 kandang indukan. Yang tadi yang pembesaran ada 13. Oh, enggak begitu banyak ya secara nominal ya. Mungkin luasnya banyak gitu ya.
0: Sebenarnya gini, Mas, sebenarnya lebih efisien. Saya udah punya celah di situ karena apa? Ketika plasma terlalu banyak, maintenance-nya saya kerepotan. Makanya mungkin terrealisasikan tahun depan apa tahun kapan lah. Memperkecil plasma, mempersedikit plasma, tapi populasi memperbesar.
1: Jadi sedikit,
0: menghandle orang, tapi populasinya besar semua. Maintenance-nya saya lebih mudah.
1: Iya, karena kan terkait sama trust sama orang kan,
0: betul.
1: Ya.
0: Betul. Sedangkan saya mencari, kalau perusahaan bilang manajer lah untuk menggantikan saya untuk survei-survei tempat itu belum ada. Belum dapat. Beberapa kali ngelobi teman-teman, banyak kan gak mampu. Gitu.
1: Plasma terjauh, Mas, dari mana?
0: Plasma terjauh ya masih Blitar semua.
1: Oh, Blitar semua. Ini semua Blitar.
0: Iya, soalnya emang tujuannya Blitar semua karena meminimalisir resiko, Mas. Soalnya kan kita menanam modal di situ.
1: Oke.
0: Makanya untuk plasma diutamakan area Blitar terlebih dahulu.
1: Misal kayak Tulungagung gitu nggak terima berarti?
0: Kalau untuk Tulungagung ada, cuma bukan sistem plasma, cuma peternak rutinan. Okay, setiap berapa minggu sekali atau setiap berapa bulan sekali beliau ambil sekalian pakan, sekalian panen, sekalian mintinya. Itu.
2: Oh, berarti yang sistem yang nomor 2 tadi.
0: Bukan, itu bukan mitra, Mas.
2: Oh, bukan
0: di luar mitra,
2: mitra
0: cuma peternak
2: belilah. Peternak beli.
0: Jadi beliau beli minti anakan, beli pakan sekalian. Nanti kalau ada bakul, bakul yang langsung ke lokasi dan untuk keuangannya saya nggak mau tahu.
2: Oh.
0: Nggak ada pembagian apapun.
2: Oke okay, oke. Okay, gitu. Okay, lepas lah ya.
0: Lepas seperti okay, itu.
2: Oke okay, oke. Okay,
0: jadi okay. Itu namanya masuk ke peternak rutinan.
2: Peternak rutinan.
0: Bukan plasma.
2: Oh, yang rutinan banyak di tempat jenengan.
0: Insya Allah banyak, luar pulau juga ada lagi.
2: Oke oke. Kalau itu kan memang kayak orang beli bibit,
0: orang beli bibit,
2: beli pakan, mungkin konsultasi juga boleh.
0: Iya ya, seperti gitu. Itu.
2: Ya ya ya.
0: Jadi okay, ada peternak rutinan, ada plasma.
2: Oke oke oke oke. Nah ternyata dari Entok ini itu bisa membantu melunasi begitu ya. Betul gitu mas infonya ya.
0: Betul.
2: Melunasi hutang yang tadi sampai 500 atau 800 sebenarnya tadi?
0: Awalnya 500.
2: 500 yang hutang keluarga. Terus yang 300?
0: Saya sendiri. Kesalahan saya sendiri emang.
2: Apa itu?
0: Ya untuk bertahan awal itu, Mas.
2: Oh. Itu. Bertahan awal belum ketika belum ada Entok itu.
0: Nah, betul.
2: Kok sampai 300?
0: Spekulasi lah mas, namanya anak muda toh.
2: Iya iya.
0: Emang
2: iya.
0: Waktu itu kan saya belum nikah, terus saya kan tipikal orang yang ambisius toh mas.
2: Oke. Okay, iya.
0: Jadi terlalu besar spekulasi, ternyata yo tidak mampu. Keterak. Pokok setelah itu langsung COVID, bah, dan rasanya nggak karuan. Baru ambil lagi malah kena COVID, yo nggak sesuai ekspektasi.
2: Itu di bidang optik juga.
0: Bidang optik sama ayam.
2: Oh.
0: Kan memang saya dari awal cerita itu, tapi ayam itu enggak banyak mas, enggak saya, kalau orang Jawa bilang enggak ditenani lah.
2: Okay.
0: Enggak saya totalitaskan karena untuk keuntungan lebih menguntungkan Entok.
2: Gitu. Okay,
0: sebagian okay. Di awal itu ada, dari 300 itu kan ada sisa, makanya itu saya totalitaskan di Entok.
2: Iya.
0: Jadi yang 300 itu untuk bertahan. Untuk
2: riset.
0: Nah, betul. Soalnya kan namanya juga belajar ya, Mas, butuh modal.
2: Oke, dari 800 itu sekarang sisa berapa dari Entok nih?
0: Kalau sisa berapa ya, Mas? Yang pasti tinggal 1 tahun lebih dikit mungkin.
2: Itu gimana kok? Cicilan atau seperti
0: cicilan.
2: Apa? Di perbankan. Oke. Gitu. Kurang 1 tahun, habis ini merdeka nih, habis 1 tahun. Nanti 1 tahun saya undang lagi, Mas.
0: Udah lu, Mas. Iya, Mas.
2: Oke. Mas, ternyata bisa ya, dari Entok, Masya Allah, bisa. Kalau sekarang ditanya nih, kalau Mas Adam ini sekarang fokusnya di Entok atau di optik? Itu yang utama yang mana, Mas?
0: Untuk saat ini, optik sudah saya ganti atas nama istri.
2: Oh, gitu.
0: Karena... istri juga kan sudah lulus kuliah, otomatis sudah ada yang membantu.
2: Okay.
0: Jadi atas nama sudah saya kasihkan istri. Saya sementara ini fokus di Entok.
2: Oh, gitu. Berarti optik yang ngelola semua manajemen sama istri.
0: Betul.
2: Oh, sama yang fokus di Entok.
0: Gitu.
2: Totalitas di Entok.
0: Totalitas.
2: Siap. Mas, kalau boleh dibilang perputaran uang di Entok yang jenengan kelola sekarang berapa bulanannya?
0: 100 lebih lah.
2: Oh ini 100 lebih.
0: Tapi
2: ya?
0: Kan itu omset.
2: Oh iya, putaran uang.
0: Iya, putaran uang omset.
2: Iya. Itu. Ih, lumayan ya mas. Dolanan Entok akeh ya.
0: Yang penting kan kalau saya itu populasi mas. Main tunas sebesar. Sebenarnya apalagi kalau pas dapat pembeli yang nyarinya hobi. Namanya hobi berapapun kan berangkat lah.
2: Oke. Kalau sekarang ditanya populasi, sekarang populasinya berapa? Tadi kan ada 8 indukan sama 13 pembesaran. Total populasi?
0: Ini arah-arah toh ya mas?
2: Arah-arah
0: itu sekitar 800 sampai 1000-an mungkin.
2: Oh.
0: Indukan.
2: Ya, indukannya.
0: Indukan.
2: Kalau yang pembesaran?
0: Pembesaran, waduh itu malah harus ngitung sih mas. Soalnya kan
2: ya?
0: Banyak, yang pasti banyak. Soalnya kan yang pasti itu setiap bulan, saya sendiri menetaskan Entok itu 500-500. Berarti kurang lebih 3-5 ribu lah.
2: Banyak no? Setiap bulan.
0: Setiap bulan.
2: 3-5 ribu.
0: Ekor.
2: Iya. Berarti kan kali 3 kalau pembesaran kan?
0: Iya, dikali 3.
2: Sekitar 15 ribuan lah. 3
0: sekali putaran.
2: 10-15 ribu sekali putarannya. Lumayan juga. Oke, nah tadi kan ada juga yang hobi, ada juga yang konsumsi, itu bedanya seperti apa?
0: Kalau untuk hobi, yang masih marketnya berbeda. Satu. Yang kedua, Untuk kopi itu mulai dari postur entoknya, terus bobotnya juga dilihat. Nah, katakan kalau di dunia kontes itu ada pengukuran, pengukuran entok jantan dengan panjang 1 meter. Nah, itu otomatis seandainya entok pembesaran kita ada yang tembus 1 meter.
2: Selama 3 bulan itu?
0: Itu enggak dijual konsumsi. Kita sendirikan. Kita jual, coba jual ke market penghobi. Seandainya kan belum laku, tetap kita besarkan, kita jadikan induk untuk regenerasi indukan berikutnya. Itu kan setiap setahun atau dua tahun lah, itu ada induk yang afkir. Nah, jadi untuk mengganti induk afkir itu tadi.
2: Tiga bulan satu meter ya mas ya?
0: Ah, benar. Biasanya kalau untuk 3 bulan tembus di 95 cm sampai 1 meter juga ada. Nah, ketika usia panjang, Mas. Nanti ketika usia 100 lebih apa namanya? Usia di usia 6 bulan itu baru bisa sampai 1 meter lebih.
2: 1 meter kan segini, Mas ya? Segini ya?
0: Iya.
2: Panjang banget ya entoknya.
0: Panjang, Mas. Itu untuk pengukuran sendiri dari paruh sampai ujung kaki. Ya, itu untuk dunia kontes.
2: Iya. Pokok di jembreng gitu sampai 90 cm nih. Ada prospek nih gitu.
0: Ya, betul. Okay. Jadi ketika ada yang tembus prospek, kita sendirikan. Entah itu betina maupun jantan.
2: Kalau masuk penghobi itu berapa kali harganya dari yang konsumsi?
0: Enggak ada nomin harga.
2: Enggak ada patokannya.
0: Enggak ada PA. Kalau anaknya bilang sanjeplae.
2: Sa munine kita, bilangnya kita. Rata-rata aja.
0: Mungkin kalau panjang ngomong kualitas ya mas, di kualitas itu kalau untuk spek breeding itu standar produksi itu satu jantan tiga betina kalau di Alfam sendiri dinominalkan 1.500.000 itu untuk spek standar. Nanti kalau untuk spek di atasnya panjang tembus 1 meter lebih itu harganya lebih tinggi lagi. Seperti itu.
2: Kalau entok biasa yang tadi enggak yang konsumsi?
0: Untuk konsumsi
2: harganya berapa?
0: Kalau untuk
2: per 3 bulan itu?
0: Per 3 bulan jadi jantan harga mulai dari 80 sampai 120. Itu untuk di pengepul. Untuk betinanya biasanya 40 sampai 60. Itu per ekor
2: ya.
0: Itu untuk market konsumsi.
2: Jauh memang ya kalau masuk hobi ya.
0: Jauh kan kalau hobi target marketnya orang suka Mas.
2: Iya suka. Plasma udah. Kunci budidaya entok Mas, itu bagaimana menurut Mas? Kunci budidaya entok biar apa ya? Ya biar untung gitu.
0: Yang terutama kandang sih Mas. Kandang. Kualitas pakan. Terus ya yang pasti ya ilmunya dulu lah. Yang paling rawan itu anakan Mas. Bahkan saya sendiri itu dalam satu tetasan masih tetap ada tingkat kematian. Karena emang sesulit itu untuk anakan. Jadi selain itu sendiri, si peternak wajib, yaitu tadi pencatatan. Mencatat antara barang keluar masuk, perputaran keuangan. Jadi kita tahu ada untungnya apa enggak. Seandainya kan enggak ada untungnya, kita bisa evaluasi. Entah evaluasi dari pakan, dari perawatan, dan lain sebagainya. Seandainya kan enggak ada pencatatan, gimana kita mau tahu evaluasinya Mas?
2: Iya. Dari minti, dari pencatatan, dari kandang. Yang paling utama
0: pencatatan. Karena kalau nggak ada pencatatan kita nggak bisa evaluasi kesalahannya di mana.
2: Berarti ngelakoni catat evaluasi.
0: Lebih tepatnya saya nggak nyatat sih Mas. Ya nyatat sih, masuk di Excel langsungan. Itu kan sistem saya pakai Excel.
2: Iya. Oke. Pakan nggak begitu penting? Pakan
0: tetap penting Mas. Penting, ya? Tapi kan seandainya kan pakan itu kita nggak sesuai kualitas. Nggak bakal tahu kalau nggak ada pencatatannya.
2: Oke. Core of the core nyatet gitu ya.
0: Core of the core pengen nyatet
2: apapun
0: Mas.
2: Itu
0: gitu. Catatan. Jadi kita tahu penyakitnya di mana, kesalahannya di mana gitu.
2: Karena kalau nyatet kan kelihatan ini kudunya 3 bulan ini harus berat sekian, ini kok nggak berat sekian. Gitu.
0: Dan untuk apanya katakan ya, ada gitu. Kenakalan di plasma. Ketahuannya dari catatan itu Mas.
2: Iya. Mas, kalau kandang yang bagus seperti apa?
0: Kalau untuk entok sendiri sih kurang lebih hampir sama dengan kandang bebek. Kalau saya sendiri pakai konsep kandang bebek, cuma isinya diisi entok.
2: Mas, itu kan kalau kita bicara budidaya kan mungkin sama-sama aja, semua mungkin ya gitu-gitu ilmunya. Ada nggak hal-hal mungkin kalau di pecatulnya kan kaitannya sama spiritual gitu. Spiritual yang jenengan lakukan ini apa sih biar usahanya juga lancar? Ada nggak? Atau amalan atau apa gitu?
0: Kalau amalan sih nggak ada Mas, cuma apa ya, kalau untuk spiritual mungkin saya cuma puasa sama bakti ke orang tua itu doang.
1: Oke, tadi yang awal tadi ya sama orang tua tadi.
0: Bakti orang tua.
1: Kalau puasa apa mas puasanya?
0: Puasa Daud saya mas.
1: Wush, satu hari puasa?
0: Satu hari enggak.
1: Udah lama dilakukan?
0: Berapa tahun ya, masa lama.
1: Berapa tahun itu enggak mandek mas? Gitu terus?
0: Yo, mandeknya itu ketika hari-hari diharapkan puasa doang.
1: Masya Allah.
0: Makanya ketika kemarin pecah telur dijadwalkan hari Senin, saya berani berangkat karena pas enggak puasa.
1: Ini hari ini kan hari Senin kan?
0: Iya, pas enggak puasa.
1: Puasa. Oh, enggak apa-apa ngombe kan tadi.
0: Iya.
1: Karena puasa kenapa mas, lemes kan? Atau sungkan?
0: Effortnya beda mas.
1: Oh, gitu.
0: Lebih ke malesnya datang lah.
1: Oh. Berarti kalau pas puasa itu menyedikitkan aktivitas atau seperti apa?
0: Kalau saya kalau pas waktu puasa aktivitasnya lebih fokus di malam. Begitu. Jadi ada teman-teman ternak juga yang entah itu ada setoran totalan di rumah atau di mana, itu kalau pas wayah puasa kebanyakan malam.
1: Gitu. Kenapa mas melakukan itu?
0: Kalau saya sendiri nggak mau kerjaan menyibukkan ibadah saya mas.
1: Wih deh,
0: gitu. Dari dulu emang basic begitu.
1: Iya. Memang basic agamanya kuat ya.
0: Nggak juga sih.
1: Ya kan seperti itu kan kuat kan. Nggak mau aktivitas usahanya
0: mengganggu waktu
1: ibadahnya.
0: Oke. Soalnya gini mas, kebetulan saya kan perokok dan ngopi.
1: Iya. Yeah.
0: Katakan namanya orang kandang ya mas. Katakan kita survei kontrol kandang mitra. Ternyata sampai lokasi udah dibuatkan kopi dan sebagainya. Nah itu cobanya datang. Nah daripada penyakit, biasanya malam. Kalau untuk kontrol kalau pas puasa.
1: Ya.
0: Cuma nggak setiap hari. Kadang-kadang kalau kepepet tetap kita berangkat. Cuma saya ngabari ke mitra hari ini pas wayah libur. Sudah paham.
1: Mas, manfaat apa yang saya mendapatkan ketika puasa Daud selama itu?
0: Manfaat, lek sing tak rasakan mas yo.
1: Yeah.
0: Tingkat emosi saya berkurang.
1: Tingkat?
0: Emosi terus. Karena kan gini, di usaha seandainya kan kita, kebetulan kan saya dulu kuliah sebentar itu psikologi. Nah, ambisi itu kan datangnya dari emosi tuh mas. Nah, ketika saya puasa berkepanjangan gitu, emosinya menurun, ambisinya juga seimbang dengan apa ya, feeling lah.
1: Itu.
0: Makanya dari hal sepele bisa menemukan peluang yang memungkinkan.
1: Jadi kayak lebih terkontrol, lebih tenang gitu ya maksudnya.
0: Lebih terkontrol, lebih tenang.
1: Oke. Begitu manfaat psikologi.
0: Untuk psikologi.
1: Ada lagi manfaatnya.
0: Kalau yang utama itu mas, soalnya ya, di mana kita katakan mencari uang tenang lah, mood pas bagus mencari uang pasti
1: dapatnya ya?
0: Banyak. Dicoba aja lah. Ketika kita nyari uang, ketika moodnya buruk, entah itu di rumah berantem sama istri kayak berangkat kerja, saya jamin nggak maksimal.
1: Iya. Hawa ini panas, gerusak kusu.
0: Betul.
1: Kan ambil keputusan nggak pakai data,
0: nggak benar,
1: nggak tenang, nggak bener gitu-gitu ya. Pengaruhnya di situ.
0: Pengaruhnya di psikologi itu.
1: Masya Allah. Selain juga dapat pahala. Oke, kalau orang tua seperti apa? Kalau baktinya Mas Adam terhadap orang tua itu seperti apa sih? Kalau ditanya seperti itu bagaimana?
0: Gimana ya Mas? Jadi intinya kalau saya sendiri untuk saat ini orang tua butuh kita berangkat lah. Soalnya kalau saya pernah dengar satu podcast antara siapa lupa. Kan ada tuh Mas. Istri kehilangan suami namanya janda. Suami kehilangan istri namanya duda. Anak kehilangan bapak namanya yatim. Ibu kehilangan apa? Anak kehilangan ibu namanya piatu. Tapi orang tua kehilangan anak. Enggak ada namanya apapun kan?
1: Enggak ada namanya.
0: Itu saking dalamnya maksud semua itu karena kalau orang tua sampai kehilangan anak. Sangat tidak lazim lah kalau menurut saya. Makanya terus terang orang tua saya kerasnya banget mas. Keras banget. Bahkan sering cekcok. Tapi mau bagaimanapun itu tetap orang tua saya yang melahirkan saya. Apalagi saya laki-laki dari 6 bersaudara.
1: 6 bersaudara?
0: Laki-laki sendiri.
1: Adikmu 5 berarti?
0: Gitu. Dan anak pertama.
1: Oke. Gitu. Ibu bagaimana kabarnya sekarang?
0: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya mas? Sudah sembuh dari sakitnya itu?
0: Sudah mulai membaik.
1: Tapi gak ngurusin usaha? optiknya itu.
0: Kadang-kadang ikut nimbrung untuk ngobrol-ngobrol solusi lah mas. Solusi ketika ada kendala-kendala. Terus terang emang dari kecil saya itu didikannya dagang. Basic orang tua ada pengusaha semua. Jadi yang enak diajak sharing untuk saat ini istri dengan orang tua. Itu. Karena basicnya dagang semua. Kita kan namanya usaha kan pasti ada trouble atau masalah tengah jalan tuh mas. Itu yang sering saya ajak ngobrol itu ibu atau istri. Dan kebetulan saya dari kecil itu di keluarga lebih sering berkecimpung dengan wanita. Karena ibu dan adik-adik saya kan perempuan semua. Nah betul, makanya gimana ya, lebih kayak meratukan wanita lah kalau saya sendiri itu serang.
1: Iya iya. Aku jadi kebayang ketika saat suasana saat tadi ya saat terburuk tadi punya hutang dan enggak tahu harus bagaimana itu berarti ya banyak juga yang harus diemban ya, ada 5 adik di bawahnya ya. 5 adik dan 1 ibu.
0: Kalau adik kebetulan yang 2 itu kalau orang Jawa bilang di Mongne lah. Yang 1 di Bali bahkan saat ini.
1: Di diopeni dulure
0: diopeni saudara.
1: Saudara. Ya,
0: ya, terus ya. Yang satu di Sumatera. Ikut adik dari Pak Adik daripada Bapak.
1: Oke. Tinggal yang ikut di militer berapa berarti?
0: 3.
1: 3 ya. 4 sama sampean.
0: 4 sama saya.
1: Oke, Mas. Next mau apa lagi nih? Yang Mas Adam lakukan di bisnisnya mau apa lagi?
0: Kalau untuk rencana Mas ya, untuk saat ini mungkin saya lagi belajar di dunia ekspor. Soalnya kan saya gini, prinsip saya dalam bidang usaha jangan menaruh telur di satu tempat. Tapi kalau bisa, kalau kan ada suatu pepatah, kalau mau sukses di bidangnya fokus satu bidang tuh Mas. Nah kalau saya pribadi mungkin benar, tapi mungkin juga kurang tepat. Nah, dari optik ketika optik sudah mulai berjalan, baru saya lompat ke entok. Nah, dan untuk saat ini entok kan sudah mulai sedikit demi sedikit, kalau orang kita bilang semi autopilot lah. Nah, mungkin untuk saat ini saya belajar di bidang lain. Nanti ketika sudah entok sudah benar-benar settle, sudah bisa benar-benar bergerak tanpa harus saya terjun, baru saya melompat ke yang saya pelajari saat ini.
1: Ekspor itu, ekspor bidang apa rencananya?
0: Kemarin itu survei-survei kelapa, kokopit itu sama olahan bambu.
1: Oke, mantap. Intinya jangan pernah puas di satu bidang. Nah, ketika bidang itu sudah mentok, sudah anu ya udah kita melebarkan sayap.
0: Iya, karena setiap usaha itu ada masanya, Mas.
1: Betul.
0: Usaha ada masanya. Kita contohkan soal beberapa perusahaan kan banyak sekarang perusahaan-perusahaan besar yang gulung tikar kan banyak. Itu karena setiap usaha itu pasti ada masanya.
1: Oke. Semoga sukses terus Mas Adam, terus bisnisnya apapun terus sukses di bidang entok juga terus bertumbuh. Tapi saya kira entok masanya masih panjang. Nanti ekspor juga kepegang, optiknya juga nambah cabang.
0: Ya, amin.
1: Oke, terima kasih sudah hadir juga di Pecah Telur. Closing statement dari Mas Adam untuk penonton Pecah Telur.
0: Aduh,
1: kaget ya Mas.
0: Apa ya gini? Okay. Ya kalau untuk saya menurut untuk masukan saya sendiri ya Mas, anak muda itu jangan puas dengan satu ekspektasi. Tapi ketika ekspektasinya nggak tercapai jangan gampang buntu. Kan untuk saat ini banyak tuh Mas, Gen Z yang bunuh diri. Jangan bundir lah intinya, hidup masih panjang kok. Makan nasi Mas Hati masih enak.
1: Entok recarita juga enak.
0: Enak banget itu Mas itu. Jadi jangan puas dengan satu bidang lah intinya.
1: Jangan
0: puas dengan pencapaian sekarang karena belum tentu pencapaian saat ini itu masanya panjang.
1: Terima kasih Mas Adam, sampai jumpa di next episode teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum Kang Reja.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara pedok kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
4: Boyo, ayo gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to, Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah. Mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan bener dua pintu, ya ra?
3: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Si Bargas, program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 10

0: Santo Comamba. RDSFM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qul in dhalaltu fa inna ma adhillu 'ala nafsi fa in hadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi. Para bapak, para ibu yang insyaallah dimuliakan Allah taala, mugi-mugi pepanggihan njabnya adalah karena dosa-dosa dan kemaksiatan kita gitu. Milo ning hati-hati banget, Pak. Tiang ngalami kerugian di muka sabai, kok aku rugi ngapa ya? Oh, ketek aku tumindak dosa. Ngono lho. Kok aku lara kaya ngene ngapa ya? Oh, ternyata aku tumindak dosa, kan gitu. Ada banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Mergane iku kemudian Allah memberikan kerugian dalam hidup, memberikan sakit di dalam hidup. Gitu. Famal ladzi akhrajal abawaini minal jannah, bukankah bapaknya kita itu Pak Edewi ki lho Pak akhrajal abawaini ditokno minal jannah saking surga. Bapak Edewi niku sinten Pak? Nabi Adam ki ditokke saka surga. Padahal surga niku adalah darul ladzah wan naim wal bahjah wa syurur. Padahal surga niku panggonan sing lezat, panggonan sing nikmat, panggonan sing menyenangkan, membahagiakan. Kuwi surga, Pak. Jenengan ate urung tahu. Tapi Nabi Adam ki ditokno saka surga neng endi? Darul alam, neng alam donya. Padahal alam donya niku napa? Daril alami wal ahzan wal masoib. Padahal donya kuwi panggonan sing ahzan, okeh kesedihan, wal masoib dan okeh musibah. Jadi Nabi Adam ini yang surga Pak Bu, tapi dikeluarke Allah ahrojal abawaini minal jannah, ditokno saka surga sing panggonane neng kuwi mau. Sebabnya ngapa? Dosa dan maksiat. Lho neng surga lho penak-penak lho. Ditokno neng. Nah di dalam ayatnya itu kan ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Sajane kan hey Adam, manggono awakmu karo bojomu neng surga. Sajane Nabi Adam ki kon manggon neng surga, neng syaratte ana fala takroba hadis sajarah, neng aja pisan-pisan nyedak wit iki. Kayak wit apa, Bu? Lho, kemudian iblis ngerti. Wah, iblis tenan iki. Nggodho, nyedak, akhirnya Adam tergoda dan nyedak. Nek larangane Gusti Allah kok dilanggar, niku maksiat mboten? Maksiat. Gandeng Adam tu minta maksiat, kemudian ahrojal abawaini niku wa minal jannah, ditokne saka surga metu. Ngono lho. Dalam tanda kutip diusir Allah saking surga karena tu minta maksiat. Begitu. Lha seandainya ya Bu ya. Seandainya mungkin, ini mungkin loh ya. Nek Nabi Adam itu ndemben ora ditokno saka surga, mungkin awake dhewe saiki iki pengajian iki Imam Syuhada surga kono. Terombenane ora anggur lemen areli cilik ngene iki. Ngono lho maksud e iki. Loh, lah surga kok. Apa panganan plastikan ngono iki ora. Surga. Lho enak. Jadi luar biasa. Ini misalnya orang-orang ditoke saka Surga lah gandeng. Nabi Adam ki yo tumindak maksiat, melanggar aturan Gusti Allah, ora itu nyedak wit ning malah nyedak wit karena godaan setan, godaan iblis, maka kemudian rugi. Kerugiannya apa? Metu saka surga sing darul ladha wa naim wal bahjah wasyurur niku wau, panggonan sing nikmat, lezat, menyenangkan, membahagiakan, ditokne ning daril alam wal ahzan wal masaib, panggonan sing oreh kesugi kesugihan, sing oreh keruk apa jenenge ya? Ahzan, kesedihan, wal masaib dan musibah. Donya iki panggonane kesedihan. Jenengan yo pernah merasa sedih to? Saat ini sedih atau bahagia? Oh, sedih, panganannya plastikan tok. Ada kesedihan, wal masoib dan okeh musibah. Anone musibah ya, neng dunia ya okeh musibah. Terakhir musibah banjir misalnya, neng ngerti kaya Aceh misalnya. Wih musibah, banjir orang gur banyu, kayu gelondongan. Lagi pemerintah yo pinter, wiki anu kayu ni terjerembab wiki anu kena apa jenenge yo sejak kena banyu terjerembab je. Lagi kok mentu tulisan ni, orang iki karena jamur lah pinter tenan bawa pemerintah. Jadi gitu. Itu karena dosa dan kemaksiatan bu, makanya ngati-hati bang jenengan bermuasabah. Aku ki rugi neng donya, aku ki kena penyakit neng donya. Apa ya sebabnya mang golei. Goro-goro mungkin karena dosa dan maksiat. Milo pas kulo ngeterke anak kulo, pengen jawab iyo aku yang ngono. Wah iki bocah cilik nganyel kita nanda casa iki ya. Lo casa cilik saya iki lo nganyel kita nanda tak kau iki. Lo kadang nanti kau iwang uang tua, nanti kau casa cilik neng jalan. Le nanti le kan ngono to. Kudunya sih nanti kau saya kan casa cilik. Tapi sih nanti kau uang tua le nanti le. Cah cilik jawab e, kamu nanya malah ngene nganjel kita nanya. Spoke nganjel ke cah cilik saiki. Sian tenan. Dah. Oh pinter man aku diles, berarti habis sakit di rumah sakit itu juga banyak dosa. Heeh, aku yang ngono. Wah, iki tiwas aku ngomong aku ngono. Jadi luar biasa. Karena dosa dan kemaksiatan kita, maka pertanyaan kula dumateng jenengan. Jenengan saiki sing rawuh iki ketoke dosane jenengan akeh apa sithik? Cilik apa gedhe? Tenan lho iki. Sik tak tekoki. Kan wingi wis Ramadan ya ta? Ramadan iku ghufrallahu ma taqaddama min dzanbi. Dosane dhewe diapura dening Gusti Allah. Entek dosane karo Gusti Allah. Bar wingi ketemu Syawal. Syawal ketemu karo tangga njaluk ngapura, ketemu bapak ibu njaluk ngapura, karo bojone njaluk ngapura, karo wong liya njaluk ngapura, karo bojone njaluk ngapura lho dereng. Piye ngomongnya? Lho wong wedok saiki kan wong wedok kadang nganyelke wae ya. Jam 7 mulai saka salat Id, ya to. Teko ngomah salaman karo bojone, ngaturaken sedulur kelepatan, "Pak, nyuwun pangapunten kula wong wedok, kathah dosane, jenengan wong lanang dosane luwih akeh." Kan ngono. Lah bar kuwi dikae ngapura. Bareng dikae ngapura. Nganyelke kuwi jam 7 lho ya. Bar kuwi jam 9 Dik gawe no teh. Gawe dhewe ora iso. Kan ngono. Nganyelke

indak ya'dhumu indallah wa biqadri ma ya'dhumu indak yasghuru indallah. Jadi nek awake dhewe niku Bu, prasangkane awake dhewe, nek awake dhewe iki rumangsa dosane niki yasghur dosane cilik. Cah dosaku cilik cah. Niku berarti ya'dhumu indallah dalam pandangan Allah dosane dhewe gedhe. Ning nek awake dhewe iki rumangsa dosane iki gedhe dalam pandangan Allah dosane dhewe cilik. Dosane jenengan cilik apa gedhe? Saiki dadi gedhe meneh. Kene iki wong wong kene iki gampang plin-plan. Cilik-cilik gitu kan. Bareng tak kandake Fudail bin Iyad gedhe. Sakarep jenengan wae. Kan begitu. Lho saniki ngati-ati banget, Bu. Khudzaifah dalam kitab ini juga disampaikan nih. Khudzaifah mengatakan, "Idza adznabal 'abdu dzanban nukita fi qalbihi nuktatun sauda." Jadi, Bu, Khudzaifah mengatakan, ketika seorang hamba niku tumindak dosa, gitu. Kula lan jenengan iki nek tumindak dosa, nukita fi qalbihi, tertulis di dalam hatinya, ana tandane ngatine. Fikol bikin nuk kita ono tondo neng hati ini kenapa? Nuktatun sauda ono nuktah nuktah ngertos? Nuktah ini kenapa? Noda kan dia pengen tahu enak tau sinetron judulnya? Gak ngerti ya jawabannya non sinetron gak ngerti aku yang ngerti judulnya nuktah merah perkawinan kan ngono lah nuktah ini noda. Niki tapi niki noda merah, merah berarti amar. Amar ki merah. Nenek niki kan sauda. Mula nek Rasulullah ki nyeluk bojone niku ya Humaira. Asale saka Ahmar niku. Hei yang punya bibir oh bibir apa ki jenenge iki? Pipi kemerah-merahan kan gitu. Nyeluk Aisyah, "Hei, ya Humaira," kan gitu. Niku panggilan kesayangan Rasulullah kepada istrinya. Ibu-ibu jenengan nanti delok nek dipanggil bojone kesayangane apa, Bu? Oh, beb. Bebeb. Wis terserah, pokoknya panggilan kesayangan. Sempenting engko gege panggil iki ya sauda ngono engko gege. Sauda iki asale saka aswadun artine ireng. Dadi nek nyelokane ya sauda, hei si black ngono lho jenenge. Dadi gitu. Lagi ada nukita fi qalbi nuktatun sauda. Di dalam hatinya itu akan ada tanda hitam, noda hitam di dalam hatinya. Belum nak waktu tumindak dosa, atine ireng. Tumindak dosa, ono irenge. Tumindak dosa, ono irenge. Kan ngono. Belum nak atine dibelah rupane. Yo Iki Khudzaifah menggambarkannya. Coba Bu, nek misalnya jenengan tumindak dosa, raine ireng sithik. Tumindak dosa, raine ireng sithik. Dosa wirang sithik. Ketoke raine dhewe saiki rupane kaya ngopo? Yes, patut nek diseluk yes saudak mau, ya si black mau. Kan gitu. Kan Ibu. Niku maksiat. Melu kemaksiatan itu ada ini dampak-dampak uang nek tumindak maksiat. Nah, di dalam kitab itu ono 38-an lebih lah. Jadi kengko dibahas jam 10 rampung ini mudah-mudahan. Eh? Oke, aku jam 8 ngisi nang sumber lawang ya. Lah nek ngene iki kan aku mung dinggo anu, banjel iki mau. Iya toh? Jane kudu aku ning karo Kang Khairi wis jam 6 tat. Aduh, aku jam 8 aku ngisi sumber lawang iki nyandak-nyandak anu. Eh, tanggung jawab ya aku ngono. Pelaku rene iki ora nyopir dhewe nggih aku. Jadi gini, dampak tumindak maksiat. Wong ini tumindak maksiat dalam kitab ini disampaikan Ibnu Qayyim ada sekian banyak dampaknya orang ini tumindak maksiat. Yang pertama, wong ini kokian maksiat, maksiat itu menghalangi atau terhalang ilmu kepadanya. Wong ini kokian maksiat, ilmu ki angel mlebune Bu, mlebune angel. Sinaosa saniki jenengan do menelengi aku ngrungokke pengajian tapi engko nek bar pengajian kok ibu mau materine apa anu nek nyeluk bojo kan ya si black wah malah nganyel gitu. Jadi ilmu ki kaya-kaya mlebu ning kuping tengen metu saka kuping

0: Jadi menjat ngono lho. Lah nek metu saka kiwa ge enek sing nyantol sithik. Niku firmanul ilm. Firmanul ilm fa innal ilma nurun. Yakzifuhullahu fil qalbi wal ma'siyatu tudfiu dzalikan nur. Jadi terhalang ilmu kepadanya, padahal fa innal ilma nurun, padahal ilmu itu adalah cahaya. Jadi nek sing apa ya, maaf sing apa ya sini kayak al ilmu nurun nek pondok-pondok lho, casa pondok lho. Kuwi jenenge pelajaran kuwi. Maaf udah. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Aku neneng pondok ngono ki tak plus dip dadi pleser karo kanca-kanca. Al ilmu nurun, jadi ayo turunan rapopo ngono. Wah, kocir iki bocah-bocah. Al ilmu fa innal ilma nur, ilmu itu cahaya. Yakzifullahu fil qalbi, sing dilebetke Allah dumateng hatine manungsa. Wal maksiatu tudfi dzalika nur, dan maksiat itu memadamkan cahaya itu. Kan gitu. Jadi ilmu ki nek wong kokan dosa, kokan maksiat, angel mlebune. Sinaosa tekone kene jam 6. Nek kakean dosa lan maksiat, ilmu angel mlebune. Fa innal ilma nur, padahal ilmu kuwi cahaya. Yakzifuhullahu fil qalbi, sing dilebetke Gusti Allah dumateng atine menungsa. Dan maksiat itu tudfi dzalika nur, kuwi memadamkan cahaya itu. Wong nek kokean maksiat, maka padamlah cahaya-cahaya itu. Gitu lho. Mula sik kokean maksiat, Bu. Nek ana maksiat ndang cepet-cepet bertobat. Kan ada cerita gini. Imam Syafi'i, walamma jalasa al-Imam Syafi'i baina yaday Malik. Jadi pernah Imam Syafi'i ini ku lunggu neng cedak Imam Malik ngono lah. Imam Malik ki gurune Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i pernah duduk lunggu neng cedak Imam Malik. Ngapa? Wa qara alaihi, dia membacakan sesuatu, ngandake sesuatu tentang ilmu. Ajabahu. Intine ngene lah. Jadi lunggu neng cedak Imam Malik, ya Imam Syafi'i murid iki. Baru kuwi ngandake sesuatu, menceritakan sesuatu. Imam Malik weruh niku aja gumun, gumun karo apa? Kamali fahmi. Gumun karo pe kamali fahmi iki kesempurnaan pemahamannya. Gumun dene niku. Bocah pintere kaya ngene ngono lho. Imam Syafi'i lho umur pirang tahun? 7 tahun hafal Quran kok. Jenengan hafal Quran 7 tahun? Jadi gitu. Gumun dene niku. Kemudian Imam Malik mengatakan ini ara inarallahu qad alqa'ala qalbik nurun nurun fala tudfiu bidzal bidzul matil maksiat. Jadi aku betul-betul saja melihat Allah sungguh gitu. Ndokok ke cahaya itu di dalam hatimu gitu. Aja mbok pateni, aja mbok padamkan cahaya itu dengan bidzul matil maksiat, dengan dosa dan maksiatmu. Gitu lho. Cahaya ilmu itu akan padam di dalam hati kita nek awake dhewe niku napa? Kokean maksiat. Mulai jenengan ngrasake kok angel men yo, kok ora mlebu-mlebu to ilmu iki. Aja-aja kokean dosa lan maksiat. Maka waqala Syafi'i rahimahullah, Syafi'i pun pernah berkata, sakautu ila waqi, aku pernah sakautu, pernah curhat. Curhat itu apa? Pernah ya curhat. Piye ya kuwi ya. Basa Sugarjo niki apa curhat iki? Mengadu, aku pernah mengadu kepada seorang waqi. Wakil ini ulamaan lah, pengen mengadu kepada wong pinter. Wong pinter itu dudukan loh ya, kepada ulama. Tentang apa? Su'akhizi, tentang ele'e apalanku. Jadi Imam Syafi'i ini walaupun 7 tahun ini pernah apa pernah usud hafal kelas, tapi pernah ngalami ele'e apalane. Maka kemudian terus curhat kepada seorang wakil. Ustaz, apalanku elek, Ustaz. Farsadani ila tarkil maasi, kemudian wakil itu menasehatiku supaya aku ninggal ke maksiat. Lho nek Imam Syafi'i iki pernah elek apalane? Nek jenengan pernah elek apalane apa pernah ape apalane, Pak? Lho Imam Syafi'i iki sepanjang hidupnya apik terus apalane? Baru iki pernah elek ngono lho. Nek awake dhewe elek terus pernah apik ngono elek sore. Kuwi bedane ngono kuwi lho. Lho farsa dan ila tarkil maasi. Kemudian dia itu menasihati supaya aku ini meninggalkan maksiat. Wakola kemudian dia mengatakan elambi anal ilma fadlun, ngerti yo ipi bahwa ilmu itu adalah fadlun, fadlun ki karunia, karuniane Allah. Wa fadlullah la yu'tahu asi, dan dan karuniane Gusti Allah ki rabakalan di yu'tahu, rabakal ditekakno iku ora kok dicekek di ora disampaikan kepada dia asyi ahli maksiat. Ilmunya Allah itu adalah karunia. Karunia Allah. Lah karunia Allah ki ora bakalan kok dikeke, ora bakalan ditekakno marang mereka orang-orang yang ahli maksiat. Itu kata wakil niki wau. Lambi analin mafadlun, ketahui bahwa ilmu itu adalah karunia Gusti Allah. Wa fadlullah la yutahu asi. Ora bakal dikeke karo mereka yang ahli maksiat. Ngati-ati Bu niki, Bu. Wong nek kok kan maksiat ra bakalan kepenak ngono lho. Iku Imam Syafi'i pernah elek apa lane. Makane Bu. Mriki sing hafal nek Imam Syafi'i kan mesti hafalane mesti 30 juz. Saiki ngene Bu. Anak kula niku kan kok pondok mulih prainan ya toh. Prainan. Lah tate koi ku nek sedina ning pondok no ngapalke Quran ki iso pirang lembar. Paling ya sak lembar bi, lu sak lembar kan dua halaman. Halaman kene karo kene kan gitu. Ning kono lho Pak. Bar subuh tangi, buka Quran mulai ngapalke. Bar ki engko sekolah terus ning sekolah engko persis ngapalke wal toko bengi ngapalke terus bla bengi engko terus di setoran. Ngono kuwi iso satu lembar. Dua halaman lho. Neng-neng pondok bareng neng ngomah coba neng-neng ngomah iki ngapal no takon ngapal ke sehalaman ora apal-apal ya. Kemudian tak simpulkan neng-neng pondok kuwi ora tau nyekel HP, ora tau nonton YouTube, ora tau ngerti facebook, wis pokoknya neng kono kuwi wis metu kok pondok no sing diroy yo kanca-kanca lanang-lanang weruh sawet daun kuwi jarang-jarang tur kudungan rapet ngono lho. Tapi bareng neng omah cekelane HP, nontone YouTube, metu saka omah wong ra kudungan dan sebagainya kan ngono. Lho akhire ngapalke Quran dadi angel lho Pak. Ora kaya neng pondok. Kenapa? Kokean maksiat. Lho saiki gini Pak, jenengan nate mireng napa mboten? Ketika ana seorang ulama weruh nyeneng apunten, weruh betisnya wanita hafalannya hilang ngono lho. Ngertos nggih? Betis niku napa? Bahasa Inggrisnya quintal. Jadi ketika ulama niku lho Pak, weruh betisnya wanita ngono ki hafalane hilang. Padahal reaksine ulama karo awake dhewe nek weruh kental beda ora Pak? Reaksi nih, gue tetep beda. Awak edw ki lo, nek ulama ki weruh kental ngono ki, weruh ngono ki mesti langsung ditutupi, meripate noleh ngene terus astagfirullahaladzim kan ngono. Neng nah, awak edw piye coba? Ditutupi, nutupi ngene ki. Alhamdulillah kan kanyel kita nana. Lo, yang reaksine beda, reaksine ulama ngono ki wae apalane dadi ilang jarene. Apa meneh awake dhewe ngono lho. Tapi pertanyaanku, jenengan kait wingi teko saiki roh kentole wong wedok ping pira, Pak? Oh, ping akeh to. Pertanyaanku, nek roh kentole wong wedok ndek kandhe ping akeh, apalane ilang napa mboten? Lora ilangnya mergane nanti apalan. Nganyelke kok nyelke. Ora ilang mas, aku ora kental apa-apa ora ilang. Ya kowe nduwe apalan apa ora? Ora, nganyelke. Sing ilang opone apalane ra ono-ono. Jadi luar biasa. Itu ulama lho, Bu. Ulama werung ngene apalan ilang, pomene awake dhewe lho. Sing ambedine ora nggur kental wae ya. Rambute cah wedok-wedok dibuka. Mula nang nganyelke tenan wong wedok-wedok. Jenengan iki kudungane nek nang rene tok apa nek nang omah barang? Ya nek ngomah ora, maksudnya iki nek pas nang jaba ngoman lho. Ya kudungan Sukoharjo Blimbing kok. Ora kudungane piye. Pon, niku yang pertama. Yang pertama. Jam 6.46. Mana istirahat kandhani ya? Hah? Oh wis to. Berarti langsung ya. Oke, siap no. Saya tak ngombe sene no. Pikirku mau istirahat tar ngombe ngono lagi rene tak ngombe sih bismillah. Yang kedua, maksiat niku menghalangi datangnya rezeki. Menghalangi datangnya rezeki, terhalang dia dari rezeki Allah. Wih, tisu ya, angel kok ini dibuka ya. Padune ra tau dicikupin rantai ya. Jadi itu menghalangi rezeki. Wong ini kok kan dosa, kok kan maksiat, rezekine angel ngono ae lah. Innal abda la yuhramur rizqa bi dzanbi yusibu. Jadi dalam satu hadis disampaikan ini sabdanya Nabi. Sesungguhnya seorang hamba la yuhramur rizqa, sungguh terhalang rezeki kepadanya bi dzanbi yusibu, gara-gara dosa sing ditindakake. Gara-gara piyambake niku duwe dosa okay, maka kemudian apa? Rezeki ki angel, Bu. Uripe rada kangelan ngono lah. Gitu. Kalau pertanyaan ku jenengan rezekine gampang apa angel? Oh, meneng wae. Rezekine gampil napa mboten, Bu? Gampil. Nek gampil berarti mengke kotak infake dina iki tok 20 juta nggih. Nggih. Dan Ibnu Qayyim mengatakan, "Wa kama anna taqwallah majlabatun lirizqi." Jadi takwa kepada Allah niku majlabatun lirizqi. Jadi dia itu pembuka, pintu pembuka lirizqi kagem rezeki. Wa fatarku taqwallah, dan kemudian ketika dia itu meninggalkan ketakwaan kepada Allah, majlabatun lil fakri, dia itu pintu pembuka bagi kefakiran. Niki Ibnu Qayyim mengatakan itu. Materi ndek ben nanti kula aturke ngeten. Terkait rezeki niki lho. Dalam surat napa ndek menika? At-Talaq niku lho. Surat At-Talaq ayat 2 nen. Jadi mayyattaqillaha yaj'al lahu mahraja wal yughum min haitsu la yahtasib famayyatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Wong iki nek takwa karo Gusti Allah, masalahe diudari dening Gusti Allah, diberi jalan keluar dening Gusti Allah, dikei rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, bahkan wa mayyatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Wong iki nek bertawakal kepada Allah, takwa dan tawakal kepada Allah, maka fahuwa hasbuh, segala keperluannya dicukupi oleh Allah. Kanggone wong takwa lan tawakal, maka fahuwa hasbuh, semua keperluannya dicukupi dening Gusti Allah. Lha iki arek yakin apa ora kok ngene iki kok? Dicukupi dening Gusti Allah. Tapi bedakan lho ya, antara keperluan dan keinginan. Jenengan njaluk karo bojo, "Mas, tukoke Avanza, Mas." Gua apa ngeterke anakmu sekolah kidul kuwi lho. Lho sekolah kidul kono lho gak pit wae iso. Jenengan jalo Avanza, kuwi kebutuhan apa keperluan? Kebutuhan apa keinginan? Maka bedakan antara keperluan dan keinginan. fawa khasbu niku keperluannya dicukupi dening Gusti Allah. Nek keinginan ya butuh effort dengan kerja dan seterusnya. Kan begitu. Pokok intine nek wong takwa karo Gusti Allah digampangke masalahe, diudari masalahe, bar kuwi napa meleh dikei rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wis pokoke ngerti-ngerti ana, ngerti-ngerti ana, ngerti-ngerti ana, wis ngono kuwi lah pokoke intine. Kulo mbok menawi kulo ben nyontoke ngeten. Desember ben kulo kan ngeterke 4 bulan jamaah umroh. Nah, bareng wis mulih, Bu, Desember. Aku kelingan Desember akhir niku bulan akhir-akhir dina Jumat ngeten. Dina Jumat enjing ngoten niku ana WhatsApp ning nomere bojoku. Kaya sapa? Grup kelas anakku. Bapak Ibu, nyuwun ngapunten mangke POMG pengajian orang tua guru dan murid hari Ahad manggenipun wonten dalipun Bapak iki dalem enten kaliyoso kan ngoten. Kuwi ngun grup jawab nggih. Bojoku yo jawab nggih ngono. Kuwi Jumat esok. Lah Jumat bengi kok ana ralat, ngapunten Bapak Ibu ralat. Gandeng sing gadah griya niku dina akad niku tindakan teng Jogja mila mengke POMG ini pun dirubah tempatipun teng dalemipun Ibu Tri Handayani SPD. Jawab kabeh nggih. Bojoku ra jawab wong jenenge bojoku. Diubah nang omahku ngono lho intine iki. Lah pas ki bojoku iki anu POMG ini nang omahe dhewe iki bi. Lah piye ya ora apa-apa to. Lah iki kudu nyugah no. Lah iki butuh duit to kaya pin dhuwit piro? Kantongnya nek 500.000 iki min. Ya ora cukup kan ngono to. Lah piro bi? Ya piro min? Yes minimal anu bi, mengke 1 juta bi. Waduh 500.000 tok iki. Yes kok disuguh banyu putih ora apa-apa aku ngono. Jumlah murid 24 bi. Lah kemudian wali murid ya 24 84 tambah gurune jadi 50 lah ngono. 1 juta, waduh ya Allah, duit kok ngendi gar esok minggu. Wabar kuwi Bu minggu esok, setu esok kula wis siap mangkat kerja, bojoku siap mangkat kerja. Ana apa jal? Ana wong mara nggawa mobil Ayla. Wah, enggak mobil Ayla, wonge medun. Ternyata sapa? Jamaah umrohku. Napa nyana aku ngeteri oleh-oleh umroh. Padahal aku ya wis duwe lho. Aja dibayangke oleh-oleh umroh iki tak go nyuguh dina Minggu, ra cukup jam-jam semene tok iki apa. Kan gitu. Bro, akhir dia salaman, Pak, matur nuwun sangat, Pak. Wingi kula umroh dari jenengan masyaallah, penak tur murah. Nggih. Monggo panglenggah, bojone ya ngono. Bareng kula mikir ki ora ndang mulih-mulih ya aku salah mangkat. Salah telat. Lha akhire dene sedulur mungkin krasa, dene mulih. Nyeneng ngapunten Pak, kula pamit intine seneng kula njenengan njimpen insyaallah mulih. Oh nggih. Bojone salaman kali bojo kula. Ngapunten Bu, pokoknya matur nuwun sangat wingi pun kali Bapak ngeten-ngeten. Oh nggih. Bar kuwi kemudian apa? Wis salaman karo bojoku karo enek amplop di set. Nganyel ke to? Lha iki ora nganyel iki nyeneng iki. Wah, set kula seneni, Bu. Ampun ngoten niku. Aku kowe setok biru aku ngono. Ora sang ngono-ngono kuwi. Atiku padahal alhamdulillah ngono ya. Ya aku ya ora selak ngono maksud iki. Wis pokoke ngapun, pokoke aku seneng Pak. Nderek jenengan kalau wingi ngeten-ngeten murah tur penak dan sebagainya. Oh nggih. Akhirnya singkat cerita denen mulih. Bareng mulih kemudian bojoku tak takoki, "Mik, kuwi nggih bukaan apa isine?" Amplope bukan gegek kuwi isine kurma aku ya. Bareng dibuka ki isine apa jal? Isine ki abang-abang jumlahe 10 coba. Oh, nganyel apa ora? Nyenengke. Lho aku gak ngerti, Bu. Bengi lho aku butuh 1 juta lho. Esok lho ana wong ngetri 1 juta. Janten ana aku dudu wong apik lho. Aku durung dadi wong apik. Aku pengen dadi wong apik. Ternyata intervensi Allah, campur tangane Gusti Allah modele wis kaya ngono. Apa meneh jenengan sing gaweane pengajian, salat tenanan, turunan dan sebagainya, apa meneh intervensi Allah dalam kehidupan mesti luar biasa meleh. Lho aku lho ra nyadet. Ya Allah, sesuk butuh 1 juta. Mau bengi bingung memang atus. Esok ana wong ngetri abang-abang 10 nganyeli tenan. Jadi luar biasa. Nyenengke tenan, luar biasa tenan. Niku critane ngoten, iku awakku dhewe. Jenengan paham mboten? Kalau cerita kula niku paham mboten? Maksudnya paham nggih? Maksudnya napa? Maksudnya ki nek pengen umroh ndang daftar karo aku ngono lho. Kandane ngayal sila. Tapi aku perkeo ngene nek jam-jam. Gane Pak Lurah, gane Pak Lurah, di Pak Lurah mau. Gane Pak Lurah jam-jam tur aku perkeo rasa nek daftarnya nek Pak Lurah wae. Kepeksane ora nyene Pak Lurah nyangun aku ra apa. Jadi kayak gitu. Itu intervensi Allah, campur tangannya Gusti Allah luar biasa, Pak. Luar biasa. Kanggone wong-wong sing takwa dan tawakal kepada Allah kuwi mau lho. Lho aku ra ngira lho. Diteri sak juta lho. Sianten ana. Masya Allah. Makanya Bu, perbaiki di. Wis janjine Gusti Allah ki ora bakal tidak ditepati. Pasti ditepati. Selanjutnya yang ketiga, dampake wong iki nek kokean dosa, kokean maksiat. Maksiat niku nyebabke kehampaan hati dari mengingat Allah. Hatinya lho Bu, hampa dari mengingat Allah. Jadi zikir ngono ki ora iso menikmati ngono lho. Dene jane subhanallah, alhamdulillah, ning tetep wae ora bahagia. Sampai Ibnul Qayyim mengatakan walau istamat lahu lazatud dunya, poin ini ketika semua kelezatan dunia itu disatukan jadi satu, semua kelezatan dunia, kenikmatan dunia didadekke walau istamat, didadekke siji, dikake wong sing susah, sedih, tidak bisa menikmati atau hatinya hampa nih kok, ternyata tidak bisa menjadikan dia bahagia. Orang kasep kakean dosa, kakean maksiat, ketika dia tidak mau bertobat kepada Allah, hatinya itu hampa. Krungu ayate Gusti Allah ora kepenak, padahal krungu ayate Gusti Allah kudune penak. Salat ki lho, misale lho ya. Jenengan salat karo imam, Allahu Akbar. Waladzalin amin. Imame meng maca tabarakalladzi biyadzihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jenengan sing mburi, suwe meneh ngono. Lho iku lak kudune ngrungokke ora seneng, malah wanyel e. Ki aja-aja kok kan dosa kuwi kok. Kan gitu ta. Makane semua kelezatan dunia dijadikan satu, dikake wong kuwi mau tak bakalane iso ndadekke bahagia. Maka hati-hati banget. Langsung yang keempat ya. Nek yang keempat niku maksiat, engko ada hubungannya yang ketigamu. Maksiat kuwi membuat pelakunya asing di antara orang baik. Jadi ketika orang-orang yang tumindak maksiat, awor wong-wong sing apik kados jenengan ngeten iki, rasane minder. Gak kepenak. Gak nyenengke. Ya Allah, awor wong ora penak tenan. Pokoke minder ngono lho. Jadi pelakunya asing di antara ahlul khair, di antara orang-orang baik ngono lho. Gitu. Mila wong-wong nek kokean maksiat, dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia tidak bisa berdamai dengan istrinya, ora iso damai karo anak-anake, karib kerabate, bahkan karo awake dhewe, dene niku napa? Gak iso damai, Bu. Jadi fataku bainahu wa bainam ra'atihi wa waladihi wa qarabihi wa bainahu wa bainan nafsi. Jadi karo bojone cengkiling, karo anak-anake ora wis medeni, karo tanggane karib kerabate ora genah, wa bainahu wa bainan nafsi, karo awake dhewe lho ora iso damai. Jadi gini Bu, sekian bulan terakhir yang lalu itu Indonesia niku sing paling akeh kasus bundir ngertos, kasus bunuh diri terbanyak itu disebabkan karena apa jenenge kaya judol, judul ngertos judi online. Jadi gara-gara judi online orang niku kemudian apa? Bunuh diri. Nah wis bunuh diri berarti kan tidak bisa damai dengan dirinya. Wong sing judol kalah oke, kemudian kenapa? Kemudian dia karo bojone ora damai, karo anak-anake ora damai, karo tonggon karo karib kerabate ora damai. Utang dijaluk utang ora itu. Wah, akhirnya cengkiling. Wabaina nafsi. Karo awake dhewe ya ora iso damai. Akhire napa? Neng ngomah njuk dadung neng mburi omah akhire. Bunuh diri. Jadi kasus terbanyak bunder atau bunuh diri kemarin adalah karena judol, judi online. Milo ngati-ati banget, Bu. Jadi nek jenengan nonton podcast-podcaste Deni Sumargo, niku pernah ngundang wong sing gawe aplikasi judol. Karo diundang meneh wong sing pernah kalah akeh banget nyen judol. Omah entek, mobil entek. Ya ora entek, maksud e ki kekedol ngono lho, Pak. Lho ternyata sing gawe aplikasi niku wau kemudian ngandake wong iki nek wis melu judol, judi online ora mungkin bakalan menang kecuali dimenangne, ngono lho. Sing gawe aplikasi iki. Dadi nek sing gawe aplikasi, oh iki kita menangke sik, set dia akan menang. Nene ora dingonoke, ora bakal menang, Pak. Jarine sing aplikasi lho, mang tonton kan podcast-e. Bae iki sing kalah iki mau muter nyata ya. Karena dia pajirone wis ilang. Omahe wis ngasih ilang gara-gara judol niku, Pak. Sementara pegawe sing aplikasi ngandake wong sing judol kuwi mau ora bakalan menang nek ora dimenangke karo sing gawe aplikasi kuwi mau. Mila nek uang-uang kok kasih kepencet judol, judol ngerti orang tak, Bu? Mereka nek singgawane tuku slot, yes ngono, slot ngerti surah? Slot lawang, maksudnya ki judi online ngono lah pokoknya, ngerti sih? Judi lewat HP ngono lho, Pak. Nah saya modelnya ngono kuwi. Lah ketika orang ngoten niku mesti digawe karo sing tiga menangke mungkin pasang menang pasang menekan ngono. Jadi nek wong kok ngasih main judol wis ngerti nek iki nek ora menang nek ora tiga menang nek ngerti ngono kok iki tetep main judol berarti wonge gendenge ra umum. Lho iya ta. Lho saiki kemungkinan dia menang iki sepiro kan cilik. Wis ngene lah misale saiki ana judi sing offline ngono lah, apa nek offline ya? Camjiki misalnya ngono. Ngertos camjiki apa? Nate? Kok nate? Camjiki. Jadi camjiki ngono kan tuku ya to. Tukune enek piro? Enek babi, enek kerok ngono-ngono ka to? Lho aku ngerti, Pak. Lho ngerti kan ora aku dituku. Apa meneh babi kerok apa meneh pokoke? Lho ngono yang ngerti ya. Dijebak ngono-ngono yang ngerti kok. Jadi ngono, Pak. Nek piye nenek 6 apa piro to misal 6 misale. Aku tukuku babi misale. Lah kemungkinan menang babi kan meh 1 dibanding 6. Sing 1 iki tak nggo aku, sing 5 iki dienggo bandar. Kan begitu. Lho kemungkinan menangnya lebih sedikit apa lebih banyak? Luwe sithik, bandare iki menang luwe oke wong sing pasang kene iki oke. Ora mungkin wong main judi kok dadi sugih ndi wonge tak deloke. Gak mungkin anane iki pengen akhire barang bondone ilang. Kuwi wong gendeng kuwi jenenge. Mula nek gaweane judol, gaweane judi mesti wonge bodho kuwi mesti wonge. Wis ben. Lha perbandingannya 1 banding 5 lho. Kok iki tetep dituku? Ya ora mungkin iso sugih. Nek pengen sugih dadi bandar. Nek aku ora ngakon lho iki. Maksudnya iki sing sugih iki tetep bandar. Engko malah YouTube-e dipedhot nek pengen sugih dadi bandar camjiki. Oh nganyel ki tenan iki. Maksudnya iki wong saiki kan nganyel kaya iki. Potong sik set. Nek pengen sugih dadi bandar camjiki. Wah dipotong. Jadi gitu. Yang bodoh banget nek tetep tuku ngono kuwi. Karena orang yang demikian bermaksiat pada Allah kayak gini tidak bisa berdamai dengan imrati bujune, wa walati dan anak-anake, wa qorobi dan karib kerabate, wa baina wa baina nafsi. Karo awake dhewe wae lho ora iso damai, bunuh diri akhire. Mulo nganti ati biang ibu dengan seperti ini. Jadi gitu, itu goro-goro yang dosa kalau maksiat. Dia tidak bisa berdamai dengan. Saya gini lah, pertanyaan gini bu, aslinya jenengannya itu minta maksiatnya aslinya jokroso pora tuh. Jenengannya itu minta maksiatnya nek anak tondora, ya Allah aku itu minta maksiat, ngunungi kroso apa? Sadar pora, uang maling-maling neng supermarket ngunungi aslinya juga sadar pora, tapi maling elek. Ibu-ibu sing gawane ngutil ning pasar ka asline sadar apa ora nek ngutil ki elek. Sadar sajane kuwi. Bahkan Pak, dalam kitab itu ulama salaf mengatakan lho, Ibu, kalimatnya lho, Bang. Aku seneng maca kitab iki mergane ono kalimat lho. Innilaa aksillah fa radzalika fi khuluqid dabati wa imraati. Ku luar biasa lho, Pak. Iki ulama salaf yang mengatakan saat temene laak sila sungguh nek aku itu mindak maksiat kepada Allah. Ulama yang mengatakan nek aku itu bermaksiat kepada Allah. Farodhalika fi khuluqi dabati mula aku arep weruh arep krosok ada perbedaan akhlak. Sapa? Fi khuluqi dabati akhlaknya dabah kuki bidon. Dabat iki hewan tunggangane ngono lho. Jadi nek aku tumindak maksiat, hewan tungganganku ki rasane ki beda, akhlake ki beda ngono lho. Mungkin wae ulama salaf ki biasane nek numpak jaran itu kan ya apa jenenge? Tuklek tuklek tuklek tuklek tuklek tuklek kan ngono. Tapi ki suatu ketika numpak jaran kok tuklek tuklek tuklek tuklek. Tuklek, jadi beda ngono lho maksud iki. Ora kepenak. Iki ngopo yo? Jaranku kok biasanya penak, kok dadi ora kepenak? Ngopo yo? Kan ngono. Wah, akhirnya dia krasa, ya Allah, inilah silah. Ternyata aku betul-betul tadi sudah berbuat maksiat kepada Allah gitu. Akhirnya hewan tunggangan kowe akhlake dadi beda, rasane dadi beda. Jenengan nate ngalami ngoten niku napa mboten? Nate napa mboten? Lho saiki dabah saiki kan orang gur jaran iki maksude. Dabah saiki iki yo Nmax, PCX, Mio ngono kuwi lho. Apa meneh Vario ngono kuwi kan dabah iki saiki. Hewan tunggangane jenengan kan saiki kuwi to, Bu. Vario, PCX, Nmax ngono-ngono kuwi lah. Lho lek misale iki mek misale lho Pak ya. Jenengan saking griya tindak teng Imam Syodok. Delalah lagi teko mojo laban pite bocor. Cetut. Lho ngopo iki kok ora kepenak? Oh bocor. Lho aja dikira, Pak. Engko aja cocok kan dosa maksiat jenengan kuwi. Inilah asilah. Lho biasane pit, lho pit motor saiki apa tau bocor to, Bu? Gak. Aku iki duwe Mio, Pak. Mio iki diganti ban karo apa jenenge? Bengkel. Tak ganti ban, Mas. Iya, tubles nggih. Barang wis diganti, iki jirone dikai cairan apa ora, Mas? Nggon ban, cairan apa to, Mas? Cairan kuwi nak tak lebokke, Mas. Set. Lah kuwi kok nek pitmu bocor kena paku set. Pakune dicopot, bar kuwi cairane metu set nambal dhewe. Apik tenan cah aku. Enek ra? Jogarjo ora nang ngono ki ya. Enek, tate kaya bayar piro, Mas? 20.000 tambahane. Oh nggih, kae. Lah kuwi ngasih bane walus, ganti meneh ora tau bocor aku. Masih sing bengkel berikutnya iki apa to kok angelme diuculi. Mbah ra ngerti aku ya anakku ya ngono. Lho nek pisah iki kok bocor tumpane ra kepenak. Kakean dosa maksiat iso-iso. Ngono. Nek miturut ulama salah iki mau ya. Fa radzalika fi khuluqid dabati. Dadi hewan tunggangan kuwi rasane beda. Numpak mobil biasanya penak kok bruk bruk bruk ora kepenak. Ya Allah aku mau tumindak maksiat ngono wae saiki iki. Ndang tak parek ning bengkel ngono lho jenenge. Kan gitu. Pernah to Pak ngalami ngoten niku Pak? Ning jenengan ora nyadar nek kowe gara-gara dosa to. saya ingin disadari, oh dosa aku akeh sah, mulopit motorku rasanya ora kepenak, ngono lho, dabahku ora kepenak, ngono lho, orang gurku ibu, faradhalika fi khuluqi dabati, wa mraati, orang gur akhlak hewan tunggangane sing ora kepenak, sing akhlake beda, apa meneh wa mraati dan bojoku. Maksudnya aja tumpahane, maksudnya ki akhlake bojoke lho dadi ora kepenak jenengan mikire nang ngene tenan kok. Wa mraati bojoku istriku lho. Maksudnya gini lho Pak. Mungkin tak terangke sing jenengan pikirane travelinge teko ngendi-endi kok. Jan wong Sukoharjo mbok aku ora bermaksud ngono kuwi lho ya. Iki maksudnya biasanya mungkin ulama salaf ki kondur ngono ki jam 4. Assalamualaikum bojone waalaikumsalam masyaallah bi jam saya ketemu nembe kondur. Monggo tase digawake disalami cup-cup pipi kanan pipi kiri sik. Bar kuwi dituntun dilungguhne nang sofa. Bar kuwi terus diangkat sikile, dicopot sepatune, dicopotke kaos kakine, bar kuwi dipijiti sithik. Teh kok ngersake unjen menapa? Teh kopi napa le minerale kan ngono. Bapak-bapak nate di ngoten ke bojo. Nate, Pak. Blas, Bu. Heh. Ya pisan-pisan ngene lho. Mesthi kene jawabe. Lah bar brujul kok tak ngonoke nganyelke tenan. Maksude iki sikap sifat ngono kuwi lho. Sing wong wedok model ngono kuwi ora tahu Pak mriki, Pak. Lho blas pisan-pisan. Lu manjakan mereka dengan servis-servis jenengan kuwi. Lho saiki jenengan iki nganyelke kok. Gaweane maido. Pak, sing gaweane maido iki lanang apa wedok, Pak? Biasane sing sering maido lanang apa wedok? Wedok. Wong wedok lho dikai nafkah. Ya Dik, tak kai nafkah iki ya, 1 juta sasi. Lah, Mas, Mas. Iki apa? Duit, Dik. Kok ya mung semene. Jane godak kerja apa ora? Nganyelke tenan kok. Wong wedok lho nganyel ketenan. Lho lan jenengan saiki menuntut suami. Mi epi. Mbok dadi wong lanang iki mbok romantis kaya Mas Saiful Kaib. Misale lho ya. Misale iki mbok sing romantis ngono lho. Lho arek romantis piye? Jenengan dikai dhuwit lho iki apa mung semene. Lho kok arep romantis piye? Kuwi nek wong lanang mbok ngono-ngono akhire ya Allah bojo siji rapate ayu nganyel ketenan. Kan ngono akhire. Iya ta? Lho saiki nyuwun ngapunten. Cacil-cil aja dirungokno. Bengi-bengi desel-desel jenengan turu awor jenengan. Nek jenengan ngene iki. Rasane desel-desel sumuk misale ngono. Lho kuwi arep romantis piye, Pak yo? Sikile jenengan ditumpangi sikile bojo. Lho bojone jenengan. Ora ngono. Jenengan ngelokke niki lho. Tungkak mledhek-mledhek. Ulah nganyelke tenan kok. Lho kok ngono kok kon romantis piye ngono lho. Lho mbok sing peyak mriki to Mas. Ngono kan luwe penak lho. Daripada tungkak mlethek-mlethek tumpang ning nganyelke tenan kok. Ya Allah Bu. Wong isih wedoki sing apik. Monggo Pak, gawake tase, lungguhke ning sofa, copotke sepatune, copotke kaos kakine, dipijiti sedelok, jajalo. Wes duit 1 juta, 2 juta sesasi medun minggu. Nyanyel kita nani. Lho iki lho Bu, ulama salaf ki biasane ki bojone ngono kuwi. Lah kok suatu ketika dia pulang, assalamualaikum, bojone malang krek apa kirek? Waalaikumsalam. Jane ki mulih, misale ngono kuwi. Lho, ku kaget. Dik, aku ki kaget mulih ya Dik, kesel. Kesel leren misalnya gitu. Aku ngeleh Dik. Kono ndang mangan. Neng mburi nek greh loro jadi entene sisi anakmu nganyel ketenan. Greh loro ra dadi entene. Loh, iki lho lah, iki biasane bojoku ki nampa aku ki apik, menerimaku ki apik, menyambutku ki apik. Lah kok hari ini kok modele koyo ngene? Ngopo iki? Kemudian dia menyadari inilah aksillah. Ya Allah, ternyata aku banyak bermaksiat padamu hari ini ya Allah. Ngono lho, Pak. Jenengan nek delok bojo teko ngomah kok kaya monster. Jenari mang muka sabai. Kayak jenengan ki ning dalanmu kok kan dosa kok kan maksiat. Ya Bu ya. Oh nggih. Wanyel ke tenan wanyel ya. Lu mang sadari iki ulama salaf lo ya. Inilah aksillaha fa'ara dhalika fi kuluki dabati wa mru'ati. Aku lo nek tenan-tenan minta maksiat kepada Allah, ternyata hewan tunggangan ku akhlaki beda, ternyata bojoku akhlaki ya beda. Ngono lo. Ngono pak. Wapik tenan iki ulama salaf yang ada gini. Ini lo bari kengko ki wong wedo-wedo ki ya sing apik karo bojomu lho. Ya Bu ya. Iki ra nggur gangge-gangge tok tenanan. Ning kene gangge-gangge kok teko ngomah kon gak keteh, gawe dhewe. Ah, bojur tenan. Mulut ditawani ngersake unjan apa teh, kopi napa susu. Ngono lho. Tawari, rasa dijawab. Jawabe ngono nang omah. Jadi gitu. Gitu ya. Jane ge oke Bu, tak 38. Tapi aku ki selaneng sumber lawang ya. Aku ndek ngomong karo Kang Khairi, pokoke jam itu seprapat rampung ya nggih ngono. Iki jam itu seprapat iki ora apa-apa ya Bu ya. Jenengan kan dari sarapan to? Nah, engko ndang mulai sarapan. Kan gitu. Popile ngaten rumiyin, dadi papat sik kira apa-apa lah. So kapan-kapan nek iso dilanjutke meneh, nek enak wektu. Kan 38 kan siang. Papat tidak insyaallah cukup. Siji mon apa? Khirmanul ilmu ki angel mlebune. Nomor loro yuhramu rizki. Jadi rezeki ki terhalang ke dia. Jadi dia nen golek rezeki angel. Uripe ora kepenak ngono ki lah. Bar kuwi kemudian apa? Hatinya itu hampa dari mengingat kudune zikirnya dia itu menjadikan hatinya tenang. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Hati niki kudune tenang. Dengan zikirnya itu hatinya tenang, tapi tidak menjadikan tenang gara-gara dosa dan maksiat. Maka Bu, perbanyak zikirlah. La yazalu lisanaka rotbam min zikrillah azza wa jalla. Awake dhewe lho, jangan sampai bibir kita ini wis pokoke bibir awake dhewe iki lho, bibir iki apa bibir? Lambenya kita ini lho. Biarkan dia itu basah. Kenapa? Zikrullah. Zikir kepada Allah azza wa jalla. Jadi basahnya dia itu bukan karena menggunjing sesama, bukan karena grenengi tangga, tetapi karena apa? Berzikir kepada Allah. Nek wis ngono kuwi ala bizikrillah tatmainul qulub. Terus jenengan saiki kok rasane kok kurang bahagia, kurang nyaman, kurang tentrem. Kok jojo ya kuwi mau ya kurang zikir bareng kuwi mau. Yang terakhir tadi napa? Yang terakhir tadi napa? Maksiat niku membuat pelakunya asing di antara ahlul khair, di antara orang-orang baik, minder di antara orang-orang yang baik. Wa bilih makaten jane sekdal mengkitipun sampun malih nyuwun pangapunten menawi kathah lepat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Ya Allah, tiada sesuatu yang tersembunyi di matamu. Engkau tahu betapa banyaknya dosa yang telah kami perbuat kepadamu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa besar dan dosa kecil, sengaja maupun tidak disengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini, yang lalu-lalu bahkan yang akan datang, dari mulai akhir balik hingga akhir hayat kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa-dosa ayah ibu kami. Sayangilah ayah ibu kami dengan rahmat-Mu, sebagaimana ayah ibu kami menyayangi kami. Demikian pula untuk guru-guru kami yang telah membimbing kami mengenal-Mu, kakek nenek kami, suami kami, istri kami, kakak adik kami, anak-anak cucu keturunan kami. Ya Allah, Ya Rahman, ampunilah seluruh orang-orang yang kami cintai dari kaum muslimin dan kaum muslimat, baik yang hidup dan yang telah wafat. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Pendengar, pernahkah Anda melihat sungai yang airnya mengalir terus-menerus mengairi dataran dan lembah? Begitulah Talhah bin Ubaidillah. Ia adalah seorang dari kaum muslimin yang kaya raya tapi pemurah dan dermawan. Istrinya yang bernama Su'da bin Auf pada suatu hari pernah melihat Talhah sedang murung dan duduk termenung sedih. Melihat keadaan suaminya, sang istri segera menanyakan penyebab kesedihannya dan Talhah pun menjawab, "Uang yang ada di tanganku sekarang ini begitu banyak, sehingga memusingkanku. Apa yang harus aku lakukan?" Maka istrinya yang solihah itu berkata, "Uang yang ada di tanganmu itu bagi-bagikanlah kepada fakir miskin." Maka kemudian dibagi-bagikannya lah seluruh uang yang ada di tangan Talhah tanpa meninggalkan sepeser pun. As-Sayyib bin Zaid pernah berkata tentang Talhah, "Aku berkawan dengan Talhah baik dalam perjalanan maupun sewaktu bermukim. Aku melihat tidak ada seorang pun yang lebih dermawan dari dia terhadap kaum muslimin. Ia mendermakan uang, sandang, dan pangannya." Jabir bin Abdullah bertutur, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih dermawan dari Talhah, walaupun tanpa diminta." Oleh karena itu, patutlah kiranya pendengar jika ia dijuluki Talhah si dermawan, Talhah si pengalir harta, dan Talhah kebaikan dan kebajikan. Talhah bin Ubaidillah merupakan salah satu dari 8 orang yang pertama masuk Islam. Ia juga dikenal sebagai orang yang jujur, tidak pernah menipu apalagi berkhianat. Talhah masuk Islam melalui anak pamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tentang awal mula masuknya Islam dari Talhah bin Ubaidillah, dengan disertai Abu Bakar As-Siddiq, Talhah pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berhasil berjumpa dengan Rasulullah, Talhah mengungkapkan niatnya hendak ikut memeluk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah, Talhah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pun pergi. Tapi di tengah jalan, mereka dicegat oleh Nawfal bin Khuwailid yang dijuluki singa Quraisy karena terkenal kejam serta bengis. Nawfal kemudian memanggil gerombolannya untuk menangkap mereka. Ternyata, Talhah dan Abu Bakar tidak hanya ditangkap saja. Mereka diikat dalam satu tambang, lalu dipukuli. Semua itu pendengar dilakukan oleh Nawfal sebagai siksaan atas keislaman Talhah bin Ubaidillah. Oleh karena itu, Talhah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dijuluki Al-Qarinan atau dua serangkai. Talhah adalah seorang laki-laki yang gagah berani, tidak takut menghadapi kesulitan, kesakitan, dan segala macam ujian lainnya. Bila diingatkan tentang perang Uhud, Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu teringat pada Talhah. Ia berkata, "Perang Uhud adalah harinya Talhah. Pada waktu itu, akulah orang pertama yang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat aku dan Abu Baidah, baginda berkata kepada kami, 'Lihatlah saudaramu ini.' Pada waktu itu, aku melihat tubuh Talhah terkena lebih dari 70 tikaman atau panah dan jari tangannya putus. Ketika tentara muslim terdesak mundur dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bahaya akibat ketidakdisiplinan pemanah-pemanah dalam menjaga pos-pos di bukit. Di saat itu, pasukan musyrikin bagai kesetanan merangsek maju untuk melumat tentara kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masing-masing mencari orang yang pernah membunuh keluarga mereka sewaktu perang Badar dan berniat akan membunuh dan memotong-motong dengan sadis. Semua musyrikin berusaha mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedang-pedangnya yang tajam dan mengkilat. Mereka terus mencari Rasulullah. Tetapi kaum muslimin dengan sekuat tenaga melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindungi dengan tubuhnya, dengan daya upaya mereka rela terkena sabetan, tikaman pedang dan anak panah. Tombak dan panah menghunjam mereka, tetapi mereka tetap bertahan melawan kaum musyrikin Quraisy. Hati mereka berucap dengan teguh, 'Aku korbankan ayah ibuku untuk engkau, ya Rasulullah.' Salah satu di antara mujahid yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Talhah. Ia berperawakan tinggi kekar. Ia ayunkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. Ia melompat ke arah Rasulullah yang tubuhnya berdarah. Dipeluknya beliau dengan tangan kiri dan dadanya. Sementara pedang yang ada di tangan kanannya, ia ayunkan ke arah lawan yang mengelilinginya, bak laron yang tidak memperdulikan maut. Setelah merasa puas, kaum musyrikin pun pergi meninggalkan medan perang. Mereka mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tewas.
Namun Rasulullah selamat walaupun dalam keadaan menderita luka-luka. Beliau dipapah oleh Talha menaiki bukit yang ada di ujung medan pertempuran. Tangan, tubuh, dan kakinya diciumi oleh Talha seraya berkata, "Aku tebus engkau ya Rasulullah dengan ayah dan ibuku." Nabi SAW tersenyum dan berkata, "Engkau adalah Talha kebajikan." Di hadapan para sahabat, Nabi SAW bersabda, "Keharusan bagi Talha adalah memperoleh surga." Sejak peristiwa Uhud itulah, Talha mendapatkan julukan burung elang dari Uhud. Sewaktu terjadi

0: Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat yang ke-23 yang artinya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Tuhai kawan,
2: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: rezeki bagi siapa saja yang gemar bersedekah, Jo. Tapi syaratnya kudu ikhlas, Jo. Ikhlas lan bener.
1: Bener piye to, Kang?
0: Ya maksudnya carane kuwi kudu bener, Jo. Ora parang langgar syariat. Contohnya zakat ya. Zakat kuwi kan wis ditentokke batas lan jumlahe. Yo tujuane barang. Ora iso sak karepe dhewe, Jo. Nah, terus yang sedekah ya kudu jelas niate, nggo apa? Apa jenggo sapa?
1: Dadi
0: aja ngasih malah nyusahke.
1: Apa ana to, Kang? Soda

0: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Arifin Ilham.

Kita sudah Allah izinkan melewati alam arwah, alam rahim, sekarang alam dunia. Tidak lama. Ya, memang tidak lama, tapi menentukan keadaan kita selama-lamanya di akhirat. Tidak lama, tapi risikonya terlalu besar. Inilah yang buat hamba beriman mengolah setiap waktu, hari, jam, menit, detik bernilai ibadah, bernilai amal, bernilai akhlak, bernilai dakwah.

bernilai muhasabah diri untuk menjadi bekal saat ia disidang di akhirat nanti. Allahu akbar wa billahi alhamd. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Karena itu hamba-hamba yang khusyuk dalam salat itu, hal-hal yang tidak bermanfaat, mu'ridun, ia tinggalkan, ia jauhi. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Bila menjumpai sesuatu yang membahayakan dirinya di hadapan Allah dan membahayakan dirinya di akhirat nanti, maka demi ridha Allah dan keselamatannya di akhirat, semua ia tinggalkan. Ia bermujahadah mengendalikan nafsu lawamah, nafsu amarah, menjadi nafsu mutmainnah, al-muqarrabun, bernafsu mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalal. Allahu akbar walillahilhamd. Jelas visi-visi kehidupan dia. Tidak ada waktu yang sia-sia, tidak ada waktu untuk main-main. Clear dalam ihya ussunnah, malam tahajud, sahur, istighfar, lalu dia baca Quran, lalu ia berjamaah di masjid karena pria mukmin dipanggil oleh Allah untuk berjamaah di rumahnya. Kemudian ikut kajian Isra, lihat waktunya tidak ada yang sia-sia. Lalu dia berangkat bekerja dengan berwudu, tanpa lupa mendoakan pamit mencium keluarganya. Sibuknya dengan mencari rezeki yang halal, senyum memudahkan urusan, kemuliaan akhlaknya terjaga, wudunya ia syukuri nikmat dengan bersedekah. Kemudian hatinya terus zikir kepada Allah, sehingga zikir itu menjadi energi, energi ibadah, energi amal, energi akhlak, energi dakwah, tanpa ia merasa dirinya paling suci.

aku terjaga olehmu dalam nikmat, sehat, keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahasia-rahasia dosa-dosaku. Maka sempurnakanlah nikmatmu, sehat darimu, dan penjagaanmu atasku di dunia dan di akhirat. Wahai Allah, nikmat apapun yang ku peroleh dan diperoleh seseorang di antara makhlukmu adalah darimu, yang esa dan tak bersekutu. Maka bagimu segala puji dan syukur. Wahai Robi, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu. Aku telah ridho Allah sebagai Robku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Maha suci Allah dan segala puji baginya, sebanyak bilangan ciptaannya dan keridoannya, dan sebesar berat arsinya, dan sebanyak tinta kalimatnya. Dengan nama Allah, yang dengan namanya tidak ada mudarat sedikit pun, baik di bumi dan di langit, dan Ia maha mendengar dan maha mengetahui. Wahai Allah, kami berlindung pada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari, dan kami memohon ampun dari sesuatu yang kami tidak ketahui. Aku berlindung pada kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sesak dada dan gelisah, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir, dan aku berlindung kepadamu dari dilingkupi hutang dan dominasi manusia. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Pendengar, Wahsy bin Harb terkenal dalam sejarah sebagai seorang hamba kulit hitam yang telah membunuh dengan kejam Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadinya perang Uhud, Hindun telah menawarkan kepada Wahsy agar membunuh Hamzah radhiyallahu anhu dan sebagai ganjarannya dia akan dimerdekakan. Wahsy yang memang menunggu-nunggu peluang kebebasan dirinya sebagai budak itu langsung menerima tawaran tersebut. Wahsy segera berangkat ke medan Uhud secara sembunyi-sembunyi dan mencari-cari Sayyidina Hamzah. Akhirnya dia mengenal pasti orang yang dicarinya, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahsy mulai mencari tempat yang paling strategis dengan berlindung di balik sebuah batu besar. Ia menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Setelah cukup yakin, dia pun melemparkan lembingnya tanpa disadari oleh Hamzah, dan lembing itu pun tepat mengenai sasarannya. Hamzah rebah ke bumi, lalu syahid. Wahsy segera memberitahu tuannya, lalu datanglah Hindun mendapatkan jasad Hamzah yang sudah tidak bernyawa. Dibelahnya dada Hamzah dengan kejam dan tanpa belas kasihan, terus dikeluarkan jantungnya. Kemudian dengan rakus sekali ia mengunyah jantung Hamzah karena ingin memakannya, tetapi dia tidak mampu menelannya. Setelah hatinya puas, Hindun pun meninggalkan mayat paman Rasulullah itu. Setelah peperangan tamat, semua para syuhada dikumpulkan untuk dikebumikan. Rasulullah teramat amat iba dan sedih pada saat melihat mayat pamannya diperlakukan sedemikian rupa. Rasulullah menanggung kedukaan yang sangat dalam yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Ketika hari kemenangan atau Fathul Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada Wahsy untuk menyerunya kepada Islam. Akhirnya Wahsy memeluk Islam lalu dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada Wahsy, "Kamukah yang bernama Wahsy?" "Iya," jawab Wahsy. "Kamukah yang telah membunuh pamanku Hamzah?" tanya Rasulullah. "Benar," jawab Wahsy. "Ceritakan kepadaku bagaimana kamu melakukan pembunuhan itu," pinta Rasulullah. Wahsy pun menceritakan secara rinci apa yang telah dilakukannya kepada paman Nabi itu, dan bagaimana tubuh paman baginda dikoyak-koyak dengan kejam oleh Hindun dengan memakan hati dan jantungnya. Setelah Wahsy menyelesaikan ceritanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan teramat sedih berkata kepadanya, "Pergilah kamu dari sini. Jangan engkau muncul lagi di depan mataku." Hancur luluh hati Wahsy mendengar kata-kata yang keluar dari mulut baginda. Namun, dia mengakui dan sadar bahwa perbuatannya dahulu telah menyakiti hati kekasih Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dosanya telah diampuni lantaran memeluk Islam, tetapi atas kasih sayang Rasulullah, dia dilarang menampilkan diri di hadapan baginda. Takut kalau perasaan Rasulullah terluka bila melihat wajahnya. Melukai hati kekasih Allah sangat besar akibatnya. Karena itu sama saja dengan melukai hati Allah. Orang yang melukai hati Allah tidak akan selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Lalu Wahsy yang sadar akan kedudukannya ridho menerima ketentuan itu. Dia memperbaiki dirinya dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu menghadiri majlis baginda, Wahsy berusaha mengikutinya dari jauh hanya sekedar untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari hatinya semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semakin hari hatinya juga semakin merasa berdosa terhadap baginda atas perbuatannya dahulu. Lalu timbul niat di hatinya untuk menebus kembali dosa-dosanya itu dengan melakukan sesuatu yang akan mengembirakan hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahsy bertekad dan berniat tidak akan pulang lagi ke kota Mekah demi untuk merebut cinta kekasih Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia benar-benar ingin menebus kesalahannya dengan menyebarkan Islam. Niat dan tekad Wahsy itu telah dibuktikannya dengan menjelajah ke seluruh pelosok dunia untuk berdakwah, mengajak sebanyak mungkin manusia kepada Islam, hingga akhirnya Wahsy wafat di luar jazirah Arab. Wallahu a'lam. واصدح بصوتك تاليا ومرتلا
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت فقال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه Rawahu Muslim.
2: Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang senang terhadap pertemuan dengan Allah, maka Allah akan merasa senang terhadap pertemuan dengannya. Dan barang siapa membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun akan membenci pertemuan dengannya. Lalu kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah itu yang disebut dengan karahiyatul maut atau benci kepada kematian? Bukankah setiap dari kita benci kematian? Beliau menjawab, bukan itu yang dimaksud. Tetapi seorang mukmin, jika diberi berita gembira tentang rahmat, keridhaan dan surga Allah, maka dia sangat menyukai pertemuan dengan Allah, sehingga Allah pun senang bertemu dengannya. Dan sesungguhnya, seorang kafir, jika diberitahu tentang azab dan kemurkaan Allah, maka dia sangat membenci pertemuan dengan Allah, dan Allah pun tidak menyukai pertemuan dengannya. Hadis riwayat Muslim.

Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, atau menurut ketentuan Allah dan Rasulnya, maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
1: Ulaa

0: كريم.
1: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia.

sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.

0: الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
0: Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun.
1: Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ

Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian.

ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya. Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur.

dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

0: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberikan pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu, biarpun jumlah pasukan itu banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang beriman. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Walau

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan.

0: العقاب.
1: Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka Dia memberikan kamu tempat menetap atau Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik, agar kamu bersyukur.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.
1: Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim.
0: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.
1: Iya.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.

0: kafirin.
1: Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar, wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakan azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Lian.

agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

0: الصابرين.
1: Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: محيط.
1: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, syaitan berbalik ke belakang seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Walau

0: fariq.
1: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, sambil memukul wajah dan punggung mereka, dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
0: Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidhallamin lil 'abid.
1: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: العقاب.
1: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, lagi sangat keras siksanya.

0: عَلِيمٌ.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-nya, maka kami membinasakan mereka, disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: Inna syarrad dawabbi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun.
0: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman.

yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.

Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

0: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

0: Dan bersiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku pernah menyaksikan seseorang yang merasakan berbagi kenikmatan di surga karena sebatang pohon yang dia potong dari jalanan karena mengganggu kaum muslimin. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ada seorang laki-laki yang berjalan melewati dahan pohon yang berada di jalanan. Maka dia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka dia pun dimasukkan ke surga. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, ketika ada seseorang yang lewat di sebelah jalan, dia mendapatkan dahan berduri di jalanan. Kemudian dia menyingkirkannya, maka Allah pun memujinya dan memberikan ampunan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

dalam hidup ini kita menghadapi banyak pilihan. Ada kalanya apa-apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan. Namun, ada kalanya pula, apa-apa yang kita dapatkan itu bukan merupakan keinginan kita. Allah dengan segala kemaharahman dan rahimnya menciptakan alam ini dengan prinsip keadilan. Atas dasar prinsip itu ia berikan surga sebagai konsekuensi atas kebaikan dan ketaatan hamba kepadanya. Allah juga sediakan neraka untuk hambanya yang ingkar, serakah dan zalim. Kita bebas memilih kemana langkah kaki kita arahkan. Untuk itu pendengar, jangan salah memilih hidup. Karena kata orang bijak, hidup ini adalah perjuangan untuk kita menangkan. Milikilah cita-cita yang besar, berpikirlah maju. Kita tidak diciptakan untuk menjadi orang yang kalah. Setiap langkah yang kita ayunkan, usahakanlah merupakan langkah kemenangan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang jiwa kita ada dalam genggamannya, bukan untuk sia-sia. Dia tentu maha tahu atas ciptaannya. Dia sangat dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dengan urat nadi kita sekalipun. Dia tidak ingin kita jatuh, gagal, terkulai, dan lemah. Dia ingin kita berhasil, sukses, produktif, dan berarti. Untuk itu, pendengar, walaupun tanpa kita minta, pelayan Allah pasti akan senantiasa kita dapati, meski tanpa kita sadari. Jika kita mengalami kegagalan, salah, dan terjatuh, segeralah sadar. Berarti masih banyak ilmu Allah yang belum kita ketahui. Segeralah bangkit dan pelajari kegagalan serta kesalahan itu. Cari jawabannya, jangan diulangi kesalahan itu lagi. Allah senantiasa sabar menunggu kemenangan kita, karena Allah sangat mencintai ciptaannya. Sebaliknya, jika kita meraih kemenangan, sukses dan terpuji, janganlah menjadi bongah, tinggi hati, dan merasa hasil kerja sendiri. Jadikanlah itu semua sebagai sarana bagi kita untuk lebih mendekatkan diri, lebih dekat lagi kepada Allah, agar tunduk di saat yang lain sibuk, agar teguh di saat yang lain angkuh, agar tegar di saat yang lain terlempar. Wallahu a'lam bishawab.

أدخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga.

101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Peringat RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi berdengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga berdengar ya untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini langsung saja. Yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga pendengar bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udi Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsAppnya, pendengar, 0853-1166-6665.

0: muhsinin.
1: Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Pernah ada suatu masa ketika semua manusia hidup sejahtera. Rakyatnya bahagia karena negara bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi mereka. Masa itu adalah ketika dunia berada di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Pemimpinnya tak segan untuk terjun langsung melihat kondisi real rakyatnya. Ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah, ia layani seorang perempuan jompo dan buta yang tinggal di pinggiran Madinah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin merawatnya, ia menemukan Abu Bakar radhiyallahu anhu telah memasak makanan, membersihkan rumah, dan mencuci pakaian untuknya. Suatu masa, dalam kepemimpinan Umar, terjadilah paceklik panjang. Hujan lama tidak turun, pepohonan mengering, tidak terhitung hewan yang mati mengenaskan. Setiap hari pemerintah menyembelih unta-unta untuk dibagikan kepada rakyat. Di masa krisis itu, ia menahan diri dari makan daging, minyak samin, dan susu untuk dirinya sendiri. Ia khawatir makanan untuk rakyatnya berkurang. Sehari-hari ia hanya menyantap sedikit roti dengan minyak zaitun. Hampir setiap malam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan perjalanan diam-diam. Ditemani salah seorang sahabatnya, ia masuk keluar kampung. Ini ia lakukan untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. Umar khawatir jika ada hak mereka yang belum ditunaikan oleh aparat pemerintahannya. Hingga suatu malam, dalam sidaknya ia temukan seorang ibu yang memasak batu untuk menghibur anaknya yang kelaparan. Dengan air mata berlinang, ia bangkit dan segera pulang ke Madinah. Tanpa istirahat lagi, ia pikulkan gandum di punggungnya untuk memberikan kepada janda tua yang sengsara itu. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terlihat keletihan, sahabatnya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarlah saya yang memikul karung itu." Dengan wajah merah padam, Umar menjawab, "Jangan jerumuskan aku ke dalam neraka. Engkau akan menggantikan aku memikul beban ini? Apakah kau kira engkau akan mau memikul beban di pundakku ini di hari pembalasan kelak?" Demikianlah indahnya kehidupan di bawah khilafah. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat terjaga sedemikian baiknya. Kini, saat kata sejahtera tak lagi dirasa, saat keadilan tak lagi dikata, tak salah bila kaum muslimin merindukan suasana tersebut.

Fudail bin Iyad berkata, ada lima tanda kesengsaraan. Hati yang tertutup, mata yang tak bisa menangis karena Allah, sedikit rasa malu, cinta dunia, dan tinggi angan-angan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa ketika memakai pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang memberi pakaian ini kepadaku sebagai rezeki daripadanya tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat seluruh penyusun kitab Sunan kecuali An-Nasa'i. Lihat kitab Irwaul Ghalil, jilid 7, halaman 47.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Mendengar RDS dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kembali mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya di edisi kali ini. Saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Praise him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Allah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775. Praise him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: pendengar, bersabar merupakan ciri orang yang menghadapi berbagai kesulitan dengan lapang dada, kemauan yang keras, serta ketabahan yang besar. Karena jika kita tidak bersabar, maka apa yang bisa kita lakukan? Apakah Anda memiliki solusi lain selain bersabar? Apakah Anda mengetahui bekal lain selain kesabaran? Konon, ada seorang pembesar yang memiliki ladang gembalaan dan lapangan yang selalu ditimpa musibah dan bencana. Bencana demi bencana menerpanya silih berganti. Meskipun demikian, ternyata ia tetap melindungi dirinya dengan kesabaran dan meneguhkan dirinya dengan keyakinan kepada Allah. Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang yang mulia. Mereka berusaha bertarung melawan setiap kesulitan dan membanting semua bencana di atas tanah. Pendengar, ketika para sahabat menjenguk Abu Bakar yang sedang terbaring sakit, mereka berkata kepadanya, "Bolehkah kami panggilkan seorang tabib untuk mengobatimu?" Abu Bakar menjawab, "Seorang tabib telah memeriksaku." Kemudian para sahabat bertanya, "Lalu apa yang ia katakan?" Ia berkata, "Sesungguhnya aku boleh melakukan apa saja yang aku mau." Bersabarlah dan ingatlah bahwa kesabaran hanya bisa diperoleh dengan pertolongan Allah. Bersabarlah sebagaimana kesabaran orang yang yakin akan datangnya kemudahan, mengetahui tempat kembali yang baik, mengharap pahala, dan senang mengingkari kejahatan. Seberapapun besar permasalahan yang Anda hadapi, tetaplah bersabar, karena kemenangan itu sesungguhnya akan datang bersama dengan kesabaran. Jangan keluar datang bersama kesulitan, dan dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Pendengar, membaca biografi sejumlah orang terkenal, tentu kita akan terpana dengan besarnya kesabaran dan agungnya ketabahan mereka. Berbagai musibah yang menimpa mereka, mereka anggap sebagai tetesan air dingin yang memercik di kepala. Mereka tak tergoyahkan laksana gunung dan menancap adalam pada kebenaran. Dalam waktu singkat, mereka dapat melupakan semua kesedihan dan wajah mereka kembali bersinar, menyorotkan cahaya kemenangan. Bahkan, di antara mereka ada yang tidak cukup hanya dengan bersabar, namun malah berteriak keras sambil menantang. Wallahu a'lam bishawab.
1: Obrolan penuh makna bersama Narso dan Jamal.
2: Mal.
3: Hey.
2: Ya, dan lagi tiba sih saat tunggu.
3: Oke, matur nuwun ya, Bro ya.
2: Oke. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Udin.
3: Mau apa tuh, so?
2: Oh, ai lagi wae teko kok diguyu wae to, so.
3: Kuwi lho, gayamu kuwi lho, Din. Dolan-dolan nganggo peci to.
2: Soale wae, Din, yakin to. Saiki nguji got bareng iki, Mal. Ora soalim Kang, aku wong Islam, mosok ora entuk nggo peci.
3: Oh, Narso piye to? Lah emang ngopo to, so?
2: Hei, Bro. Tak andeni yo.
3: Piye-piye?
2: Islam kuwi ning ati wis cukup. Rasa dikit aku itu oke, kau yang ngunuh kuwi malah kita pamer.
3: Weh, piye to so maksudmu kuwi?
2: Oh, kok suwe-suwe pikiranmu kok rapati ceto to Kang Narso?
3: Ngene so, ngene. Wong Islam kuwi, yo so, selain harus mengakui kebenaran Islam dalam hatinya, tapi juga harus mengamalkan keislamannya dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah lakunya so.
2: Apa? Kowe ora ndelok TV to, Mal?
3: Weh. Lah ngopo?
2: Kae lho deloken kae lho. Sing tersangka korupsi kae mudeng ora?
3: Ngopo kae?
2: Kae yo wong Islam lho. Wis kaji.
3: Terus
2: nganggo peci. Malah enek sing nganggo surban kaya kuwi kancamu siji kuwi.
4: Oh, aja disalahke Slamet to Kang Narso.
3: Iya, guys. Raperes iki. Ya aja disalahke peci lan surbane no. Saya meneh kok nyalahke Slamet. Ya salah kuwi. Sing salah kuwi wonge. Menungsone lan tumindak ora Slamet iso.
2: Lah ning tipi-tipi ke piye ngono ki, Mang?
3: Ya wis, saiki ngene so. Rungono. Nah, zaman saiki kuwi, siapa saja bisa dan boleh pakai atribut-atribut Islam. Nah, makanya kita harus hati-hati dan waspada. Jangan mudah percaya dengan orang yang hanya melihat atributnya saja. Ya, harus dilihat juga perkataan dan perbuatannya loh, so. Nah, kalau memang perbuatan dan perkataannya itu bertentangan dengan ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah, ya jangan disalahkan Islamnya atau atributnya no. Masih banyak orang Islam dengan peci, surban, jenggot yang betul-betul baik akhlaknya dan santun perkataannya so.
4: Ngono kuwi. Oh, setuju aku Kang Jamal.
2: Nah, lah saiki ngerti bener purane saka ngendi, Mas?
3: Mulakno so, ngaji yo so.
4: Oh, Kang Narso, gua bengi, ayo dong ngaji nang masjid ning ngarep omahku kae.
2: Ya wis lah. Tapi iki jujur wae yo, aku rugi peci iki.
3: Alah, ora sangga nggo peci ora apa-apa so. Peci kuwi ora wajib. Lah sing wajib yo ngajine kuwi so.
4: Oh, Kang Narso, mungko tampir yo.
2: Oke lah, sip nek ngono. Tapi
4: by the way duwe ene snake to.
3: Ayo genah.
1: RDSFM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kembali lagi di podcast Temani di Bincang Isu. Kali ini kita cukup spesial ya, karena alhamdulillah berbeda dari podcast-podcast Temani sebelumnya yang sering kali menghiasi layar di media sosial teman-teman, itu biasanya talent-talentnya akhwat. Sekarang insya Allah kita kedatangan tamu baru, talent baru
5: dan host baru,
2: dan host baru juga. Gue juga baru ya.
5: Iya,
2: kenalin baru. Teman-teman, nama gue Hain, dan di sini sekarang gue ditemani dengan
5: Khotob.
2: Kita akan berbincang-bincang di episode kali ini tentang gimana cara nya supaya Gen Z gak hilang arah.
5: Betul banget.
2: Perlu diketahui teman-teman, insya Allah nanti kita akan ditemani dengan apa? Gue manggil apa nih? Kang, Kak, Bang?
5: Bebas lah. Asal Kang, jangan Bu ya.
2: Asal jangan Bu. Kang ya. Kita akan ditemani dengan Kang Khotob berbincang-bincang tentang apa sih sebenarnya yang menjadi fenomena keresahan Gen Z zaman sekarang dan how to deal with that gitu. Gimana cara kita mengatasi segala keresahan itu supaya kita-kita nih sebagai Gen Z, Gen Z yang konon menjadi harapan masa depan bangsa,
5: generasi emas,
2: generasi emas 2045 itu enggak kehilangan arah duluan gitu. Ya insya Allah Kak Khotob ini sudah melanglang buana. Beliau sudah menempuh pendidikan dan sudah lulus ya Kang ya.
5: Alhamdulillah.
2: Dari jurusan tafsir di Universitas Al-Qosimiyah di Sharjah, United Arab Emirates. Oke, apa kabar nih Kak?
5: Baik,
2: Alhamdulillah. Sehat ya?
5: Sehat,
2: Kang, apa kabar? Alhamdulillah, gue juga sehat. Gini Kang, kalau misalnya kita lihat ya, sekarang-sekarang ini kondisi kita itu benar-benar kayak carut-marut. Baik dari segi individu, secara personal, secara sosial, pergaulan, dan lain sebagainya. Betul. Terlebih kalau misalnya kita mau tarik lagi, secara negara dan
5: berwarna kita. Berapa sekarang?
2: Sekarang udah, kemarin tuh udah 18 ribu kalau nggak salah.
5: Gila.
2: 18 ribu segala macam ya. Seakan-akan banyak yang akhirnya di tengah-tengah situasi kondisi kayak gini, itu tuh berpikir bahwa kita gak punya masa depan gitu. Kita kehilangan harapan. Dan itulah yang akhirnya menyebabkan rasa pesimisme itu. Artinya kan orang pesimis itu dia gak punya bayangan akan masa depan kan. Dan ketika orang gak punya bayangan masa depan, itulah yang akhirnya menjadi tema kita sekarang, Gen Z kehilangan arah. Kayak misalnya kita sering banget kan ya, Gen Z-Gen Z ini dipenuhi dengan isu-isu terkait mental health, tentang bagaimana Gen Z itu dideskripsikan sebagai generasi strawberry. Atau mungkin apalagi kira-kira isu-isu Gen Z yang
3: Brain rot.
2: Bener banget. Brain rot itu juga akhirnya nyambung dengan bahasan adiksi media sosial, terus kehilangan kemampuan untuk fokus dan sebagainya. Yang itu semua akhirnya terakumulasi menjadikan Gen Z itu semakin kehilangan arah gitu ya. Dan di samping itu, sebenarnya kita juga bisa ngelihat sih ada beberapa hal-hal yang positif gitu ya Kang dari Gen Z. Kayak misalnya Gen Z ini, dia ini orang lebih belak-belakan gitu ya. Lebih belak-belakan tuh dalam artian dia berani untuk menyuarakan pendapatnya. Entah itu dari segi pergerakan sosial aktivisme, entah itu dari segi di pekerjaan mungkin gitu kan, suka lihat ya misalnya underpaid protes, atau kayak lembur dikit protes, atau kayak misalnya mau resign, resignnya kayak slow banget gitu, kayak gak ada beban gitu kan. Itu berani itu ya maksudnya kayak Gen Z ini. Dan itu sebenarnya gak cuma terbatas di Indonesia ya Kang. Kalau kita lihat secara global pun, secara umum itu merupakan fenomena yang wajar terjadi. Bahkan contohnya misalnya kita sambungkan ke isu tentang Palestina dan lain sebagainya, banyak juga akhirnya generasi-generasi muda di luar sana yang menjadi motor dari pergerakan-pergerakan untuk memperjuangkan rakyat Palestina itu.
5: Lamine Yamal.
2: Lamine Yamal salah satunya mungkin ya. Nah, yang akhirnya bikin gue penasaran nih, Top. Kalau lu sendiri tuh gimana sih? Pernah gak sih ngerasain kehilangan arah gitu? Maksudnya kan lo kan tadi bilangnya apa namanya, perkenalannya itu kuliahnya jurusan tafsir gitu ya, di universitas yang ya mungkin islami gitu ya, di daerah yang, di negara yang kemudian gak se-challenging di Indonesia mungkin ya. Gak tahu sih, tapi gak tahu ya, nanti klarifikasi aja. Maksudnya kalau yang ada di bayangan orang-orang, kayaknya orang-orang kayak lu nih hidupnya lempeng-lempeng aja deh. Nah sebenarnya pernah gak sih lu kehilangan arah?
5: Pernah. Gue sering kehilangan arah.
2: Sering bahkan.
5: Iya. Kalau kehilangan arah, gue buka maps.
2: Oh.
5: Jadi itu satu.
2: Beda dong.
5: Beda ya.
2: Tapi sebenarnya itu filosofinya dapat sih deep sih. Kalau kita mau.
5: Benar. Karena maps kita itu adalah Al-Quran.
2: Benar banget.
5: Al-Quran kan disebutin Huda.
2: Huda. Huda itu artinya?
5: Huda adalah petunjuk.
2: Petunjuk.
5: Petunjuk. Misalnya, kalau kita mau ke kebun binatang misalnya, atau ke tempat wisata.
2: Oke. Okay.
5: Biasanya kalau dulu ya, kalau pas gue kecil ya, nggak tahu yang sekarang masih ada atau nggak. Kalau pas gue kecil tuh biasanya dikasih selebaran yang ada mapsnya. Pernah ngerasain nggak?
2: Pernah. Ya,
5: misalnya ini singa di sini, penguin di sini misalnya, ular di sini misalnya.
2: Jadi semacam brosur gitu ya.
5: Pari yang muka manusia.
2: Apa nih, ikan?
5: Enggak, lu pernah itu nggak sih pas kecil dulu ada apa ya? Video pari muka manusia.
2: Oh iya.
5: Azab yang
2: azab.
5: Endurara sama orang tua gitu.
2: Iya. Dikutuk jadi pari.
5: Iya, kita Gen Z milenial juga ya. Yeah. Itu kan kita terteror dengan hal itu ya. Enggak lah itu.
2: Tapi itu udah agak jauh sih.
5: Iya, itu jauh.
2: Oke, balik lagi ke
5: maps. Nah, misalnya kita buka maps ya kan. Kita mau masuk ke binatang, kan kita bukan nih. Kita mau kemana? Mau ngelihat harimau dulu? Oh yaudah kita kesini. Jadi kita lebih terarah gitu loh.
2: Okay.
5: Buat mainnya. Nggak apa asal jalan aja, terus kita ngelihat, ini kayaknya bagus deh. Itu kan makin buang-buang waktu.
2: Betul.
5: Ya kan? Makanya kita perlu maps ketika kita mau ke kebun binatang. Bahkan ke mall juga kan biasanya gitu ya. Atau misalnya kita mau ke Alfamart deh. Kita mau beli susu misalnya. Kita nggak tahu nih susu di mana. Kita kan langsung nanya. Maksudnya ke abangnya kan, bang susu di mana? Oh di sini. Nanti kan kita bisa lebih efisien, ya kan? Nggak buang-buang waktu. Al-Quran juga gitu.
2: Oke.
5: Okay. Al-Quran adalah huda linnas. Petunjuk bagi manusia. Selebaran yang kita bawa, itu adalah huda. Maps di mall yang kita baca, itu adalah huda. Ketika kita nanya ke abang Alfamart Indomaret, nggak apa-apa nyebut ya. Alfamart Indomaret, kita nggak disponsorin Alfamart Indomaret ya. Itu adalah, kita mencari huda, mencari petunjuk. Al-Quran adalah huda linnas.
2: Huda linnas. Gitu. Jadi kalau yang gue dapet tuh, sebenarnya orang kan bisa-bisa aja ya maksudnya. Masuk kebun binatang, atau tadi misalnya masuk mall, atau sesimpel masuk swalayan-swalayan itu, minimarket segala macem, tanpa tahu letak-letak secara presisinya itu kayak gimana. Kan bisa aja orang datang cuma window shopping, cuma jalan tanpa arah. Cuma mungkin itu yang akhirnya membedakan ya, antara orang yang punya tujuan dengan orang yang hidupnya asal jalan aja. Yang satu mungkin dia bisa ngabisin waktu lebih banyak, jadi gak efisien tadi kalau kata lu. Kalau yang satu dia udah tahu nih tujuannya apa, apa yang mau dia lihat, apa yang mau dia dapetin.
5: Do's and don'ts-nya udah ada.
2: Udah ngerti juga. Kalau dia mau misalnya ke singa, singa tuh ada di bagian barat, ya dia udah gak bakal ngelirik-lirik timur gitu ya. Jadi dia bisa lebih efisien waktunya, tenaganya, pikirannya gitu. Itu yang pertama sih. Kalau yang kedua tadi tuh gue dangkep dari penjelasan lo tentang butuhnya maps ini, artinya kita ini gak bisa serta-merta masuk ke suatu tempat, kalau misalnya kita udah punya tujuan gitu ya, tapi kita itu nyari tujuannya dari orang-orang yang justru nggak tahu. Nah itu salah tuh. Kayak misalnya kita mau ke supermarket, kita mau nyari susunya di mana. Tapi alih-alih kita nanya ke kasir, kita malah nanyanya ke tukang parkir misalnya. Nah itu sih yang akhirnya gue dapet sih dari
5: orang buta itu. Menuntun orang buta.
2: Nah itu.
5: Jadi masuk jurang.
2: Ya masuk jurang. Kalau ada jurang. Kalau nggak ada jurang, ya ketabrak teronton. Karena minimarket agaknya agak-agak jarang nih maksudnya yang terjurang ya maksudnya. Tapi ya maksudnya dapat lah poinnya. Itu jokes bapak-bapak gak sih apa gak tahu ya. Ya sorry lah
5: ya.
2: Kita masih gengsi kok.
5: Jokesnya aja bapak-bapak.
2: Enggak. Barangkali ada yang audiensi bapak-bapak.
5: Iya. Ada.
2: Mungkin bisa jadi.
5: Bapak saya.
2: Izin.
5: Bapak gue. Kalau Abi. Siapa juga dong ya bapak gue.
2: Abi ya. Ya biasanya gak main YouTube sih.
5: Iya. Bisa. Aman berarti kita.
2: Iya maksudnya artinya. Kita jadi tahu ya poinnya bahwa kita tuh butuh petunjuk, butuh maps, dan kita harus tahu ngambil petunjuknya itu dari mana. Betul. Jangan sampai kita udah tahu nih kita butuh petunjuk, tapi ngambil source-nya malah yang salah. Itu jadi bahaya ya.
5: Iya.
2: Oke.
5: Hilang arah.
2: Berarti sering kehilangan arah tuh.
5: Iyain, gue pernah, ini cerita aja ya, lulus kan, ketika lulus dari SMA, ya biasalah quarter life crisis ya kan. Hilang arah.
2: Gaya banget baru
5: Berapa tahun sih? 17, 18. Ya, itu efek sosial media juga itu.
2: Oh, iya sih,
5: jadi kita tahu tentang apa namanya quarter life crisis. Kita langsung self diagnose ya kan. Tapi waktu itu pernah kayak ngerasa apa ya hilang arah ya kan. Mau ya kita kan jurusan PK ya, keagamaan ya kan. Pengennya ke Timur Tengah, Madinah, Mesir ya kan. Waktu itu Mesir nggak keterima. Sempat kuliah di Bandung dulu. Habis itu ada COVID, makin kacau lah ya, makin kacau, makin hilang arah, makin gak tahu nih kayak gimana kehidupan kita ya kan. Nah, ketika lagi COVID itu, gue nonton Naruto. Naruto, lu nonton juga gak?
2: Nonton dulu pas kecil, tapi gak yang rapih gitu loh.
5: Di Naruto itu ada salah satu scene yang dia tuh latihan kan sama gurunya, disuruh ke kayak air mancur, bukan air mancur, air terjun di dalamnya tuh ada guanya. Disuruh masuk ke situ, semua orang yang masuk ke gua itu bakal ketemu sosok dari dirinya sendiri, sisi gelap dari dirinya sendiri.
2: Oke.
5: Dan Naruto di situ ketemu sama sisi gelap darinya, disuruh ngelawan sisi gelapnya itu. Jadi ngelawan dirinya sendiri. Awal-awal Naruto kan udah ngerasa kuat ya, dia punya Kyuubi, dia punya banyak jurus. Dilawan, seset nggak bisa. Habis itu udah istirahat dulu, dilawan lagi nggak bisa, karena kan sama-sama kuat Naruto ngelawan Naruto, ya kan, sama-sama kuat nih jurusnya, nggak bisa. Sampai akhirnya di pertarungan yang kesekian dia sadar ini tuh diri dia sendiri, ini tuh sisi gelap gue sendiri gitu. Okay. Jadi nggak perlu dilawan, akhirnya dia peluk gitu dan beneran kalah si sisi gelapnya itu, langsung menghilang sisi gelapnya. Itu jadi di situ gue langsung mikir, oh iya ya, sebelum kalau misalnya kita ngerasa hilang arah gitu kan, kehilangan jati diri bahkan, ya kan, itu kan yang kita rasain ya sebagai Gen Z. Coba kita refleksi ke diri kita sendiri, apalagi kan ada dokter neurologis ya yang bilang kita tuh banyakin bengong harusnya, karena makin banyak banget adiksi, banyak banget fakta-fakta yang kita terima, tadi brain rot kan, kita scroll medsos, ada lagu MBG yang terbaru kan, waduh, itu kan walaupun kita nggak suka lagunya, kita nggak mau ngafalin, tapi auto hafal aja gitu. Jadi banyak banget distorsi di kehidupan sehari-hari kita, makanya kita perlu merenung gitu loh. Kita perlu merenung, dan kalau kita ngerasa hilang arah, biasanya itu ada sosok dalam diri kita sendiri yang masih belum berdamai gitu loh. Masih ada apa sih inner child yang masih terluka gitu. Itu pertama perlu kita, ini mungkin pembahasannya ke psikologis banget ya. Itu perlu kita apa ya, cari intinya dari merenung dulu lah, dari bengong. Ya kita kalau BAB misalnya katakan, kan sering bengong biasanya.
2: Banyak tuh, banyak inspirasi
5: datang.
2: Iya benar-benar.
5: Tapi hilang setelah dibanjir.
2: Inspirasinya hilang seiring dengan di flash ya.
5: Iya, seiring dengan di flash.
2: Tapi itu benar sih, gue sepakat sih. Maksudnya di tengah arus informasi yang begitu deras, kita bahkan udah di tahap sampai ngelihat reels yang sebenarnya udah cepat aja kita udah gampang bosen.
5: Iya,
2: betul. Begitu ngelihat reels.
5: Betul.
2: Gimana kalau ngelihat carousel yang isinya tulisan?
5: Iya.
2: Gimana kalau ngelihat buku yang beneran gak berwarna gitu kan?
5: Gimana kalau ngelihat video teman-teman nih? Berapa nih sejaman lah ya? Itu orang-orang udah bosen. Nah itu.
2: Sejadi sih.
5: Iya. Itu fenomena Gen Z emang.
2: Bener. Dan itu akhirnya menjadikan kita emang bener-bener sadar ya pentingnya untuk take a break gitu ya,
5: take
2: untuk
5: a break.
2: Nge-pause diri yeah, kita, betul, untuk merenung,
5: ambil jeda sejenak lah,
2: ambil jeda sejenak,
5: berdamai dengan diri, pahami diri sendiri, habis itu bakal tuh, insya Allah bakal ketemu nih diri kita mau kayak gimana, ya kan, diri kita maunya apa di masa depan, ya kan, dan ketika kita ngambil circle orang-orang yang tepat, misalnya kan di kayak mentoring, ya kan, atau halaqoh gitu, pokoknya berkumpul dengan circle yang tepat, ya kita bisa Allah berikan petunjuk lewat mereka ke apa yang harusnya kita dapetin, apa yang harusnya kita mau, apa yang harusnya kita jadiin petunjuk gitu loh. Ini dari berdamai dengan diri sendiri. Kalau misalnya kita nyari-nyari petunjuk dari mana, dari buku ini, dari siapapun, kalau kita belum kenal diri kita sendiri kan bakal susah kan. Kita belum tahu nih apa yang kita mau di masa depan.
2: Bener-bener.
5: Atau apa tujuan kita, ya makin kehilangan arah.
2: Gue tuh pernah dengar, ini gak tahu ya perkataan ulama atau hadis atau gak tahu ya, colong koreksi aja ya. Man arofa nafsahu arofa robbahu.
5: Oh itu ulama.
2: Itu ulama ya.
5: Ulama, kalau gak salah ya ulama.
2: Ya jadi siapa yang dia tuh mengenali diri sendiri, secara otomatis dia tuh akan mengenal Rob-nya.
5: Rob-nya, gitu Tuhan-nya. Ya. Betul banget itu, masuk. Bener,
2: masuk sih.
5: Iya.
2: Iya, benar-benar. Karena ibaratnya kalau balik lagi tadi ke maps gitu ya.
5: Iya.
2: Mungkin kita berjalan dari suatu titik ke titik yang lain, terus tiba-tiba kesasar somewhere. Daripada kita langsung asal-asalan, asal-asalan ngebut, terus udah lantar juga sampai gitu ya. Mendingan kita ya udah minggir dulu, ngecek maps lagi. Kira-kira tadi kita salah beloknya di mana? Jadi kita tahu nih posisi kita sekarang kayak gimana, dan akhirnya kita bisa kembali lagi meng-set goals kita tuh apa gitu ya.
5: Lu pernah naik gunung nggak?
2: Pernah.
5: Pernah kan? Ada satu apa ya? Satu cara untuk survive ketika kita tersesat, salah satunya ya. Ya kita diam dulu.
2: Pernah dengar.
5: Kalau kita makin gerak malah makin tersesat.
2: Makin jauh.
5: Kita diam dulu, barangkali ada orang lewat. Atau ada teman kita yang ngelaporin kehilangan, akhirnya kita didapetin sama SAR. Jadi kita jangan makin jalan jauh gitu loh. Kalau kita tersesat, kita diem dulu aja. Nah itu mungkin, kalau kita kehilangan arah, diem dulu, take a break. Gitu, kayak orang tersesat di gunung lah.
2: Iya benar-benar.
5: Gitu ya.
2: Wah deep sih.
5: Deep banget ya. Baru berapa menit kita nih.
2: Tapi iya sih, itu kan berarti tadi, kalau pengalaman lu pribadi ya, maksudnya pernah kehilangan arah, terus akhirnya cara untuk keluar dari masalah itu ya, menurut lu ya harus take a break dulu ya. Diem dulu, bengong, tapi bengongnya bukan as in bengong kemana-mana gitu ya, tapi bengong merenung gitu ya, tafakur tadabur, ya sih.
5: Betul banget.
2: Nah ini nyambung sih, kalau misalnya kita ngelihat kondisi kita sekarang di tengah situasi sosial politik ekonomi yang carut marut, mungkin ini sama kali ya. Ya atau at least ya mirip-mirip lah dengan kondisi yang akhirnya dulu dialamin oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum justru apa namanya, tentu sebelum diangkat sebagai nabi gitu ya. Ketika akhirnya beliau melihat kondisinya udah sangat-sangat parah, akhirnya beliau bertahanus gitu ya.
5: Tahanus di Gua Hiro.
2: Di Gua Hiro. Ya, itu kan merenung juga ya.
5: Iya.
2: Nah, berarti kalau teman-teman mau tahu nih sebenarnya itu, kalau menurut panduan secara Al-Quran, secara dari sunnah nabawiyah itu kayak gimana sih untuk akhirnya menyikapi Gen Z yang hilang arah ini? Gimana caranya menjadi Gen Z yang baik sesuai dengan Quran dan sunnah supaya gak kehilangan arah?
5: Nice, ini menarik sih. Gue sempat ini juga kan, sempat belajar dikit-dikit lah. Nyari-nyari di kitab-kitab tafsir, di beberapa kitab. Gue nyari kalimat fata atau fityah dalam Al-Quran.
2: Okay.
5: Yang artinya tentang pemuda.
2: Pemuda.
5: Ya kan? Sebenarnya ada banyak... ada banyak kalimat fata yang artinya bukan pemuda, tapi artinya adalah budak. Mimma malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minat. Itu artinya adalah budak. Milkul yamin, ya kan. Jadi gue sortir tuh dari beberapa fatayat, fityah, fata. Akhirnya ketemu seenggaknya tiga kalimat fata yang berhubungan dengan pemuda yang mungkin relate sama kita. Pertama dari Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi yang bisa kita point out, kita highlight dari cerita Ashabul Kahfi adalah tentang circle yang soleh, circle yang baik, good circle, bukan circle yang toxic. Ya kan? Karena apa? Kalau lu ngeh di surat Al-Kahfi kan kita baca ya setiap hari Jumat ya. Itu kan Allah bilangnya innahum fityatun.
2: Fityah.
5: Bukan innahu
2: fityah. Oh iya.
5: Ya kan? Hum.
2: Mereka.
5: Mereka. Ya kan? Jadi itu tuh Allah pengen menunjukkan bahwa mereka ini berkelompok. Mereka ini punya circle. Enggak sendirian gitu loh. Kalau mungkin itu kan kondisi masyarakat pada itu banyak kekufuran, kezoliman ya kan. Kalau misalnya kita satu orang doang, kita bakal bisa tergerus oleh masyarakat itu sendiri gitu. Susah lah untuk bertahan ya kan. Domba yang gampang dilahap sama serigala kan domba yang sendirian kan. Kalau kata orang-orang.
2: kata hadis itu nggak sih?
5: Hadis ya bahkan ya.
2: Innama takuludzibu minal gonami alkosiata.
5: Ah itu ya, ya betul. Nah. Makasih udah ditambahin. Hmm. Nah jadi pentingnya untuk bersirkel. Makanya Allah pun menyebutkan innahum fityatun.
2: Fitya.
5: Ya betul. Mereka adalah pemuda, okay. Ya kan? Mereka adalah pemuda yang bukan cuma satu orang, tapi mereka bersirkel nih. Mereka berkelompok, punya keresahan yang sama. Mereka bilang mungkin ya di tongkrongan, ini gimana ya, pemimpin kita zolim banget ini. Mata uang kita naik mungkin. Gimana, udah kacau balau ini kita.
2: Okay.
5: Udah kacau balau nih negara kita. Udah banyak kekufuran. Ada orang ngaku-ngaku bisa ngomong bahasa Arab, bisa bahasa semut misalnya. Misalnya pada waktu itu misalnya. Kita ngomongin pada waktu itu misalnya ya. Misalnya. Ya kan. Udah tuh mereka punya keresahan yang sama, ya kan. Dan akhirnya poin pentingnya adalah mereka itu berdoa ke Allah. Ya kan, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kami rahmat, ya kan, dari sisimu. Wahai lana min amrina rasyada. Dan mudahkanlah petunjuk untuk kami, untuk urusan kami, ya kan. Minta petunjuk intinya. Dan akhirnya Allah kasih mereka petunjuk untuk pergi ke gua, ya kan, agar terhindar dari kekufuran itu, dari kezoliman, dari kekacauan yang ada di kota itu. Gitu. Jadi ke gua dulu, ya tadi balik lagi ke jeda sejenak, ya kan. Tapi ini kayaknya jedanya terlalu lama. Sampai ke tiduran 309 tahun kalau diukuran kan. Gitu. Salah sami hati sinin wasdadutis a. Kan 309 tahun. Kelamaan ini jedanya. Tapi emang Allah itu atas kuasa Allah kan bikin mereka ngantuk habis itu tertidur gitu. Jadi punya circle tadi ya. Innahum fitya, bukan innahu fitya. Punya circle yang bagus, circle yang baik lah, circle yang solid. Yang kedua tuh tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Qalu sami'na fatan. Yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ya kan. Jadi kan ceritanya Nabi Ibrahim itu ngancurin ini kan, Raja Alam Judadan illa kabirul lahum. Ngancurin semua berhala yang kecil-kecil kecuali yang gedenya.
2: Yang gede.
5: Ya kan, yang gedenya ditinggalin, ya kan. Terus orang-orang pada nanya, ini perbuatan siapa? Ya kan. Akhirnya orang-orang pada bilang, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ada nih seorang pemuda, ya kan, di sini sebutin loh, pemuda ya kan. Di namanya adalah Ibrahim. Habis itu ditanya kan, dipanggil tuh Ibrahim di sidang sama sama elit-elit politiknya mereka, elit globalnya mereka lah. Di sidang ya kan, ditanyain, kenapa kamu menghancurkan berhal-berhal kami? Ya kan? Ya ini masyhur lah ceritanya, kita udah tahu ya kan. Nabi Ibrahim bilang, tanyain aja fas'alu kabirhum, ya kan. Tanyalah ke berhala yang paling gede gitu kan. Berhala yang paling gede, terus mereka justru pada bingung, orang-orang kafirnya ini. Bilang ke Nabi Ibrahim, kan lu udah tahu kalau dia nggak bisa ngomong, masa kita nanya ke mereka? Nah di situ Nabi Ibrahim masuk ke dialognya, ke apa namanya, hujahnya atau burhannya gitu kan. Lu udah tahu dia nggak bisa ngomong, ngapain lu sembah? Ngapain lu sembah patung yang nggak bisa ngasih manfaat? Malafukum syai'an wala yadurukum, nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngasih madarat, ya kan? Di situ ada dialognya.
2: Dan kalau kalau bahasa kita sekarang udah tahu nggak bisa ngomong, ngapain lu sembah?
5: Cetas cetas tak ada cetas. Nah abis itu marah kan, mereka udah apa ya, ya ada egonya juga lah, jadi
2: merasa, merasa terhina lah ya.
5: Kalau sekarang tuh ibaratnya boomer dinasihatin sama Gen Z atau Gen Alpha kan, fatan. Nabi Ibrahim masih muda ya kan. Jadi ada egonya, nggak mau tuh nerima kebenaran dari Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka pada bilang, qalu hariquhu, ya kan, bakarlah Ibrahim, ya kan. Sampai akhirnya kita tahu ya kan, apinya Nabi Ibrahim jadi dingin kan, karena Allah Allah bilang ke apinya, ya naru kuni bardan, wahai api jadilah dingin, gitu loh. Jadi yang kita highlight dari cerita Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim itu mau berpikir. Nabi Ibrahim percaya sama Allah, percaya sama Tuhan, itu kan hasil dari pemikiran dia sendiri. Makanya hujahnya kuat. Ketika dialog itu burhannya kuat gitu loh. Apa sih namanya kalau istilah sekarang tuh, ya buktinya kuat lah,
2: argumentasinya kuat.
5: Argumentasinya kuat. Karena kan yang kita tahu ya kan, di surat yang lain tuh disebut Nabi Ibrahim pas mau mencari keberadaan Tuhan, ngelihat bulan, oh ini kayaknya Tuhan gitu kan. Ini kayaknya my God gue. Karena kalau sekarang my bini gue ya.
2: My bini gue.
5: Ini kayaknya my God gue gitu kan. Ngelihat apa namanya, ngelihat bulan. Oh ternyata bulannya tenggelam. Habis itu diganti dengan matahari. Oh matanya tenggelam. Berarti bukan Tuhan. Ngelihat bintang, ini indah nih, bagus. Kayaknya Tuhan. Ternyata hilang, bukan Tuhan ya kan. Akhirnya berpikir nemuin bahwa ternyata Allah adalah Tuhan semesta alam ini, gitu kan, bukan bumi, bukan bulan, bukan matahari dan lain sebagainya. Di situ makanya kuat gitu. Jadi dia tuh punya apa ya, thinking gitu loh, critical thinking gitu. Dan setelah thinking itu bukan cuma di apa ya, bukan cuma untuk diri sendiri, tapi changing, Mau mengubah, mengubah masyarakat pada waktu itu.
3: Yeah.
5: Gen Z kan tadi kan yang lu bilang itu vokal, ya kan, berani bersuara, ya kan. Itu changing, itu modal yang bagus.
3: Modal yang bagus.
5: Modal yang sangat baik buat Gen Z, ya kan. Buat kalau misalnya dibarengi dengan pemikiran yang bagus, dibarengi dengan keimanan, ya kan, yang bagus, kita kita ketika kita mau changing, itu beneran bakal bisa berdampak lebih besar daripada mungkin generasi atas kita. Jadi itu ya, okay, apa namanya, untuk pemuda gitu lah, biar gak hilang arah. Kita mau bercircle, punya circle yang bagus, habis itu kita thinking juga pasti dapat didapetin dengan ini ya, baca yang banyak, belajar yang banyak. Mau changing. Dan yang terakhir, yang ketiga, tentang Nabi Yusuf.
3: Nabi Yusuf
5: disebutkan waqalan suatu fil madinah timratul aziz turawidu fataha. Jadi ada kalimat fataha, ya kan. Nabi Yusuf, ya kan, ini fataha sebenarnya ini sebagai ini ya, sebagai amanah ilmiah ya. Fataha di sini emang artinya adalah pelayan, karena kan Nabi Yusuf adalah pelayannya Zulaikha, pelayannya Al-Aziz, ya kan. Jadi fataha di sini sebenarnya adalah pelayan artinya, ya kan. Tapi kalau kita tarik ke beberapa ayat sebelumnya, disebutkan ya busyara hadza gulam. Jadi Nabi Yusuf disebut gulam, ya kan. Gulam itu kan mepet-mepet mau balik lah, mepet-mepet mau jadi pemuda, mau dewasa, ya kan. Nah itu ketika Nabi Yusuf diambil dari sumur itu masih gulam, ya kan, udah hampir balik, ya kan. Habis itu dibawa sama musafir kan sampai ke Mesir dan dijual sebagai budak, ya kan. Ya kira-kira masih fatan lah, masih pemuda lah ya. Nah, Nabi Yusuf, ya kan, yang bisa kita highlight dari story Nabi Yusuf adalah tentang mindful. Jadi kan mindful gitu kan, selalu merasa diawasi oleh Allah lah, bisa dibilang. Ketika Nabi Yusuf digoda sama Zulaikha, bayanginin Zulaikha, ya kan, istri-istri kerajaan kan biasanya, istri menteri kan biasanya oke lah gitu lah ya. Dan itu Zulaikha sendiri yang mau, ya kan, maksudnya Zulaikha sendiri yang menggoda gitu. Dan disebutkan dalam Al-Quran wa ghallaqatil abwab, bukan wa aghlaqal abwab.
3: Beda.
5: Aghlaqo itu nutup biasa, ghalaqo itu ada penekanan. Jadi nutup, dikunci, terus dicek. Udah kekunci belum, ya kan? Kan kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu yang rahasia, misalnya katakanlah ya mungkin maksiat atau apa, walaupun jangan ditiru ya maksiatnya, rahasia atau sesuatu yang penting, ya kan? Kita mau ngebahas sesuatu yang deep, yang penting, yang jangan sampai orang tahu, kan kita nutup semuanya kan. Kita nutup pintu nih, dikunci, dicek. Jendela di pintu apa dikunci.
2: Berarti artinya dia adalah ghalaqo. Berarti dia tuh udah se-prepare
5: itu,
2: menyiapkan itu ya.
5: Zulaikha tuh udah se-prepare itu, udah ghalaqatil abwab. Udah se-prepare itu, enggak ada orang sama sekali di situ, ya kan? Udah enggak ada yang ngelihat, enggak ada CCTV, jadi enggak bakal ada tuh cerita CCTV tiba-tiba mati. Enggak ada tuh cerita kayak gitu.
3: Okay.
5: Pokoknya udah benar-benar apa ya, suasana tuh mendukung ke maksiat itu ya, bisa dikatakan ya. Dan apa yang Nabi Yusuf bilang ketika digoda oleh Zulaikha, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah gitu. Jadi udah enggak ada orang itu, udah sesepi itu, tapi Nabi Yusuf tetap mindful, tetap ngerasa diawasin oleh Allah. Ma'adzallah. Dan ini kan penting banget buat kita. Kemarin baru ada kasus orang yang sesama cowok cuman di kampus, ya kan. Banyak lah kasus-kasus kayak gitu, ya kan. Kita tahu di sosial media udah ngelus dada banget itu, setiap kita scroll astagfirullah lagi, ya kan. Itu apa ya, kalau misalnya Gen Z, ya kan, punya sisi mindful itu, selalu ngerasa diawasi oleh Allah, nah itu kita bisa apa ya, nggak hilang arah gitu. Kita bisa menjadi Gen Z yang tahu tujuan kita. Menariknya nih, ya, la'allakum tatakun, di ayat puasa, ya kan. Kita sering dengar ya, la'allakum tatakun, artinya adalah
2: supaya kalian bertakwa.
5: Bertakwa, ya kan. Ana sempat ngecek terjemahan bahasa Inggris.
3: Oke.
5: Kan ada terjemahan bahasa Inggris, ada Sahih Internasional, ada dari Bridges Foundation. Nah, ana pernah ngecek yang Bridges

0: bos lu tangan kanannya. Apa yang lu lakuin di pekerjaan lu? Lu takut buat curang.
1: Ya.
0: Lu takut buat korupsi, lu takut buat nge-cheat, ya kan? Dan lu pasti ngebagusin semua pekerjaan lu, ya kan? Ya.
1: Maksudnya jangankan jangankan takut untuk berbuat salah.
0: Ya.
1: Takut untuk gak kerja bagus aja takut.
0: Ya.
1: Padahal gak berbuat salah.
0: Bener. Takut gak sesuai harapan bos aja. Takut, ya kan?
1: Iya, iya.
0: Padahal nggak sampai salah loh, itu masih masih hitungannya benar, ya kan? Jadi, nah itu ketika tatakun, iya, itulah iya, bener, si bener. Karyawan itu punya takwa, rasa takut, yang artinya mindful. Kita kalau misalnya ngerasa diawasin oleh Allah setiap saat, ya kan? Entah kita lagi di kamar sendirian, walaupun semuanya udah dikunci, jendela dikunci, pintu dikunci, atau di kos sendirian, atau dimanapun sendirian, kalau kita punya rasa feel untuk mindful itu, takut kepada Allah, kita selalu ngerasa diawasi oleh Allah. Nah itu bakal beda gitu loh. Kita takut untuk ngelakuin maksiat, dan kita jadi semangat untuk berbuat yang terbaik karena kita ngerasa diawasin oleh bos kita, yaitu Allah, pencipta kita.
1: Wow.
0: Nah, itu takwa, itu mindful. Dan itu yang dimiliki sama Nabi Yusuf, mindful. Qala ma'adallah. Nah itu jadi circle, habis itu thinking dan changing, habis itu mindful. Dari Nabi Yusuf.
1: Jujur daging sih.
0: Itu dari Quran.
1: Oh, keren. Nah, sebenarnya ini kan terutama untuk orang-orang anak-anak pondok misalnya gitu ya, atau ya mahasiswa-mahasiswa jurusan agama, mungkin ayat-ayat itu sering dibahas gitu.
0: Betul.
1: Tapi yang akhirnya apa namanya bisa menjadi sedip ini tuh jujur baru kali ini gue ngobrol kayak gitu ya, gitu ya. Alhamdulillah, maksudnya kalau gue izin sum up, gue nariknya dari Nabi Ibrahim dulu sih. Jadi panduan untuk menjadi generasi muda sesuai tuntutan Quran dan Sunnah ini, khususnya lagi di Quran dulu ya.
0: Ini Quran.
1: Supaya kita nggak kehilangan arah, itu kita harus banyak mikir sebenarnya. Betul. Banyak mikir, banyak merenung, dan pikiran itu kita translasikan kepada upaya-upaya perubahan. Nah, ketika akhirnya kita udah banyak mikir, terus kita akhirnya dibimbing oleh Allah gitu ya dalam pikiran kita, itu tuh nanti akan menciptakan diri kita yang mindful.
0: Betul.
1: Dan itu tadi yang menarik sih bagi gue, mindful tuh terjemahnya adalah takwa. Takwa itu adalah mindful,
0: adalah
1: gitu
0: mindful.
1: Kan. Sehingga ketika kita udah menjadi mindful, menjadi takwa, kita akan terdorong untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan bos kita. Gitu, sesuai dengan rob kita. Gitu. Sehingga kita tuh jadi merasa tadi ya, kalau gue nge-highlightnya, jangankan untuk berbuat yang salah, untuk berbuat yang kalau bahas agamanya mungkin
0: mubah
1: aja tuh kita jadi segan, ya kan?
0: Iya benar.
1: Karena kita mindful, oh kita tuh emang beneran lagi dikasih waktu nih sama Allah, terbatas.
0: Betul.
1: Masa kita pakainya buat yang mubah-mubah doang sih?
0: Betul.
1: Ah itu.
0: Betul banget itu.
1: Dan itu bener sih, maksudnya sangat-sangat cocok untuk Gen Z sekarang, yang dia tuh mungkin screen time-nya udah 7 jam, 8 jam sehari. Dan itu isinya scrolling atau mungkin main game gitu. Gak dosa sih enggak ya, cuma
0: mubah.
1: Cuma mubahnya itu tadi menunjukkan kepada bahwa oh ternyata kita ini selama ini gak semindful itu gitu. Karena buktinya kita masih belum merasa segan, belum merasa malu untuk menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang mubah.
0: Betul.
1: Instead of giving our best gitu ya, untuk kita persembahkan kepada Allah. Nah untuk akhirnya menguatkan dua itu tadi, baru tadi masuk ke kita butuh circle penguat.
0: Betul banget.
1: Iya sih. Kalau gue ngaitinnya tuh ada, gue tuh favorit ada di surat Al-Hijr. Akhir-akhir surat Al-Hijr tuh fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Iya kan? Ya Allah tuh enggak bilang fasabbih bihamdi rabbika wasjud.
0: Iya.
1: Iya kan? Allah enggak bilang maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan sujudlah, tapi Allah bilangnya dan
0: jadilah
1: bersama orang-orang yang sujud. Itu kan menunjukkan gimana Allah tuh emang menyuruh kita harus punya teman.
0: Warka'u ma'rokiin. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jadi berkelompok, berjamaah. Kalau kata Dr. Abdul Hakim Al-Ani, salah satu syekh di Emirat, min fadlil jamaah wujudul himmah. Salah satu dari apa ya, keutamaan jamaah, kita berkelompok, punya circle, itu adalah adanya himmah. Himmah itu apa ya? Keinginan gitu loh, semangat. Gitu.
1: Semangat,
0: obsesi. Ambisi. Visi, dan sebagainya lah. Gitu. Penting punya circle.
1: Iya sih. Soalnya kalau kita punya circle, kita jadi ngelihat kan, maksudnya orang lain udah nyampe sini,
0: Iya
1: kan?
0: Iya, bisa juga itu.
1: Jadi kita ikut ke derek gitu.
0: Betul.
1: Wah, keren. Masya Allah. Nah itu tadi kalau dari Quran.
0: Iya.
1: Kalau dari segi sunnahnya atau mungkin dari sirah mungkin bisa juga.
0: Dari kira-kira hadis ya, hadis
1: dari
0: dulu
1: hadis
0: ya.
1: Boleh hadis.
0: Ini ada hadis yang mungkin kalau di pondok kita sering dengar ya. Ada tujuh golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh.
1: Oke.
0: Tujuh golongan yang

0: bakal dapat backingan dari Allah. Di hari enggak ada backingan sama sekali.
1: Okay.
0: Yaitu di hari kiamat.
1: Yeah.
0: Di padang mahsyar kita enggak bisa tuh pakai bapak gua wali kota, bapak gua presiden gitu. Enggak bisa tuh. Om gua MK misalnya hakim MK enggak bisa. Kita enggak bisa pakai backingan kayak gitu. Udah enggak ada backingan sama sekali.
1: Ya
0: kan. Nah, tapi Allah bakal backingin mereka. Ada 7 golongan, ya kan. Mungkin kita sebut aja ya secara cepat. Yang pertama ada imam adil, ya kan, pemimpin. Okay,
1: pemimpin.
0: Nah, yang kedua ini yang poin kita, syabun nasya'afi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Kenapa disebutkannya khusus syab gitu kan, pemuda, bukan rajul atau lelaki secara umum? Karena pemuda ketika dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah di masa-masa mudanya itu pasti pengen nyoba-nyoba hal yang aneh-aneh.
1: Ya, benar.
0: Nyoba-nyoba hal yang
1: kelihatannya
0: explore. Yeah. Oh, ini kayaknya lagi tren, misalnya orang lagi tren ngalungin pot, pengen nyoba gitu kan. Padahal kan enggak bagus gitu kan pot, apa vape ya kan. Nah, itu pemuda ketika tumbuh dalam beribadah kepada Allah itu justru lebih, karena struggle-nya lebih berat gitu kan. Jadi outputnya bakal lebih bagus gitu.
1: Oh,
0: makanya disebut gitu, disebut dikhususkan syab gitu, pemuda.
1: Iya, iya, iya,
0: ya kan. Habis itu disebut selanjutnya, ini mungkin kita tarik ke pemuda juga ya. Rajulun dzakarallaha fi khala fafadat ainah. Yang apa? Mengingat Allah, berzikir kepada Allah, ngaji atau tadi mindful juga ya kan, dalam kesepian kemudian dia nangis, apa namanya, nangis matanya, fafadat aina, terbanjirilah air matanya gitu. Jadi bukan nangis karena nonton drakor, anime, misalnya kalau Naruto pas Jiraiya mati, kalau One Piece tuh pas Ace mati, itu kan pada nangis,
1: atau ya klub bolanya kalah,
0: atau klub bola kalah, Arsenal kemarin kalah ya kan.
1: Banyak nangis, bukan nangis karena hal itu,
0: bukan nangis karena hal itu, tapi karena mengingat Allah, mengingat dosa-dosa, ingat nikmat Allah yang udah kita terima tapi kita kurang bersyukur. Yang ketiga, yang keempat ada rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid.
1: Okay.
0: Lelaki atau pemuda ya, dalam konteks kita, yang hatinya itu selalu berkaitan dengan masjid gitu loh. Jadi ada rasa semangat gitu loh buat masjid, sholat lah atau ikut kajian lah dan lain sebagainya gitu. Jadi ngerasa tenang aja gitu loh kalau udah di masjid. Warajulun tahabba fillah, rajulani tahabba fillah. Dua orang, dua laki-laki, ya kan. Ini bisa juga di konteks perempuan ya kan. Ini rajulan di sini itu cuma sebagai ini aja, sebagai penyebutan aja. Tapi bukan berarti yang cewek enggak termasuk ke sini ya. Cewek juga termasuk kok. Dua laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, gitu kan. Ini mahbuka fillah lah gitu. Itu kan salah satu sunnah daripada sahabat salafus shalih, itu kan mereka saling bilang, ini uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Tapi kalau di Indonesia emang agak aneh
1: sih. Soalnya emang susah sih mentranslasikan kata hub ke bahasa Indonesia tuh.
0: Betul.
1: Karena kalau di Indonesia ini kan cinta.
0: Iya.
1: Cinta itu romantis padahal mah. It's far beyond.
0: Iya.
1: Sekedar romantis-romantis itu kan sih.
0: Kalau kita ngelihat orang-orang di barat misalnya, bukan barat doang, bahkan di Arab pun, mereka bilang gini juga. Gue waktu kuliah ada juga beberapa teman gue yang bilang, "Wallah ini uhibbuka fillah." Gitu. So, gue apa ya, bukan cinta, suka gitu loh, suka sama kamu karena Allah gitu loh. Karena kita sama-sama saudara muslim, kita belajar bareng seasrama misalnya kan, oh pokoknya ngelewatin struggle belajar bareng-bareng lah gitu kan. Nah itu tahabba fillah. Yang keenam ada rajulun talabat sumuratun dzatu mansabin wa jamal, ada seorang lelaki yang digoda sama perempuan yang punya kedudukan, punya kecantikan, ya kan. Digodalah kayak Zulaikha ngegoda Yusuf. Tapi faqala inni akhafullah. Tapi lelaki itu bilang, aku takut kepada Allah. Ya kayak Nabi Yusuf. Qala ma'adallah. Mindful, ini udah kita bahas tadi ya. Dan yang terakhir adalah rajulun tasaddaqa, ya kan. Lelaki yang memberikan sedekah, ya kan, sampai tangan kirinya itu gak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Itu ada 7 golongan. Nah kita point out-nya bahwa ini adalah karakteristik pemuda, ya kan, atau mungkin Gen Z sekarang, yang di mau oleh Allah gitu loh. Maksudnya hadis itu mengatakan ini nih biar lu jadi Gen Z atau pemuda yang gak kehilangan arah, yang sesuai apa maunya bos kita Allah, lakuin semua ini karakteristik kalau lu mau jadi Gen Z yang gak kehilangan arah, dan lu bakal dapat backingan di akhirat nanti gitu loh. Jadi bukan cuma backingan presiden, bukan cuma backingan hakim MK, wali kota gitu, bukan gitu. Jadi intinya poin outnya di poin kedua ya paling ya, syabun nasya'a fi ibadatillah gitu. Jadi kita beribadah kepada Allah itu bukan berarti kita sholat terus ya kan, puasa terus enggak kan, kata Rasulullah juga gitu, aku juga berpuasa, aku juga berbuka ya kan, aku juga bergaul sama istriku, kata Rasulullah kan gitu. Jadi intinya adalah nasyafi ibadatillah, kita buat semua hal yang kita lakukan itu dengan niat ibadah kepada Allah. Misalnya kita kayak gini ngopi, ngobrol-ngobrol dengan niat beribadah untuk saling sharing ya kan, mencari ilmu ya kan, kita misalnya ya tadi ketemu orang ya kan, contohnya, atau apapun lah yang kita lakukan ya kan, diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Jadi biar enggak kehilangan arah gitu.
1: Jadi itu tujuh karakter yang perlu kita penuhi ya supaya kita enggak kehilangan arah. Kalau gue sih memahaminya kayak gini, biasanya kalau mahasiswa-mahasiswa ini gak tahu sih masih berlaku sampai sekarang apa enggak, cuma at least sampai pas dulu gue kuliah kayak udah tua banget dulu pas kemarin-kemarin lah beberapa tahun lalu gue masih kuliah itu biasanya kan mahasiswa-mahasiswa yang pengen punya karir bagus khususnya dalam apa namanya, dalam ranah politik atau mungkin pemerintahan, artinya kan dia pengen punya arah tuh, ya kan? Nah biasanya dia ngebangunnya tuh dari pas zaman kuliah dengan ikut ormek gitu ya, dengan ikut organisasi-organisasi eksternal kemahasiswaan, ikut arahan-arahan kanda gitu.
0: Arahan kanda.
1: Maksudnya ketika dia akhirnya udah menjadi orang yang disukai nih sama kanda-kandanya itu, arah dia kan jadi lebih jelas tuh untuk kedepannya. Mungkin gitu kali ya konteksnya kita ya. Supaya kita gak kehilangan arah dalam hidup ini, baik di dunia maupun di akhirat, ya kita ikutin arahan, jadi kita ikutin arahan ya siapa yang mau kita tuju sebagai sumber kesuksesan kita gitu ya. Oke, menarik.
0: Itu dari habis.
1: Oke, sip. Kalau dari kisah-kisah terdahulu ada gak sih?
0: Kita ambil
1: maksudnya kalau kita ngomongin cuma dari, gak cuma sih sebenarnya, cuma kan kadang kita itu perlu contoh-contoh yang emang konkret. Kalau sekadar dari Quran kayak gini, dari hadis kayak gini, tapi misalnya kita gak tahu contoh aplikasi nyatanya kayak gimana dari yang benar-benar sama-sama manusia, kadang kan kita masih agak struggling. Nah ada gak sih kisah-kisah yang emang real nyata terjadi di masa lalu yang akhirnya bisa kita ambil pelajarannya supaya gak hilang arah?
0: Nabi Muhammad ya salah satu contohnya.
1: Oke.
0: Ketika di masa mudanya kan, ketika kaumnya menyembah berhala, ngelakuin banyak-banyak keburukan, nguburin anak perempuan yang hidup masih hidup kan, dikubur hidup-hidup dan sebagainya lah. Banyaklah keburukan-keburukan yang dilakuin oleh orang-orang Quraisy ya kan. Nabi Muhammad ngerasa resah dengan hal itu kan. Di surat Ad-Duha kan disebutkan wajadaka dhallan fahada. Beberapa mufasir itu menyebutkan dhall di sini bukan sesat ya.
1: Bukan sesat.
0: Bukan seperti ada beberapa ustaz ya kan. Ada seorang ustaz lah yang bilang dhall ini sesat.
1: Itu udah masa lalu banget.
0: Iya, itu udah masa lalu. Tapi Rasulullah di sini enggak sesat. Di sini dhall artinya bingung.
1: Oke.
0: Di situlah kebingungan Rasulullah. Kita yang ngelihat ini disebutin di tafsir Zadul Masir ya, Ibnu Jauzi.
1: Oke.
0: Dhall di sini maksudnya ketika Rasulullah bingung ngelihat kaum masyarakat, kaum Quraisy pada waktu itu kok nyembah berhala, nyembah patung, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngasih makan, nggak bisa ngasih manfaat, ngasih mudarat ya kan. Rasulullah udah bingung banget, fahada, Allah ngasih petunjuk gitu kan. Allah ngasih petunjuk ke hati Rasulullah untuk coba refleksi, coba pergi ke Gua Hiro, takhanus ya kan. Di Gua Hiro ya kan, itu kan gak langsung juga tuh ya kan, setelah beberapa kali menyendiri di Gua Hiro baru tuh datang kan malaikat Jibril dan turunlah surat Al-Alaq ayat 1-5 kan. Yaqra bismirabbikal ladzi khalaq, bacalah itu tentang Nabi Muhammad. Terus mungkin ini juga ya Yin ya, tentang Muhammad Al-Fatih deh.
1: Okay.
0: Ya kan, itu kan visi yang dipunyai Al-Fatih ya kan. Muhammad Al-Fatih kan belajar dari awal. Tadi kayak yang lu bilang, Muhammad Al-Fatih kan pengen menaklukkan Konstantinopel. Makanya sejak dari muda dia udah belajar sama guru-gurunya yang paham agama, sama guru-gurunya juga yang paham tentang gimana cara memimpin.
1: Okay.
0: Politik juga, di militer juga. Ada kan filmnya tuh tentang Al-Fatih. Itu kan dari muda tuh udah latihan perang, latihan berantem gitu lah. Belajar bela diri dan sebagainya. Jadi dari awal hidupnya pun dia udah mempersiapkan hal itu gitu, untuk sebuah visi, yaitu apa? Menaklukkan Konstantinopel. Dan menariknya visi ini yang dipunyai Al-Fatih itu udah disiapkan gitu loh, dari ratusan tahun yang lalu, yaitu oleh Rasulullah gitu loh. Jadi melanjutkan visi dari Rasulullah, Ratu Tahanna Konstantinia. Fa'animal amiruha, amiru amiruha, walanimal jaisu dzalikal jaisy. Kata Rasulullah, ini kan bukti bahwa kaum muslimin itu punya visi yang besar, gitu loh. Punya, jangan sampai hilang arah lah. Hilang, bingung dikit nggak apa-apa, tapi abis itu langsung harus balik lagi. Di hadisnya kan akan ditaklukkan Konstantinopel, ya kan, kata Rasul. Terus di hadis yang lain tuh ada kurang lebih gini ya, aufima ma'anahu. Ada sahabat yang nanya, ayul madinatain itu tuftah awalan, ya Rasulullah, kota mana dulu nih yang bakal kita taklukkan? Konstantinia atau Rumia, Konstantinopel atau Romawi, gitu kan? Itu membuktikan bahwa para sahabat itu punya visi, gitu loh. Gak hilang arah, gitu loh. Punya visi mana dulu nih yang bakal kita taklukkan, Konstantinopel atau Romawi. Dan visi itu berlanjut sampai generasi selanjutnya dan di Muhammad Al-Fatih, gitu loh. Muhammad Al-Fatih juga ada tuh, ya kan? Rasa-rasa hilang arah. Coba nonton film atau baca buku yang Netflix itu apa? Gue sih ya. Itu kan tentang Al-Fatih kan. Iya. Nah itu adalah ngerasa-ngerasa yang arah. Sampai kalau gak salah tuh ada suatu waktu Muhammad Al-Fatih tuh diasingkan kan. Diasingkan ke suatu kota gitu loh. Ya itu. Tapi dia punya visi gitu loh. Dia balik lagi. Dia punya guru. Dia punya teman-teman, ya kan. Siapa sih nama teman-temannya itu, ada di bukunya itu. Nama-nama Turki banget lah pokoknya.
1: Ada ini.
0: Iya. Udah lupa gue.
1: Iya, pokoknya yang di masa depannya jadi pasha-pashanya gitu.
0: Iya, kan? Jadi pasha-pasha itu. Bukan pasha ungu ya. Yeah. Nah itu. Oke. Okay. Itu jadi emang punya visi yang udah tertanam gitu loh. Jadi kalau kita udah punya visi dari awal, ya kan. Udah dari ketika kita muda, ya kan. Ketika kita hilang arah dikit-dikit karena misalnya karena dunia atau karena kondisi zaman pada waktu itu, kita jadi lebih gampang untuk kembali lagi. Kalau kita dari awal udah punya visi, jadi emang harus dari awal nentuin apa yang kita mau, visi yang kita mau. Okay. Itu mungkin ya dari siroh-siroh.
1: Tapi iya sih, menarik sih. Maksudnya kita kan selama ini ngelihatnya Rasul itu ya udah kan cuma sekedar nabi dalam tanda kutip yang ngajarin syariat, yang ngajarin akhlak. Banter-banter kalau mau lebih luas kita ngelihatnya okay, sebagai kepala negara. Tapi sebenarnya jauh lebih daripada itu, nabi itu ngajarin kita tentang gimana menjadi umat yang punya visi sebenarnya.
0: Betul.
1: Karena kan nabi kan suka ngasih bisyarah-bisyarah gitu ya tentang kabar-kabar gembira di masa depan yang akan terjadi.
0: Betul.
1: Dibebaskannya Konstantinopel, dibebaskannya Roma, dibebaskannya Baitul Maqdis,
0: Yaman, Syam juga tuh.
1: Oh, yang istana
0: yang
1: putih.
0: Yang
1: perang Khandaq itu ya.
0: Yang perang Khandaq.
1: Itu kan ya secara tidak langsung mengajarkan bahwa kita ini umat yang bervisi harusnya. Iya. Ketika kita akhirnya berantakan, kehilangan arah karena kita lupa sama visi kita.
0: Lupa sama visi.
1: Yang menjadi masalah adalah kalau misalnya ada orang yang ngerasa, okay, gue tahu nih, gue harus punya visi, gue harus punya tujuan. Tapi gue nggak tahu tujuan gue hidup tuh apa. Nah itu gimana kalau menurut lo?
0: Nah ini kalau secara garis besar ya, kita ini sebagai manusia diciptakan kan. Illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah. Beribadah itu setiap orang bisa banyak jalannya, kan apa namanya? Banyak jalan menuju Roma ya. Bisa banyak jalan, setiap orang punya jalan masing-masing untuk menuju ibadah kepada Allah itu. Balik lagi ke yang tadi. Kita refleksi, kita kenali diri kita sendiri, gitu kan. Misalnya pernah dengar ini enggak sih, ikigai? Yang tiga lubang itu kan?
1: Diagram
0: ya kan. Apa yang kita suka,
1: apa yang
0: kita menghasilkan, dan apa yang kita bisa kalau nggak salah. Itu kita cari yang beririsan kan. Intinya dari mengenali diri sendiri dulu gitu loh. Intinya kalau visi secara Islam gitu kan, secara Islam garis besar adalah kita beribadah kepada Allah. Kita menegakkan kalimat Allah. Tapi bisa kita breakdown lagi ke personal kita masing-masing.
1: Berarti in other words, setiap orang di bumi ini seharusnya secara default tuh udah punya visi.
0: Iya.
1: Karena visi kita adalah kembali kepada Tuhan.
0: Betul.
1: Cuma turunan-turunannya itu yang akhirnya bebas kita cari
0: breakdownnya itu ya.
1: Okay. Jadi sejatinya gak bisa tuh orang ngomong gue tuh gak tahu tujuan hidup gue apa.
0: Iya.
1: Yang ada mungkin lebih tepatnya gue tuh lupa.
0: Iya benar. Lupa ya.
1: Karena sejatinya Allah tuh nyiptain kita udah ada tujuannya, betul, udah ada visinya. Oke. Menarik. Masya Allah.
0: Okay.
1: Nah terus nih Top, tadi kan kita udah bahas ya, maksudnya masalah-masalah Gen Z, terus gimana akhirnya pengalaman lo pribadi, terus tuntunan Quran dan Sunnah, dan juga ada beberapa kisah-kisah terdahulu untuk akhirnya deal with this kind of problem yang akhirnya Gen Z itu kehilangan arah dan lain sebagainya. Nah selanjutnya, kadang akhirnya ada orang yang mungkin kita juga beberapa kali sering ngalamin, atau mungkin gue pribadi sering ngalamin, ketika akhirnya udah ngerasa disorientasi nih dari pekerjaan-pekerjaan, maksudnya kepada pekerjaan-pekerjaan duniawi gitu misalnya, akhirnya gue melupakan bahwa sebenarnya tujuan hidup gue tuh adalah Allah sebenarnya. Ya wajar lah, maksudnya di umur-umur sekarang kan kayak lagi ngejar karir-karirnya, lagi ngejar penghasilan segede-gedenya, atau mungkin lagi ngejar pasangan idaman mungkin. Banyak yang akhirnya itu bikin gue tuh jadi agak ke apa ya bahasanya,
0: unbalance gitu ya.
1: Iya, jadi gak balance, gak seimbang lah. Nah kalau pandangan lu pribadi, kira-kira apa sih cara atau tips supaya kita tuh bisa balancing between dunia and akhirat ini?
0: Ada satu kalimatin, satu kalimat di poster yang terpampang di kamar gue waktu di pesantren.
1: Oh, apa tuh?
0: Aimal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu, untuk hal dunia, seakan-akan kamu hidup selamanya. Okay. Tapi bekerjalah atau beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Itu kan ngajarin kita untuk balance, ya kan, antara dunia dan akhirat. Ketika kita ngomongin masalah dunia, okay, kita anggap kita bakal hidup selamanya, gitu. Jadi kita misalnya kejar karir, kejar harta, invest, ya kan, dan sebagainya, walaupun lagi merah ya, kejar apapun gitu. Tapi ketika kita ngomongin masalah akhirat, masalah ibadah kita, tas kita nafas dan sebagainya, seakan-akan kita mati besok. Bahkan jangan besok, detik ini. Kita nggak tahu kan habis kamera off nih kita masih hidup atau enggak. Nggak ada yang tahu ya kan.
1: Jangan kan itu. Bisa jadi nih episode nggak selesai.
0: Episode nggak selesai nih.
1: Agak ngeri juga ya.
0: Jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Nah, itu jadi kita punya mindsetnya itu loh. Ini dua hal yang berbeda, dunia yang berbeda. Dunia itu kalau kita ngomongin masalah dunia, seakan-akan kita hidup selamanya. Kalau kita ngomongin masalah akhirat, seakan-akan kita mati besok. Ya kan, di Quran juga kan ada wabtaghi fima atakallahu darul akhiratah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang telah Allah berikan dari segi akhirat, ya kan. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan juga bagianmu dari dunia. Gitu. Jadi emang kita diajarkan untuk balance, ya kan. Cuma pertanyaannya gimana sih kalau misalnya kita udah terlalu sibuk ngejar dunia, kita sibuk ngejar karir misalnya, sampai kita tuh gak ada waktu, ya kan, 24 jam tuh udah fokus ke kerja, fokus ke hal lainnya gitu, sampai gak ada waktu buat akhiratnya gitu kan. Ada buku bagus namanya Elastic Habit. Pernah ada yang share juga ini, waktu itu baca di X kan. Intinya di Elastic Habit itu salah satu poinnya, kalau kita mau ngebangun habit, kita mau konsisten ngelakuin sesuatu, kita bisa breakdown sesuatu yang mau kita lakuin itu jadi 3 opsi. Mini, plus, sama elite. Contoh misalnya, gue alhamdulillah udah 4 tahun, 5 tahunan lari. Konsisten ya kan, setiap minggu. Ya kan? Dan setiap minggu itu, kalau target gue sih lari 10 kilo, 12 kilo ya kan. Nah, itu elitnya gitu. Cuman kalau ketika lagi sibuk banget ya kan. Ini pakai analogi lari ya. Lagi sibuk banget di waktu itu ya kan, di hari itu misalnya ada ngisi lah, ada acara lah, sampai enggak ada waktu lagi gitu loh buat lari gitu loh. Gua pakai yang mini, yaitu cuma 1 kilo aja atau cuma 10 menit. Kebayang enggak sih? Jadi misalnya gua pengen konsisten lari ya kan, tapi gua bagi jadi 3, mini plus elit. Mini itu ketika lagi sibuk banget, ketika lagi nggak ada waktu atau lagi down banget, ya udah kita ambil yang paling kecil, misalnya cuma lari 1 kilo, plusnya lari 5 kilo, elitnya lari 10 kilo, dan semua hal ini itu punya kondisi yang berbeda-beda. Atau kita ambil contoh push up, misalnya pengen push up, pengen konsisten push up setiap hari, ya kan? Mininya adalah push up 5 kali. Ketika kita lagi hektik banget, ya kan? Beneran di luar rumah terus, ya kan? Nah itu kita push up seenggaknya 5 kali, itu mini. Gitu kan. Plusnya misalnya 20, elitnya 50 kali gitu kan. Jadi poinnya apa? Poinnya ketika sesibuk-sibuknya kita pun, kita enggak ninggalin habit itu walaupun cuma dari yang mini doang. Ya, itu kalau masalah lari dan push up misalnya. Kan nge-gym juga, lu juga nge-gym kan. Ya, kita tahu. Nah, kalau kita tarik ke akhirat ya kan. Misalnya kita ambil contoh ngaji.
1: Ngaji.
0: Tilawah ya kan. Kita udah sibuk banget sama dunia ya kan. Kita butuh untuk balancing dengan akhirat kita. Tapi kita bingung, kita terlalu sibuk sama dunia, kita gak ada waktu nih untuk akhirat gitu kan. Nah kita bedah, kita bagi jadi 3 tadi. kita pengen konsisten ngaji, kita bagi jadi mini plus sama elit. Mini misalnya sehari minimal satu halaman lah. Itu udah mentok banget kan, udah bare minimum banget. Satu halaman satu hari, itu gak apa-apa. Plusnya misalnya setengah jus. Elitnya kita sehari tilawah satu jus, ya kan. Nah itu kita jadiin apa ya, konsep kehidupan kita. Kita kita jadiin habit kita. Misalnya kita lagi hektik banget, seenggaknya kita masih ada akhiratnya. Walaupun cuma satu halaman sehari. Itu kalau dari ngaji. Dari sholat sunnah juga bisa. Misalnya atau sholat ya, dalam apa namanya, dalam artian umum, sholat sunnah atau sholat wajib. Mininya adalah seenggaknya kita sholat lah, sholat fardu. Plusnya misalnya kita sholat qobliyah atau ba'diyah. Kalau qobliyah zuhur itu 4 rakaat ya. Plusnya misalnya cuma 2 rakaat aja. Karena sibuk misalnya. Elitnya kita lakuin duha, tahajud, qobliyah 4 rakaat dan sebagainya. Itu plusnya ya kan. Kalau kita lagi kosong banget waktu itu. Nah jadi biar kita gak ninggalin sama sekali akhirat, kita seenggaknya ngambil yang bare minimumnya, yang mininya. Satu halaman lah sehari, atau seenggaknya sholatnya lah, sholat wajibnya lah yang kita lakuin gitu. Walaupun kita gak sholat sunnah gak apa-apa gitu. Bukan berarti menafikan sholat sunnah ya, meminggirkan sholat sunnah itu wajib. Cuman kan kita ada kondisi di mana keimanan kita turun, atau kita sibuk banget gitu. Jadi kita cuma ambil yang mini doang. Nah itu yang dijelasin di buku Elastic Habit. Itu cara kita menyeimbangkan lah antara dunia dengan akhirat. Ketika kita sibuk banget sama dunia, kita seimbangkan dengan akhirat, walaupun cuma satu halaman sehari, dengan tadi Elastic Habit gitu. Karena kalau kita mikirnya, aduh kayaknya berat deh buat baca satu hari setengah juz atau lima juz, ya kita gak mulai-mulai. Gak bisa tuh, gak mulai-mulai untuk menyeimbangkan dengan akhirat. Emang harus dibedah, jadi pakai bare minimum kayak gitu. Kebayang gak sih?
1: Kebayang. Kalau gue keingetnya jadi ke kaidah fikih ya. Apa mala yudrokukulu layutrokukulu, apa yang kaidah sesuatu sufiki. Ya sesuatu yang tidak bisa didapatkan semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Gitu.
0: Iya.
1: Benar-benar sih.
0: Iya.
1: Atau mungkin kalau gue baru kepikiran lagi, lebih jauh lagi ditariknya adalah gimana cara kita tetap balance, dunianya dapat, akhiratnya dapat, ya kita jadikan aja kerja-kerja duniawi kita sebagai usaha akhirat.
0: Itu
1: benar nggak sih?
0: Benar juga ya. Iya, itu juga niatnya berarti kan.
1: Iya, niat.
0: Kita niatnya kerja dunia kita untuk akhirat. Kerja misalnya untuk menafkahi misalnya.
1: Ya, at least kalau pakai prinsip lo yang tadi, yang elastic habit, yang mini plus elite itu, at least kalau misalnya kita tahu kita tuh nggak bekerja, misalnya contoh ya, untuk rumah zakat misalnya, atau untuk apalagi misalnya untuk sekolah Islam, pondok pesantren.
0: Yang jelas ada pahalanya,
1: yang jelas akhirat lah.
0: Ya, jelas akhirat.
1: Ya, misalnya kita katakanlah kerjanya di
0: tambang
1: atau di multinational company lalala yang urusan dunia banget.
0: Atau SMG gitu misalnya.
1: Ya, misalnya gitu ya. Ya itu kan gak apa-apa selama emang ya kita niatnya at least tetap dapet niatnya lah. Niatnya kita bekerja untuk apa misalnya kan.
0: Betul.
1: Kita sambung-sambungin aja kan.
0: Betul juga bisa. Kita kan ada ibadah mahdoh sama ghair mahdoh ya kan. Ibadah yang udah ditentuin tata caranya sama yang enggak gitu loh. Nah itu
1: benar. Asalkan emang kerjanya yang halal gitu.
0: Halal. Betul.
1: Kalau kerjaan 1M sehari
0: ditangkap itu penjara kalau itu.
1: Oke. Ya, terus habis itu ketika kita balance nih antara dunia dan akhirat, pastikan kita sering banget ya, maksudnya untuk dituntut. Entah siapalah yang nuntut, entah mungkin teman-teman sekitar, entah society as general gitu ya, secara umum, atau orang tua, atau mungkin diri kita sendiri, kita tuh sering dituntut untuk menjadi sukses gitu. Nah, kalau menurut lo, Gen Z yang gak hilang arah, terus Gen Z yang akhirnya sukses, tuh sebenarnya apa sih?
0: Nah, ini masuk ke definisi sukses berarti ya.
1: Nah, boleh
0: juga sih, karena setiap orang mungkin beda-beda ya kalau ditanya. Coba komentar di bawah, apa sukses menurut kalian? Biar kayak influencer gitu ya, kayak youtuber gitu. Sukses itu kan kalau kita tarik secara garis besar ya, pasti kan beda-beda nih. Ada sukses pengen jadi CEO misalnya, sukses pengen jadi ayah yang baik misalnya. Dan apapun itu, soalnya secara garis besar sukses itu adalah kebahagiaan yang kita pengenin. Kita jadi CEO misalnya kita bahagia, kita jadi dapat jabatan ini kita bahagia, kita jadi misalnya wali kota kalau misalnya di politik bahagia, kita jadi ini misalnya, itu bahagia ya kan. Jadi secara garis besar sukses adalah kebahagiaan yang bisa kita dapetin ya kan. Menariknya ada satu hadis ya kan, tentang kebahagiaan. Dari ini ada di musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal. Min sa'adat ibni Adam istikharatuhu lillah. Dari kebahagiaan anak Adam yang bikin anak Adam manusia, yang bikin anak Adam bahagia, itu adalah istikharah kepada Allah. Pertama, ya kan, minta petunjuk kepada Allah. Dilanjutin hadisnya, wa min sa'adati ibni Adam ridahu bima qadahu Allah. Dan dari kebahagiaan manusia itu adalah ridho atau rela terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita. Dan kebalikannya, wa min syaqwati ibni Adam, dari kesengsaraan anak Adam, itu adalah meninggalkan istikharah kepada Allah dan tidak ridho atau murka terhadap takdir Allah gitu loh. Jadi kita kan pasti punya ya visi ya, pengen jadi ini, pengen jadi ini. Dan kadang itu gak berjalan sesuai keinginan kita ya. Nah itu apakah kita bisa dibilang sukses ketika kita tidak berjalan?
1: Tergantung.
0: Tergantung. Kalau kita pakai hadis ini, kalau kita memaknai kebahagiaan, kesuksesan adalah ketika kita mau istikharah kepada Allah dan kita ridho kepada Allah, maka ketika kita gak jadi itu pun kita bisa dibilang sukses karena kita bahagia. Kita bahagia, kita ridho apapun yang Allah takdirkan kepada kita. Ridhohu bima qadallah. Ridho tuh hal yang sulit banget sih. Sulit banget itu. Mungkin butuh waktu ya. Kita dapat musibah, ketika ditolak misalnya mau masuk kampus atau company ini ya kan, butuh waktu untuk kita berdamai, untuk bisa kita ridho dengan apa takdir Allah. Dan it's okay, enggak apa-apa ya kan. Kita manusia ya kan. Enggak apa-apa, ambil waktu sejenak gitu kan. Biar bisa beneran ridho kepada Allah. Dan kalau udah ridho kepada Allah tuh bakal banyak peluang bermunculan lah, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib lah. Gitu. Jadi bakal Allah kasih gitu loh. Ini tapi, kita ridho terhadap.
1: Ya gue relate sih maksudnya. Ketika tadi dengar itu apa hadis tadi ya?
0: Itu hadis.
1: Ya, ketika dengar hadis bahwa bahagianya manusia itu ditentukan salah satu indikatornya adalah apakah dia minta petunjuk ke Allah kepada atau Allah. Enggak. Itu gue relate banget. Karena jujur gue juga like anak-anak muda lah maksudnya. Pernah tersesat juga. Wajar lah, pernah jauh lah maksudnya. Di fase-fase itu yang gue notice adalah emang bener. Maksudnya secara dunia mungkin gue lebih, dalam tanda kutip, lebih seneng, lebih bahagia. Tapi secara hati itu gak bisa bohong. Ada aja tuh perasaan gelisah, perasaan gak tenang, perasaan takut, cemas. Dan kalau misalnya gue inget-inget, yang menjadikan gue bisa kayak gitu tuh ya karena di fase-fase kegelapan itu gue jarang banget doa sama Allah gitu. Beda banget kalau dulu, atau mungkin pas setelah taubat itu, atau ya setelah kembali ke cahaya gitu ya. Ada lighting
0: cahaya.
1: Ya sudah. Ya emang bener ya ternyata. Perkataan siapa ya kalau gak salah itu Umar bin Khattab kalau gak salah ya. Yang ngomongnya tuh semacam laukamakola, aku tuh, yang artinya ya, aku tuh gak memusingkan apakah doaku terkabul atau enggak. Tapi yang aku pusingkan adalah apakah aku berdoa atau enggak.
0: Iya lagi.
1: Karena sebenarnya rezeki kita itu bukan semata-mata dalam bentuk apa yang kita minta dipenuhi. Tapi apakah kita diberikan taufik oleh Allah untuk meminta atau enggak.
0: Betul banget.
1: Iya sih, dan itu yang bikin bahagia sih.
0: Benar-benar. Ada juga salafus salih itu yang bilang, kalau misalnya aku doa aku dikabulkan oleh Allah, aku bahagia. Tapi kalau misalnya doa aku gak dikabulkan oleh Allah, justru aku lebih bahagia. Ditanya tuh.
1: Gue merinding.
0: Ditanya tuh. Kenapa? Karena kalau misalnya doa aku dikabulkan oleh Allah, itu adalah keinginanku. Tapi ketika doa aku tidak dikabulkan oleh Allah, berarti yang menang itu keinginannya Allah. Untuk kita.
1: Jujur gue merinding.
0: Rinding.
1: Dan itu yang akhirnya, apa ya, menjadikan kita itu jadi lebih adil ya dalam menilai kesuksesan kan.
0: Betul.
1: Karena orang mau kaya, mau biasa aja, mau pendidikan mentereng, mau pendidikan biasa aja, mau tinggal di sini atau di mana, selama dia bahagia ya dia tuh sukses.
0: Sukses. Iya.
1: Benar.
0: Betul.
1: Oke. Insyaallah. Gak kerasa ya, udah banyak banget tadi kita ngobrol panjang lebar kesana kemari. Sebelum kita tutup nih, teman-teman, dari lu ada pesan penutup, closing statement
0: terkait biar gak hilang arah ya?
1: Ya, terkait tentang gimana caranya kita as a youth, as a Gen Z itu gak kehilangan arah dalam hidup kita.
0: Lu kan pernah tahu ya, lu tahu buku Seven Habits dari Stephen Covey ya. Di situ dia bilang biar untuk menentukan tujuan kita begin with the end. Mulai dari akhir. Kalau dia sih bilangnya kurang lebih, ketika di akhir nanti, ketika kita meninggal misalnya, orang tuh mau mengenang kita sebagai apa. Itu dia, ya kan. Maksudnya bukan buka non-muslim, ya kan. Jadi ujungnya adalah ketika di meninggal nanti, ketika di akhir. Kalau kita sebagai Islam, lebih dari itu, ketika di padang mahsyar, ya kan. Kita mau dilihat sebagai apa oleh Allah. Kita mau dianggap sebagai apa oleh Allah. Hmm. Jadi kalau Stephen Covey bilang begin with the end, kalau kita sebagai Muslim begin with the mahsyar. Mulailah dari mahsyar. Kita pengen dianggap apa sebagai pada mahsyar, bayangin jutaan manusia, ya kan? Justru kalau dari Nabi Adam ratusan juta mungkin miliaran ya. Miliaran ya, ratusan miliar mungkin. Oh, banyak banget lah, gitu kan. Kita pengen dianggap apa oleh Allah biar kita dapat apa ya, keistimewaan, dapat syafaat dan sebagainya. Contoh misalnya Ibnu Katsir, ketika di padang mahsyar nanti, ya kan, dia seenggaknya udah punya apa ya, udah punya modal gitu loh, untuk bisa dilihat, ya kan, dianggap lah oleh Allah. Apa modalnya? Tafsir Ibnu Katsir yang kita baca bermanfaat sampai kita sekarang ini. Imam Ghazali, ya kan, punya buku juga Ihya Ulumuddin, atau Bari punya tafsir dan ulama lainnya gitu loh. Nah, kita pengen dianggap sebagai apa oleh Allah? Kita pengen dapat syafaat karena apa oleh Allah di padang mahsyar nanti, gitu kan. Nah, itu kita tarik ke diri kita sekarang. Misalnya kita pengen jadi kita pengen nulis sesuatu atau kurikulum misalnya yang bermanfaat buat umat muslim misalnya, yang bermanfaat buat pembebasan Baitul Maqdis Palestina misalnya. Masya Allah banget kan. Nah, itu kita breakdown ke sekarang, ya kan. Kita breakdown berarti apa nih yang harus kita achieve, ya kan, untuk sampai ke bisa ngebuat buku kayak gitu, gitu loh. Bisa kesampai hal itu, kita berarti kita harus bisa nulis, kita harus punya channel publisher, ya kan, dan sebagainya. Kita harus belajar nulis. Dan breakdown ke diri kita sekarang ini, berarti kita harus belajar nulis. Kita mulai nulis dari sekarang. Kebayang gak sih? Jadi kalau Stephen Covey punya begin with the end, kita umat muslim punya begin with the mahsyar. Jadi kalau misalnya kita tadi ya balik lagi ke hilang arah, misalnya kita gak tahu visi misi tujuan kita, coba kita pikirin ketika di padang mahsyar nanti, kita pengen dianggap sebagai apa? Kita pengen jadi orang kayak apa? Dilihat sama Allah sebagai apa? Gitu loh. Dari situ baru kita breakdown ke diri kita sekarang ini. Apa yang perlu kita lakuin dari sekarang biar kita bisa menuju apa yang kita mau ketika di padang mahsyar nanti.
1: Wah,
0: gimana? Iya sih, tipis-tipis.
1: Pokoknya setiap kita ngerasa kehilangan arah, tinggal kita ingat-ingat aja nanti di mahsyar tuh kita mau dikenal sebagai apa gitu.
0: Iya, endingnya kayak gimana?
1: Karena nanti tuh ada momen di mana di hari akhir itu semua scene kehidupan kita tuh diputar ulang.
0: Iya, benar.
1: Ya mungkin gitu kali ya mikirnya, maksudnya supaya kita gak lama-lama nih ngerasa kehilangan arah, tinggal kita pikirin aja kita tuh mau bikin film tentang diri kita yang kayak gimana sih.
0: Iya. Iya, ya gitu, bisa bangga nih, oh ini filmnya gitu kan, nggak ngemalu gitu loh ketika diputarin lagi filmnya gitu.
1: Dan itu diliatin semua, seluruh umat manusia.
0: Seluruh manusia, malaikat juga ngeliatin, malaikat ikut nonton malaikat.
1: Kebayang sih itu,
0: banyak gitu tuh malaikat kan.
1: Oke, thank you banget Khotab untuk diskusinya. Hatur nuhun, semoga apa yang sudah kita bahas tadi membawa manfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk teman-teman nih. Gimana sih teman-teman nih?
0: Yang sebutannya apa teman-teman nih?
1: Teman-temannya yang nonton di rumah atau di kantor atau mungkin di
0: sambil makan
1: atau mungkin ya apapun itu, semoga bermanfaat, membawa keberkahan, dan sampai jumpa di
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Bargas,
3: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
5: Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini Wi-Fi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
5: Itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak bisa habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
7: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
8: Assalamualaikum Kang Rejo.
9: Waalaikumsalam.
8: Ada suara pedok kabar piye Kang?
9: Alhamdulillah baik-baik saja.
8: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
9: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
8: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
9: Apa? Diiklan nak? Ndadak diiklan apa barang apa jane?
8: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
9: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
8: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
9: Ayo ngaku mobilku kalu.
8: Weh, saiki numpak mobil lho.
9: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
8: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
9: Lah, ge mobilku ge.
8: Lah kok pikep ngene?
9: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
8: Aduh, ya wes, ayo.
7: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
10: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu nggak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
7: Pendengar,
11: Kebahagiaan dan keberhasilan itu memiliki tanda-tanda yang bisa ditangkap dan isyarat-isyarat yang tampak. Tanda-tanda dan isyarat-isyarat itu adalah saksi peningkatan tahapan yang bisa dicapai. Di antara tanda-tanda kebahagiaan dan keberhasilan itu adalah bahwa semakin ilmu seorang hamba bertambah, maka akan bertambah pula kerendahan hatinya serta belas kasihnya. Seperti mutiara yang mahal, semakin dalam tempatnya di dasar laut, maka akan semakin tinggi harganya. Dan orang yang bijaksana akan menyadari bahwa ilmu adalah anugerah yang dengannya Allah mengujinya. Jika ia mensyukuri dan menerimanya dengan baik, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 disebutkan, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Pendengar, semakin orang itu bertambah amal perbuatannya, akan semakin bertambah pula kehati-hatian dan rasa takutnya kepada Allah. Dia akan semakin berhati-hati agar kakinya tidak tergelincir, lisannya tidak kelepasan omongan, dan hatinya tidak terbalik. Ia selalu bercermin dalam mewanti-wanti dirinya bak seekor burung yang hati-hati setiap kali hinggap di suatu dahan. Dia takut terhadap bidikan peluru pemburu. Semakin bertambah hartanya, maka semakin ia menjadi lebih dermawan dan semakin banyak memberi. Sebab harta hanyalah barang titipan, sementara yang memberi harta itu adalah si penguji. Semakin meningkat status dan kehormatannya di masyarakat, maka semakin dekat ia dengan masyarakat, mudah memberi dan semakin rendah hati. Seluruh hamba itu adalah makhluk Allah, dan yang paling dicintainya adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama. Sedangkan tanda-tanda kesengsaraan adalah bahwa semakin bertambah ilmu seseorang, maka ia akan semakin sombong dan angkuh dalam tindak dan tanduknya. Ilmu yang tidak bermanfaat dan hatinya kosong, semakin kecil nilai orang-orang di sekitarnya dan semakin baik prasangkanya terhadap dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak pada hari kiamat, orang yang sombong akan dihimpunkan dalam barisan semut-semut kecil yang diinjak-injak oleh kaki manusia. Kehidupan adalah cobaan dan ujian dari Allah bagi hamba-hambanya. Ada yang dengan ujian itu menjadi bahagia, namun ada pula yang dengan ujian itu menjadi sengsara. Sesungguhnya petunjuk dari Allah itu akan datang bagi mereka yang mencarinya. Subhanallah. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang diberi petunjuk serta selamat di dalam menjalani kehidupan dunia untuk tujuan kemuliaan kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.
12: Ya Allah, tiada sesuatu yang tersembunyi di matamu. Engkau tahu betapa banyaknya dosa yang telah kami perbuat kepadamu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa besar dan dosa kecil, sengaja maupun tidak disengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini, yang lalu-lalu bahkan yang akan datang, dari mulai akhir balik hingga akhir hayat kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa-dosa ayah ibu kami. Sayangilah ayah ibu kami dengan rahmat-Mu, sebagaimana ayah ibu kami menyayangi kami. Demikian pula untuk guru-guru kami yang telah membimbing kami mengenal-Mu, kakek nenek kami, suami kami, istri kami, kakak adik kami, anak-anak cucu keturunan kami. Ya Allah, Ya Rahman, ampunilah seluruh orang-orang yang kami cintai dari kaum muslimin dan kaum muslimat, baik yang hidup dan yang telah wafat. Amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
0: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
0: Walah, mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
1: Lah, kayak mobilku kayak.
0: Lah kok pikap ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Maka dalam hal ini cara beragama kita harus kembali pada Quran dan Sunnah. Ya, jangan sampai kita tadi diingat, jangan seperti orang ahli kitab. Orang ahli kitab itu lama berpisah dengan kitab sucinya. Cara beragama mereka sudah tidak mengikuti kitab suci, hanya mengikuti orang-orang alim mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka hanya mengikuti, ya, mengikuti cara beragama mereka, mengikuti orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Ya. Maka tidak ngerti isi kitab sucinya. Sampai mengkufuri Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad itu sebagai nabi, karena mereka tidak mengerti, tidak memahami kitab sucinya. Walaupun kalau ditanya kitab suci mah apa? Kitab sucinya Taurat. Kitab suci mah Injil. Tapi dia tidak paham isinya. Kenabian Nabi Muhammad sudah disebut di kitab mereka. Sampai diterangkan di dalam Al-Qur'an. Orang Yahudi, orang Nasrani itu paham betul kepada Muhammad kalau Muhammad itu nabi. Bahkan dikatakan paham mereka, kenal mereka kepada Muhammad sebagai seorang nabi seperti kenalnya seorang bapak kepada anak-anaknya sendiri, sehingga kenal betul kalau Muhammad itu nabi. Tapi mengapa mereka mengkufurinya? Karena kenabian Nabi Muhammad disembunyikan oleh ulama-ulama mereka. Nah, orang-orang yang sekarang sudah tidak bisa, karena menemukan kitab sucinya pun sudah tidak bisa. Kitab suci yang asli, Taurat, Injil itu sudah tidak ada. Maka kalau ada penyimpangan, susah untuk kembali kepada kitab suci. Tidak ada, maka berpisah jauh. Nah, itu kita tahu dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran. Maka Allah memerintahkan dalam Al-Quran, jangan seperti mereka. Kalau mereka lama berpisah dengan kitab sucinya menjadi fasik, orang Islam nanti kalau hanya bangga dengan kitab sucimu apa? Al-Quran. Tapi tidak mengerti isinya Al-Quran. Kalau ngerti pun tidak, bagaimana perbuatan sesuai dengan Al-Quran? Wong tidak paham. Nah, maka itu nanti kalau perbuatannya diungkapkan dengan Al-Quran tidak cocok, Qurannya yang ditolak. Apa yang sudah menjadi kebiasaannya itu yang dijalani. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 104. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, mereka mengatakan qulu hasbuna ma wajadna alaihi abana. Kalau diajak kembali, mari kita taati ma anzalallahu maksudnya Al-Qur'an, wa ila rasul maksudnya Al-Qur'an.

ya. Jadi agama ikuti nenek-nenek moyang, ikuti mbah-mbah kita atau bapak-bapak kita itu tidak dibenarkan. Agama itu harus mengikuti Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: sejenak lupakan tawa itu. Tinggalkan dulu segala urusan duniawimu. Luangkan waktu untuk sekedar mengingat, bermuhasabah akan sesuatu yang pasti menghampiri diri. Saat itu akan tiba, sahabat. Saat di mana wajahmu terlihat pucat pasi, tubuhmu kaku tak bergerak. Gelar hanya tinggal sejarah. Segala prestasi dan pencapaian yang didapat tak ada yang peduli. Bukankah hanya amal yang setia mengikuti? Saat itu kau sendiri mempertanggungjawabkan skenario hidup yang kau pilih. Baik buruk diperhitungkan di pengadilan dengan keadilan tertinggi. Mungkin ada banyak penyesalan akan waktu dunia yang terlewat sia-sia. Mungkin juga akan ada kelegaan atau kesadaran beribadah. Atau saat yang lain akan tiba, sahabat. Saat dimana kabar itu menghampirimu, siapapun yang tersayang meninggalkanmu untuk selamanya. Tak akan ada lagi dialog yang terangkai panjang. Tak bisa lagi canda tawa menggurat indah. Kau sendiri melihat tubuh yang tersayang terbujur kaku. Saat itu hilanglah kesempatan untuk mewujudkan niat baik membahagiakan. Hilang pula sosok yang paling menyayangi dan mengerti dirimu. Mungkin terlalu banyak penyesalan dalam keterupaan dan kedurhakaan. Mungkin juga masih ada kelegaan atau doa yang pernah terpanjatkan. Maka yang manapun, sebelum kepastian saat itu tiba, masih ada waktu yang diberikan oleh Allah. Jika seorang kita terlalu lena dalam setumpuk aktivitas keduniaan, maka rehatlah. Berikan sedikit waktu bagi diri untuk mengingat yang kekal di sana. Apa yang sudah dilakukan? Sudah siapkah jika tamu itu tiba-tiba menjemput diri? Atau sanggupkah diri jika tamu itu menghampiri orang yang tersayang? Tak ada yang bisa menjamin batas hidup seseorang. Mungkin besok atau sekarang. Saat diri sedang bergelimang prestasi. Saat orang-orang banyak yang mengagumi. Atau saat dunia kau terasa telah diraih. Saat itu pula dia memanggilmu. Dan saat itu hanya predikat khusnul khotimah yang bisa menjamin hidup setelah meninggalmu.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Jika segalanya tidak pasti, berarti semuanya masih mungkin. Tidak ada orang yang hanya mungkin gagal, seperti halnya tidak ada orang yang hanya mungkin sukses. Kita bisa mengupayakan yang lebih baik dengan hati dan pikiran yang baik, dengan mempelajari dan mengerjakan yang baik. Mengeluh dan memprotes keadaan tidak akan mengubah apapun. Jadi, berhentilah mengeluh dan merasa pesimis. Mulailah bangkit dan menjadi pantas bagi kemungkinan yang baik. Memang tidak mudah. Tapi apakah ada pilihan yang lain? Tetap semangat, kawan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa. Karena doa adalah hisnul muslim. Benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
2: Doa untuk kedua orang tua. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan rahmatilah keduanya, sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latasan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting for something.
2: Jika selama di dunia ini Anda menderita kelaparan, jatuh miskin, senantiasa dilanda kesedihan, menderita penyakit yang tak kunjung sembuh, selalu mengalami kerugian, atau diperlakukan secara zalim, maka ingatkan diri Anda pada kenikmatan surga yang lebih kekal abadi. Apabila Anda benar-benar meyakini jalan ini dan mengamalkannya dengan benar, niscaya Anda akan mampu merubah setiap kerugian menjadi keuntungan dan setiap bencana menjadi nikmat. Orang yang paling berakal adalah yang senantiasa melakukan sesuatu untuk akhirat dengan keyakinan bahwa akhirat itu lebih baik dan kekal abadi. Sebaliknya, manusia yang paling bodoh di dunia adalah mereka yang memandang dunia ini sebagai segalanya, tempat dan tujuan akhir dari semua harapan. Karena itu, tidak mengherankan bila Anda melihat mereka adalah orang-orang yang paling gelisah ketika menghadapi suatu musibah dan paling mudah larut dalam penyesalan saat malapetaka merenggut semua milik mereka. Itu semua tak lain dikarenakan mereka hanya memandang, memikirkan, mementingkan, dan hanya berbuat segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan kehidupan dunia yang sangat singkat, fana, dan tidak bernilai ini. Bahkan seolah-olah mereka tak rela sedikitpun keceriaan dan kegembiraan mereka di dunia ini terkotori dan terusik oleh hal apapun. Padahal, seandainya mereka sadar, niscaya mereka akan berbicara kepada jiwa mereka tentang masih adanya tempat tinggal yang kekal abadi, yaitu akhirat. Ada berbagai kenikmatan di dalamnya, dan juga tentang istana-istananya yang mega. Sungguh, alam itulah yang sebenar-benarnya tempat kembali kita yang layak untuk diperhatikan dan diraih dengan usaha yang keras. Saudaraku, pernahkah kita merenungkan secara mendalam bahwa sesungguhnya para penghuni surga itu tak akan pernah sakit, tak mungkin bersedih hati, tak bakal mati, tak pernah menjadi tua, dan pakaian mereka tak akan lusuh sedikitpun? Pernahkah kita menghayati wahyu ilahi yang menyatakan bahwasanya para penghuni surga itu akan menempati istana-istana yang bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luar? Pernahkah kita mengingatkan diri kita dengan kebenaran berita ilahi yang mengatakan bahwa di surga terdapat semua hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbetik di dalam hati manusia? Cobalah Anda renungkan kabar ilahi yang menyatakan bahwa sebatang pohon di surga tak akan selesai dikelilingi oleh seorang pengendara kendaraan selama 100 tahun lebih. Ingatkan pula diri kita bahwa panjang sebuah kemah yang didirikan di surga dapat mencapai 70 mil lebih. Sungai-sungainya mengalir dengan deras. Istana-istananya sangat indah dan megah. Buah-buahannya menggelayut rendah hingga mudah dipetik. Penjabaran tentang semua keistimewaan surga itu tak akan habis dalam waktu sesingkat ini. Pasalnya, di dalam surga terdapat berbagai keinginan yang pasti dikabulkan. Maka dari itu, mengapa kita sering lupa memikirkan semua itu dan berbuat segala sesuatu untuk meraihnya? Renungkanlah. Apabila tujuan akhir dari perjalanan seorang manusia adalah rumah yang kekal abadi ini, niscaya setiap bencana akan terasa ringan. Berbagai beban kehidupan akan membuat mata tetap berbinar, dan kesengsaraan hidup tetap dapat dijalani dengan riang hati. Maka dari itu, teruslah berbuat kesalihan. Dengan begitu, niscaya kalian akan tinggal di surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab.

0: saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Ya berarti aku ngono kuwi Kang Amin.
1: Iya no. Wis ya. Terus terusane piye jauhe?
0: Wong semono wae kowe mesti angel nglakonine kok dadak tekok terusane. Wis loro kuwi lakonono wae.
1: Kayak mujajah. Apa dene rapal ta? Ya ta. Ya ta.
0: Ono meneh Kang. Sayangilah siapa saja di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu.

0: Berarti wingi kae kowe ya teko ta,
1: Cak? Lha yo genah no, Kang.
0: Lah terus kowe nang ngendi?
1: Ya gelak genah jejer lore mimbar kae lho.
0: Lho. Lah ning cagak kuwi wingi ana wong sing ngrungokke pengajian karo senden cagak. Atek lak teklu kok. Heh? Cak malah tiba-tiba kowe ta, Cak?
1: Lah ya kuwi aku, Kang. Walah ngantuk tenan, kesel lah aku bar mangkat jagung.
0: Walah jojo. Lah mulakno kudu ngomong sithik-sithik, ra ngerti terusane.
2: Hei kawan. Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali.

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang memelihara kesucian diri pasti akan mendapatkan pasangan yang juga memelihara kesucian diri. Memelihara kesucian diri yang kita maksud dalam pembahasan ini adalah menjaga kehormatan dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak terjebak kepada perkara-perkara maksiat yang boleh mengotori diri dan hati, seperti zina dan bentuk-bentuk perkara perbuatan serong lainnya. Di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 30 dan 31, disebutkan beberapa petunjuk bagaimana memelihara kesucian diri dan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah kepada orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya atau kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya atau kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya, dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau para pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu yang pertama adalah senantiasa memelihara kesucian diri, tidak hanya untuk mendapatkan pasangan yang suci, tetapi juga untuk dapat masuk ke dalam surga. Sesungguhnya di antara yang awal masuk ke surga adalah orang-orang yang memelihara kesucian diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinampakkan kepadaku tiga kelompok yang pertama-tama masuk surga, orang yang mati syahid, orang yang memelihara kesucian diri, dan hamba yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah serta menasihati hamba-hamba sahayanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, pendengar, berdoa kepada Allah supaya diberikan sikap dan tabiat yang suka memelihara kesucian diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, diriwayatkan dari Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda berdoa, ya Allah, aku memohon petunjuk, ketakwaan, kesucian atau pemelihara diri dan kekayaan darimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga pembahasan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang pentingnya memelihara kesucian diri, sehingga dapat dipasangkan dengan orang yang juga memelihara kesucian diri dan termasuk yang awal masuk surga kelak di akhirat.

0: Baru saja Anda ikuti Sunatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakuh Media. Ikuti kembali Sunatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Muazzin berazan, banyak yang sibuk megang HP-nya atau sibuk berbicara dengan temannya atau diam di tempat di masjid tapi tidak mengikuti muazzin. Padahal ada hadis yang menjaminkan kita mendapatkan ampunan dosa. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim, khususnya ketika muazzin berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita menjawab wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Beda sama yang kita kenal raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya, itu biasa, itu zikir biasa. Tapi kalau dalam azan ketika muazzin selesai kalimat syahadat sebelum masuk hayya ala salat, ini hadis diriwayatkan Imam Muslim, sebelum masuk pada hayya ala salat kita langsung berkata, artinya wa aku bersaksikan, wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dini. Terbalik, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa lalu. Dan ketika selesai azan la ilaha illallah, kita langsung jangan lupa salawat kepada Nabi Muhammad SAW, baru doa azan. Banyak orang yang suka doa azan tanpa salawat, padahal Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yasma'ul azan thumma salla alayya, diriwayat Imam Bukhari, bersalawat kepadaku. Jadi fantas kalau kita memulai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah, ati Muhammad wasilata wal-fadila wab'ath maqam Muhammad alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Bahan innaka la tukhlifu al-mi'ad di luar sahih Bukhari, tapi disahihkan dan dihasankan oleh sebagian besar ulama, innaka la tukhlifu al-mi'ad. Apa yang kita dapat? Hullat lahu syafa'ati yawm al-qiyamah, terjamin dapat syafaat Rasulullah.

0: Hanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Kafha ya Ain Sad.
3: Kafha ya Ain Sad.
4: Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria.
3: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hamba-Nya Zakaria.
4: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا،
3: yaitu ketika dia berdoa kepada Rabb-nya dengan suara yang lembut.

0: syaqiyya.
1: Dia, Zakaria, berkata, "Ya Rabku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Rabku.

0: waliya.
1: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
0: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, waj'alhu rabbi radhiya.
1: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia, Ya Rabbku, seorang yang diridhai.
0: Ya

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."

Dia Zakaria berkata, "Ya Robku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Rabku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: asyia.
1: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.
0: Ya Yahya, khudil kitab biquwah, wa atainahu al-hukma sabiyya.
1: Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
0: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
1: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.
0: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis.

0: sawiyya.
1: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
0: Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya.
1: Dia, Maryam, berkata, sungguh, aku berlindung kepada Rabb yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orangnya bertakwa.
0: Qala innama ana rasul rabbiki liahaba laki ghulaman zakiyya.
1: Dia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci.
0: Qala

Dia, Maryam, berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Dia, Jibril, berkata, demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia, Maryam, mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."
1: Fanadaha min tahtiha alla tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya.
0: Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: setia.
1: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rob yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
0: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
1: Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

0: Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.
1: Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayyan.
0: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi jelaka.
1: Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqq alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya.

Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: عظيم.
1: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.

0: mubin.
1: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini atau di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
1: Inna nahnu narithul arda man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.
1: Wadhkur fil kitab Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah, ketika dia, Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

0: sawiya.
1: Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.
0: Ya.

Dia, ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Dia, Ibrahim, berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku."

dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku.

0: Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.
1: وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا.
0: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.
1: وَاذْكُرْ

0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi.

0: nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.
0: Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya.
1: Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan dia seorang yang diridhoi di sisi Rabb-nya.
0: Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

0: syukia.
1: Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel atau Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis.
0: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
1: Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginan syahwatnya, maka mereka kelak akan tersesat.

0: dunia.
1: Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi atau dirugikan sedikitpun.
0: Ya.

0: dia, yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang maha pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati.
1: La yasma'una fiha laghwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiya.
0: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam, dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang.
1: Tilkal jannatu allati nurithu min 'ibadina man kana taqiyyan.
0: Itulah surga.

Dialah Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

maka demi Rabbmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama syaitan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pengasih. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

0: qadhiya.
1: Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
0: Tsumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya.
1: Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

0: الفريقين خير مقاما وأحسن نديا.
1: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongannya lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
1: Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.
0: قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ

0: الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.

0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.
1: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا.
0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan

0: Dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: Attala'al ghaib, am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
0: Adakah dia melihat yang gaib, atau dia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pengasih?
1: Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adzabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak. Kelak mereka, sesembahan itu, akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya, dan akan menjadi musuh bagi mereka.
1: Alam tara anna arsalna syayatin ala al-kafirin ta'uzzuhum azza.
0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh?
1: Fala ta'jal alaihim, innama na'uddu lahum 'adda.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: Yawma nahsyurul muttaqin ila ar-rahmani wafda.
0: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat.
1: Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda.
0: Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka jahannam dalam keadaan dahaga.
1: La yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
0: Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat atau pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia, Allah, benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
1: Innalladzina amanu wa amilu ssalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.
1: Fa innama yassarnahu bilisanik litubashshira bihil muttaqin wa tundhira bihi qauman ludda.
0: Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.
1: Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahada au tasma'u lahum rikza.
0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Taha.
0: Taha.
1: Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
0: Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah.
1: Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula.
0: Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
1: Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa.
0: Yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.
1: Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa.
0: Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
1: Allahu la ilaha illa hu, lahul asmaul husna.
0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
1: Wa hal ataka haditsu Musa.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
1: Idh ra'a.

0: ketika dia, Musa, melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa,
1: inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bilwadi al-muqaddas quwa."
0: Sungguh, aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tua.
1: "Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha."
0: Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

0: yas'a.
1: Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.
0: Fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda.
1: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Dia, Musa, berkata, "Ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain." Dia, Allah, berfirman, "Lemparkanlah ia, wahai Musa." Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula."
0: وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى.
1: Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain.
0: لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى.
1: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
0: Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
1: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
0: Qala rabbi syrah li sadri.
1: Dia, Musa, berkata, "Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku.
0: Wa yassir li amri.
1: Dan mudahkanlah untukku urusanku. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Agar mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Yaitu Harun saudaraku.
0: Ushdud bihi azri.
1: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia.
0: Washirikhu fi amri.
1: Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.
0: Kay nusabbihaka kathira.
1: Agar kami banyak bertasbih kepadamu.
0: Wa nadhkuraka kathira.
1: Dan banyak mengingatmu.
0: Innaka kunta bina basira.
1: Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami.
0: Qala qad utita su'laka ya Musa.
1: Dia, Allah, berfirman, "Sungguh, telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa."
0: Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra.
1: Dan sungguh, kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini.
0: Idh awhayna ila ummika ma yuha.
1: Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.
0: An iqdhifihi fit tabut faqdhifihi fil yam falyulqihi al yam bis sahil ya'khudhu 'aduwwun li wa 'aduwwun lahu wa alqaytu 'alayka mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'ayni.
1: Yaitu, letakkanlah dia, Musa, di dalam peti. Kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku, dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku. Dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.

0: Musa.
1: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan."
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara pedok kabar piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Ala mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

0: Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin. Doa sebelum wudu. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad dalam kitab Irwaul Ghalil, jilid 1, halaman 122. Doa setelah wudu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Hadis riwayat Muslim pada jilid 1, halaman 209. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci. Hadis riwayat At-Tirmidzi, jilid 1, halaman 78.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM.

Pendengar, berapa lamakah kita sholat dalam sehari semalam? Jika setiap rakaat kita perkirakan 2 menit, maka dalam sehari semalam jumlahnya ada 34 menit. Artinya dalam sehari hanya kita isi sebanyak 2,4% dari 1440 menit. Dalam satu minggu, berarti ada 238 menit atau 3,96 jam. Dalam satu bulan, lama sholat kita sebanyak 952 menit atau 15,86 jam. Dan setahun, ada 11.424 menit atau 190,4 jam yang berarti setara dengan 7,93 hari. Jika rata-rata usia hidup manusia selama 60 tahun dan dikurangi dengan 10 tahun masa awal akil balig atau dewasa, maka hanya 50 tahun seseorang melaksanakan sholat dalam hidupnya. Itu berarti sepanjang hidupnya ia melaksanakan sholat fardu selama 571.200 menit atau sekitar 9.520 jam atau 396,7 hari atau 1,1 tahun. Pendengar, bisa dibayangkan, selama hidup kita hanya butuh waktu untuk sholat fardu selama 1,1 tahun atau dalam satu tahunnya 7,93 hari atau dalam satu hari hanya 30 menit. Dari sini terlihat betapa jauhnya perbandingan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikannya kepada kita dengan nikmat usia. Maka sangat disayangkan apabila ada orang yang tidak melaksanakan sholat karena alasan tidak ada waktu atau sibuk. Padahal jika kita jujur terhadap diri kita sendiri, kita mampu berlama-lama bertelepon, nongkrong di depan komputer, jalan-jalan, nonton TV dan lain sebagainya. Ingatlah, Abu Zubair menceritakan bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran itu terdapat perbuatan meninggalkan sholat." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu pendengar, jangan pernah merasa puas dan berbangga diri dengan ibadah yang telah kita laksanakan. Sebab bisa jadi ibadah kita, terutama sholat, tidak akan berarti apa-apa bila hal itu kita kerjakan dengan tidak ikhlas. Apalagi berharap surga, Allah telah menyindir orang yang demikian dengan pendusta agama. Jadi, jangan hanya mengandalkan masuk surga dengan selembar tiket sholat fardu. Silakan menjaring rahmat Allah dengan banyak beramal soleh, berinfak, zakat, puasa, haji, akur dengan tetangga, menyambung silaturahim, mengurus keluarga, belajar, menyantuni anak yatim, tidak membuang sampah sembarangan, bahkan hanya tersenyum kepada teman pun termasuk amal soleh.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sedek-sedek tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Let they come on. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Saudades do Comamba. RDSFM.
1: Inna illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqq jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il baridi 'inda adh-dhama. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa bermajlis di salah satu dari rumah Allah ini. Semoga majlis ini menjadi majlis yang barokah, majlis yang mengantarkan kita semuanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang kita dapatkan di dalam majlis ini mengantarkan kita untuk menjadi hamba yang semakin soleh dan solehah, semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat imannya, semakin dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semua itu semoga terus mengantarkan kita dalam keistiqomahan sampai kepada kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu bahwa majelis-majelis ilmu itu punya keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana majelis ilmu yang di mana di sana dibahas ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sangat mendekatkan orang-orang yang hadir kepada rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jaga majelis kita ini ya, tentu dengan adab-adabnya. Ya, dengan keikhlasan juga kehadiran kita, semoga semakin menambahkan rahmat Allah buat kita semuanya insyaallah. Jamaah sekalian, sebelum saya masuk pada pembahasan inti, ada hal yang ingin kami ingatkan ya kepada seluruh saudara-saudaraku sesama bangsa Indonesia. Mengingat bahwasanya hari-hari ini kita berada di bulan kemerdekaan kita. Bulan di mana kita bangsa Indonesia ini bersuka cita untuk menyambut hari ulang tahun ya, hari kemerdekaan, deklarasi kemerdekaan yang dahulu kita suarakan dan kemerdekaan yang sampai hari ini kita nikmati. Nah, namun bagaimana bimbingan Al-Quran ya, kepada kita tentang kesyukuran terhadap nikmat besar kemerdekaan ini. Kemerdekaan itu adalah sebuah nikmat. Ya, ini yang harus kita betul-betul sadari. Karena hidup di bawah penjajahan itu sangat buruk. Hidup di bawah penjajahan itu menjadikan orang itu tidak bisa untuk istiqomah di atas nilai bimbingan Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Tidak bebas untuk beribadah, apalagi kalau seperti kita dahulu dijajah oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang ingkar pada Allah. Maka setiap bangsa Indonesia yang mau beribadah kepada Allah itu diganggu oleh mereka. Ya, dahulu orang mau berangkat haji itu dicurigai. Jangankan pengajian seperti ini, masya Allah pakai jilbab semua seperti ini, wah sudah pasti dibubarkan oleh penjajah. Ya, gak bisa orang datang ke pengajian kemudian dengan bebas berbicara menyampaikan qala Allah wa qala Rasulullah. Itulah buruknya era penjajahan. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemerdekaan ini, maka hendaknya kita benar-benar mensyukurinya dengan sebenar-benar kesyukuran. Ya. Apa yang disebutkan atau bimbingan Al-Qur'an kepada kita semuanya terkait dengan mensyukuri kemerdekaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini di dalam sebuah surat yang namanya saja surat An-Nasr, surat pertolongan, yang menceritakan tentang kemerdekaan kota Mekah dari penjajahan kesyirikan. Karena kota Mekah itu sejak awalnya itu dia kosong, lalu dihuni oleh siapa yang pertama? Hajar alaihissalam, istrinya Nabi Ibrahim bersama dengan putranya, ya, Ismail alaihissalam, ya. Lalu kemudian tinggal di situ, lalu kemudian disitulah kemudian mereka bertambah, jumlah penduduknya bertambah dan seterusnya. Lalu kemudian di situ mereka membangun Ka'bah, di mana itu adalah simbol tauhid, simbol keimanan kepada Allah, kiblat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berjalanlah berbagai era setelah itu, waktu demi waktu tiba-tiba masuklah pengaruh-pengaruh kesyirikan dan berhala, sampai puncaknya di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ka'bah itu sampai terisi sekitar 380-an berhala. Di tempat yang sekecil itu berkumpul sekitar 380-an berhala kesyirikan, padahal itu adalah titik ketauhidan. Hari ini adalah kiblatnya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukuk dan sujudnya hanya diarahkan menghadap kepada tempat tersebut. Tapi ketika itu tempat itu sempat dijajah oleh kesyirikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam surat itu tadi memberikan peringatan atau mengingatkan kita kepada nikmat besar itu. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Pertolongan Allah dan kemenangan. Ataupun dan kebebasan, kemerdekaan. Ya, kemerdekaan yang dimaksud di situ adalah itu yang kita ceritakan tadi. Terkait dengan konteks ayat tersebut. Tapi yang kita mau ambil hari ini adalah pelajaran kita. Ketika Allah membebaskan, memberikan kemerdekaan pada kota tersebut, maka menjadi pelajaran buat kita. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau lihat umat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam dinul Islam secara berbondong-bondong. Lalu kemudian apa perintah Allah? Inti perintahnya ada pada ayat yang ketiga ini. Ini yang harus menjadi renungan kita semua. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ada tiga hal yang di situ disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada kita. Pertama, bertasbihlah. Jadi kalau sudah mendapatkan kemenangan, mendapatkan kemerdekaan, jangan lupa gunakan kemerdekaan dan kebebasan kita itu untuk bertasbih kepada Allah. Ya Mas, kalian bertasbih kepada Allah itu bukan hanya bertasbih sekadar di mulut mengucapkan subhanallah, subhanallah, bukan hanya sekadar itu. Tapi makna dalam bertasbih itulah yang harus kita pahami. Dan ini termasuk dalam zikir harian kita. Setiap habis sholat kita berzikir subhanallah, subhanallah 33 kali. Apa makna subhanallah? Mensucikan Allah. Mensucikan Allah dari apa? Mensucikan Allah dari segala bentuk. Mensucikan Allah dari segala bentuk sekutu. Mensucikan Allah di dalam ketundukan kita, dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, secara mutlak berbanding dari ketaatan kita kepada siapapun yang bertentangan dengan aturan dan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Fasabbih, bertasbihlah. Bertasbihlah kepada Allah. Lalu kemudian Allah tambahkan di situ bihamdi rabbika. Dengan memuji Rabbmu, memuji Tuhanmu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita banyak memuji Allah. Memuji Allah selalu kita lakukan ketika kita mensyukuri sebuah kenikmatan, dan kemerdekaan adalah kenikmatan. Dan karakter nikmat ini yang selalu harus kita ingat. Apabila suatu nikmat itu tidak disyukuri, maka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalik menjadi azab. Dari nikmat menjadi laknat. ya. Hati-hati. Semua nikmat karakternya begitu jemaah sekalian. Semua nikmat karakternya begitu. Anda dapat nikmat apapun, kalau tidak disyukuri, mensyukuri suatu nikmat adalah menggunakan nikmat tersebut untuk semakin membawa kedekatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat ilmu. Kita belajar nih ngaji, dapat ilmu. Diamalkan ilmunya, ilmu yang baik, pilih ilmu yang baik, ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, diamalkan, maka ilmu itu akan menjadi barokah buat kita. Tapi kalau ilmu dipelajari, tidak diamalkan atau ditinggalkan, atau malah dilawan, maka ilmu itu akan menjadi hujah ke atas kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari nikmat berubah menjadi laknat. Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan sama kita, kalau tidak kita gunakan dalam rangka taat pada Allah, maka akan menjadikan itu sebagai azab. Di hadapan Allah kita akan berat mempertanggungjawabkan rezeki yang Allah berikan sama kita dan kita gunakan untuk maksiat. Sama juga dengan nikmat kemerdekaan. Kalau tidak kita gunakan untuk taat sama Allah, maka kemerdekaan ini bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalik menjadi laknat. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu saya ingatkan, mensyukuri kemerdekaan ini harus betul-betul dengan cara yang benar. Ya, dengan cara fasabbih, dengan cara bihamdi rabbika. Kemudian yang ketiga, wastaghfirhu. Dan beristighfarlah kepada Allah. Istighfar itu adalah ucapan seorang hamba ketika dia minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh banyak beristighfar, disuruh untuk banyak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah merdeka, suruh banyak bertaubat. Kenapa? Karena orang bertaubat itu dia merubah kondisi dari sebelumnya dalam kondisi maksiat, dalam kondisi dosa-dosa, lalu dia merubah menjadi kondisi yang penuh dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertobat dari suatu perbuatan maksiat, taubatan nasuh, taubat yang jujur, itu dia akan meninggalkan maksiatnya dan dia merubah, ya, perbuatannya itu menjadi perbuatan yang baik. Dia ubah yang tadinya maksiat menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah inginkan. Dalam era kemerdekaan, dalam era nikmat, kita nikmati kemerdekaan ini, gunakan untuk merealisasikan makna sebenarnya daripada sebuah istighfar. Yaitu ubah kondisi hidup kita dari tadinya mungkin hidup masih dalam kondisi jahiliyah, jauh dari bimbingan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka gunakan kesempatan, sudah dikasih merdeka, sudah dikasih kita kebebasan, gunakan kesempatan untuk semakin taat kepada Allah dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Ya. Maka jangan sampai nanti kalau mensyukuri kemerdekaan malah diisi dengan maksiat. Ya, diisi dengan hal-hal yang menentang syariat Allah. Ya, ada anak-anak muda mensyukuri kemerdekaan, malam tirakatan malah miras, minum-minum, ya, pesta miras. Atau dengan pesta pora, maaf ya, nyanyi-nyanyi dangdut-dangdut yang kemudian habis itu kemudian diteruskan dengan pacaran lalu kemudian zina. Ya. Di era kemerdekaan kita menghalalkan bentuk-bentuk hubungan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sekarang sudah bebas, kita bebas. Kebebasan justru akan kita ubah menjadi laknat kalau kita tidak merubah kebiasaan buruk kita dan kehidupan jahiliyah. Oleh karena itu, ya, ini peringatan dan ini adalah bimbingan Al-Qur'an kepada kita. Di era kemerdekaan ini, dan ini menjadi renungan buat kita bangsa Indonesia semuanya. Ya. Kalau kita tidak mensyukuri kemerdekaan ini, percayalah, dan saya bersumpah atas nama Allah, dengan mudah Allah Subhanahu wa taala bisa mencabut kemerdekaan kita. Kalau dahulu kita dijajah oleh bangsa berambut pirang, bisa jadi hari ini kita akan dijajah oleh bangsa yang berambut hitam dan berkulit coklat dan hidungnya pesek kayak kita semuanya. Na'udzubillah min dalik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bisa mensyukuri kemerdekaan dengan sebaik-baiknya insyaallah. Ya, sampaikan pesan ini kepada siapapun saudara-saudara Anda, teman-teman Anda. Ya, kalau nanti diajak untuk foya-foya acara kemerdekaan dengan cara foya-foya, jangan mau. ya. Anda sudah ngaji, Anda sudah belajar, Anda sudah dapat bimbingan, sudah tahu merenungi ayat Al-Quran, bagaimana bimbingan Al-Quran buat kita, amalkan. Itulah ilmu yang insya Allah akan membawa kita pada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, apakah enggak boleh berpesta pora, senang-senang dalam kita bergembira dalam ketika kita merayakan hari kemerdekaan kita? Boleh, tapi pilih cara yang diridhai oleh Allah, ya, pilih cara yang halal. Jangan merayakan hari kemerdekaan kita dengan cara yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian akan membawa kepada murkanya Allah kepada kita, yang mungkin nanti akan mengubah nikmat menjadi laknat. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu'alam, ya, ini hanya sekadar renungan, dan mudah-mudahan ini menjadi muhasabah kita yang buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua dan menjaga negeri kita ini dalam kemerdekaannya dan keamanannya. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, pada kesempatan pagi hari ini tema kita adalah afatul lisan. Afatul lisan di dalam bahasa Arab artinya adalah kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa yang terjadi pada lisan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat besar buat kita, yaitu lisan. Salah satu pelengkap di dalam kehidupan kita adalah lisan. Dengan lisan ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi kita nikmat untuk kita bisa saling berkomunikasi. Dengan lisan ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat untuk bisa menikmati makanan, ya. Dengan lisan ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak nikmat kepada kita. Tetapi ketahuilah bahwa pada setiap nikmat itu akan ditanya, untuk apa digunakannya? Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dan sungguh kemudian kalian nanti semua akan dan pasti ditanya atas nikmat-nikmat. Di situ Allah menggunakan latus alunna, itu menggunakan dua huruf penguat, ya, dalam bahasa Arab. Ya, kalau mungkin nanti ada yang belajar bahasa Arab tahu, di depan lam disebut lamut taukid, belakang nun yang disyaddah, latus alunna. Jadi ada dua penguat di kata itu untuk memastikan bahwasannya pasti semua nikmat itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Digunakan untuk apa? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian, di salah sebuah hadisnya menceritakan hisab di hadapan Allah itu nanti. Di antara pertanyaan-pertanyaan pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala akan tanya kepada kita itu tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya, yang pertama akan ditanya adalah sholat. Makanya jangan sampai nggak beres sholatnya. Ini kalau pertanyaan pertama kita sudah KO, sudahlah, belakangan pasti KO semua, nggak akan bisa jawab. Ya, maka jaga sholat kita semuanya, jaga sholat kita. Ya, jaga sebaik-baiknya, semampu kita, semaksimal mungkin. Karena itu pertama yang nanti akan ditanya. Lalu setelah itu akan ditanya tentang hartanya, ditanya tentang jasadnya. Fima ablahu, jasadnya itu sampai jadi rusak, sampai jadi tua karena apa? Oh, karena digunakan untuk foya-foya, karena digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, hobi-hobi yang tidak bermanfaat sehingga merusak tubuhnya. Wapau, balapan mobil tabrakan ceklek, sikile ceklek, kabeh gitu ya. Itu nanti ditanya, kenapa kakimu patah? Balapan, ya Allah. Balapan apa? Balapan apa itu yang kalau di jalan malam-malam anak-anak muda itu, ya. Tapi kalau di sini ibu-ibu enggak ada yang kelihatan ikut balapannya. Tapi yang jelas ketika nanti ada bagian tubuh kita ini yang rusak, karena ini semua nikmat, dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki kita, ini semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita semua akan ditanya, termasuk lisan, ya. Termasuk lisan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Qaf ayat 18 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap suatu ucapan di lisannya itu, ya, di mulutnya itu
2: illa ladaihi raqibun atid. Kecuali pasti di sana ada raqib dan atid yang selalu mencatatnya, memperhatikan dan mencatatnya. Raqib, kenapa disebut dengan raqib? Sebagian ulama mengatakan raqib dari kata-kata raqaba ya raqib, yang artinya memperhatikan dengan detail, mengawasi dengan detail. Atid itu artinya yang cepat di dalam mencatatnya. Jadi kalau lisan ini digunakan apa, ucapan yang kotor, kalau bahasa Jermannya disebut misuh-misuh ya. Mau misuh secepat kilat, jangan dikira malaikat kelewatan ya. Apalagi misuh ini kan jadi tren buat anak-anak muda, remaja-remaji sekarang ini ya, modelnya suka apa tadi, misuh ya, mengucapkan kalimat yang tidak pantas untuk orang yang berada di depannya. Ketemu temennya udah tahunan dah ketemu, begitu ketemu langsung buka kebun binatang. Oh dasar, saya mau ngomong nggak enak lah di sini ya. Ya, kemudian nanti apa saja kejadian sama dia, dia jatuh, dia kesandung. Ya, kalau umat Muslim, kita sebagai Muslim, kita selalu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lisan kita ini penuh dengan zikir. Lisannya digunakan sebagai sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan-bacaan yang kita baca setiap hari, dari bangun tidur Bu, dari bangun tidur sampai tidur lagi, perhatikan apapun kondisinya. Bangun tidur ada bacaannya, mau masuk kamar mandi ada bacaannya, keluar kamar mandi ada bacaannya, mau pakai baju ada bacaannya, mau ngelihat kaca untuk dandan ada bacaan zikirnya. Semuanya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan-bacaan itu mengingatkan kita kepada Allah. Supaya apa? Hati ini terus muta'alik dan nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah katakan di antara nikmat terbesar seorang hamba itu apabila dia diberi apa? Lisanun zakirun. Lisan yang selalu berzikir. Tapi untuk jadi lisan itu berzikir, ya kitanya yang harus membiasakan dengan zikir. Supaya kita dapat nikmat besar itu, ya kitanya yang harus membiasakan lisan kita dengan zikir. Jangan membiasakan dengan kata-kata yang tidak pantas. Karena semua itu akan dicatat oleh Raqibun Atid. Yang catatannya itu akan disimpan dan akan menjadi laporan pada saat nanti yaumul hisab, dihitung. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis menyebutkan ya kepada apa namanya, kepada Mu'ad bin Jabal ya, beliau katakan sakilat ummuka ya Mu'ad, sungguh kamu adalah ibumu kehilanganmu wahai Mu'ad. Ini sebuah ucapan yang menjadi kebiasaan kalangan bangsa Arab pada saat itu untuk mengatakan wah gimana ya, sebuah kekecewaan, waduh gimana kamu itu Mu'ad gitu ya, kalau bahasa kita begitulah kira-kira terjemahan bebasnya. Takilat ummuka ya Mu'ad wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Apakah kamu tidak tahu berapa banyak manusia masuk ke neraka dan dijerumuskan ke dalam neraka dan pada wajah-wajah mereka maksudnya dijelungup ke neraka. Apa jelungup ke bahasa Indonesianya apa ya? Itu bahasa khusus kita itu ya. Itulah ya, Bu, maksudnya dijelungup ke neraka kecuali hanya karena kesalahan lisannya. Artinya apa? Banyak orang masuk neraka gara-gara lisan. Ya, ini yang ada di dalam mulut kita ini. Ya. Dan detailnya catatan yang dicatat oleh Raqibun Atid yang Allah ingatkan dalam surat Qaf ayat 18. Ya, sampai dalam surat Al-Kahfi Allah menceritakan orang kafir ya. Ketika yaumul hisab itu nanti ketika mereka diberikan kitab catatannya itu diberikan pada mereka, mereka melihat tuh. Ya, mereka mengatakan mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Ya, mereka buka, mereka mengatakan ini buku apa ini? Mali hadzal kitab, ini buku apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabirah. Tidak meninggalkan perbuatan besar atau kecil yang saat itu aku lakukan. Perbuatan kecil, saya cuma ngomong gojek kok ketika itu saya pisuhi saudara saya. Kan saya kan cuma gojek. Mosok yo gini dicatet.
3: Nah gitu loh.
2: Menyesal mereka. Ya, menyesal mereka. La yughadiru saghirah, tidak meninggalkan perbuatan kecil, wala kabirah atau perbuatan besar, illa ahsaha, kecuali pasti dia catat di sini dengan catatan yang ahsa. Ahsa itu kalau dalam bahasa Arab artinya mencatat dengan detail. Al-ihsa itu artinya menghitung dengan teliti. Itu makna ihsan. Kalau menghitung biasa itu adada yu'addidu, itu menghitung biasa dalam bahasa Arab. Ini istimewanya bahasa Arab. Bahasa Arab itu setiap katanya itu punya makna yang memiliki makna yang mendalam. Ya, sehingga disebut bahasa yang punya rasa. Ya, hampir seperti bahasa Jawa sebenarnya. Makanya kata julungup tadi enggak ada bahasa Indonesia. Atau kunduran itu enggak ada bahasa Indonesia, ya. Silakan dicari dalam kamus. Kunduran truk apa? Bahasa Indonesianya apa, Pak? Kebelakangan, enggak, bukan kemunduran truk itu enggak bisa gitu. Nah, monggo dicari nanti PR buat jenengan ya gitu. Bahasa Arab juga seperti itu. Illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Pada saat itu Allah ceritakan dan mereka temukan apa yang mereka amalkan sebelum ini semuanya hadir. Apa kita mau pura-pura lupa itu enggak bisa. Ya. Ini dicatat, dulu kamu pisuhi teman kamu begini, ini dosanya sekian-sekian, ini berat-berati dosa ini, ya. Kemudian kita kata, kapan sih saya begitu? Gak bisa, karena Allah hadirkan. Oh itu ya pas kejadiannya, saya ketemu dia di sana, terus kemudian saya mengeluarkan omongan itu. Tapi kan ketika itu saya gak serius, saya malah hanya mengekspresikan kegembiraan saya. Iya, tapi caramu salah. Maka sama Raqib Atid dicatat. Allah udah bilang, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Caramu salah. Harusnya ketika Anda ketemu dengan teman Anda itu mengucapkan ucapan yang menyenangkan, ucapan doa-doa. Minta sama Allah supaya memberikan keberkahan buat dirimu dan dia. Minta supaya Allah abadikan pertemanan. Nah, begitu doa-doanya, bukan malah dipisu-pisui, dibukakan kebun binatang sama lainnya. Ya? Nah ini menjadi renungan buat kita. Ini hati-hati, karena memang itu kadang keluarnya itu tidak sengaja. Keluarnya bukan tidak sengaja, apa? Keluarnya sengaja, kita mengucapkan itu pasti sengaja. Tapi kita tidak menyangka bahwa hal itu ternyata menjadi perhitungan berat nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Rasulullah katakan, ya, wahal yakubun nas, ya, ila wahal yakubun nasu finnari ala wujuhihim illa hasaida al-sinatihim. Wahai Mu'ad, berapa banyak manusia masuk ke dalam neraka, ya, dilemparkan wajahnya dahulu ke dalam neraka, kecuali semua itu karena dosa-dosa dari lisannya, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengingatkan kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Falyakul khairan aw liyasmut. Itu pesan Nabi. Maka hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik atau diam.

temu temennya bohong, ya, ya, bagaimana kira-kira jawabannya? Itu menunjukkan betapa lemahnya imannya dia kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena iman pada Allah adalah nilai dari kehidupan kita. Hidup ini kalau enggak punya iman, itu enggak ada nilainya jemaah sekalian. Allah bilang apa? Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu. Sungguh kami ciptakan manusia dalam ciptaan yang terbaik, lalu kami jatuhkan nilainya itu menjadi nilai yang paling rendah, paling elek, paling buruk di mata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu. Jadi kalau Anda mau hidup Anda dinilai oleh Allah dan bernilai hidup Anda itu di mata Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti ada manfaatnya saat setelah kematian Anda, ya ayo dijaga imannya. Tapi ingat, di sini Rasulullah bilang, orang beriman yang jaga lisan. Ya, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berucap yang baik atau diam. Ya, lebih baik diam kalau enggak bisa ngomong baik. Saya gimana ya Ustaz, karena sudah terbiasa nih omongan saya itu seperti itu. Ya sudah, kamu sekarang biasakan diri kamu untuk diam. Wah, nanti dikira pendiam Ustaz. Loh, kan lebih baik dikira pendiam. Karena orang beriman, di antara karakter orang beriman itu enggak banyak omong. Karena orang beriman itu kalau sekali dia berbicara, dia mikir ucapan saya ini nanti apa? Ucapan yang bagaimana? Kira-kira pertanggungjawabannya bagaimana? Hitung-hitungannya besar, hitung-hitungannya banyak. Ya, makanya hati-hati. Rasulullah itu sampai menyebutkan bahwa tempat yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala itu pasar. Karena di pasar itu paling banyak omong, paling banyak bohong, paling banyak sumpah palsu. Ya, kalau alamat palsu bukan di sana, kalau alamat palsu tempat lain, tapi kalau sumpah palsu ya di sana. Ya. Berapa harganya, Pak? Ini 20.000, Pak. 15.000 ya. Wah, itu modal aja enggak dapat, Pak. Padahal modalnya cuma 5.000. Sudah untung 10.000, tapi untuk meyakinkan pembelinya supaya mau beli barangnya dan seakan-akan dia untungnya sedikit, bohong dia. Modal aja enggak dapat, Pak, segitu, Pak. Banyak enggak yang bilang gitu? Di pasar-pasar. Ya. Makanya hati-hati, kadang-kadang kita ingin mengejar keuntungan sedikit, tapi kita mengorbankan akhirat kita. Coba, adab berdagang itu. Ini kalau kita bicara sedikit tentang dagang, adab berdagangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau jujur apa adanya. Ya, ini kalau kira-kira pembelinya nih, kalau ketemu pembeli rotok ngeyelnya memang kudu sabar ya. Ini bagi ibu-ibu yang pedagang kan tahu betul ya bagaimana karakter pembeli yang modelnya rotok. Wah, nganyel gelah gitu ya. Nah, itu berarti Anda sedang diuji kesabaran Anda kepada dia dan diuji iman Anda kepada Allah supaya jangan sampai bohong gitu ya. Kalau Rasulullah dulu kira-kira pedagangnya pembelinya banyak tanya begini begitu dan sebagainya, maka beliau buka, ini saya beli sekian, ini modal saya terus terang 5.000, Pak, saya jual ini 20.000. Oh, kok banyak banget untungnya? Ya, bagi saya itulah keuntungan yang pas buat saya. Kalau Anda cocok silakan beli, atau Anda mau nawar ya jangan di bawah harga ini, kalau enggak saya rugi. Nah, itu nanti penjualnya atau pembelinya dia akan lebih percaya dan dia akan menyampaikan, dia akan memberikan harga yang kira-kira pas dan kita bisa sepakat dengan dia. Wah, kalau gitu nanti kita ditawarnya keuntungannya tipis, Ustaz. Ya udah, saya beri 6.000 sajalah, kalau gitu kamu kan sudah untung 1.000. Hak ada pada penjual. Kalau Anda mau terima silakan. Anda enggak terima boleh Anda katakan enggak bisa. Kan selamat. Ya kan? Selamat, dia juga percaya sama Anda, ya. Dan Anda tahu harga pasaran barang ini berapa? Nah, begitulah adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati. Jangan sampai dagang kita maunya cari rezeki, malah nuntun kita ke
neraka. Ya, Anda dapat rezeki banyak di dunia, masya Allah, untung banyak dan sebagainya. Tapi begitu nanti buka kitab, wah, baru bingung.

0: ya. Loh, kok merah semua? Dosa bohong, dosa dagang ini apa, sumpah, sumpah palsu di pasar, apa semuanya. Gimana coba? Ya. Makanya Rasulullah mengaitkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ada sebuah hadis yang lain diingatkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak seorang muslim yang dikaitkan dengan masalah lisan. Dan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenar-benarnya orang muslim itu adalah orang yang orang lain itu selamat dari keburukan lisannya dan keburukan tangannya. Ya. Orang yang orang lain selamat dari keburukan lisannya dan keburukan tangannya. Ini Rasulullah memberikan standar kondisi seorang muslim yang baik. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang orang lain itu selamat dari keburukan lisannya dan keburukan tangannya. Maksudnya apa? Lisannya tidak digunakan untuk menjatuhkan dan merugikan harga diri, kehormatan orang lain. Melalui ghibah, melalui namimah. Ghibah itu menceritakan keburukan orang lain. Namimah itu mengadu domba. Ya, ini kalau kita ketemu saudara kita lagi ada masalah sama saudara yang lain, Anda jangan ikut-ikut di situ untuk mendukung dia. Bahkan Rasulullah itu sampai mengizinkan kita berbohong dalam rangka untuk mendamaikan dua saudara yang sedang bermasalah. Ya kan? Boleh, demi untuk apa? Menarik kebaikan. Walaupun jangan banyak-banyak juga. Ya, ono kalau bikin cerita panjang isinya ngapusi kabeh lah, itu wallahu alam tuh nanti di hadapan Allah gimana ya. Artinya secukupnya sekadar hanya untuk menghibur si A si B. Jangan sebaliknya, ketika si A sama si B ada masalah, tiba-tiba Anda malah ketemu si A bilang, "Oh iya betul si B itu memang kurang ajar. Ya apa namanya, kamu betul, kamu tegesi sama dia. Oh itu jempol kamu hebat ini." Nah, itu namanya namimah, mengadu domba. Ya, mengadu domba. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berjalan di antara dua kuburan. Lalu kemudian tiba-tiba Rasulullah sallallahu meminta diambilkan satu pelepah kurma. Lalu dibelah dua oleh beliau, lalu ditancapkan di kuburan sebelah kanan dan ditancapkan satu di sebelah kiri. Lalu kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini?" Rasulullah katakan, "Aku sedang melewati suatu kuburan di mana dua kuburan di mana orang yang berada di dalamnya sedang disiksa." Ya, sedang disiksa. Yang satu disiksa gara-gara dia tidak menjaga pakaiannya dari percikan najisnya. Nah, ini hati-hati. Ya. Jadi dia bersucinya itu tidak bersih dari najisnya, mungkin apa namanya? Ketika buang air kecil atau apa, dia tidak bersihkan dengan baik. Sehingga dia disiksa dengan itu. Ibadah-ibadahnya enggak diterima oleh Allah karena pakaiannya pakaian yang najis. Yang satu dia disiksa karena namimah. Dia sering mengadu domba. Ya. Dia datang kepada fulan lalu menjelek-jelekkan si Alan. Dia datang kepada Alan untuk menjelek-jelekkan si fulan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiksa dia, bahkan dia sejak berada di dalam kubur. Ini juga menjadi dalil tentang adanya siksa kubur. Ya. Artinya urusan lisan ini ternyata enggak main-main. Ya. Urusan lisan ini ternyata enggak main-main. Ya. Di dunia ini orang bisa perang gara-gara masalah lisan. Jangankan perang dalam keluarga, suami istri, itu banyak banget masalah gara-gara omongan, salah omong udah urusannya panjang. Sampai kemudian perceraian, kemudian gak cukup cerai, itu sampai perang antar dua keluarga, bawa kobilah lagi semuanya perang, gara-gara omongan yang salah. Makanya urusan lisan ini gak main-main. Oleh karena itulah Islam itu menjaga supaya kaum muslimin menjaga lisannya. ya. Jadi peringatan-peringatan Rasulullah dalam hal-hal ini, hadisnya banyak. Ini semua dalam rangka untuk menjaga keselamatan ya kita semuanya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kemudian dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita ya. Nasihat beliau kepada kita, la tuktsirul kalama bi ghairi dzikrillah. Jangan kalian banyak bicara yang tidak mengandung unsur zikrullah. Ya. Fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Karena sesungguhnya ucapan atau bicara yang tidak mengandung zikrullah itu adalah membawa kerasnya hati. Wa inna abadan nasi minallahil qalbil qasi. Dan sungguh orang yang paling jauh dari Allah nanti itu adalah yang hatinya keras. Coba, kali ini Rasulullah mengaitkan soal kalam dengan urusan hati. Di mana hati itu adalah tempatnya iman. Jadi korelasinya nanti di situ. Tadi kan Rasulullah mengaitkannya langsung dengan soal iman. Lalu kali ini Rasulullah mengaitkannya dengan hati. Hati itu ruhnya, hati itu iman. Kalau hati kita itu enggak ada iman, itu hati yang mati. Hati yang mati itu biasanya kalau diingatkan sama Allah, diingatkan pada kebaikan, itu dia sudah enggak terima. Kenapa? Karena dia sudah tunduk dan enak selalu dibawa oleh syahwat dan hawa nafsunya. Hati mati itu dia kalah dengan syahwat dan hawa nafsu. Tapi kalau hati yang memiliki ruh hidup dia dengan iman, maka hati itu akan mengendalikan syahwat dan hawa nafsunya. Dan kita tahu manusia itu kalau tidak dikendalikan syahwat dan hawa nafsunya itu menjadi makhluk yang sangat bejat dan sangat buruk. Karena manusia itu punya kemampuan hebat untuk ya, berbuat segalanya. Allah kasih akal, Allah kasih kemampuan berpikir, Allah kasih dia kemampuan untuk mengembangkan. Nah bayangkan kalau pengembangannya itu di dunia maksiat. Ya, dia punya ilmu teknologi, ya, dia gunakan itu sebagai sarana zina. Nah sekarang ini zina online banyak. Kok iso lho kepikiran tekan kono. Ya karena manusia itu seperti itu. Kalau hatinya itu tidak diisi iman, maka dia akan duduk pada syahwat dan hawa nafsu. Dan dia punya akal untuk mengembangkan potensi syahwat dan hawa nafsunya itu dengan cara bermacam-macam, ya, baik teknologi dan cara apapun yang bisa dia dapatkan. Makanya penting untuk dipastikan hati kita itu hidup dan terisi dengan iman. Ruhnya adalah iman. Dan hati yang terisi dengan iman, dia akan menjadi hati yang lembut. Ya, hati yang mudah ditembusi dengan cahaya hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, hati itu apabila kosong dari iman adalah hati yang mati dan dia membeku keras seperti mana jasad yang tidak punya nyawa. Ya, kan jasad tidak punya nyawa itu kan kaku gitu ya. Kalau sudah mati, ya, mau digerakkan tangannya, mau digerakkan semuanya sudah. Nah, di sini Rasulullah mengaitkan masalah ini. Ya, soal lisan ini tadi. Jangan banyak bicara dalam urusan yang tidak zikir, tidak ada mengandung unsur zikrullah. Apakah berarti kalau bicara harus subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, apakah harus begitu saja? Ingat jamaah sekalian, hakikat zikir itu bukan hanya pada lafaz. Ya, lafaz yang kita keluarkan bacaan-bacaan zikir subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya itu tadi adalah sarana untuk mengingatkan dan menghadirkan hati untuk selalu mengingat Allah. Makanya kalau zikir dengan ketoke mulutnya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, tapi hati dan pikirannya pasar, mall, apa dan sebagainya, podo ae, Bu, enggak ngaruh. Zikir itu hakikatnya di dalam hati kita. Kenapa kita diajarkan untuk memahami zikir? Kenapa dalam sholat? Sholat itu isinya zikir semua. Dari mulai takbiratul ihram sampai pada salam. Isinya bacaan. Jenengan kalau gak paham dengan isinya, ya sholatnya jenengannya cuma gini-gini saja. Gak ngaruh sholat itu nanti. Itulah kenapa ada orang sholat Masya Allah, tapi dia maksiatnya juga innalillah. Ya, sholatnya masya Allah, maksiatnya inna lillah. Kenapa kok bisa begitu? Padahal sholat itu fungsinya apa? Tanha anil fahsyai wal munkar. Ya kan? Harusnya sholat itu berfungsi. Nah itu padahal sholatnya masya Allah loh Ustaz, tapi maksiatnya juga masya Allah gitu ya. Maksudnya maksiatnya juga banyak. Nah, itu berarti sholatnya gak fungsi sama dia. Kenapa? Ya karena sholatnya hanya begini-begini saja. Dia tidak khusyuk, tidak hadir di dalam apa yang dia lakukan. Makanya sholat yang khusyuk itu penting. Dan sarana khusyuk pertama adalah memahami apa yang dibaca. Ayo, jenengan sudah belajar belum ini? Dari mulai doa istiftah, Al-Fatihah, baca, dipelajari. Ya, nanti surat-surat pendek itu yang jadi lengganan jenengan kalau sholat. Tiga kul kan, ya enggak, oh, betul, kalau ketawa berarti betul, ya kan, boleh, enggak apa-apa, tapi pahami isinya. Itu tiga kul itu luar biasa. Imam Syafi'i bilang, ya tiga kul ini sepertiga Al-Quran, ya, kalau Anda paham betul isinya, dari mulai kul huwallah itu tentang ketauhidan dan sebagainya, belajar, tafsirnya dibaca, jangan baca WA terus, ya, baca story orang terus, baca tafsir sekali-kali. Baca tafsirnya surat Al-Ikhlas, baca tafsirnya surat Al-Falaq, baca tafsirnya surat An-Nas. Ustaz, saya favorit saya surat Al-Baqarah, monggo. Salat baca surat Al-Baqarah, silakan. Baca tafsirnya supaya paham. Jadi ketika kita baca, kita paham apa yang kita baca. Ya. Terjemahannya apa, maksudnya apa? Kalau enggak paham, malas baca, tanya ustaz. Orang-orang yang ahli di bidangnya, ini tafsir maksudnya ini apa ustaz? Nanti diterangkan. Lalu dari situ kita bisa setiap kali membaca ayat itu akan membawa kita mengingat tentang maknanya. Itu khusyuk. Nah, sholat yang seperti itu, ya, itu yang nanti akan berfungsi kepada kita memperbaiki akhlak kita, menjauhkan kita dari fahsya'i wal mungkar. Ya, menjauhkan kita dari itu semuanya. Menyelamatkan lisan kita juga, menjaga lisan kita. Jadi zikir dalam lisan itu bukan hanya pada masalah lafaz. Lafaz sarana untuk menghadirkan hati kita dalam mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Paham itu subhanallah itu apa, alhamdulillah itu apa, la ilaha illallah itu apa, ya, wallahu akbar itu apa. Itu kalau kita mau melazimi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi maknanya itu yang penting supaya hadir di dalam hati. Nah, apa yang dimaksud Rasulullah dalam hadis ini? La tuktirul kalama bi ghairi dzikrillah. Janganlah kalian memperbanyak bicara selain dari zikrullah. Bukan berarti manusia enggak boleh ngomong biasa gitu, bukan. Tapi bicaralah sesuatu-sesuatu yang membawa pada mengingatkan Allah. Hati-hati ketika berbicara pada hal-hal yang sifatnya lagho. Ya. Bicara tentang film hantu, lagu apa, film horor, ya, bicara tentang sinetron, ya, itu nggak ada zikrullahnya. Oh, sinetronnya isinya zikrullah ustadz, sinetronnya judulnya berzikir kepada Allah gitu. Ya kalau memang isinya ada hikmahnya silahkan, tidak apa-apa dibicarakan. Intinya Anda sedang berbicara apa, kita sedang berbicara apa. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang lisan kita. Ya, la tuktirul kalama bi ghairi dzikrillah. Jangan memperbanyak bicara dalam hal-hal yang tidak mengingatkan kepada Allah. Fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillahi qaswatun lil qalbi. Karena sesungguhnya pembicaraan yang tidak mengandung zikir kepada Allah itu menjadikan kerasnya hati. Tadi kita sudah bilang kerasnya hati karena jauh dari iman. Dan ke hati yang sudah keras itu tidak bisa dimasuki iman. Itulah kenapa hati yang kalau sudah keras, sudah hitam dengan banyak maksiat-maksiat seperti mana disebutkan oleh Rasulullah itu, ya, itu kalau dibaca ayat nolak dia. Ada orang kalau kita ingatkan, Pak, ini jangan begini, Pak. Ini Allah ingatkan kita begini karena Allah berfirman begini, Rasulullah bersabda begini. Wes, Ustaz, terasa dalil-dalil ning kene, Ustaz. Aku ora butuh dalilmu. Ya. wis rasa ceramah-ceramah ning kene. Terus enggak usah ceramah-ceramah sama saya, enggak usah bawa-bawa dalil. Kita logis saja, padahal apa yang dia bawa belum tentu logis. Enggak ada dalil Al-Qur'an dan hadis yang tidak logis. Semuanya pasti logis, cuma masalahnya akal manusia yang kadang-kadang yang enggak logis memandang suatu logis tidak logis. Jadi dia yang kebalik tapi nuduh orang lain enggak kebalik gitu ya. Nah, mereka selalu seperti itu. Itu hati yang keras. Makanya kalau pembicaraannya selalu dalam urusan-urusan dunia-dunia-dunia yang jauh dari zikrullah, ya, boleh bicara dalam hal-hal kepentingan dunia. Dagang, itu kepentingan duniawi kita, untuk kehidupan kita, boleh, tapi ingat. Selalu diingatkan dalam berdagang, ayo kita jujur ya. Kenapa? Ya karena perintah Allah, nah, itu sudah zikrullah. Ya. Dagang kita harus jujur, dagang kita harus betul-betul yang sebaik-baiknya. Barang jangan sampai kita kasih barang yang jelek. Kenapa? Ini amanah, karena ini perintah Allah. Zikir, ya. Urusan berpakaian, kita mau bicara soal pakaian, gimana ini pakaiannya? Oh bagus, tapi kenapa ya kok masih buka auratnya? Zikir, bukankah ini dilarang oleh Allah? Zikir. Jadi semua kehidupan kita ini semuanya ketika kita jalani, kemudian di benak kita itu mengingat bahwa apa saya mau melakukan ini nih, apakah ini dilarang enggak ya sama Allah? Itu namanya kita selalu dalam keadaan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kondisi seorang mukmin dan seorang muslim. Dan begitulah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita, ya. Jadi jemaah sekalian, ya, ini ayat dan hadis-hadis, ya. Menyebutkan tentang kita beberapa hal yang harus kita jaga dari lisan kita, diingatkan, dan masih banyak sebenarnya ya dari hadis-hadis yang mungkin nanti pada kesempatan lain bisa kita sampaikan. Namun di sana ada beberapa poin ya secara singkat ya, karena ini waktunya juga sudah tinggal beberapa menit, untuk kita ingatkan apa saja secara spesifik ya dosa-dosa lisan atau afatul lisan itu yang terjadi ya. Yang pertama disebutkan oleh para ulama bahwa di antara kesalahan dan dosa lisan adalah menceritakan semua hal yang dia dengar. Menceritakan semua hal yang pernah dia dengar. Kabeh diceritake. Maksudnya tanpa memilah lagi ini kira-kira benar atau tidak. Ya. Saya tambah sedikit poin di sini. WA itu bagian dari ngomong. Hukumnya sama dengan bicara. Kenapa? Karena di WA itu kita menyampaikan bicara cuman melalui tulisan, ya. Jangan nanti ada yang bilang, "Oh, itu kan tulisan, Ustaz." Kalau bicara kan di lisan. Enggak, sama saja kan Anda berbicara di situ. Nah, biasanya di grup-grup WA itu, ya, itu paling banyak hoax bersebaran. Ya enggak? Kenapa? Karena kita baca di grup satunya nih, wah ada berita gini, tanpa cek dan recheck benar atau enggak dan sebagainya, kita pindahkan masuk ke grup yang lain, dibaca sama yang lain. Artinya menceritakan semua apa yang kita dengar, baik itu dari ucapan orang, tanpa cek benar enggak sih, tanpa tabayun, langsung kita ceritakan kepada orang lain. Ini afatul lisan, ini dosa lisan. Orang muslim itu harus kritis dan memastikan apa yang dia sampaikan itu benar-benar, betul-betul benar. Kalau tidak, maka dia yusyarikuhu, dia membersamai di dalam kebohongan. Karena dia ikut menyebarkan kebohongan itu. Ya. Makanya Rasulullah di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ayyu haditsa bi kulli ma sami'." Cukuplah seorang itu disebut pembohong saat dia menceritakan semua yang dia dengar dari orang. Maksudnya tanpa saring menyaring, ya. Kayak tadi itu. Dapat sini baca, "Oh, ini tomat bisa menyembuhkan kanker," gitu. Wah, langsung sebarkan. Dia enggak tahu benar apa enggak dari itu, so sebarkan. Orang pun belanja tomat berkilo-kilo. Yang itu akhirnya enggak sembuh-sembuh kankernya. Gara-gara baca share-sharean yang belum dipastikan. Ini hati-hati, ini musibah kita loh ini. Chat group ya di era modern ini menjadi salah satu musibah kita. Kalau kita tidak bisa pintar untuk memanfaatkan situasi kita dan jeli di dalam mengkonsumsi informasi. Karena ikut menyebutkan sesuatu yang belum tentu benar, kata Rasulullah, juga ikut disebut sebagai pembohong. Artinya ikut berbohong. Ini yang pertama, menceritakan semua yang didengar. Kedua, berbicara tanpa guna atau berlebih-lebihan. Ya, jadi bicara tentang sesuatu, melebih-lebihkan sesuatu. Ya, dia mau jualan tisu ini, wah dia bilang ini tisu dari surga, ini tisu begini, kalau Anda tidak beli ini, wah nanti Anda, ya, padahal ini tisu pabriknya di Boyolali, ya, dilebih-lebihkan. Nah ini tadi, ini diantaranya contohnya di pasar, ini sering terjadi. Kembali lagi ini soal pasar ini, ya, masalahnya hari ini pasar kita itu ada di kamar-kamar kita, ya, ada di sini kita sekarang, pasar kita ini, ya. Di masjid ini juga ada pasar ini. Jangan-jangan ini sambil dengerin ada yang transaksi itu di situ tuh, ya. Padahal transaksi di masjid enggak boleh loh, ya. Hati-hati. Ya, enggak boleh dagang di masjid, ya. Nah, ini juga harus kita jaga, berlebih-lebihan atau apa? Berbicara tanpa guna untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Sebaik-baik Islamnya seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, termasuk kalam, bicara. Kalau bicara kira-kira gak ada manfaatnya, lebih baik kita diam. Karena setiap kata kita itu akan dicatat oleh Rakibun Atid, ya, yang nanti harus kita pertanggungjawabkan. Kalau tidak ada manfaatnya bicara, gak usah. Kalau saya berbicara ini penting karena memang ini memberikan sebuah informasi, atau ini memberikan sebuah penjelasan, atau ini saya sedang menyapa saudara saya, ini saya sedang menyapa ibu saya, ayah saya, keluarga saya, dalam rangka untuk membangun kedekatan dan keharmonisan di keluarga, ya. Atau sedang berbicara dengan istrinya atau suaminya, coba dipikir bicaranya, kira-kira penting gak saya ngomong ini buat suami saya. Kalau saya ngomong seperti ini, nanti kira-kira dia bagaimana. Itu kondisi orang muslim dan muslimah, ya. Jadi disebutkan orang muslim itu lisannya diletakkan di belakang hatinya. Tapi orang munafik dan orang tidak beriman atau orang fasik, mereka meletakkan lisannya di depan hatinya. Artinya ngomong dulu baru dipikir. Tapi kalau orang muslim mikir dulu baru ngomong. Ditimbang-timbang dulu sama dia. Kenapa? Saking dia sadar betapa bahayanya apa? Afatul lisan. Ya, dosa-dosa lisan. Nah, ini yang kedua, bicara tanpa guna, ya. Kemudian, yang ketiga, bicara keji. Tadi sudah kita sebutkan ini, ya. Masuk dalam poin. Memilih kalimat-kalimat yang enggak enak. Ada orang hatta bahkan kadang-kadang kondisinya sedang ceramah, menceritakan, menerangkan tentang ayat, tapi kalimat-kalimat yang dipilih, maaf-maaf, kalimat-kalimat kotor. Gak pantas kalimat-kalimat itu digunakan untuk menerangkan ayat-ayat Allah atau menerangkan hadis-hadis Rasulullah. Ini kadang terjadi di sebagian penceramah-penceramah, kiai-kiai, ustad-ustad, ya, menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Ya, lain hal kalau memang itu menjadi adat, karena ada sebagian masyarakat kita memang gaya bicaranya kasar. Seperti sebagian mungkin kalau kita ketemu sama orang-orang Jawa Timur lah, ini kita bicara Jawa, ya. Kalau kita ini di Solo ini kan Masya Allah halusnya halus banget, ya, katanya begitu, ya, orang Solo, ya. Tapi saya pernah ketemu orang Jakarta, Bu, bilang orang Solo itu galak-galak, ya. Saya bilang, wah ente salah orang gitu, orang Solo itu lembut-lembut gitu, ya, katanya begitu. Nah, orang Jawa Timur kadang-kadang kalau kita mendengar ngobrol sama mereka, kita terasa kasar, ya, bicaranya itu. Tapi mereka merasa biasa. Ini hal sisi-sisi yang Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kemaafan melihat karena adat dan terbiasaan, kebiasaan yang ada. Namun demikian bukan berarti mereka tidak punya ketentuan harus menjaga lisan. Gak bisa semua halus. Saya kan orang Jawa Timur, saya ngomong harus kasar. Kalau enggak gitu saya enggak dikenal orang Jawa Timur. Enggak benar itu. Ya. Nah, dia harus juga introspeksi. Kira-kira kalimat-kalimatnya itu keji atau tidak? Pantas atau tidak? Kalau tidak pantas jangan. Ya. Kenapa? Karena kalimat yang keji itu saja didengar oleh orang saja sudah menyakiti. Kadang kita kalau dengar, ya maaf, mungkin di jalan atau apa, tiba-tiba ada orang mengeluarkan kata-kata kotor, ya misuh-misuh tadi itu, kitanya mendengar pun merasa gak nyaman. Kenapa sih ini orang kok ngomongannya gak enak banget gitu kan? Akhirnya orang saja yang mendengar aja gak nyaman, lah bagaimana malaikat yang nyatet itu gitu ya. Sama kemudian nanti bagaimana di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, dari lisan kita, mari dipilih dengan kalimat-kalimat yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Hakim, ya, beliau bersabda, iyyakum wal fuhsha fa innallaha la yuhibbul fuhsha wala tafahush. Hati-hatilah kalian dengan kata-kata atau bersikap yang keji, karena sesungguhnya Allah tidak suka terhadap perbuatan keji dan kata-kata yang keji. Ya. Jadi kalau kita ingin dicintai sama Allah, ya jangan cari masalah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pilih kalimat yang indah, pilih kalimat yang baik saat kita berbicara dengan siapapun. Ya, pilih kalimat yang bagus. Lalu kemudian dengan itulah mudah-mudahan kita juga ikut dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menyelamatkan lisan kita dari afatnya. Yang keempat, ini sampai jam berapa saya? 30. Kurang, ya, kurang 5 menit, dikit ya, satu lagi saya tambah ya. Ghibah. Nah, ini sudah enggak usah saya terangkan. Ya, ibu-ibu insyaallah sudah paling paham ya dari masalah ini. Ghibah yaitu menggunjing, menceritakan keburukan orang lain, ya. Apapun ya, ghibah itu menjadi tidak boleh. Kecuali pada saat memang diperlukan dan itu sebatas yang diperlukan. Loh, kok ghibah boleh? Bukan ghibah kalau yang kondisi seperti itu. Contoh nih, ada orang lagi mau lamaran, ya, mau menikah nih, ya. Lalu kemudian Anda ditanya tentang seorang yang melamar si fulanah ini tadi, si perempuan. Kamu kenal gak sama si fulan, si mas fulan itu? Oh, kenal. Itu gimana orangnya? Oh, kalau Anda tahu bahwa orang ini akhlaknya buruk, lalu Anda tutup, Anda dosa. Ya, saya ingatkan sekali lagi. Jadi kalau ini dalam sebuah konteks cerita ya, ada si A mau melamar si fulanah, si perempuan. Kemudian Anda kenal dengan si A ini, bahwa kelakuannya tidak baik dan sebagainya. Lalu si keluarganya si fulanah ini menanya pada Anda, kenal gak sama si A? Oh, saya kenal. Gimana akhlaknya? Kalau Anda tahu dia akhlaknya buruk, lalu Anda diam dengan alasan, oh kan gak boleh ghibah, gak boleh ini apa semua, Anda dosa. Kenapa? Karena Anda telah menjerumuskan perempuan ini kepada laki-laki yang tidak baik akhlaknya. Sebaliknya juga sama, jangan perempuan merasa aman. Ya. Kalau ada laki-laki mau melamar, ditanya, kamu tahu gak si fulanah itu gimana? Gimana akhlaknya? Kalau Anda tahu dia akhlaknya tidak baik, Anda harus ceritakan sebagai warning, tapi diceritakan apa? Secukupnya. Ya, setahu saya si fulan itu akhlaknya kurang baik, karena saya pernah tahu begini, begini, begini. Dah, cukup. Jangan ditambah-tambah itu semua. Jadi ngajak sambil, ayo kalau mau saya ceritakan, kita sambil ngopi. Wah, di kafe duduk berdua dari pagi sampai sore. Begini, begini, beginilah, itu berlebihan. Ya, sudah cukup poin-poin yang kira-kira diperlukan, karena yang diminta oleh si fulanah tadi atau si orang yang sedang diminta ini tadi adalah apa? Informasi bahwasanya orang ini baik ataupun tidak. Kalau kita tahu dia tidak baik, kita harus menceritakannya, enggak boleh ditutupi. Kalau kita tahu dia baik, jangan diceritakan enggak baik, itu namanya bohong, ya dosa lagi itu. Ceritakan, setahu saya ini baik. Saya belum pernah mendengar dia melakukan keburukan. Pernah sih saya dengar, pernah begini-begini, tapi itu wajar, biasa, anak muda kadang begini begitu, nah gitu, ya. Sehingga kemudian hubungan mereka bisa berjalan dengan baik pula, seperti itu, ya. Nah, ini sesuatu yang boleh sedikit di dalam masalah menggunjing, tapi itu hal yang memang diperlukan untuk hal tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian singkat kata, tidak ada dua, tinggal sisanya. Yang kedua, berikutnya adalah namimah, adu domba, ya. tadi saya sudah terangkan sedikit di awal, ya, ketika ada masalah dan sebagainya, Anda jangan menjadi bagian dari salah satu pihaknya, tapi jadilah di tengah dan untuk mendamaikan. Ya, kemudian yang terakhir adalah mencela atau mengutuk. Itu juga termasuk kalimat yang tidak baik dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada makanan enggak enak, Rasulullah itu adabnya kalau ada makanan enggak enak, beliau enggak bilang ini enggak enak. Cuma beliau mengatakan saya enggak mau makan ini. Enggak ada bilang apa itu? Pecel, walah aku ora cocok panganan kok ngono ini. Wah, pecelnya itu di elek-elek. Ya. Makanan apa itu? Wah, ini alah, nah, gitu, di elek-elek. Jangan, kalau Anda enggak suka sudah Anda bilang saya enggak suka. Jangan mencela maka dan karena mencela, mengutuk makanan ataupun orang, ya apalagi mencela orang, mengutuk orang, itu juga sesuatu yang menjadi afatul lisan sehingga menjadi beban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kita dari hal-hal ini semuanya dan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga lisan kita sehingga kita bisa memaksimalkan potensi keimanan yang ada di dalam hati kita semuanya. Ingat baik-baik jemaah sekalian bahwa ternyata antara lisan dengan iman punya hubungan, ya, kata Rasulullah SAW tadi itu, ya, orang yang beriman dia menjaga lisannya atau berbicara yang baik ataupun dia diam, ya. Semoga Allah menjaga kita semua dan memberikan keistiqomahan pada kita dan memberikan keselamatan pada lisan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sekian, saya kembalikan kepada Mbak.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An ibni Abbasin wa Anas ibni Malik radhiyallahu anhum أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب متفق عليه.
3: Dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik, semoga Allah meridai kepada keduanya, bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seandainya anak cucu Adam memiliki satu lembah dari emas, niscaya dia ingin mempunyai dua lembah, dan tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah, dan Allah akan senantiasa menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Mutafakun alaihi.
4: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu nggak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
5: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
6: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, Undip, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
7: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

0: Saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Waktu salat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh

Kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
2: Assalamualaikum Kang Bejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Lah suara petok kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh beh beh. Piye to Kang? Iklanan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
5: is cry. Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
8: An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sandalnya, dan neraka pun demikian. Hadis riwayat Bukhari.
4: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Taha.
3: Taha.
4: Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
3: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah.
4: Illa tadhkiratan liman yakhsha.
3: Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah.
4: Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ala.
3: Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
4: Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa.
3: Yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy.
4: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara.
3: Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.
4: Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa.
3: Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
4: Allahu la ilaha illa hu, lahul asmaul husna.
3: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
4: Wa hal ataka hadithu Musa.
3: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
4: Idhra.

0: فقبس أو أجد على النار هدى.
1: Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa,
0: inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadi al muqaddas quwa."
1: Sungguh, aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tua. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

0: Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku.
1: In-

0: yasa.
1: Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.
0: Fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda.
1: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa.
0: Wama tilka biyaminika ya Musa.
1: Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?
0: Qala hiya 'asaya tawakkau 'alayha wa ahushshu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra.
1: Dia, Musa, berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Dia, Allah, berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula.
0: وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى.
1: Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain.
0: لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبَرَى.
1: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
0: Idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Idhhab ila Fir'aun innahu tagha.
1: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
0: Qala rabbi syrah li sadri.
1: Dia, Musa, berkata, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku.
0: Wa yassir li amri.
1: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
0: Uhlul 'uqdatam min lisani.
1: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
0: Yafqahu qawli.
1: Agar mereka mengerti perkataanku.
0: Waj'alni waziran min ahli.
1: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.
0: Harun akhi.
1: Yaitu Harun saudaraku.
0: Ushdud bihi azri.
1: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia. Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku. Agar kami banyak bertasbih kepadamu. Dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Dia, Allah, berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa. Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan. Yaitu, letakkanlah dia, Musa, di dalam peti. Kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku, dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku. Dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.

0: Musa.
1: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku. Dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Keduanya berkata, "Ya Rabb kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas." Dia Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat."

0: تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.
1: Maka pergilah kamu berdua kepadanya dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Rabbmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

0: tawalla.
1: Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling atau tidak memperdulikannya. Dia, Fir'aun, berkata, siapakah Rabbmu berdua, wahai Musa? Dia, Musa, menjawab, Rabb kami ialah Rabb yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Dia, Fir'aun, berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?

0: Musa.
1: Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Rabku di dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfud. Rabku tidak akan salah ataupun lupa.
0: Alladzi ja'ala lakumul ardha mahdan wa salaka lakum fiha subula.

0: شَدَّا.
1: Rab yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
0: Kulu war'au an'amakum, inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha.
1: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
0: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
0: Walaqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
1: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
0: Qala ji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?
0: Fala

0: maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
1: Qala maw'idukum yawmuz zinah wa an yuhsyaran nasu duha.
0: Dia Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari.
1: Fatawalla fir'aun fajama'a kaidahu thumma ta.
0: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.

0: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu. Janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab. Dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
1: Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa.
0: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.
1: Qalu.

Mereka, para pesihir, berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. Maka kumpulkanlah segala tipu daya atau sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

0: تسعى. Dia, Musa, berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka.
1: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى.
0: Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
1: قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى.
0: Kami berfirman, jangan takut, sungguh engkaulah yang unggul atau menang.

dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang. Lalu para pesihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Rabbnya Harun dan Musa.

0: لتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya.

0: dunia.
1: Mereka, para pesihir berkata, kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini.

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Rabbnya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahannam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia.

0: yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.
1: Walaqad ruhayna ila Musa an-nasri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha.
0: Dan sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku, Bani Israel, pada malam hari, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul, dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
1: Fa'atba'ahum Fir'aun bijunudin, fa'ashiyahum minal yammi ma'ashiyahum.
0: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu atau gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa. Kulu.

0: qad hawa.
1: Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia.
0: Wa inni lawaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada.
1: Dan sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertaubat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.
0: Wa ma a'jalaka 'an qaumika ya Musa.
1: Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Rabbku, agar engkau ridha kepadaku.
0: Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri.
1: Dia, Allah, berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh samiri.
0: Faraja

0: Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Rabbmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Rabbmu menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"
1: Oh.

0: فقذفناها فكذلك ألقى السامري.
1: Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api. Dan demikian pula Samiri melemparkannya.

0: basi.
1: Kemudian dari lubang api itu, Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa. Tetapi dia Musa telah lupa.
0: Afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawla wa la yamliku lahum dharran wa la naf'a.
1: Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudharat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka.

0: amri.
1: Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekadar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Rabbmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."
0: Qalu lan nabrah 'alaihi 'akifina hatta yarji'a ilaina Musa.
1: Mereka menjawab, "Kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembah patung anak sapi itu sampai Musa kembali kepada kami."
0: Qala ya Harun, ma mana'aka idh ra'aytahum dhallu.
1: Dia, Musa, berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat?" "Sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku?"

Dia, Harun menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, 'Engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanatku.'" Dia, Musa, berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?"

0: وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي.
1: Dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku.
0: قَالَ

0: آسفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا.
1: Dia Musa berkata, "Pergilah kau." Maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia, engkau hanya dapat mengatakan, "Janganlah menyentuh aku," dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu, yang engkau tetap menyembahnya, kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh kami akan menghampurkan abunya ke dalam laut. Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu.
0: Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra.
1: Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu. Dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan atau Al-Qur'an dari sisi kami. Barang siapa berpaling darinya, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat pada hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat.
0: Yawma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa.
1: Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram.
0: Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra.
1: Mereka saling berbisik satu sama lain, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari.
0: Nah,

Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Rabbku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana.

0: Pada hari itu, mereka mengikuti panggilan penyeru atau malaikat tanpa berbelok-belok dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik.
1: Ya Allah.

0: Pada hari itu, tidak berguna syafaat atau pertolongan kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Rabb yang Maha Pengasih dan Dia ridhai perkataannya.
1: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiquna bihi ilma.
0: Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi. Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya, dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya.

0: dzikra.
1: Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka.
0: Fata'ala Allahul Malikul Hamid.

0: ilma.
1: Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, Ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku.
0: Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma.
1: Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya.
0: Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia menolak.

0: فَتَشْقَى. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka.
1: Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra.
0: Sungguh, ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang.

Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Rabbnya, dan sesatlah dia. Kemudian Rabbnya memilih dia, maka dia menerima taubatnya, dan memberinya petunjuk

Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Amen.

0: a'ma.
1: Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
0: Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
1: Dia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat.
0: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
1: Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan.
0: Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati ashadd wa abqa.
1: Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Rabb-nya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.

Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang.

0: ورزق ربك خير وأبقى.
1: Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Rabbmu lebih baik dan lebih kekal.

0: لِلتَّقْوَى.
1: Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa.

0: Dan mereka berkata, "Mengapa dia tidak membawa tanda atau bukti kepada kami dari Rabb-nya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?"
1: Walau

0: Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelum Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, "Ya Rob kami, mengapa tidak engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan rendah?"
1: Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ihtada.
0: Katakanlah Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah oleh-Mu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapatkan petunjuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqtaraban nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
0: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.
1: Ma ya'tihim min zikrim min rabbihim muhdathin illa istama'u wa hum yal'abun.
0: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Rabb mereka, mereka mendengarnya sambil bermain-main.

0: Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard, wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia, Muhammad, berkata, Rabku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasa Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.
1: Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun.
0: Penduduk satu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka, rasul-rasul itu, suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

0: الْمُسْرِفِينَ.
1: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
0: لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
1: Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab, Al-Quran, yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

0: Amin.
1: Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.
0: Falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarkudun.
1: Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya. Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim. Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.

0: Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.
1: Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun.
0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak atau kebenaran kepada yang batil atau tidak benar, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.

0: dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun.
0: Mereka, malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal yatba'ul mayyit thalatha ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu wa yarji'u ithnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu muttafaqun alaih.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang mengikuti mayit itu ada tiga hal: keluarga, harta benda, dan amal perbuatannya. Kemudian dua di antaranya kembali pulang, dan hanya satu yang tetap ikut bersamanya. Keluarga dan harta bendanya kembali pulang, sedang amal perbuatannya tetap berada bersamanya. Muttafaqun alaih.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Lah suara petok kabar piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang iklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
5: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rotok lo.
5: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
7: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
7: Serah ke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kui?
7: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban.

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa Umroh, Tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All-in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Hidup adalah perjuangan dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang datang. Hanya mereka yang sabar dan tegar yang akan menang dan memperoleh kebahagiaan. Pendengar, janganlah bersedih atas kesulitan yang sedang kita hadapi hari ini. Yakinlah bahwa sesudah kesulitan pasti ada kemudahan, kesenangan, serta kebahagiaan. Ingatkah saat kita masih duduk di bangku sekolah? Bukankah ketika ujian kenaikan kelas, kita dengan rela mengalami penderitaan karena harus belajar dengan tekun agar bisa naik kelas? Bukankah segala pengorbanan dan penderitaan yang pernah kita alami menjadi hilang, seolah-olah kita tak pernah mengalaminya? Bahkan berubah menjadi suatu kebahagiaan tatkala mengetahui bahwa kita naik kelas. Ingat pulakah dengan teman-teman kita yang tidak naik kelas? Mereka menjadi susah dan menyesal yang berkepanjangan, karena dulu mereka tidak mau bersusah payah dan takut mengalami kesulitan dalam belajar. Ya, penyesalan tinggal penyesalan yang takkan pernah mengubah apa yang sudah terjadi. Lihatlah juga di antara mereka yang paling bahagia. Ternyata dialah yang menjadi juara kelas. Dia mau tekun belajar, mau bersusah payah, dan tidak takut mengalami kesulitan dalam belajar. Kesuksesan dan kebahagiaan yang dirasakan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya dalam mendirikan negara Madinah sekali-kali bukanlah tanpa ada kesulitan sama sekali. Penderitaan dan kesulitan yang harus mereka tanggung bahkan sangat berat. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ketika kaum muslimin diboikot dan dikucilkan di Syi'ib Mekah, hampir 3 tahun lamanya yang kami makan bersama Rasulullah SAW adalah daun-daunan sehingga kotoran kami menyerupai kotoran domba. Lalu dikatakannya pula, pada suatu malam ketika aku buang air kecil, terdengar olehku suara dentingan. Ternyata itu sepotong kulit unta. Kulit itu ku ambil, ku cuci, lalu ku bakar. Kemudian ku tumbuk dengan batu dan ku makan dengan dibantu air minum. Dan dengan demikian aku kuat bertahan selama 3 hari. Saudaraku, bagaimana seandainya kita yang mengalami semua itu? Oleh karena itu, yakin bahwa segala kesulitan yang kita hadapi saat ini takkan selamanya. Semuanya akan berakhir dan berubah menjadi kesenangan dan kebahagiaan. Maka janganlah bersedih. Berbahagialah atas kesenangan yang pasti akan mendatangimu. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu

Perhatian Rasulullah terhadap masa depan umatnya sangatlah besar. Wujud perhatian beliau terlihat dalam banyak hal, salah satunya dalam redaksi doa yang beliau ajarkan. Salah satu doa yang sering beliau panjatkan adalah, "Ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku, kemudian ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Dan siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah dia." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Mendengar doa Rasulullah ini menyiratkan dua tipe pejabat yang akan selalu mengisi kehidupan ini. Ada pejabat yang menyusahkan rakyatnya dan ada pula pejabat yang memudahkan. Pejabat yang memudahkan rakyatnya akan mendapatkan doa kemudahan dari Rasulullah SAW. Sebaliknya, pejabat yang menyusahkan rakyatnya akan mendapatkan doa supaya ia disusahkan. Kemudahan dan kesusahan yang dimaksud dalam hadis ini bersifat umum, mencakup dunia dan akhirat. As-Sunani berkata, kesusahan dalam hadis ini mencakup kesusahan duniawi dan ukhrawi. Di antara bentuk kesusahan yang akan diterima oleh pejabat, disebutkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang diamanahi mengurusi umatku, lalu menyusahkan mereka, maka baginya bahlatullah." Para sahabat bertanya, "Apakah itu bahlatullah?" Rasulullah menjawab, "Laknat Allah." Hadis riwayat Abu Awanah dalam kitab sahihnya. Orang yang dilaknat oleh Allah akan tersingkir dari pusaran rahmat dan kasih sayangnya. Padahal jabatan adalah amanah yang sangat berat, tak mungkin tertunaikan kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah. Pejabat ini bakal dikenang sebagai pemimpin yang gagal. Pejabat ini justru menjadi sasaran kemarahan rakyatnya. Yang lebih mengerikan lagi, kesulitan ini akan terus berlanjut di akhirat nanti. Tidaklah seorang diamanai memimpin suatu kaum, kemudian ia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, maka diharamkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaliknya, jika seorang pejabat bisa memberikan kemudahan, maka ia juga akan mendapatkan kemudahan berupa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila pertolongan Allah sudah mengucur, maka segala sesuatu akan terasa mudah. Kehidupan sang pemimpin juga akan selalu dinaungi dengan ketenangan. Rakyat mencintainya dan Allah mengasihinya. Di akhirat kelak akan mendapatkan penghargaan yang sangat istimewa dari Allah. Sebab itulah sebenarnya hikmah di balik disyariatkannya kepemimpinan, yaitu untuk mempermudah urusan umat, bukan untuk membuat umat bertambah susah dengan permasalahan yang menimpanya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: RDS FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para penuntut ilmu dan bersama dengan kehangatan keluarga Masjid Al-Falah, semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada kebaikan dan membimbing kita kepada kebenaran di dalam kehidupan. Banyak sekali manusia yang mereka mendapatkan kebaikan tetapi tidak mendapatkan kebenaran. Banyak sekali pula manusia yang mendapatkan kebenaran tetapi tidak memiliki figur kebaikan di dalam dirinya. Padahal kebaikan dan kebenaran itu dua jodoh yang mereka sehidup semati dan tidak terpisahkan. Inilah yang menjadikan kita senantiasa kita berharap semoga setiap ilmu yang kita miliki menghantarkan kita kepada kebenaran tetapi tidak melunturkan sifat kebaikan yang ada pada diri kita. Orang yang paling sabar itu harusnya orang yang berada di taman ilmu. Orang yang senantiasa lapang hatinya, senantiasa bermurah hati, dan senantiasa memberikan prasangka yang terbaik harusnya mereka yang ada di taman ilmu. Karena sesungguhnya kebenaran itu senantiasa menebalkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan kebaikan dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Syukur itu mungkin pastinya secara tidak otomatis memberikan kepada kita kekayaan. Tapi pastinya syukur itu menghadirkan kenikmatan pada setiap rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak setiap orang yang mendapatkan rezeki bertahan kenikmatannya sampai sekian lama, kecuali mereka yang senantiasa bersyukur. Ada orang yang terkadang punya mobil, mungkin pertama kali dia bahagia, tapi setelah 5 tahun mungkin mobilnya itu tidak lagi memberikan kepadanya kenikmatan, karena mungkin dia sudah hilang rasa syukurnya. Orang ketika menikah pasti bahagia karena akhirnya dihalalkan dengan seorang laki-laki ataupun perempuan yang sebelumnya dia gandrungi dan akhirnya dia menikah. Tapi apakah setiap orang itu masih merasakan bahagia dan sukacita ketika sudah 10 tahun ketika melihat pasangan yang sama? Maka tentunya belum tentu, kecuali adalah mereka yang bersyukur. Syukur itu tidak muluk-muluk. Syukur itu tidak menjanjikan rupiah. Syukur itu tidak menjanjikan emas. Syukur itu tidak menjanjikan perak. Tapi syukur itu menjanjikan kepada kita setiap karunia itu akan Allah berikan kembali kenikmatannya, walaupun kita sudah lama mendapatkan karunia itu di dalam kehidupan kita. Orang kalau baru beli mobil listrik, dia senang, ya wajar. Tapi kalau dia membeli mobil itu sudah 20 tahun dan masih bersyukur dan masih merasakan kenikmatan, itulah dampaknya syukur. Orang yang pertama kali nikah senang, wajar. Tapi orang yang masih senang ketika 15 tahun menikah dan masih merasakan kenikmatan pada pernikahannya, itu tidak setiap orang bisa mendapatkan kecuali mereka yang bersyukur. Itulah yang menjadikan kita paham, syukur itu materi wajib, primer, dan itu merupakan materi inti pada perjalanan hidup. Syukur itu menghadirkan nikmatnya kembali pada setiap karunia yang Allah berikan kepada kita, walaupun karunia itu sudah lama kita peroleh dan sudah lama kita dapatkan. Orang yang baru bangun rumah pasti senang. Tapi apakah dia masih senang dengan rumahnya ketika sudah 20 tahun? Bisa jadi belum tentu dia merasakan senang sebagaimana senang yang pertama kali ketika rumah itu baru dibangun. Maka syukur itu tidak muluk-muluk. Syukur itu menghadirkan senangnya kita pada setiap karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Saya membeli baju ini. Ini kelihatannya enggak beli deh, saya dikasih. Saya kalau saya mendapatkan hadiah baju ini, pasti pertama kali senang, warnanya warna pastel. Cocok kan buat saya? Wah, Iwan. Maka sesungguhnya kalau saya baru mendapatkan hadiah baju ini, pertama kali pasti senang, wah cocok nih warnanya dengan warna kulit saya. Tapi kalau saya masih senang, walaupun baju ini sudah saya dapatkan sudah 6 tahun, nah itu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali kita sudah bersyukur kepada Allah. Makanya maaf ya Pak, banyak ibu-ibu kadang-kadang karena kurang bersyukur, walaupun baju gamisnya sudah ada 2 lemari, tapi setiap Sabtu dan Ahad kalau mendapatkan kondangan, dia bisa berkata, saya tidak punya baju. Nah ini pasti karena dia kurang bersyukur kepada Allah. Sama pula dengan laki-laki, kalau dia nikah dan merasa bahwasanya sudah mulai bosan, mungkin syukurnya yang perlu ditebalkan. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Syukur tidak menjanjikan dinar, syukur tidak menjanjikan perak, dan syukur tidak menjanjikan propertimu di Pondok Indah. Tapi syukur itu pasti memberikan kepadamu kenikmatan dan kebahagiaan pada sesuatu yang sudah lama kamu dapatkan. Syukurmu yang menjadikan Allah memenuhi janjinya, lazi dan nakum, pasti aku akan tambahkan nikmatnya pada apa yang sudah aku berikan. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Bapak dan Ibu, bersama dengan kehangatan keluarga, kajian Rabu malam, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita kemarin memohon kepada Allah di dalam doa yang kita akan bedah dan kita pelajari, yaitu surat Al-Baqarah ayat 250, yaitu ketika kita mengucapkan sebuah doa yang indah dari pasukannya Talut, ketika mereka berdoa, Rabbana afrik alaina sabra wa sabbit aqdamana fansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, curahkanlah kepada kami kesabaran dan teguhkanlah setiap langkah kami dan tolonglah kami di atas orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini merupakan salah satu di antara permohonan inti pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya kehidupan kita selaku manusia, intinya itu ada pada kehidupan iman. Dan iman itu memiliki pilar sebagaimana bangunan itu memiliki pilar. Bangunan itu punya tiang untuk menyanggahnya, maka iman pun memiliki pilar. Dan siapapun yang tidak memiliki pilar ini, imannya secara pelan tapi pasti akan runtuh ketika iman ini tidak dia dapatkan di dalam hidup imannya. Apa 3 pilar itu? Dan ini nanti ada kaitannya dengan doa yang sedang kita bahas. 3 pilar yang tentunya dibutuhkan dengan sangat oleh keimanan, ada 3. Yang pertama, ilmu. Karena kita paham bahwasanya kita tidak akan mungkin mendapatkan kehidupan kita, kekuatan pada perjalanan hidup kita sampai kita mendapatkan ilmu. Dengan ilmu kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dengan ilmu bisa membebaskan kita dari banyak titik buta yang ada pada kehidupan kita. Itulah yang menjadikan iman itu butuh ilmu. Makanya orang ketika dia beriman tetapi dia tidak mau mengkaji ilmu, maka sebenarnya dia telah kehilangan salah satu tiang penting pada kehidupan iman. Bapak, kalau Bapak tidak tahu ilmu, Bapak tidak bisa menjaga imannya. Kalau kita tidak tahu ilmu, kita tidak akan tahu apa yang harus kita lakukan ketika istri kita lagi marah-marah. Kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak akan tahu bagaimana menghadapi suami kita ketika suami kita sedang terperangkap dan terjerembab kepada sebuah dosa. Ilmu memberikan kepada kita jawaban atas pertanyaan banyak di dalam kehidupan. Bapak, saya saja tidak bisa melihat kuping saya. Kita semuanya tidak bisa melihat belakang kepala kita kecuali dengan bantuan cermin. Kalau kita saja tidak mampu melihat kuping kita, dan kita pun tidak bisa melihat belakang kepala kita, dan tidak mampu melihat pundak kita, itu sebenarnya Allah sedang mengirimkan kepada kita hikmah. Manusia itu sehebat apapun, tetap ada titik butanya. Ketika manusia itu diajari oleh Allah, dia tidak bisa melihat telinganya kecuali dengan bantuan cermin. Itulah yang menjadikan manusia akhirnya paham. Iman itu ada pilarnya, dan pilar keimanan itu adalah terletak pada ilmu. Suami yang ngaji tidak akan sama dengan suami yang tidak ngaji. Istri yang tidak ngaji tidak akan sama dengan istri yang tidak ngaji. Karena sesungguhnya pilar yang pertama dalam iman itu ilmu. Pilar yang kedua dalam keimanan itu adalah keikhlasan. Bahwasanya tidak ada yang kita inginkan kecuali adalah kita mendapatkan kedudukan, mendapatkan positioning di hadapan Allah. Puncak tertinggi pada kehidupan kita adalah keimanan. Puncak tertinggi dalam keimanan terletak pada keikhlasan dan ihsan. Kamu melakukan sesuatu ketika kamu sadar Allah melihatmu. Yang ketiga yaitu adalah sabar. Makanya kita mendapati di dalam surat Al-Asr, Allah menyebutkan kata kebenaran lebih dulu daripada kata kesabaran. Watawasau bilhaqi, watawasau bisabr. Saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Kenapa disebutkan kata kebenaran terlebih dahulu? Setelahnya baru kata kesabaran, karena orang ketika mereka telah mendapatkan kebenaran, belum tentu mereka bersabar. Inilah yang menjadikan kita faham. Doa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah 250 menjelaskan kepada kita bahwasanya ini merupakan inti permohonan kita kepada Allah. Yaitu ketika kita memohon kepada Allah, bukan meminta sabar, tapi mencurahkan kesabaran dalam kehidupan kita. Afrogo yang kita sebutkan di dalam doa pada ayat ini, artinya itu kalau bahasa kita sehari-hari itu ngecor, Pak. Bapak melihat kalau ada orang membangun bangunan, ada besi-besi yang tegak, yang bentuknya itu kotak-kotak gitu. Setelah itu kan diisi dengan semen dan dicor. Proses pengecoran itu di dalam bahasa Arab kurang lebihnya disebut dengan kata afrogo. Karena apa? Kita tidak hanya meminta sabar, tapi kita memohon supaya seluruh kesabaran mengisi ruang yang kosong di hati, jiwa kita, pikiran kita, dan seluruh lini dalam kehidupan kita. Dan kita ingin memiliki fondasi, cor-coran yang paling kuat. Dan tidak ada fondasi, cor-coran yang paling kuat kecuali adalah kesabaran. Inilah yang menjadikan kita akan melanjutkan. Karena kesabaran itu merupakan kesabaran yang merupakan bagian inti dalam keimanan, dan kedudukan sabar itu sebagaimana kedudukan kepala di dalam tubuh manusia, yang orang bisa kehilangan kaki, orang bisa kehilangan tangan, tapi tidak bisa kehilangan kepala. Dan kedudukan sabar itu sebagaimana kedudukan kepala, sebagaimana perkataan para ulama terdahulu. Maka kita pun harus mengetahui, karena kita tidak mungkin bisa bersabar kalau kita tidak mengetahui ilmunya. Inilah di antara banyak kekacauan kesimpulan hari ini. Banyak seorang istri ingin bersabar, tapi dia tidak pernah melonggarkan waktunya untuk ngaji. Gimana kamu bisa sabar? Banyak laki-laki ingin sabar, tapi dia tidak pernah duduk di taman-taman ilmu. Bagaimana kamu bisa bersabar? Kalau kamu melihat Nabi Khidir, kamu akan disindir keras oleh Nabi Khidir. Sebagaimana Nabi Khidir ketika pernah menyampaikan kepada Nabi Musa, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Gimana kamu mau sabar terhadap sesuatu yang kamu tidak kuasai ilmunya? Ini menjadikan kita bukan hanya disunahkan untuk mempelajari tentang sholat, tapi yang lebih penting daripada mempelajari tentang sholat dan rukun-rukunnya sholat, kita diwajibkan untuk mempelajari tentang kesabaran. Karena kesabaran itu tidak akan pernah menjadi fondasi, cor-coran dalam hati dan jiwa kita sampai betul-betul kita mempelajari ilmunya sebagaimana firman-Nya Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita membahas sabar itu ada tiga. Sabar yang pertama yaitu sabar dalam taat. Sabar yang kedua yaitu sabar ketika kita meninggalkan maksiat. Dan sabar yang ketiga yaitu sabar ketika kita menghadapi musibah. 1, 2, 3, mana sabar yang paling rendah pahalanya di sisi Allah dan paling ringan kedudukannya di sisi Allah? Sesungguhnya sabar yang paling ringan pahalanya itu bukan sabar ketika kita melakukan ketaatan, tapi justru sabar menghadapi musibah. Kenapa sabar menghadapi musibah itu merupakan sabar yang paling rendah pahalanya dibandingkan sabar nomor 1 dan 2. Karena sabar ini bersifat ijbari. Jadi sabar itu dua, Pak. Ada ijbari, ada ikhtiari. Sabar ijbari itu apa? Sabar yang kamu dipaksa, bahwasanya kamu tidak punya pilihan lain kecuali memang harus sabar. Bapak tiba-tiba berdering nomor handphonenya. Lalu bapak ketika mengangkat diberitahu, "Mas, iya, bapak meninggal baru aja." Kita tidak punya pilihan lain kecuali dua. Kamu sabar, musibah itu tetap berjalan. Kamu tidak sabar, musibah itu tetap berjalan. Karena pilihannya seakan-akan memaksa kita, orang mukmin tentunya akhirnya memilih sabar, yaitu ketika menghadapi musibah, karena dia tahu itu datang dari Allah yang tidak pernah salah di dalam takdirnya. Beda dengan sabar ketika melakukan ketaatan dan sabar ketika kita meninggalkan larangan. Sabar ketika melakukan ketaatan dan sabar meninggalkan larangan itu bukan bersifat ijbari tapi bersifat ikhtiari. Pilihannya banyak. Pilihannya banyak banget. Tapi Bapak memilih untuk sabar di antara banyak pilihan-pilihan yang lainnya. Bapak tidak mau mengambil riba. Sebenarnya Bapak punya pilihan untuk ngambil riba, menikmati riba dan banyak pilihan yang lainnya dari turunan riba. Tapi Bapak meninggalkannya dan Bapak lebih memilih meninggalkan riba itu. Karena sabar itu betul-betul bersifat opsional pilihan, itulah yang menjadikan pahalanya semakin besar di sisi Allah. Karena apa? Semakin banyak pintu yang Bapak tutup dan Bapak membuka hanya satu pintu, yaitu pintu kesabaran. Itulah yang dinamakan sabar yang paling gede. Sabar di dalam taat dan sabar ketika kita meninggalkan larangan. Maka kita pada pekan lalu juga membahas sabar dalam ketaatan itu setidaknya rangkumannya, intinya, core-nya itu ada 5 di dalam sabar ketika melakukan ketaatan. Sabar yang pertama, sabar ketika kita berkeluarga. Yang kedua, sabar ketika kita menuntut ilmu. Sabar yang ketiga yaitu adalah sabar ketika kita berbakti kepada orang tua. Yang keempat, sabar ketika kita berinteraksi kepada banyak manusia dan di dalam kita berdakwah. Dan yang kelima yaitu adalah sabarnya kita, yaitu ketika kita melakukan ibadah yang wajib dan melazimi pada ibadah-ibadah yang sunnah. 5 inilah yang disebut sebagai puncak dan puncak dari berbagai macam kesabaran. Makanya kemarin kita baru membahas 1, yaitu adalah kita memahami di antara sabar yang paling puncak, yaitu adalah sabar ketika kita bersama dengan pasangan kita. Makanya kemarin kita sampaikan bahwasanya sabar kepada suami kita dan sabar kepada istri kita itu betul-betul membutuhkan kesabaran puncak pada kehidupan kita. Karena berkeluarga itu bukan festival kita menikmati rasa cinta, tapi berkeluarga itu seni ketika kita mengharapkan ridhonya Allah di balik segala ujian yang kita jumpai dan kita dapatkan dari pasangan hidup kita. Itulah berkeluarga. Makanya sabarnya kita di dalam kehidupan kita berumah tangga jauh lebih besar daripada sabar yang kita berikan kepada perkara-perkara lain di luar konteks rumah tangga kita. Kemarin saya sampaikan, Pak, sabar sama istri 2 kali penyaringan sabarnya. Sabar sama suami itu pun 2 kali penyaringan sabarnya. Dan tidak bisa kehidupan rumah tangga kecuali algoritmanya 1. Harus dengan kesabaran. Kenapa sabar kepada istri 2 kali penyaringan dan sabar kepada suami 2 kali penyaringan? Para ulama lalu menjelaskan, Bapak, ketika Bapak sabar sama istri, saya sabar sama istri, maka sesungguhnya ada 2 yang kita berikan dalam 2 kali kesabaran. 1, karena sesungguhnya istri kita cukupi kebutuhan sandang, papan, dan pangannya, semuanya, tapi kita harus bersabar terhadap segala kekurangannya ketika dia merupakan makhluk yang bengkok. Lalu dia paling sering melupakan kebaikan seorang suami. Fitrahnya perempuan itu bengkok, fitrah bengkoknya itu sering lupa kebaikan suami. Itu yang mengatakan, bukan saya loh ya. jangan, ibu-ibu jangan emosional dan sentimental. Yang mengatakan bukan saya. Makanya kita memberikan kesabaran kita kepada istri kita dua kali sabar. Kenapa? Ya tadi, semua sandang, papan, dan pangan kita yang mencukupi semuanya. Sampai urusan minum pun, sampai urusan makan pun, kita diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah. Maaf ya Bu dan Bapak, kalau ada laki-laki sudah tidak memberikan nafkah, pada dasarnya dia sudah jatuh kedudukannya sebagai seorang suami. Karena qawamah, kepemimpinan dalam berkeluarga yang paling minim, yang paling bawah, qawamah itu memberikan kecukupan sandang, papan, dan pangan. Makanya di dalam pembahasan fikih detail dibahas, dalam satu bulan berapa kali makan telur, dan dalam satu bulan berapa kali makan daging. Ya, dan para ulama beda-beda. Ada yang mengatakan satu pekan satu kali telur, satu bulan minim satu kali daging. Ya, maka sesungguhnya seorang suami ketika dia telah memberikan sandang, papan, dan pangan, maka dia akan mendapati seorang wanita, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Wanita itu merupakan makhluk yang paling amnesia ketika menghitung kebaikan yang telah diberikan oleh seorang suami, tetapi dia akuntan paling handal menghitung setiap jejak kesalahan yang dilakukan oleh suaminya. Dan itu ada pada setiap wanita, Pak. Jangan merasa istri kita doang. Enggak, itu fitrah yang melekat kepada setiap perempuan. Makanya Imam Ahmad ketika akan menikahkan putranya yang bernama Abdullah, maka beliau mengatakan, nak, kamu nanti akan menikah dengan seorang wanita yang kamu berkewajiban memberikan cintamu, memberikan kasih sayangmu, memberikan nafkahmu kepadanya. Tapi ingat ya, dia merupakan makhluk yang paling cepat lupa terhadap kebaikan yang pernah kamu berikan di dalam hidup. Jadi nanti kalau saya dan Bapak menjumpai ini, jangan kaget. Karena itu pun sudah disampaikan oleh Rasulullah supaya kita tidak menjadi laki-laki yang kagetan kalau mendapatkan itu. Makanya, apa yang menjadikan seorang wanita banyak masuk neraka? Bukan karena zinanya, bukan karena tidak menutup auratnya, bukan. Tapi almost kebanyakan wanita itu dimasukkan ke neraka sebagaimana sabda yang sudah sering kita dengarkan di dalam banyak majelis ilmu ketika mengutip sebuah hadis Nabi. Yakfurna bil ashir, mereka itu kufur sama suaminya. Kalau suaminya telah melakukan banyak kebaikan, lapisan kebaikan demi kebaikan, lalu suaminya melakukan satu kesalahan, begitu cepatnya seorang wanita disergap oleh perasaannya, lalu dia cepat berkata kepada suaminya, mali ro'aitu minka khairun qattun, kenapa sih kamu jadi suami itu kok tidak ada kebaikannya sama sekali. Maka tetap sabar. Para ulama mengatakan, jangan pernah mengingat perkataan pasanganmu ketika lagi marah. Mengingat perkataan pasangan lagi marah itu merupakan salah satu di antara anak tangganya setan untuk menjauhkan dua hati yang telah berpasangan di hadapan Allah. Istri kita lagi marah-marah itu, semua perkataannya, lupakan ya Allah perkataannya. Karena memang kelemahan perempuan ada di mana? Kelemahan perempuan ada di lisan. Kelemahan laki-laki ada di mana? Di mata. Makanya siapapun yang mampu bersabar menghadapi bagaimana seorang wanita yang cepat sekali berkata dengan perkataannya dan difikirkan setelah perkataannya itu diucapkan, siapapun yang bersabar berarti Anda telah menjadi walinya Allah. Wah bapak-bapak, insya Allah saya wali ini. Karena sesungguhnya perkataan dari Imam Al-Ghazali begitu indah. Mimma yumtahanu bihi awliyaullah, as-sabru inda lisani zauj. Salah satu tanda kewalian itu adalah ketika seorang laki-laki senantiasa sabar menghadapi bagaimana ucapan-ucapan yang disampaikan istri. Kadang istri kita ngomong kayak gitu, gak usah kita langsung cover dan respon, Pak. Lalu kita mengatakan, saya tidak ridho ya kamu ngomong kayak gitu. Tidak usah. Mari saling menasihati kita. Kenapa? Jangan suka mengancam istri kita dengan kata-kata laknat yang merugi kita. Karena anak kita akan diasuh dengan wanita yang jauh dari surga, dan keluarga kita dihuni dengan wanita yang terancam dengan neraka ketika kita menjadi laki-laki yang sedikit-sedikit mengatakan kata laknat. Sabar kepada istri dua kali penyaringan. Yang kedua, kenapa kita sabar kepada istri kita dua kali penyaringan? Yang kedua, yaitu karena sesungguhnya kita yang akan bertanggung jawab seluruh urusan hisabnya, yang pertama kali akan ditujukan kepada kita karena kita komandannya dan kita kepala rumah tangganya, tapi kita belum tentu mendapatkan kepatuhan darinya setiap waktu ketika kita hidup bersamanya dulu di dunia. Bapak, hari ini, misalkan istri bapak tadi sore makan nasi goreng di tempat parkir situ. Dua piring, Pak, beliau makan. Bapak yang akan ditanya dulu, istrimu Fatimah, hari Rabu, tanggal berapa ini? Tanggal 6. Makan nasi goreng dua piring. Rezekinya dari mana? Yang ditanya bapak dulu. Karena semenjak dia menikah dengan kita, maka kitalah yang bertanggung jawab, karena kita telah menghalalkan dirinya di hadapan Allah. Tapi ketika kita nanti bertanggung jawab dan kita yang akan mempertanggungjawabkan hisabnya, sebelum hisab juga akan dikenakan kepada istri kita, tapi bagaimanapun kita belum tentu mendapatkan kepatuhannya pada saat ketika kita membersamainya. Makanya tetap harus sabar. Sama, bukan hanya seorang suami ketika menghadapi istrinya dua kali sabar, istri pun menghadapi suami pun dua kali penyaringan dan dua kali sabar. Gimana kalau perempuan kok sabar menghadapi suaminya dengan dua kali sabar? Satu, karena sesungguhnya seorang istri ketika dia menikah, dia berpindah dari kepatuhan dan ketaatan dan kecintaan yang diberikan sama bapaknya, dia berpindah kepada seorang laki-laki yang belum tentu laki-laki yang menikahi dia cintanya lebih besar daripada cinta bapak kepada dirinya. Banyak gak perempuan, Pak, ketika nikah dipukulin sama suaminya, gak dikasih makan sama suaminya, gak dikasih itu kesenangan kepada istrinya, padahal bapaknya gak pernah mukul, bapaknya gak pernah bentak, bapaknya gak pernah nyubit, tapi suaminya nanti nempeleng, nendang, gak pernah ngajak makan. Gimana? Berat mereka, Pak. Mereka berpindah dari seorang laki-laki yang telah merawatnya, tapi laki-laki itu pun tidak bisa melakukan apapun kepada putrinya karena rasa cinta, rahmat yang ada pada hatinya, dan diserahkan kepada seorang laki-laki yang boleh melakukan apa saja kepada putrinya itu. Itu berat sekali. Dan kalau kita adalah seorang bapak yang punya anak perempuan, pasti bisa merasakan. Ya, tadi Pak Haiban merasakan berat melepaskan seorang perempuan itu kepada laki-laki yang kita belum tahu apakah dia nanti mencintai anak kita ataukah tidak. Dan dia harus memberikan ketaatan kepada laki-laki itu lebih daripada ketaatan yang dia berikan kepada bapak dan ibunya. Itu kan berat, Pak. Dia semenjak nikah, hari Sabtu menikah, hari Senin tiba-tiba datang panggilan bersamaan. Misalkan dia punya telepon dua berdering, yang satu nomor bapaknya, yang satu nomor suaminya. Mana yang harus dia didahulukan? Kalau dalam konteks hasanah fikih, dia harus nerima telepon suaminya dulu dan membiarkan telepon itu sang bapak. Secara hasanah fikih kayak gitu. Berat atau tidak berat? Berat. Makanya dia memberikan dua kali kesabaran. Karena dia harus betul-betul berusaha untuk mencintai dan memberikan loyalitas kepada laki-laki yang dia tahu, ini cinta dia kepada saya, kalah jauh dengan cintanya bapak kepada saya. Yang kedua, kenapa perempuan itu harus memberikan dua kali penyaringan sabar kepada sang suami? Yang kedua, gimana dia tidak memberikan dua kali sabar, Pak? Dia harus patuh sama bapak, kemana-mana harus izin, dia menjadi tawanan bapak. Padahal dia tahu semua aibnya bapak dan semua kesalahannya bapak ketika bapak membersamainya. Siapa yang paling tahu tentang aib kita dan tahu tentang kekurangan kita? Bedanya kita di luar dan bedanya kita di dalam, siapa yang paling tahu? Istri. Dan dia pun tetap harus patuh. Bahkan ketika keluar dari rumah pun dia harus minta izin. Kan istri kita ini kan tawanan kita, kata Imam Ahmad. Gimana enggak tawanan? Walaupun praktiknya hari ini kita juga tawanan ya, tapi istri itu tawanan kita. Gimana istri itu tawanan kita, Pak? Karena semenjak dia nikah kemana-mana minta izin. Kalaupun Bapak LDM, long distance marriage, you know what I mean, Pak Haipin? Kalaupun istri kita berjauhan dengan kita pun, dia pergi pun harus minta izin. Susah itu, Pak. Kemana-mana dia harus minta izin. Bahkan hanya untuk puasa sunnah pun minta izin. Sedekah pun minta izin. Kecuali kalau dia mendapatkan harta dari dirinya sendiri, dia tidak perlu minta izin. Tapi kalau harta yang dia sedekahkan itu dari nafkah suaminya, dia minta izin, Pak. Semuanya dibangun atas perizinan. Semuanya itu dibangun atas perizinan kalau orang sudah nikah. Tapi dia harus meminta izin kepada orang yang dia tahu aibnya orang ini. Itu kan berat sekali. Makanya akhirnya dua kali sama-sama kita memiliki kesadaran. Itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul bahwasanya tidak ada pemenang dalam kehidupan pernikahan kecuali siapa yang bersabar. Siapapun yang bersabar. Dan siapapun yang mengharapkan pahala di sisi Allah ketika dia telah menikah, bukan karena ingin mendapatkan kebaikan dari pasangan, tapi dia terus berbuat baik kepada pasangannya karena dia tahu dia dilihat oleh Allah. Nah, itulah orang yang mereka itu menjadi pemenang dalam kehidupan pernikahan ketika mereka terus memberikan kesabaran. Makanya Masya Allah ya, kalau kita sampai mendapatkan pada pasangan hidup kita lalu betul-betul diuji, maka itu termasuk salah satu perkara berat. Tapi kalau kita ikhlas menghadapinya dan menerimanya, maka sesungguhnya kita dekat dengan rahmat karena Allah membersamai orang yang berbuat baik. Dan Allah paling senang ketika kebaikan itu pertama kali diberikan kepada keluarga ketika dia bersabar. Makanya doanya Nabi apa? Doanya Nabi itu bagus banget, Pak. Allahumma inni a'udzubika min zaujin tusyayyibuni qablal masyib. Ya Allah, aku berlindung dari pasangan yang membuatku beruban sebelum usianya. Ini bukan berarti bapak-bapak yang beruban diubankan sama istrinya. Tapi itu doa indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa cepatnya masalah pada keluarga itu membuat orang itu tua sebelum usianya dan tua sebelum masanya. Makanya akhirnya Nabi memberikan contoh pelindungan sebagus itu ketika di dalam pernikahan kita. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami kesabaran yang pertama, yaitu kesabaran ketika kita menghadapi pasangan hidup kita setiap waktunya dan setiap saatnya. Dan tidak ada orang yang paling berbahagia kecuali adalah ketika dia sabar menghadapi pasangan. Abu Yahya, salah satu ulama besar, beliau pernah mengatakan di dalam pembahasan kitabnya. Apa pembahasan kitabnya? Tidak ada perkara yang paling aku harapkan nanti ketika aku berjumpa dengan Allah kecuali pahalaku ketika aku bersabar menghadapi pasanganku.

وأين فأين الرواية فأين أوكل البيوت على الحب فأين الرعاية فأين الإحسان والصلة. Maka Umar bin Khattab itu mengatakan, apakah setiap rumah tangga harus dibangun atas kata cinta? Kalau rumah tangga itu harus dibangun atas kata cinta, mana letaknya ihsan? Mana letaknya tanggung jawab? Dan mana letaknya kita menyambung kekerabatan dengan keluarga pasangan kita? Kalau semuanya rumah tangga itu dihabis-habiskan atas nama cinta. Makanya kita dulu dapetin, Bapak, gimana kehidupan kakek nenek kita kadang-kadang full dengan berkah. Walaupun mungkin ilmunya pada saat itu tidak semerbak dan tidak sebanyak ilmu yang hari ini. Orang tua kita dulu, terutama kakek nenek kita itu kalau ditanya cinta itu mungkin juga tidak akan bisa menjelaskan cinta itu apa. Tapi kehidupan rumah tangganya itu ya adem ayem gitu. Walaupun mereka tidak pernah mengetahui arti cinta itu apa, tidak pernah mengetahui kata-kata romantis gitu, quality time, act of service, ora weruh Pak mereka masalah gituan. Tapi kakek nenek kita tuh dulu tenang, ya enggak Pak Haiban. Tenang gitu. Kalau ditanya, "Mbah, act of service, Mbah, opo nang act of service nang?" Enggak tahu mereka act of service, Pak. Love language, Mbah, opo love language itu enggak ngerti. Tapi Masya Allah, saya banyak melihat ketika di tahun 80, tahun 90, saya melihat kehidupan rumah tangga kakek nenek kita itu adem banget. Walaupun dakwah tidak sebanyak hari ini, dan walaupun LC tidak sebanyak hari ini, tapi banyak keberkahan yang kita jumpai dari keluarga-keluarga kita terkasih. Hari ini, Pak, kajian di mana-mana, taklim di mana-mana, tapi kehidupan rumah tangga hari ini banyak sekali yang mengalami turbulens yang berat. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul sabarnya kita kepada suami kita dan sabarnya kita sama istri kita itu betul-betul kesabaran yang terus kita berikan. Kalau bapak merasa berat, istri kita pun merasa berat. Kalau istri kita pun merasa berat, sama suami kita juga merasa berat dengan versi yang berbeda. Kita ini sama-sama bersabar, hanya dalam versi yang berbeda. Itu saja. Dan jangan memaksakan bahwasanya pengorbanan kita kita samakan dengan ukuran pengorbanan pasangan kita. Kadang-kadang suami kita tidak berkorban dengan ini, tapi berkorban dengan yang lainnya. Kadang-kadang istri kita tidak berkorban dengan ini, tapi kadang-kadang berkorban dengan yang lainnya. Maka melihat seluruh kebaikan yang dilakukan olehnya tanpa hanya fokus kepada satu perkara, tapi melupakan banyak perkara, itu salah satu keberkahan memandang keluarga kita. Mungkin bapak punya istri, masaknya tidak enak, Pak. Lebih enak kalau bapak pergi ke warteg Jaya Bahari. Tapi mungkin istri bapak, walaupun masaknya tidak enak, tapi dia senantiasa mau ketika melahirkan anak-anak bapak dan tidak pernah protes. Berapapun bapak ingin punya anak dari dirinya. Mungkin kadang kita menjumpai dan kita mendapati suami kita, mungkin waktunya tidak terlalu banyak. Tapi bisa jadi dialah orang yang paling peduli ketika kita sakit dan paling tidak bisa mendapati kabar bahwasanya kita meninggal dunia lebih dulu daripada dirinya. Kita tidak pernah tahu. Jangan memaksakan frekuensi pengorbanan kita harus sama persis dengan frekuensi pengorbanan pasangan kita. Karena setiap orang itu selalu menjadi yang terbaik menurut versinya yang tidak selalu harus sama. Makanya kita kembalikan pada konsep kita berkeluarga. Ini saling menasihati dan ini nasihatin saya banget. Perkataan dari Imam Al-Ghazali itu apa? Konsep tertinggi dalam pernikahan adalah ihsan. Itu kalimat paling bagus yang pernah saya baca tentang pernikahan. Jadi nanti kalau misalkan ibu sedang berbuat baik sama suaminya dan suaminya belum bisa membalas, ihsan, Allah yang melihat saya. Selesai. Bapak ketika melakukan sesuatu, sedang mengerjakan sesuatu di rumah, tiba-tiba istrinya lagi bad mood, Pak. Banting pintu, Kak. Meletakkan gelas sampai retak. Padahal Bapak lagi istirahat sebentar, hari Sabtu, karena dari Senin sampai Jumat Bapak kerja.
Bapak ngomong.

0: ihsan, Allah yang lihat. Maka itu yang akan memberikan keringanan. Puncak tertinggi dalam kehidupan rumah tangga adalah ihsan. Tapi nama suami saya bukan ihsan, Ustaz Arman, ya enggak apa-apa, ihsan aja. Sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan itu. Untuk bisa membangun kehidupan kita pada perkara-perkara ihsan, para ulama setidaknya memberikan kepada saya dan kepada kita semuanya nasihat. Ustaz, gimana caranya kita supaya kita bisa mendapatkan ihsan dalam kehidupan kita berumah tangga? Supaya kita tidak menyandarkan bahagia itu kepada perorangan. Ya, kita harus ingat kata Ali bin Abi Thalib, jangan menyandarkan kebahagiaan, jangan menyandarkan kelapangan hidup berdasarkan manusia. Nanti justru malah sempit dada kita. Bapak menyandarkan bahagia ketika istri begini dan begini, bapak nanti akan kecil hatinya dan sempit jiwanya. Ibu, kalau ingin lapang hatinya dengan syarat suami harus begini dan harus begini, nanti malah sempit hatinya. Karena kita harus ingat perkataan Ali yang sangat indah. Apa perkataan Ali? Siapapun yang menyandarkan ketenangan hidup kepada orang, maka dia akan siap dengan kekecewaan. Saya ulang kembali, ini nasihat untuk saya. Siapapun orang yang menyandarkan ketenangan hidup dengan orang lain, maka dia akan siap dengan kekecewaan. Karena apa? Karena tenang dan lapang itu sejatinya harusnya datang dari diri kita dan bukan datang dari orang lain. Maka kategorinya adalah tetaplah menjadi ikan yang tawar kulitnya walaupun kita berada di lautan yang asin. Apa empat perkara yang menjadikan kita senantiasa bisa menata kesabaran kita supaya kita bisa menghadirkan ihsan? Supaya kita kalau berdoa Rabbana afrik alaina sabra, kita paham sabar yang paling kita butuhkan adalah sabarnya kita menghadapi dirinya yang telah menjadi takdir terbaik yang Allah kirimkan kepada kita. Ada empat perkara. Yang pertama, kita harus selalu ingat bahwasanya dalam kehidupan kita ketika kita terus mencipinkan atau menginfus terus kesabaran di dalam hati kita ketika kita berkeluarga, yang pertama yang menjadikan kita berlatih kesabaran itu adalah karena sesungguhnya kita harus paham hampir sebagian besar kehidupan keluarga bersama pasangan itu akan mempertemukan kita dengan perkara-perkara yang membuat kita wajib bersabar. Karena kita menikah bukan untuk bahagia, tapi kita menikah supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Allah lalu menyampaikan kepada kita di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum atuwal lakum fahdaruhum. Maka sesungguhnya Allah pun sudah mengingatkan kepada kita di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Wahai orang yang beriman, sebagian dari pasanganmu dan sebagian dari anak-anakmu itu adalah menjadi musuh bagimu. Fahdaruhum, maka hendaklah kalian itu waspada. Lalu Allah menyampaikan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalaupun kalian mendapatkan bahwasanya musuh kalian itu, bahwasanya pasangan kalian itu musuh, Allah membuatkan kepada kita sebuah jalan keluar. Tapi kalau kalian memaafkan, berlapang dada, dan memberikan maaf, sesungguhnya kamu akan mendapati Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kita mendapati ini merupakan ayat yang pertama untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya untuk melatih kesabaran pada kehidupan kita, pada pernikahan, kita harus selalu waras untuk mengingat. Bukan kamu saja yang diuji dengan pasangan, sebagaimana ratusan juta orang yang pernah hidup di atas muka bumi ini pun mereka diuji dengan pasangannya. Dan Allah sampaikan itu di dalam surat At-Taghabun ayat 14. Supaya kita tidak memulai hidup kita dengan narasi sebagai korban pada kehidupan takdir. Ya, Nabi Yusuf itu Pak, bertubi-tubi ujiannya ibu-ibu. Tapi Nabi Yusuf tidak pernah menggunakan diksi pada hidupnya dengan mengatakan saya korban dari takdir yang tidak indah, tidak pernah. Makanya kita lalu diberitahu oleh Allah di dalam ayat ini, apa sih fungsinya ayat ini? Ayat yang ke-14 surat At-Taghabun memberitahukan kepada kita supaya kita tetap sadar sadar secara utuh, hadir secara penuh, bahwasanya sebagian besar pada kehidupan keluarga itu mereka diuji bahwasanya pasangan itu menjadi musuh. Ketika yang satu pengen ke barat, pasangannya ke timur. Ketika pasangan ingin ke utara, pasangannya ke selatan. Dan itu sudah disampaikan oleh Allah supaya kita tidak menjadi laki-laki dan perempuan yang cepat kagetan kalau tiba-tiba itu kita jumpai pada kehidupan pernikahan kita. Kenapa Allah buatkan surat At-Talaq, Pak? Kenapa Allah buatkan surat At-Talaq? Ya, terkadang memang ketika dialog dan islah tidak lagi bisa memberikan kebaikan, ya kadang-kadang tolak itu menjadi jalan keluarnya. Walaupun ini bukan jalan keluar pertama yang diberikan oleh syariat. Tapi disitulah kita akhirnya mengerti. Untuk melatih kesabaran kita, maka sesungguhnya kita harus mengerti betul. Allah itu memang memberikan sebagian besar fitrah pada keluarga itu mereka mendapatkan musuhnya. Sehingga ketika kita sadar kita bukan seorang diri di atas muka bumi yang mendapatkan pasangan kita, memberikan ruang ujian pada kehidupan kita, maka menjadikan kita bisa lebih lega. Karena kita bukan seorang diri dan kita bukan satu-satunya yang paling menderita di dalam kehidupan pernikahan kita. Kamu merasakan sabar, dia pun merasakan sabar. Kamu meneteskan air mata, maka dia pun meneteskan air mata. Karena sama-sama kita berada pada perjuangan dalam versi yang berbeda. Laki-laki telah berjuang, perempuan pun telah berjuang dalam versi yang berbeda-beda. Dan tidak harus sama versi itu. Makanya surat At-Taghabun ayat 14 memberikan kepada kita sebuah narasi yang sangat indah untuk menjadi petunjuk. Jangan pernah merasa seorang diri ketika diuji dengan pasangan hidup. Ada gak orang soleh yang diuji dengan pasangan hidupnya? Banyak orang soleh yang mereka diuji dengan pasangan hidupnya. Dan mereka pun memberikan kesabaran sesuai dengan pertolongan yang Allah berikan kepada mereka. Nabi Ismail, apa kurangnya Nabi Ismail, Pak? Patuh tanpa syarat, tanpa tapi kepada Allah. Bahkan disembelih pun dia berkorban kepada Allah tanpa dia merasa ragu. Bahkan dalam beberapa riwayat dikisahkan bagaimana ketika dia itu akan disembelih oleh bapaknya, dia meminta supaya bapaknya itu menyingsingkan bajunya dari Nabi Ibrahim itu dalam kisah di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kenapa dia suruh Nabi Ibrahim menyingsingkan bajunya? Supaya darahnya Ismail nanti tidak tersiprat kepada baju bapaknya. Lalu baju bapaknya itu ketika ada noda darahnya, nanti bapaknya kalau melihat jadi sedih, dan sedih itu nanti mengurangi ridho. Sedahsyat itu Nabi Ismail. Tapi apakah Nabi Ismail mendapatkan pasangan yang menggembirakan hatinya? Nabi Ismail mendapatkan pasangan di mana ketika beliau lagi keluar, kedatangan Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim bertanya tanpa disadari oleh istrinya Nabi Ismail, lalu istrinya Nabi Ismail menyebutkan deretan kesulitan demi kesulitan yang dirasakan bersama Ismail. Sampailah Nabi Ibrahim memberikan sebuah wasiat supaya nanti kalau Ismail pulang mengganti palang pintunya. Itu memberitahukan kepada kita bahwasanya setingkat para nabi pun mereka diuji dengan pasangan hidup. Maka sesungguhnya surat At-Taghabun memberikan kepada kita kewarasan bahwasanya bukan kita saja yang diuji, tapi seluruh sesungguhnya sebagian besar orang itu diuji dengan pasangan. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita membedah surat At-Taghabun ayat 14, kita membuka surat An-Nisa ayat 19. Surat An-Nisa 19 itu juga memberikan kepada kita apa perkara yang bisa menjadikan seseorang itu memiliki lapisan kesabaran pada kehidupan mereka. Yang kedua, karena sesungguhnya kita ketika memberikan kesabaran demi kesabaran di dalam kehidupan kita berumah tangga, karena kita tahu bahwasanya tidak ada kesabaran yang sia-sia, dan kesabaran itu bisa jadi memaniskan balasan yang kita dapatkan pada kehidupan masa mendatang. Karena sesungguhnya sesuatu yang manis tidak akan pernah dirasakan kecuali orang yang telah melewati dengan kesabaran. Nikmatnya minuman tidak akan pernah senikmat ketika orang sedang berbuka puasa dengan minuman itu. Dan nikmatnya balasan tidak akan pernah dirasakan maksimal kecuali mereka yang selama hidupnya mereka mendapatkan ujian, salah satunya dari pasangan hidup. Makanya Allah menyampaikan kepada kita pada surat An-Nisa ayat 19. Apa surat An-Nisa 19? Ketika Allah menyampaikan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah itu sudah menyampaikan kepada kita surat An-Nisa 19, awalnya itu menerangkan tentang tolak, Pak, tentang perceraian. Maka sesungguhnya ketika menerangkan tentang hubungan suami istri, Allah menutup ayat tersebut dengan sebuah closing yang sangat indah. Kalaupun kamu menjumpai apa yang tidak kamu sukai dari pasanganmu, maka bisa jadi apa yang tidak kamu sukai dari pasanganmu, maka sesungguhnya di dalamnya ada banyak kebaikan di masa mendatang. Dan Allah bukan menyebutkan khairan, tapi Allah memberikan kata sifat pada khairan, yaitu fihi khairan katsira. Allah memberikan kepadamu ada banyak kebaikan. Bisa jadi kita menghadapi satu kekurangan istri atau suami, tapi kita mendapatkan balasannya lebih banyak daripada satu kekurangan yang sedang kita sabarin. Ya. Jadi Allah menutup ayat ini, Pak, ada satu tafsir yang bagus. Kalau kamu sabar sama pasanganmu, kamu bukan hanya mendapatkan balasan kebaikan. Nanti dibedah ya di rumah sama pasangan kita. Tapi kalau kamu bersabar menghadapi pasanganmu, kamu sabar menghadapi suamimu, kamu sabar menghadapi istrimu, maka Allah itu yang akan menjadikan kesabaranmu yang ini, satu ini, sama pasanganmu ini, maka Allah menutup surat An-Nisa 19 dengan kalimat yang sangat indah, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah itu sering menyebut kata khairan berdiri sendiri, Pak. Tapi ketika Allah menyebutkan balasan bagi orang yang sabar kepada pasangannya, Allah tidak menyebutkan kata khairan berdiri sendiri, tapi Allah menyebutkan kata khairan ditambahi dengan kata sifat, yaitu katsira. Katsira itu bukan hanya dikasih kebaikan, tapi kebaikan yang banyak. Allah ketika menyampaikan tentang masalah apa tentang ya, taat dan berbuat kebaikan, Allah menyebutkan khairan. Tapi ketika Allah menyebutkan engkau berbuat baik dan sabar terhadap apa yang tidak kamu sukai dari pasanganmu, Allah berikan kepadamu banyak kebaikan dan bukan satu kebaikan. Ya, jadi saya ingat ada sebuah kisah, saya itu qadarullah lupa Pak nama ulama ini. Saya cari-cari di kitab sampai sekarang belum ketemu. Tapi saya pernah baca ada satu ulama yang dia itu sangat terkenal dengan kefakihannya dan kewaraannya. Maka ada seseorang dari muridnya bertanya kepada beliau, "Kenapa engkau menjadi orang yang luar biasa fakih dan warok semacam ini?" Maka ulama itu berkata, ini karena kesabaran bapakku menghadapi kecerewetan ibuku. Nah, dia jawabannya begitu. Maka sesungguhnya kisah nyata ini relate sekali dengan apa yang Allah sampaikan di sini. Kenapa sabar tetap harus kita berikan kepada pasangan hidup kita? Karena kebaikan sama pasangan itu tidak pernah sia-sia. Innal birra la yabla. Kebaikan itu tidak pernah usang, kebaikan itu tidak pernah expired. Nah, makanya ada satu kajian yang bagus. Bertengkar itu lumrah. Berselisih itu wajar. Yang tidak wajar itu ketika salah satu pasangan sampai lela berkata, sampai tiga berkata, aku berbuat baik sama dirimu, maka sesungguhnya semuanya sia-sia. Nah, itu yang aib. Itu yang aib. Berarti dia menganggap bahwasanya kebaikan dia kepada pasangan itu hanya mengharapkan pasangan itu bisa meresponnya, dan dia melupakan Allah ketika sedang kecewa. Tidak boleh. Makanya yang kedua, menebalkan kesabaran di dalam kehidupan kita, kita harus selalu ingat ujung ayat pada surat An-Nisa 19, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah tahu enggak kalau bapak sabar menghadapi istri? Allah tahu, Pak. Mana yang Allah enggak tahu? Allah tahu. Nabi Muhammad bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum ketika tidak ada satupun yang mata melihat aja. Allah tahu di atas arasnya. Kenapa kamu bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum? Abasawajawallah. Kalau Allah saja tahu Nabi Muhammad tercinta, beliau sempat melengos dan bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum, di mana tidak ada satupun sahabat yang tahu. Hatta Abu Hurairah pun tidak tahu. Abu Hurairah tidak tahu Nabi bermuka masam. Allah tahu. Mungkin enggak Allah tidak tahu kesabarannya seorang suami? Allah tahu. Mungkin enggak Allah tidak tahu kesabarannya seorang wanita menghadapi suami? Allah tahu. Masya Allah tidak tahu. Allah tahu. Semuanya Allah tahu. Yang menjadi masalah itu kadang-kadang kita kalau lagi jadi suami atau menjadi istri lagi kecewa, kita merasa seakan-akan tidak ada orang yang tahu kesedihan kita menghadapi pasangan kita. Padahal Allah tahu, Allah mengerti, Allah yang paham, dan Allah yang paling tahu sampai batas mana kesabaranmu yang kamu berikan kepada makhluk yang Allah kirimkan kepada kehidupan kita. Ya. Maka yang kedua, ingat, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ayo ulang Pak, bareng-barengnya Pak sama saya dan Ibu. Bismillah. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya. Ulang-ulang ini untuk kita bacain dalam dada. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Saya mengambil pelajaran dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu kalau terkadang beliau sedang merasa agak mulai futur, maka Imam Ibnu Taimiyah itu sering membacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, ini bisa kita ambil sebagai contoh. Kalau bapak dan ibu lagi dalam kondisi berat, ada sesuatu yang bapak dan ibu tidak sukai dari pasangan, dan ternyata itu terkadang berlarut-larut, tidak selesai-selesai, maka katakan sama kita, wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Nanti bapak baca itu. Pas bapak baca itu, istrinya juga sama membaca itu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Nanti dua-duanya membaca. Tapi di situ kita mendapati bahwasanya tidak ada kesabaran yang terus kita berikan kepada pasangan kita, kecuali yang harus kita ingat, Allah akan memberikan kepada kita banyak kebaikan, dan bukan satu kebaikan. Sabarmu satu, sabarmu dua, tapi balasannya dengan balasan khairan katsiran. Ibnu Umar sabar sama istrinya, lahirlah Salim Pak, yang menjadi ulama di antara kalangan tabi'in. Dan ketika Salim itu menjadi ulama, salah satunya Ibnu Umar mengatakan, ini kesabaranku untuk menghadapi istriku. Itu menjadikan kita akhirnya mengerti bahwasanya yang kedua, memberikan kesabaran pada kehidupan kita ketika menghadapi pasangan kita antara suami istri, memahami betul yang kedua alasannya itu apa. Sesungguhnya kesabaran yang kita lakukan bersama pasangan kita tidak pernah menjadi sia-sia, tetapi akan menjadi sesuatu yang diawetkan oleh Allah, difrozen oleh Allah dalam catatan hari. Dan tidak ada pun, dan tidak ada yang terlewatkan kecuali semuanya pasti mendapatkan balasan ketika semuanya itu terjaga indah di sisinya. Ketika kita menjalani pernikahan itu adalah ibadah. Yang ketiga yang kita harus ingat, maka kalau kita sedang diuji dengan kesabaran ketika mendapati pasangan kita, maka ingatlah surat Asy-Syura ayat 30. Apa itu bunyinya surat Asy-Syura ayat 30? Allah menyampaikan kepada kita, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada musibah yang menimpa kepada dirimu kecuali musibah itu disebabkan karena ulah kedua tanganmu sendiri. "Wa ya'fu an katsir," itu pun sebagian besar sudah dimaafkan oleh Allah. Artinya bisa jadi kita diuji dengan pasangan hidup kita, suami kita, istri kita sendiri. Ya mungkin kan itu pasti ada kaitannya dengan musibah itu kita dapatkan disebabkan apa? Mungkin disebabkan karena kemaksiatan kita, dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga akhirnya kita mendapati pasangan kita tidak sesuai dengan ekspektasi hati kita, itu tidak lain dan tidak bukan. Evaluasinya adalah mungkin dulu kita pernah melakukan dosa, dan dosa itu yang menyebabkan hadirnya kepada kita ujian bernama pasangan hidup kita. Fudail bin Iyad, salah satu ulama besar, beliau pernah berkata, aku pernah melakukan kemaksiatan dan aku merasakan dampaknya pada keluargaku, istriku, anak-anakku, sampai tikus pun masuk ke dalam rumahku ketika aku bermaksiat. Nah, surat Asy-Syura memberikan kepada kita sebuah nilai evaluasi. Bisa jadi pasangan kita tahun ini, dua tahun belakangan, kok tiba-tiba kita jadi sering bertengkar dan lain sebagainya. Itu mungkin karena kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Mungkin ada riba, harta haram yang masuk. Karena harta yang haram itu memisahkan dua hati. Mungkin karena kita melakukan satu dosa. Tanpa kita sadari, dosa itu selalu mengundang kepada kita berbagai macam kesulitan. Sadar atau tidak sadar, pelan tapi pasti kemaksiatan itu akan, kesulitan itu akan datang membersamai ketika kita melakukan kemaksiatan, terutama ketika kemaksiatan itu dilakukan oleh kepala rumah tangga, bapak, ibu, dan diri saya sendiri. Ikan itu busuknya selalu dimulai dari kepala. Kemaksiatan yang dilakukan seorang bapak atau seorang suami, dampak kerusakannya jauh lebih besar dibandingkan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang istri dan anak pada kehidupan kita. Makanya laki-laki yang terus bermaksiat pada kehidupan keluarganya disebutnya dayus, ada penamaan khusus. Tapi perempuan yang bermaksiat tidak ada penamaan khusus. Makanya disitulah kita harus selalu ingat, terutama saya, bapak semuanya. Busuknya ikan selalu dimulai dari kepala. Enggak ada namanya busuknya ikan itu dari ekor, dari perut, dari tengah, enggak ada. Busuknya ikan selalu dimulai dari kepala, turun ke bawah. Bisa jadi downgrade-nya keluarga kita dalam keberkahan, dalam kehangatan, disebabkan karena kita sedang downgrade keimanan, lalu membawa dampak seluruhnya itu akan melambat. Layaknya kereta, Pak. Perumpamaannya itu begitu gampang untuk dipahami kalau kita melihat kereta. Kereta itu kepalanya itu yang menentukan perjalanan seluruh gerbongnya. Kalau kepalanya itu menaikkan kecepatannya 100 km per jam, semua gerbongnya akan 100 km per jam. Tapi ketika kepalanya yang bagian masinis itu menurunkan kecepatannya menjadi 50 km per jam, gerbongnya tidak ada yang 60 km per jam. Perumpamaan kepala rumah tangga pada kehidupan berkeluarga itu adalah kepala pada deretan gerbong. Dan bisa jadi setiap kesulitan, setiap kehangatan yang menguap, setiap keharmonisan yang menghilang, itu ada kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang suami, terutama dalam masalah harta. Janganlah masalah harta, jangan main-main sama masalah harta. Maka yang ketiga, memahami betul evaluasi. Jangan merasa jadi paling baik. Ya, jadi ada kalimat bagus sekali. Laki-laki itu jangan pernah merasa sudah melakukan ini dan itu. Memang laki-laki itu fitrahnya memang begitu, Pak. Semenjak dilahirkan, tanggung jawabnya besar. Kalau ada ibu menangis, pasti yang pertama kali disoroti anak lelakinya. Itulah jadi anak laki-laki dari dulu memang begitu. Kalau ada suami begini, ada keluarga begini, yang disoroti pasti kepala rumah tangga itu suaminya. Memang fitrahnya laki-laki itu berat. Makanya dalam beberapa pembahasan kitab tarbiyah kepada aulad atau tarbiyatul aulad, ada pembahasan bahwasanya terkadang pendidikan kepada anak laki-laki agak berbeda dengan pendidikan kepada anak perempuan. Maka yang ketiga, perkara untuk meneguhkan kesabaran kepada kita, yaitu adalah ketika kita memahami, merenungi, meresapi surat Asyura ayat 30. Semua terjadi karena sebab. Takdir tidak ada yang berdiri sendiri, kecuali takdir itu ada akar yang membentuk takdir itu berdiri. Makanya salah satunya takdir bisa terjadi pada kehidupan kita, karena kemaksiatan yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Yang terakhir, apa yang menjadikan kita bisa melapisi kesabaran demi kesabaran, suami kepada istri, istri kepada suami, yaitu adalah ketika kita senantiasa mengambil, mericas kembali perjalanan keluarga kita, ketika duduknya kita di taman-taman surga untuk menyerap kekuatan demi kekuatan supaya melahirkan kesabaran menghadapi pasangan hidup kita. Makanya laki-laki yang duduk di kajian tidak sama dengan laki-laki yang tidak pernah duduk di taman surga. Perempuan yang tidak pernah datang ke taman surga itu tidak akan sama dengan perempuan yang tidak pernah datang ke tempat taman surga. Dengan kita ngaji, kita akhirnya tahu, oh mungkin saya yang salah, oh mungkin saya lupa mentadaburi surat At-Taghabun, oh mungkin saya lupa dengan surat An-Nisa ayat 19. Akhirnya kita terbuka view-nya kita dalam menghadapi apa yang kita hadapi pada ujian kehidupan bersama dengan pasangan hidup. Dan kita harus ingat ya, yang kita harus selalu ingatkan adalah ujian apapun yang kita rasakan di dunia itu hanya bersifat sementara. Tadi saya ngobrol dengan Pak Hiban sebelum sholat Isya. Beliau tadi ngomong, waktu sekarang cepat banget ya. Baru kemarin Rebu, dah Rebu. Tahu-tahu sudah November, bentar lagi Desember, dah tahun baru lagi. Ganti tahun. Bapak Ibu tahu enggak, kenapa Allah jadikan dunia ini cepat? Kenapa di akhirat itu satu hari sebanding dengan 1000 tahun di akhirat? Allah mampu enggak menjadikan waktu di dunia itu lama? Mampu, mampu banget, kecil bagi Allah. Kun fayakun jadi. Tapi kenapa Allah jadikan waktu di dunia itu cepat? Ternyata itu tanda cintanya Allah kepada kita. Supaya yang beramal tidak penat dan tidak bosan. Supaya yang bermaksiat sadar, maksiatmu itu yo nikmatnya yo sebentar. Makanya dijadikan dunia cepat. Coba kalau dijadikan dunia itu satu hari sebanding dengan 1000 tahun, Pak. Pegel, Pak. Bapak nunggu kajian hari Rabu malam, nunggu 7000 tahun. Ya, kita akan bertemu kajian kembali hari Rabu 7000 tahun lagi insyaallah. Pegel Pak nunggunya. Lelah, letih. Makanya dijadikan akhirnya waktunya cepat. Makanya akhirnya nanti kalau kita dapat ujian bersama pasangan katakan dan kita afirmasi kepikiran kita ini cepat kok. Makanya kata-kata bagus yang pernah saya baca di salah satu tulisan dari seorang ulama, bukan ulama lah, musakof. Musakof itu kayak orang yang punya wawasan luas. Beliau menuliskan di kitab yang baru saja saya baca, katakan pada kehidupan dunia yang bergerak cepat, semuanya akan cepat berlalu. Supaya ketika kamu senang, cepat katakan, semuanya akan berlalu, supaya kesenanganmu tidak menjadikan sombong. Kalau lagi kamu sedih, katakan kepada dirimu, semuanya akan berlalu. Supaya kamu tidak terlalu sedih berlarut-larut, karena kamu tahu semuanya akan berlalu. Makanya kalau kita ingin melakukan kebaikan, berat banget. Malam-malam jam 2 kita mau bangun, berat gitu. Katakan, semuanya akan berlalu. Supaya kita langsung tergerak untuk melakukannya, karena itu pun juga cepat kalau kita kerjakan. Sama-sama Pak, sudah satu minggu dari minggu yang lain, dari minggu yang lalu. Yang melakukan ketaatan selama sepekan ini sudah berlalu. Yang tidak melakukan ketaatan selama sepekan ini pun sudah berlalu juga. Maka sesungguhnya dengan itulah kita semakin paham. Semuanya akan berlalu. Supaya yang bahagia, jangan terlalu sombong. Karena kebahagiaanmu hari ini ketika kamu diuji dengan kesyukuran, tidak menjadikan kamu lupa kepada Allah, karena semuanya bisa diambil tiba-tiba. Yang sedang diuji dengan pasangan pun mengatakan, semuanya akan berlalu. Bahwasanya tidak selamanya pasangan kita itu nguji kita dan memberikan kepada kita air mata. Pasti ada saat-saatnya kita akan tertawa bersama setelah kita meneteskan air mata karena kecewa oleh apa yang dia perbuat. Empat perkara itu melatih kesabaran saya, bapak, dan ibu dalam kehidupan kita berumah tangga. Surat At-Taghabun ayat 14. Surat An-Nisa 19. Kemudian yang ketiga yaitu adalah bagaimana ketika kita melatih kesabaran kita, sesungguhnya kita pun juga memahami betul ini dengan ilmu yang menjadikan kita bisa untuk selantiasa melatih kesabaran kita. Tidak ada orang yang paling patut mendapatkan kesabaran dalam kehidupan kita kecuali adalah pasangan kita. Seburuk-buruknya istri kita hari ini, sesungguhnya dia yang tetap membukakan pintu walaupun dia mengetahui semua aibnya kita pada perjalanan hidup. Seburuk-buruknya suami kita hari ini, bagaimanapun dia adalah orang yang bertanggung jawab di dalam hisab ketika nanti kita berdua dihadapkan di pengadilan Allah. Selalu ada alasan untuk bersabar, dan tidak ada alasan yang paling indah untuk bersabar kecuali adalah ilmu yang memberikan kekuatan. Barakallahu fiik. Ini sabar yang pertama, sabar bersama dengan keluarga kita. Yang kedua, sabar bersama dengan orang tua kita. Yang ketiga, sabar menuntut ilmu. Yang keempat, sabar ketika berinteraksi dan ketika kita berdakwah. Dan yang kelima, sabar ketika kita melakukan ibadah yang wajib ataupun yang sunnah. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Pertemuan kita selanjutnya, sabar ketika menuntut ilmu. Konkretnya itu apa? Dan sabar ketika kita berbakti kepada ibu dan bapak kita. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita pulang menuju kepada keluarga tercinta. Bagi yang belum menikah, kasihan ya, belum menikah-nikah. Gimana kamu akan melatih kesabaranmu kalau tidak segera menikah? Kalau kita nanti sedang mendapati ada lembaran-lembaran pasangan kita yang mungkin sedang membuat kita sedih, bacalah surat An-Nisa 19. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kalau kamu sabar sama pasanganmu, dibalasnya oleh Allah satu kebaikan atau banyak kebaikan? Banyak kebaikan. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Merahmati istri kita, merahmati suami kita. Semoga kita menjadi seorang suami yang tidak pandai untuk mengancam istri kita dengan kata tidak ridho. Dan semoga istri kita memahami, tidak ada puncak tertinggi karirnya seorang wanita kecuali dia mendapatkan keridhaan dari suaminya. Karena ketika seorang suami sudah ridho kepada istrinya, tidak ada balasan untuknya kecuali 8 pintu surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-23, yaitu haji, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menunaikan ibadah haji dan tidak melakukan rafats dan fasik, maka dia pulang seperti hari ketika ibunya melahirkan dirinya. Pada hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa bagi hambanya yang selesai menunaikan ibadah haji, selama hamba tersebut melakukan ibadah haji dengan tidak melakukan rafats atau berkata jelek dan bercumbu rayu dengan istrinya, dan juga tidak melakukan perbuatan fasik, yaitu perbuatan maksiat atau berbuat suatu keburukan. Dijelaskan juga, Allah Subhanahu Wa Taala akan membersihkan dosa hambanya tersebut seperti hari di mana hamba tersebut dilahirkan, maksudnya yaitu tanpa dosa, seperti bayi yang baru lahir. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Alladzina yu'minuna bil ghaibi
1: Masya Allah Jamal, lagi ngapa kita mal? Wah, calon David iki.
0: Kurang ngono jo, iki lho lagi ngapal ke surat-surat lan ayat-ayat baru iki lho.
1: Wah, lah ngapa mal?
0: Ngapa ke, wah aku jo isin yang dadi imam bacaan suratku ya mung kuwi-kuwi tok.
1: Wah lah lah lah lah, jua tenan iki mal. Imam inovatif kuwi jenenge. Siti lho, imam sing model kaya ngono kuwi.
0: Lah piye to, Jo? Lah yen bacaan surat-suratku mung kuwi-kuwi tok, terus makmume bosen terus pindah masjid piye, Jal? Lah masjidku malah sepi.
1: Ya aja ngasi to, Mal. Kita kan harus selalu memakmurkan masjid to. Ala perkara liyane kan ya iso dibahas lan diusahane bareng-bareng piye apike. Lah ya ngono to. Ya kaya kowe ngene iki lho, Mal. Masya Allah.
0: Allah. Apalke iki angel lho, Jo. Butuh konsentrasi tinggi iki. Nah, sebab selain apal bacaane ya kudu bener wacanane kok.
1: Allah, yang tulus ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah bakal gampang dalahane no, Mal. Wis pokoknya jempol Mal, gak kowe Mal. Jempol.
0: Allah, gah jempolmu ireng elek.
1: Iya ireng. Waduh, sorry Mal, urung iso ya mabar anu kena gemuk. Rantai pitku kreples dolok Mal. Ketoke rantene kendu.
0: Ra apa-apa, Jo. Sing penting kowe ora kendu, Jo.
1: Nah terus ngono ta.
2: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro MA Al-Hafiz. Selamat mengikuti.

Ada bunyai yang mengatakan bahwa menutup atau berjilbab itu tidak wajib. Wanita berjilbab itu tidak wajib. Bunyai ini mengatakan bahwa untuk memahami Al-Quran itu harus faham ilmu apa balaghah, ilmu tafsir dan beberapa ilmu. Saya bertanya, apakah ibunya ini menguasai ilmu-ilmu yang disebutkan itu? Saya tidak tahu. Tapi dari sejarah perjalanan pendidikannya, untuk cukup memenuhi syarat menafsirkan Al-Quran tidak cukup. Ilmu beliau tidak cukup untuk menafsiri Al-Quran. Tapi beliau dengan berani mengatakan berjilbab tidak wajib. Saya bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurar rahima. Maknanya, wahai nabi, katakan, perintahkan, instruksikan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada seluruh kaum mukminat, orang-orang mukmin perempuan, agar mereka menjulurkan jilbabnya, alaihinna, atas badannya. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dhana. Demikian ini agar mereka lebih mudah dikenali dan tidak diganggu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat berdimensi perintah. Qul, perintahkan, katakan. Kalau yang mengatakan nabi, yang perintahkan Allah Subhanahu wa taala, al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya kalimat perintah itu indikatornya, arahnya wajib. Jadi ayat inilah yang digunakan oleh para ulama untuk mewajibkan wanita berhijab, menutup aurat. Dan dalam bahasan ini sudah tuntas, sudah final, bahwa Imam Abu Hanifah memahami ayat ini dan ayat-ayat serta hadis-hadis tentang pakaian wanita, maka wanita hanya boleh membuka mukanya, kedua tapak tangannya, dan kedua tapak kakinya. Selebihnya tidak boleh. Rambut tidak boleh terbuka, haram. Itu mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Kira-kira lebih alim mana Imam Abu Hanifah dengan bunyai ini? Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, memahami ayat ini dan ayat-ayat tentang aurat wanita dan hadis-hadis tentang aurat wanita, menyatakan bahwa wanita hanya boleh membuka mukanya dan dua tapak tangan, tidak tapak kaki. Jadi yang boleh kelihatan wanita baik di luar maupun di dalam sholat sama, yaitu muka dan dua tapak tangan. Mazhab Maliki, gurunya Imam Syafi'i. Lebih alim mana dengan bunyai ini? Imam Syafi'i rahimahullah memahami ayat ini tadi, Al-Ahzab 59, juga An-Nur 31, dan banyak hadis menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita aurat harus ditutup. Tidak boleh ada yang terbuka di depan laki-laki lain. Laki-laki ajnabi, bukan mahram, kecuali dalam sholat dan umroh atau haji waktu ihram. Imam Syafi'i dengan bunyai ini
paham mana. Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, menyatakan sama dengan gurunya bahwa seluruh tubuh wanita aurat, tidak ada kecualinya di luar sholat. Kalau dalam sholat atau ketika ihram, memang muka dan tapak tangan harus dibuka. Kalau dalam sholat boleh dibuka, boleh tutup. Kalau umroh atau ihram wajib dibuka. Walhasil masalah auratnya perempuan sudah final di empat mazhab. Tidak satu imam mazhab dan pengikutnya pun yang menyatakan bahwa wanita tidak wajib berhijab, tidak wajib berjilbab. Soal nama jilbab, hijab, burqah dan sebagainya, terserah, pokoknya menutup aurat. Di video itu di sebelahnya memang ada putrinya tidak menutup aurat, tidak pakai jilbab, tidak pakai kerudung lepasan. Juga ada ulama sebelum itu, karena ya entahlah wallahu alam, tapi berpendapat sama dengan ini, ternyata putrinya juga tidak menutup kepala. Saya hormat pada mereka karena mereka adalah senior. Tapi kalau sudah menyangkut agama, ya kita tidak boleh berdalih yang melawan dalil. Sekali lagi, menurut persepsi, anggapan dan keyakinan saya, kalau bidang fikih orang paling alim tidak ada yang melebihi empat imam ini. Walaupun dia bergelar profesor, 10 profesor, tidak akan melampaui alimnya empat imam mazhab ini. Saya juga sangat mengakui jauh dibanding imam mazhab itu. Dunia ini setahu saya tidak hafal Quran. Sekolahnya umum. Begitu memaknai Quran dan seolah-olah beliau adalah alim. Mungkin mengikuti ulama siapa, tapi yang pasti tidak seorang ulama pun dalam empat mazhab yang tidak mengharuskan wanita berhijab. Ini penting untuk menjadi pengetahuan kita, jangan sampailah karena tersebar di YouTube lalu kita, karena dia seorang tokoh lalu kita ikut-ikut. Jangan. Kita ingin selamat dunia dan akhirat. Kita ikut para ulama salafus saleh. Sesuatu yang sudah pasti tidak usahlah kita goyah-goyah. Tidak usah kita kaitkan, katanya pemahaman kontekstual. Iyalah, kontekstual asas tetap sesuai dengan koridornya. Seperti fikih kontemporer dan juga kontekstual pemahamannya. Teks juga dibaca, konteks juga dibaca. Tapi kalau ini, apa urgensinya untuk tidak menutup aurat sesuai dengan ayat hadis dan pemahaman para ulama? Ayat hadis itu difahami oleh para ulama kompak seperti yang saya sebutkan tadi. Sampai hari ini saya belum tahu ulama yang kaliber imam mazhab itu berpendapat tidak wajib menutup aurat atau tidak wajib berhijab, itu tidak ada. Ini apalagi kalau mahasantri kuda solusi spiritual. Saya kok yakin mama penjelingan apa berdoa, mendoakan orang yang dibantu tidak nutup aurat, kira-kira ya gak mempan blas. Mengapa? Karena dalam keadaan maksiat, keadaan berdosa. Dan menurut keyakinan saya dan dari bimbingan para ulama, bahwa orang berdosa ngaku itu lebih mudah diampuni daripada tidak ngaku. Gak nutup aurat ya gak nutup aurat, tapi akonono nek dosa lebih bagus daripada iki gak dosa iki oleh iki. Sopo sing oleh? Mana ayatnya, mana dalilnya, mana hadisnya? Istri Nabi semuanya berhijab. Oh itu Arab tuh. Oke, andai kata itu dianggap kebudayaan Arab, Al-Quran memang berbahasa Arab, tapi berlaku hukumnya seluruh umat Islam, seluruh yang mengakui kebenaran Islam. Maka wajib patuh pada Al-Quran. Dan

0: FM masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.

0: Jalankan usaha anda hanya di RDS FM. All you want to do
1: is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Si pembuat info yang tidak benar di negeri ini tampaknya tahu benar bahwa masyarakat kita umumnya sangat mudah percaya dengan yang namanya isu. Apalagi sebagian besar masyarakat kita diakui memang senang dengan yang namanya isu, gosip, desas-desus alias rumor, khususnya dari orang-orang terkenal. Karena itulah stasiun-stasiun televisi kita berlomba-lomba menjual tayangan gosip melalui program infotainmentnya. Karakter umum masyarakat kita sangat mudah percaya, tapi gampang pula tidak percaya. Mereka yang fanatik dengan calon pemimpin tertentu misalnya, tidak akan percaya dengan berita negatif tentang sang calon itu. Sebaliknya, ketika seseorang mendengar kabar keburukan kandidat yang tidak disukainya, maka dia langsung percaya, bahkan terkadang memberikan bumbu-bumbu untuk melengkapi kejelekan figur tersebut. Betapa bahayanya pendengar bila kita sangat mudah percaya dan gampang pula tidak percaya pada satu berita, terutama yang belum jelas kebenarannya, tanpa melakukan tabayun atau cek dan recheck terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Pendengar, sehubungan dengan ayat tadi, Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, yang pertama, mengecek kabar yang berasal dari orang-orang fasik. Yang kedua, berhati-hati dalam menyikapi perkataan mereka, sehingga bisa diketahui apakah dusta atau salah. Ketiga, agar kita yang tidak langsung memutuskan hanya lantaran mendengar berita itu. Keempat, bahwa Allah Ta'ala telah melarang kita untuk mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Karena itu menurut Ibnu Katsir, sebagian ulama menolak riwayat yang berasal dari orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Tentang sebab turunnya ayat tadi, Mujahid dan Qatadah meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Walid bin Uqbah kepada Bani Mustalik untuk menarik zakat. Kaum dari Bani Mustalik pun berkumpul untuk menyerahkan zakat. Tapi saat melihat kumpulan kaum itu, Walid justru kembali dan melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Bani Mustalik berkumpul untuk memerangi beliau. Qatadah menambahkan, dan mereka telah murtad dari Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak buru-buru mempercayai berita itu. Beliau kemudian mengutus Khalid bin Walid dan memerintahkan untuk mengecek kebenaran kabar itu. Dan Khalid pun melihat sesuatu yang membuatnya takjub, yakni ketaatan mereka terhadap Islam. Khalid menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan hasil investigasinya. Maka kemudian Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Qatadah meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengecek ketelitian itu dari Allah dan terburu-buru itu dari syaitan. Ya, tidak teliti, tidak akurat, dan terburu-buru adalah sifat jelek kita umumnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dalam hal ini cermat dan akurat, teliti dan melakukan investigasi serta tabayun saat mendengar berita penting mutlak kita lakukan. Jika tidak, bisa jadi kita akan menimpakan suatu musibah kepada kaum yang diberitakan lantaran kita tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menarik pula pendengar, kita jadikan pelajaran cerita Said bin Amir al-Jumahi yang diserai jabatan sebagai gubernur Hims oleh Khalifah Umar. Suatu ketika Khalifah singgah ke Hims. Di tengah-tengah rakyatnya, Khalifah bertanya, bagaimana penilaian saudara-saudara terhadap kebijakan gubernur saudara-saudara? Mereka pun menjawab, ada 4 macam kelemahan yang hendak kami laporkan kepada Khalifah. Kemudian Khalifah mempertemukan rakyat dengan gubernurnya. Setelah semuanya berkumpul, Khalifah membuka pertanyaan, bagaimana laporan saudara-saudara tentang kebijakan gubernur, saudara-saudara.

Seorang juru bicara pun menjawab pertanyaan khalifah. Pertama, gubernur selalu tiba di kantor setelah matahari tinggi. Kedua, gubernur tidak bersedia melayani rakyat pada malam hari. Ketiga, gubernur tidak masuk kantor sehari penuh dalam sebulan. Keempat, sewaktu-waktu gubernur menutup diri untuk bicara. Dalam kondisi seperti itu biasanya sang gubernur meninggalkan majelis. Khalifah Umar kemudian menyilakan gubernur Said untuk mengklarifikasi empat hal yang dianggap tidak mengenakan itu. Masalah pertama, kata Said, sebetulnya saya keberatan menanggapinya, tapi apa boleh buat? Keluarga saya tidak mempunyai pembantu, karena tiap pagi saya terpaksa turun tangan membuat adonan terlebih dahulu. Sesudah adonan itu siap dimasak, barulah saya buat roti. Kemudian saya berwudu. Setelah itu barulah saya berangkat ke tempat tugas untuk melayani masyarakat. Masalah yang kedua, sebenarnya saya juga berat menanggapinya, apalagi di depan umum seperti ini. Saya telah membagi waktu saya siang hari untuk melayani masyarakat, malam hari untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, Said berkata, saya hanya memiliki sepasang pakaian yang melekat di badanku ini. Saya mencucinya sekali sebulan. Jadi, jika saya mencucinya, saya terpaksa menunggu kering terlebih dahulu. Sudah itu barulah saya dapat keluar untuk melayani masyarakat. Kemudian yang keempat, ketika saya masih musyrik dulu, saya pernah menyaksikan almarhum Hubaib bin Adi dihukum mati oleh kaum kafir Quraisy. Saya menyaksikan mereka menyayat-nyayat tubuh Hubaib berkeping-keping. Pada waktu itu mereka bertanya mengejek Hubaib, sukakah engkau si Muhammad menggantikan engkau? Kemudian engkau kami bebaskan? Hubaib menjawab ejekan mereka, saya tidak ingin bersenang-senang dengan anak istri saya, sementara Muhammad tertusuk duri. Kemudian Said melanjutkan, demi Allah, jika saya teringat peristiwa itu, di saat mana saya membiarkan Hubaib tanpa membelanya sedikit pun, maka saya merasa bahwa dosaku tidak akan diampuni Allah. Khalifah Umar mengakhiri dialog itu dengan mengatakan, segala puji bagi Allah yang tidak mengecewakanku. Sebelumnya Khalifah Umar memang yakin Said tidak sejelek seperti yang dilaporkan. Khalifah Umar memberikan contoh yang indah, bagaimana ia langsung mengklarifikasi yang dituduhkan kepada gubernurnya langsung di hadapan rakyatnya. Sekembalinya ke Madinah, Khalifah Umar mengirimkan 1,000 dinar untuk kebutuhan gubernurnya di Hims. Tapi dalam sejarah tercatat, uang dari khalifah itu dibagikan Said pada rakyat yang membutuhkannya. Dua cerita tadi pendengar, semoga dapat kita jadikan sebagai renungan dan introspeksi kepada diri kita masing-masing agar senantiasa melakukan tabayun, cek dan recheck jika mendapatkan kabar, apalagi berbau isu, terutama berita jelek yang menimpa orang atau lembaga yang selama ini kita kenal dengan baik. Wallah.

Pendengar, Allah memberitahukan kita bahwa dalam setiap peristiwa yang Dia ciptakan terdapat kebaikan di dalamnya. Ini merupakan rahasia lain yang menjadikan mudah bagi orang-orang yang beriman untuk bertawakal kepada Allah. Allah menyatakan bahwa dalam peristiwa-peristiwa yang tampaknya tidak menyenangkan, ternyata terdapat kebaikan di dalamnya. Dalam surah An-Nisa ayat 19, mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Dengan memahami rahasia ini, orang-orang yang beriman menjumpai kebaikan dan keindahan dalam setiap peristiwa. Peristiwa-peristiwa yang sulit tidak membuat mereka merasa gentar dan khawatir. Mereka tetap tenang ketika menghadapi penderitaan yang ringan maupun berat. Orang-orang Muslim yang ikhlas bahkan melihat kebaikan dan hikmah ilahi itu ketika mereka kehilangan seluruh harta benda mereka. Mereka bersyukur kepada Allah yang telah mengkaruniakan kehidupan. Mereka yakin bahwa dengan kehilangan harta tersebut, Allah sedang melindungi mereka dari perbuatan maksiat atau agar hatinya tidak terpaut dengan harta benda. Untuk itu mereka bersyukur dengan sedalam-dalamnya kepada Allah, karena kerugian di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerugian di akhirat. Kerugian di akhirat artinya azab yang kekal abadi dan sangat pedih. Orang-orang yang tetap sibuk mengingat akhirat melihat setiap peristiwa sebagai kebaikan dan keindahan untuk menuju kehidupan akhirat. Orang-orang yang bersabar dengan penderitaan yang dialaminya akan menyadari bahwa dirinya sangat lemah di hadapan Allah, dan akan menyadari betapa mereka sangat memerlukan Dia. Mereka akan berpaling kepada Allah dengan lebih berendah diri dalam doa-doa mereka, dan zikir mereka akan semakin mendekatkan diri mereka kepada-Nya. Tentu saja hal ini sangat bermanfaat bagi kehidupan akhirat seseorang, dengan bertawakal sepenuhnya kepada Allah dan dengan menunjukkan kesabaran. Mereka akan memperoleh ridha Allah dan akan memperoleh pahala serupa kebahagiaan abadi. Manusia harus mencari kebaikan dan keindahan tidak saja dalam penderitaan, tetapi juga dalam peristiwa sehari-hari. Misalnya, masakan yang dimasak dengan susah payah ternyata hangus. Dengan kehendak Allah, mungkin akan bermanfaat menjauhkan dari mudarat kelak di kemudian hari. Seseorang mungkin tidak terima dalam ujian masuk perguruan tinggi untuk menghadapi harapannya pada masa depan. Bagaimanapun, hendaknya ia akan mengetahui bahwa terdapat kebaikan dalam kegagalan ini. Demikian pula hendaknya ia dapat berpikir bahwa barangkali Allah mengendaki dirinya agar terhindar dari situasi yang sulit, sehingga ia tetap merasa senang dengan kejadian itu. Dengan berpikir bahwa Allah telah menempatkan berbagai rahmat dalam setiap peristiwa, baik yang terlihat maupun yang tidak, orang-orang yang beriman melihat keindahan dalam bertawakal mengharapkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang mungkin tidak selalu melihat kebaikan dan hikmah ilahi di balik setiap peristiwa. Sekalipun demikian, ia mengetahui dan pasti bahwa terdapat kebaikan dalam setiap peristiwa. Ia memanjatkan doa kepada Allah agar ditunjukkan kepadanya kebaikan dan hikmah ilahi di balik segala sesuatu yang terjadi. Orang-orang yang menyadari bahwa segala sesuatu diciptakan Allah memiliki tujuan tidak pernah mengucapkan kata-kata seandainya saya tidak melakukan bla bla bla bla, atau seandainya saya tidak berkata bla bla bla dan sebagainya. Kesalahan, kekurangan, atau peristiwa-peristiwa yang kelihatannya tidak menguntungkan, pada hakikatnya di dalamnya terdapat rahmat, dan masing-masing merupakan ujian Allah. Allah memberikan pelajaran penting dan mengingatkan manusia tentang tujuan penciptaan pada setiap orang. Bagi orang-orang yang dapat melihat dengan hati nuraninya, tidak ada kesalahan atau penderitaan, yang ada adalah pelajaran, peringatan, dan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya seorang Muslim yang tokonya terbakar akan melakukan mawas sendiri, bahkan keimanannya menjadi lebih ikhlas dan lebih lurus. Ia menganggap peristiwa itu sebagai peringatan dari Allah agar tidak terlalu sibuk dan terpikat dengan harta dunia. Hasilnya, apapun yang dihadapinya dalam kehidupannya, penderitaan itu pada akhirnya akan berakhir sama sekali. Seseorang yang mengenang penderitaannya akan merasa takjub
bahwa penderitaan itu tidak lebih dari sekedar kenangan dalam pikiran, bagaikan orang yang mengingat kembali adegan dalam film. Oleh karena itu akan datang suatu saat ketika pengalaman yang sangat pedih akan tinggal menjadi kenangan. Bagikan bayangan adegan dalam film, hanya ada satu yang masih ada. Bagaimanakah sikap seseorang ketika menghadapi kesulitan dan apakah Allah ridho kepadanya ataukah tidak? Seseorang tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang telah ia alami, tetapi yang diminta tanggung jawab adalah sikapnya, pikirannya, dan keikhlasannya terhadap apa yang ia alami. Dengan demikian, berusaha untuk melihat kebaikan dan hikmah ilahi terhadap apa yang diciptakan Allah dalam situasi yang dihadapi seseorang dan bersikap positif akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak duka cita dan ketakutan yang menghinggapi orang-orang yang beriman yang memahami rahasia ini. Demikian pula, tidak ada manusia yang tidak ada peristiwa yang menjadikan rasa takut atau menderita di dunia ini dan di akhirat kelak. Allah menjelaskan rahasia ini dalam Al-Quran. Kami berfirman, turunlah kamu dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Surat Al-Baqarah 38. Dalam Quran Surat Yunus dikatakan, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka kabar gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Yang demikian itu adalah

Santo, Santo Comamba. RDSFM. RDSFM.

hadis, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu. Berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

وَاتَّقُوا

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu kewampat RDSFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: And...
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Mendengar Hatim Al-Asam rahimahullah, laki-laki yang banyak keturunannya namun sedikit kekayaannya. Kelebihannya, ia seorang soleh yang sangat tinggi ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Kesolehan Hatim tertuang dalam salah satu ucapannya. Pernah suatu hari saya ditanya, "Apakah engkau ingin sesuatu?" Aku menjawab, "Aku ingin selalu sehat dari pagi hingga malam hari." Aku ditanya lagi, "Bukankah engkau sehat selama seharian?" Aku menjawabnya, "Sehat menurutku adalah tidak menjalankan dosa dari pagi hingga malam." Sedang tentang ketawakalannya, ia pernah mengatakan, "Tiada waktu pagi datang melainkan setan mencercaku dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggoda. Apa yang akan engkau makan? Apa yang akan engkau pakai? Di manakah engkau tinggal?" Saya tidak ingin hanyut dalam jebakan pertanyaan itu. Maka saya cukup menjawabnya, "Saya akan makan kematian, mengenakan kain kafan, dan tinggal di liang lahat." Saudaraku, suatu malam Hatim berbincang-bincang dengan para sahabatnya. Saat itu perbincangan mengarah hingga membahas masalah naik haji ke Baitullah. Kerinduan bisa berkunjung ke Masjidil Haram pun menyusup dalam hati Hatim Al-Asam. Pulang ke rumah, ia duduk di hadapan anak-anaknya dan berbicara kepada mereka, "Apakah kalian izinkan ayah kalian pergi ke Baitullah tahun ini untuk menunaikan haji? Ayah akan mendoakan kalian di sana." Istri dan anak-anaknya terkejut. Dalam waktu yang bersamaan mereka mengatakan, "Ayah dalam kondisi tidak punya apa-apa, dan kami juga dalam keadaan miskin. Bagaimana mungkin ayah ingin berangkat haji dan meninggalkan kami dalam kondisi seperti ini?" Suasana menjadi hening. Hatim Al-Asam sudah menduga keterkejutan dan jawaban seperti itu. Tiba-tiba seorang anak perempuannya yang masih kecil mengatakan lain, "Kalian hanya diminta mengizinkan ayah untuk pergi haji. Bukankah itu tidak memberatkan kalian? Biarkanlah ayah naik haji ke Baitullah, karena ia hanyalah penyalur rezeki dan bukan pemberi rezeki." Perkataan anak perempuan kecil Hatim itu segera mengubah pandangan keluarga Hatim, yang akhirnya mereka sepakat dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan adik kecil itu benar adanya. "Pergilah ayah ke Baitullah tahun ini," ujar salah seorang putra Hatim. Saudaraku, sejak itulah Hatim Al-Asam melakukan ragam persiapan untuk menyambut musim haji tiba. Beberapa bulan sebelum datang musim haji, Hatim Al-Asam berangkat menempuh perjalanan menuju Baitullah. Para tetangga berdatangan menemui keluarga Hatim dan mempersalahkan keluarga Hatim yang membiarkan Hatim pergi tanpa meninggalkan makanan untuk keluarganya. Begitu ramainya perbincangan miring terhadap sikap Hatim, hingga keluarganya turut terbawa dan menyalahkan putri kecil. Hatim yang dahulu meminta agar sang ayah diizinkan pergi haji, "Seandainya waktu itu engkau tidak berbicara, pasti ia akan tetap tinggal di rumah," ujar salah seorang mereka. Mendengar perkataan itu, putri Hatim mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, "Allahumma, ya Allah, ya Rabbku, aku sampaikan kepada kaumku tentang kemurahanmu, dan bahwa sesungguhnya engkau tak akan membiarkan mereka dalam kondisi seperti ini. Ya Allah, jangan engkau kecewakan mereka, dan jangan engkau permalukan aku di hadapan mereka." Tak lama setelah itu, rumah Hatim Al-Asam didatangi oleh seorang wali kota bersama rombongannya yang datang kehausan. Istri Hatim mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, "Allahumma, ya Allah, ya Rabbku, maha suci engkau. Tadi malam kami tidur dalam kondisi lapar, tapi hari ini seorang penguasa datang ke rumah untuk meminta minum." Sang wali kota dijelaskan bahwa itu adalah rumah milik seorang soleh bernama Hatim Al-Asam. Nama Hatim Al-Asam ternyata sudah pernah sampai ke telinga wali kota. Ia lalu mengatakan, "Tidak baik bila dirinya dan rombongan yang telah membebani keluarga Hatim, tapi tidak bisa memberi balasan kepada mereka."
Singkat kisah, salah satu rombongan wali kota memberi uang banyak kepada keluarga Hatim. Melihat uang itu, Putri Hatim menangis keras sehingga membuat rombongan wali kota terkejut dan berusaha ingin menenangkannya. Tapi Putri Hatim itu mengatakan pada ibunya, "Ibu, tangisku karena memikirkan bagaimana tadi malam kita tidur dalam kondisi lapar. Sementara sekadar ada seorang makhluk melihat kita. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita kaya. Sungguh Allah yang maha murah, yang maha pencipta. Dia yang memperhatikan kita. Dia tidak membiarkan kita sekejap mata pun. Ya Allah, pandanglah ayah kami yang sedang pergi ke Baitullah. Peliharalah dia dengan sebaik-baiknya." Hatim dalam perjalanannya ke Baitullah bertemu dengan kafilah yang sedang mencari orang yang bisa mengobati salah satu pimpinan mereka. Dengan doa Hatim, orang itu sembuh dan memberi makan dan minum kepada Hatim. Di malam harinya, Hatim bermimpi ada suara yang berkata kepadanya, "Wahai Hatim, barang siapa yang baik hubungannya dengan Tuhannya, maka Tuhannya akan memperbaiki hubungannya dengan orang itu." Saat pulang dari menunaikan ibadah haji, Hatim mendengarkan kisah yang terjadi dalam keluarganya. Ia menangis. Ketika itu meluncurlah ungkapan dari mulutnya, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada tua mudanya kalian, tapi Allah memandang siapa di antara kalian yang paling mengenalnya. Maka kenalilah Allah dan bertawakallah kepadanya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya." Saudaraku, ingatlah perkataan Ibnul Jauzi dalam Sayyidu Al-Khatir, "Ketahuilah bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditempuh dengan langkah kaki, melainkan ditempuh dengan hati." Mari kita resapi lagi jawaban Hatim Al-Asam yang wafat pada 237 Hijriah. Ketika ditanya, "Atas dasar apa engkau begitu tawakal kepada Allah?" Lelaki sholeh itu menjawab, "Atas 4 hal. Aku yakin rezekiku tidak akan dimakan orang, karena itu aku tenang. Aku yakin amalku tidak akan dikerjakan orang, karena itu aku sibuk beramal. Aku yakin kematian akan datang dengan tiba-tiba, karena itu aku selalu siap menghadapinya. Dan aku yakin bahwa aku tidak mungkin lepas dari pengawasan Allah, karena itu aku malu darinya."

0: Sabusando com Amba. RDSFM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Barkas,
1: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. Enam destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

pendengar, berbaur dengan orang lain bukan tanpa resiko. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji orang yang mau berbaur dengan masyarakat dan mampu bersabar atas risiko dan kesulitan-kesulitannya, ketimbang orang yang tidak mau berbaur dan tidak mau bersabar. Tanpa sabar, bukan mustahil perbauran justru mendatangkan akibat negatif. Orang yang tidak sabar bukannya mampu memberi warna dan pengaruh pada orang lain, bahkan dikhawatirkan justru ia akan terbawa dan terwarnai oleh lingkungannya. Dan kesabaran tak mungkin berdiri sendiri. Ada yang lain, ada yang dibutuhkan agar seseorang mampu bertahan dan bersabar menghadapi berbagai gejolak dan resiko dari berbaur. Yang pertama, memelihara niat ikhlas. Fondasi yang ikhlas, yang kokoh, tak akan mampu menggoyahkan pemiliknya ketika ia harus menghadapi situasi sulit akibat dari kebenaran yang ia lakukan. Hidup berbaur dengan tetap mempertahankan identitas dan prinsip pasti menghadapi banyak tantangan. Bukan saja tantangan yang sifatnya menekan atau menghalangi, tapi juga tantangan yang datang dari pintu rayuan dan godaan. Dan disinilah keikhlasannya diuji. Karenanya pendengar, keikhlasan menjadi faktor terpenting untuk bisa menjadi pribadi yang kuat, bertahan dengan prinsip-prinsip.

Yang ketiga, pendengar, menjaga keteladanan dalam perilaku. Ini sangat penting, karena umumnya masyarakat tidak terlalu tertarik pada uraian kata, berupa nasihat, atau bahkan wejangan. Mereka akan simpati justru pada sikap dan perilaku baik yang langsung mereka lihat. Para ulama dakwah kerap mengumandangkan prinsip, perbaiki dirimu baru seru orang lain. Ini adalah tuntunan dalam syariat Islam. Yang keempat, jangan lupa untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas hubungan dengan komunitas orang-orang soleh. Ini sangat penting, agar jiwa kita tetap memperoleh suplai semangat dan penyegaran saat bertemu dengan mereka. Rutinitas ini bahkan harus semakin ditingkatkan saat kita menghadapi banyak permasalahan dalam hidup. Yang kelima, pendengar, memahami pedoman dan tahapan dalam berdakwah. Kewajiban Islam itu bertingkat-tingkat, sebagaimana kemungkaran juga bertingkat-tingkat. Diperlukan star tertentu yang berbeda-beda dalam mengadakan pembenahan. Suatu pola yang berhasil diterapkan pada seseorang belum tentu bisa diterapkan pada orang lain. Selain pola pendekatan yang khas, seorang muslim seharusnya meyakini bahwa sebuah perubahan selalu memerlukan waktu, sehingga seorang muslim tidak akan mudah kecewa atau merasa gagal terhadap upaya perbaikan yang dilakukannya. Yang keenam, memahami seni bergaul dengan orang lain. Berbaur dan berinteraksi dengan manusia tidak mudah, karena masing-masing mereka memerlukan pendekatan tersendiri sesuai dengan karakternya. Dan yang terakhir, perluas dan perbanyaklah pengalaman. Aspek inilah yang mempunyai pengaruh besar dalam membentuk pribadi yang bijaksana dalam berbaur dengan orang lain. Orang yang memiliki pergaulan luas dari sisi syariat ilmunya lebih bermanfaat, dan dakwahnya akan lebih cepat diterima karena ia telah menempatkan diri sesuai kondisi. Pengalamanlah yang akan memunculkan potensi, menambah kearifan dan kesabaran. Wallahu a'lam bishawab.

0: RDSFM.
1: Ini Mas, bentar tunggu sebentar ya.
2: Oke. Ya.
1: Ini sambil masuk kita sudah terima telepon dulu. Ya. Silakan Abu Sanum lanjut.
3: Ya, assalamualaikum, dari mana Ibu?
2: Saya Febiola dari Jakarta, Ustaz.
3: Baik, Ibu Febiola dari
1: nama
3: Jakarta.
1: Nama artis bukan?
2: Bukan, Ustaz.
1: Yang Febi Febiola itu bukan?
3: Oh, itu wah ketahuan umurnya ya Allah, jangan disebut.
1: Iya, iya, iya.
3: Itu tersanjung.
1: Ya. Boleh, boleh, boleh, boleh.
3: Baik, Ibu, silakan. Ada yang perlu ditanyakan silakan.
2: Baik, Ustaz Afwan, izin bertanya. Bagaimana saya ini kan sudah pernah bersumpah ya untuk tidak memaafkan mantan suami sampai nanti di akhirat kelak saya akan tuntut beserta keluarganya.
1: Ya Allah.
2: Bagaimana cara memaafkan sih, Ustaz, yang benar-benar memaafkan gitu?
3: Baik.
1: Baik. Ini pertanyaan bagus nih, pembukaannya udah bagus banget pertanyaannya.
3: Ini fatality ini kan kesalahannya kayaknya nih sampai seperti itu ya.
1: Iya.
3: Kok sampai berserta keluarganya ini kira-kira bagaimana? Kalau enggak berkenan enggak usah disebutkan dia.
2: Iya. Baik, karena mertua ini beserta tantenya menyuruh untuk cerai, kayak ya udah cerai aja kalau begitu cerai-cerai gitu. Bukannya untuk merukunkan malah untuk menyuruh mantan suami itu cerai gitu. Karena mertua tuh udah tahu kesalahan anaknya tapi tetap dibela gitu.
3: Dan itu terjadi perceraian itu, Bu ya?

0: Iya, beserta KDRT sih selama 1 tahun itu terus-terusan keluarganya mendukung beliau gitu.
1: Oke. Baik, insya Allah akan dijawab oleh Ustaz. Terima kasih.
0: Ya.
1: Wah, iya aku.
2: Barakallahu fikum.
1: Langsung krimis, masya Allah.
2: Baik, bismillah, antum buka. Langit pun menangis.
1: Langit menangis. Memang ya subhanallah.
2: Ya Allah.
1: Kalau dengar orang sampai bersumpah,
2: ya.
1: Untuk tidak memaafkan, itu seperti antum bilang, itu nampaknya sesuatu yang udah kayaknya mentok banget.
2: Mentok. Ya.
1: Tapi nanti kita jawab. Antum buka dulu.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pemirsa Sahib Dakwah TV, pemirsa
1: Madani TV, jangan lupa.
2: Loh, hadir kembali.
1: Ya, jangan pura-pura.
2: Oh, iya.
1: Tetap hadir. Senantiasa mengudara.
2: Madani TV yang mendarat.
1: Kok mendarat kenapa?
2: Yang mengudara. Kalau enggak
1: oh,
2: mengudara
1: iya,
2: berarti mendarat.
1: Betul. Tapi sekarang mengudara lagi.
2: Mengudara lagi.
1: Okay. Take off and take landing. Away.
2: Take away. Take away dibungkus.
1: siap, lanjut.
2: Nah, kemudian teman-teman Mario.
1: Wah, Mario ini.
2: Wah, lupa kita.
1: Iya, Mario,
2: lupa. Mario, Majelis Roblox Indonesia yang masih setia ya, semoga gak bosan teman-teman Mario.
1: Dan nampaknya saya mulai nyaman dengan Mario ini karena pertanyaannya masya Allah,
2: masya berkelas. Allah, ini udah keluar juga pertanyaan ini.
1: Iya.
2: Kemudian
1: iya,
2: kemarin
1: iya.
2: Radio apa itu ya? Kok lupa sih?
1: Wonosobo, radio iya. Apa gitu di Wonosobo?
2: Radio,
1: ya?
2: Radio Wonosobo lah pokoknya.
1: Sudah WA kantum mungkin, belum antum buka.
2: Titip anu, saya suruh WA kok.
1: Oh malah itu suruh
2: iya,
1: WA?
2: Tapi lupa nomornya, tak jadet di mana.
1: Gak beti kualat.
2: Roto ya, belum orang sepoh ya.
1: Dan nampaknya radio beliau di Wonosobo cukup populer.
2: Baik.
1: Cuma Anda juga lupa namanya ya.
2: Iya. Nah, silahkan nanti
1: boleh di WA di kolom komentar atau WA gitu kan.
2: WA yang anu Pak ya, maaf lupa. Kemarin habis dari Wonosobo itu beneran. Sampai sekarang capeknya masih kerasa.
1: Wah, masya Allah. Apalagi kita bawa teman yang bantu nyopir itu Pak, out of the box. Waktunya ngerem malah digas, waktunya digas malah ngerem.
2: Mantap.
1: Siap, Bib.
2: Sip. Baik, masya Allah, malam hari ini kita kembali lagi setelah libur jeda dua kali. Dan malam hari ini ternyata lumayan ada titik-titik air ini.
1: Ya, setelah itulah kenapa nggak terlalu dingin ya?
2: Iya, nggak terlalu dingin. Setelah tadi juga dibuka dengan satu pertanyaan dari seorang ibu Febiola dari Jakarta mengenai satu kisah rumah tangga yang juga tidak kalah kalah menarik ya karena rumah tangga itu kan permasalahannya pelik
1: kok menarik ya, macam bahagia dari penderitaan orang lain begitu ya, menarik secara apa? Secara pembahasan atau apa ini?
2: Kalau lempeng yang dibahas apa sih?
1: Lemper itu kan yang ketan, dalamnya ada daging gitu. Ya lanjut. Bismillah.
2: Nah itu terus kok langsung ada titik-titik air, masya Allah.
1: Langit pun ikut menangis,
2: masya Allah. Dan juga sesuai dengan tema malam hari ini yaitu apakah benarkah cinta tak harus memiliki?
1: Ini nampaknya klise banget ya, klise. Tapi memang sesuatu yang mesti terjadi di kalangan orang yang saling mencintai.
2: Ya, karena di zaman sekarang Ustaz, orang-orang yang ingin menjalin sebuah hubungan itu kan zaman-zaman anak-anak pacaran itu kan mereka enggak sabar gitu loh menjalin hubungan yang tidak ada ikatan apa-apa, enggak ada tanggung jawab apa-apa. Kemudian terjadi masalah terus yes, wallahualam ya, kalau anak sekarang ya naudzubillah ya, mungkin sempat ada zina, sempat kalau enggak ada zina mungkin sempat yo pegang-pegangan macam-macam dan itu kan menimbulkan kenangan pasti.
1: Iya.
2: Menimbulkan ingatan.
1: Tidak akan mudah untuk dihapus dari memori.
2: Kadang-kadang udah ngomong udah enggak mau sama kamu tapi ternyata ketika masing-masing udah punya pasangan resminya,
1: iya.
2: Masih ingatannya itu masih membekas.
1: Iya.
2: Ya mungkin arahnya mungkin lebih ke teringat dengan kesalahannya sendiri.
1: Iya.
2: dia terbawa dengan kesalahannya sendiri gitu.
1: Artinya dia kan yang menciptakan itu.
2: Menciptakan itu. Nah, baik, mungkin seperti itu. Atau langsung dijawab pertanyaan Ibu Febiola tadi satu ya, sebagai pembuka. Tafadhol, Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair al-akh Abu Shanum atas apa yang telah disampaikan sebagai pembuka, yang itu juga merupakan garis besar dari apa yang akan kita bahas di malam hari ini, untuk meluruskan kembali makna cinta dan apa itu syahwat. Jadi nampaknya ya ada cinta, ada syahwat. Baik. Apa sekarang? Mukaddimah ya.
2: Mukaddimah, menjawab pertanyaan tadi.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين أما بعد. Pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Roblox atau Mario, Mario itu artinya Majelis Roblox Indonesia, dimanapun teman-teman berada, dan tentunya kepada jamaah setia yang menyaksikan melalui media TikTok atau yang kita sebut biasa dengan al-jama'iyah al-tiqtaqiyah.
2: Harus pakai kol-kolah ya?
1: Kol-kolahnya harus jelas. Kalau enggak ini Ustaz Nur Qasim bisa bangkit dari alam kubur ini. Al-jama'iyah al-tiqtaqiyah, yang mudah-mudahan antum semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah, senantiasa Allah berikan istiqomah. Dan tentu tidak lupa kami berdoa agar senantiasa ilmu yang tersampaikan Allah jadikan untuk kami pribadi dan untuk jamaah sekalian menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin.
2: Ini kenapa komen TikTok kok banyak yang kesenggol katanya?
1: Kesenggol apanya?
2: Temanya apa? Bikin sedih. Walah. Emang Anda punya kisah apa?
1: Nanti silakan.
2: Ya, boleh.
1: Ya, berbagi cerita ya.
2: Berbagi cerita boleh telepon lah.
1: Anda untuk kirim lagi nomornya.
2: Nomornya Zul.
1: Zul, ada di nomor HP. Silakan interaktif, kita berbagi cerita, kita sharing saja.
2: Tak wacana Zul. Lagi ada yang telepon saya.
1: Nah, kita angkat dulu. Bismillah kita angkat.
2: Ya Allah, ada ringtone-nya. Assalamualaikum. Bentar, kok mati? Mati ternyata.
1: Terputus ya. Baik. Alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan Allah dalam majelis kita yang senantiasa kita rutinkan di setiap Senin malam Selasa, yang berbicara tentang masalah-masalah yang berkaitan tentang rumah tangga. Nah, kita akan berbicara di malam hari ini seputar apakah
2: deres?
1: Ini nampaknya suara ini, semakin.
2: Ini serius teman-teman, ini deres, mulai deres ini.
1: Hah? Kita tahan dulu ya.
2: Aman. Nah,
1: terus?
2: Oke.
1: Baik.
2: Sebentar ya.
1: Ini kok
2: kasih
1: tutup apa?
2: Ini kok gini ya. Ya wes. Listrik ini. Tepat-tepat Ustaz, lanjut.
1: Baik. Tapi insyaallah berhenti.
2: Kita ini di Malang saudara, ya. Ini hujan.
1: Allahumma hawalaina la alaina. Mudah-mudahan ini hujan Allah turunkan di sekitar kita. Dan Allah tidak turunkan langsung di atas kita. Amin ya rabbal alamin. Tunggu satu menit hujannya berhenti. Bes. Jadi semakin ketahuan kalau saya wali nanti ya. Mudah-mudahan malah enggak berhenti nih. Kalau berhenti malah khawatir saya.
2: Ya masih gerimis apa? Gerimis kerep. Apa gerimis kerep itu?
1: Yang pertama untuk Ibu Febiola. ya. Untuk Ibu Febiola yang ada di Jakarta. Kami mendapatkan pertanyaan seperti yang Ibu Febiola tanyakan. Itu nampaknya sudah bukan satu dua kali, tapi sudah untuk yang kesekian kalinya. Dan ini menunjukkan bagaimana ternyata luka dalam rumah tangga itu luka yang begitu susah untuk disembuhkan. Apalagi ketika luka itu sampai mewariskan perceraian. Nah, maka menjadi suatu hal yang sangat kami fahami ketika Ibu Febiola itu mengatakan sampai terlanjur bersumpah tidak akan memaafkan mantan suami, itu kan mulai berhenti dia.
2: Oh, Masya
1: tidak
2: Allah.
1: Akan memaafkan mantan suami, bahkan akan menuntut suami beserta seluruh keluarga besarnya. Nah, sekarang begini Bu Febiola. Yang pertama, tidak ada rumah tangga tanpa ujian. Dan besar kecilnya ujian itu dipengaruhi dua faktor. Faktor yang paling utama yang mempengaruhi tentang besar dan kecilnya ujian itu adalah faktor tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah melihat ada kekuatan iman pada seorang hamba, maka Allah akan tambahkan berat dari ujiannya. Sehingga artinya ketika ujian itu berat, maka faktor yang pertama adalah karena memang beriringan dengan meningkatnya iman kita kepada Allah. Faktor yang kedua, mohon dimaklumi, ujian itu datang terkadang karena kita yang menuju kepada ujian tadi. Jadi tidak mungkin pintu ujian itu terbuka kalau kita tidak ikut membukanya. Contoh begini, dalam rumah tangga, Ustaz kenapa ujian saya begini, Ustaz suami saya seperti ini. Coba dicek dulu yang milih suami seperti itu siapa. Coba dicek dulu ketika memilih suami yang semacam itu niatannya apa. Coba dicek kembali di review kembali. Dulu di awal menikah Anda punya niatan apa menikah dengan dia, sehingga ketika sekarang muncul masalah-masalah yang besar tidak akan terpisah dari dua faktor utama tadi. Entah karena keimanan yang semakin meningkat, maka salah satu kelazimannya adalah ujiannya juga meningkat. Yang kedua, atau memang kita yang membuka pintu ujian tadi dengan salah pilih atau perkara-perkara yang lain yang kita lewati sebelum menikah atau di awal-awal usia pernikahan. Tunggu dulu, sampai sini setuju gak ini? Bahwa musibah itu ada dua faktor utamanya untuk Ibu Febiola. Nah, baru kemudian Ibu Febiola yang berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah sumpah itu wajib ditunaikan apabila sumpah itu berkaitan dengan kebaikan. Misalkan, saya bersumpah akan membantu pembangunan Pondok Rimba Wonoagung. Wah, itu sumpah yang baik itu. Itu sumpah yang bahkan kita anjurkan mungkin ya. Atau bahkan jangan sumpah, nazar mungkin ya. Saya bernazar, saya akan membantu Pondok Rimba Wonoagung. Nah, begitu kan. Maka ketika sumpah itu konten isinya adalah melakukan kebaikan, wajib ditunaikan. Tapi kemudian di dalam hadis disebutkan, akan tetapi barang siapa yang bersumpah, tapi kemudian dia bersumpah untuk melakukan suatu maksiat, apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan, maka hendaknya dia membatalkan sumpahnya. Membatalkan sumpahnya dengan cara apa? Dia membatalkan sumpah itu dengan kafaroh dari sumpah tersebut, yaitu berpuasa selama 3 hari. Nah, setelah itu, maka sumpahnya itu sudah, bahasanya apa? Batal, bukan batal ya, apa? Kadaluarsa atau sudah
2: tertunai apa?
1: Bukan tertunai kan, sudah seakan-akan terhapus. Tidak ada lagi sumpah itu. Nah, maka sekarang untuk Ibu Febiola yang ada di Jakarta, tentu sumpah untuk melakukan kemaksiatan termasuk tidak memaafkan orang lain itu bisa masuk dalam artian kemaksiatan.
2: Kerotok-kerotok saudara ya. Kerotok. Ya aman nengisore uwet sampean. Ki mosok aku cepet kelambi. Hujan.
1: Aman.
2: Gak iki HP ini meledak
1: Atau mau tidak mau akhirnya kita harus pindah ke tenda aja sementara.
2: Gimana? Pindah
1: pakai
2: ke tenda.
1: Live TikTok
2: tok tenda gitu.
1: Ya nampaknya sangat tidak kondusif ini. Mulai besar-besar ini. Pemirsa mohon dimaafkan. Ini
2: YouTube
1: nampaknya
2: pertama ya. Kita lanjut TikTok dulu ya.
1: Kewalian saya masih belum sampai level top ini. Jadi nampaknya doa tadi juga belum belum diijabah. Baik, barakallahu fiik.
2: Jul melak rona jul. Tak sejul.
1: Ya, sambil diangkat ya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, baik.
1: Ke mic
2: dari mana Ibu?
3: Dari Desi, Pak Ustaz.
2: Ya, silakan.
1: Di mana Ibu Desi?
3: Pak Ustaz. Saya ingin bertanya Pak Ustaz. Ini yang terkait cinta tidak harus memiliki ya Pak Ustaz ya.
2: Ya, silakan.
1: Apa-apa?
3: Jadi
2: cinta tidak harus memiliki.
3: Saya ditinggal meninggal oleh anak saya yang masih kecil Pak Ustaz, umur 8 tahun. Meninggal kayak kan. Saya jadi merasa apakah anak tersebut memang tidak ditakdirkan untuk saya miliki.
2: Masya Allah.
3: Atau bagaimana Pak Ustaz? Karena saya merasa anak saya ini baik sekali gitu. Sampai sekarang pun saya gak bisa move on ya Pak Ustaz ya. Sudah 2 tahun anak saya meninggal. Hati saya itu masih seperti berat sekali. Sampai saya merasa sekarang saya belum punya anak lagi. Jadi saya merasa apakah saya akan punya anak seperti anak saya yang meninggal ini gitu. Yang kedua pertanyaan saya Pak Ustaz, saya setiap waktu selalu merindukan anak saya. Yang ingin saya tahu apakah mereka di sana juga merindukan orang tuanya seperti itu, Pak Ustaz.
1: Pertanyaan
3: bertanya, Pak, ya,
1: dalam sekali ini. Kalau boleh tahu Ibu Desi, kalau boleh tahu Ibu Desi, putra Ibu Desi yang wafat itu wafat di usia berapa?
2: 8 tahun.
1: 8 tahun.
3: 8 tahun Pak Ustaz, karena kecelakaan.
2: Innalillahi
1: wa inna
2: ilaihi raji'un. Kecelakaan.
1: Sama persis 8 tahun seperti Mujahid.
2: Seperti putranya Pak Ustaz juga 8 tahun wafat.
3: Anak saya itu baik sekali Pak Ustaz. Maksudnya dia penurut.
1: Masya.
3: Enggak pernah ya namanya sama
1: merinding saya Bu Desi.
3: Marah atau membentak kayak gitu. Jadi saya kehilangan sekali itu. Sampai sekarang saya juga merasa kalau semisal saya karena pernah membaca katanya kalau sesuatu yang ditakdirkan pada kita itu akan menjadi milik kita kayak gitu loh Pak Ustaz.
2: Betul.
3: Kalau ketika saya anak saya enggak ada itu, saya jadi mikir apa memang anak saya memang tidak ditakdirkan untuk saya seperti itu Pak Ustaz.
2: Masyaallah, masyaallah.
1: Barakallahu fiik. Ibu Desi yang sebelum Ibu Desi tutup ya. Saya doakan dari hati yang paling dalam Bu Desi. Karena saya tahu betul rasanya Bu Desi. Saya doakan Bu Desi kuat. Bu Desi Allah anugerahkan sabar. Bismillah.
2: Sebentar Bu Desi. Hujan lagi.
1: Dia enggak lah. Kalau saya Bu Desi ingat saya bertanya insya Allah.
2: Siap benar kan?
1: Iya.
2: Oke, bentar. Ini masih fungsi deh.
1: Sudah, gini ya.
2: Baik, kita angkat dulu sebelum melanjutkan jawaban dulu sesi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu di mana?
4: Ini saya di Malaysia, Ustaz.
2: Oh, baik.
1: Masya Allah.
2: Silakan Ibu.
4: Saya mau tanya Ustaz, tentang suami ini dia salat insya Allah 5 waktu. Cuman ada kalanya kalau ada masalah rumah tangga, dia marah-marah, masalah anak dia marah-marah, dan dia ungkit-ungkit masalah makan dan minum kita itu solusinya gimana Ustaz? Apakah masih kita bisa pertahankan atau gimana itu Ustaz?
2: Baik Ibu.
1: Nah, baik, terima jadi kasih. Marah-marah karena masalah kecil kemudian mengungkit-ungkit pemberian seperti nafkah atau yang lain.
4: Masalah atau capek kerja, pulang kerja, masalah anak berantem, semua masalah kecil diributkan gitu Ustaz.
1: Baik. Nah, dengan Ibu siapa?
2: Baik Ibu, terima kasih Ibu.
1: Sip, begini. Nanti itu insya Allah kita jawab ya. Dari yang dari Malaysia. Untuk Ibu Desi saya lanjutkan begini. Memang dunia ini tentu Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji kita dengan apa yang kita cintai. Itu sudah sunnatullah. Jadi ujian itu justru akan datang dari mereka yang kita cintai. Kalau orang begitu cinta dengan hartanya, bisa jadi harta itu menjadi sumber ujian untuknya. Ketika seseorang begitu cinta dengan pekerjaannya, boleh jadi pekerjaan itu menjadi ujian untuknya. Ketika seseorang begitu mencintai suami, istri, anak, orang tua, atau bahkan dirinya sendiri, maka tentu ujian itu akan datang dari apa yang dia cintai. Sekarang pertanyaannya, mengapa Allah menguji kita dengan apa yang kita cintai? Supaya Allah itu ingin menunjukkan kepada kita siapa yang lebih kita cintai. Apakah dunia yang sementara ini, atau kita lebih memilih cintanya Allah dengan kita mengikhlaskan ujian tersebut, kita ridho dengan ujian itu, kita sabar dengan ujian Allah, maka dari situ ketahuan Anda itu lebih mencintai dunia atau Anda lebih memilih Allah Ta'ala. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ini gimana? Diangkat?
2: Nanti dulu.
1: Oh, nanti dulu.
2: Iya.
1: Nah, yang kedua, begini Bu Desi. Terkadang ketika Allah mengambil orang yang kita cintai dalam keadaan kita sedang cinta-cintanya, justru itu kebaikan. Kenapa? Karena apabila dia tumbuh terus dewasa, boleh jadi dia akan mengecewakan kita. Sehingga Allah memutus usianya dikala Anda masih mendapati semua kebaikan tentangnya. Sehingga memori yang muncul dari Anda terhadapnya itu memori-memori yang positif, yang menjadikan Anda senantiasa mendoakannya, yang menjadikan Anda senantiasa merindukannya. Sehingga oleh Allah sengaja cinta Anda kepadanya itu diputus di saat Anda sedang cinta-cintanya, karena di saat itu Anda tidak melihat kekurangannya. Maka itu rahmatnya Allah. Karena boleh jadi ketika dia tumbuh dewasa, tidak menutup kemungkinan akan memunculkan anak ini, mungkin menjadi sumber ujian yang menjadikan Anda merasa, kok punya anak seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, tentang apakah anak saya merindukan saya di sana. Merindukan. Saya jawab dengan pasti, merindukan. Dalilnya jelas dalam hadis Muslim. Ketika seorang manusia di alam kubur dan dia mendapatkan semua nikmat-nikmat kubur, dia mendapatkan ditemani oleh malaikat-malaikat Allah yang mulia, maka penutup dari permintaan dia di alam kubur kepada Allah itu apa? Dia mengatakan begini, Rabbi aqibis sa'ata likai arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, percepatlah kiamatnya ya Allah, supaya saya kembali kepada keluarga saya dan saya kembali pada harta saya. Nah, maka arti ketika dia menginginkan kembali kepada keluarganya, itu menunjukkan dia begitu merindukan keluarganya itu. Nah, sehingga apa yang harus Ibu Desi lakukan sekarang? Nomor satu, mulai menata hati. Nomor dua, ridho dengan keputusan Allah. Nomor tiga, husnudzon bahwa pilihan Allah itulah yang terbaik. Dan yakin Allah akan pertemukan kelak Bu Desi dengan putranya di syurganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita angkat.
2: Dan secara hakiki, Ustaz, secara hakiki, anak yang sudah meninggalkan kita itu dia sedang pulang di tempat yang terbaik.
1: Nah,
2: jauh lebih baik dari
1: cocok. Itu. Nah, itu juga jawaban. Jadi artinya Allah lebih memilihkan tempat yang lebih indah untuknya. Allah menjadikan daripada dia diasuh oleh ibundanya, yang mohon maaf kita manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan, tapi dipindah oleh Allah, diasuhkan oleh Nabi Ibrahim. Maka anak-anak yang meninggal sebelum usia balig itu, mereka di bawah pengasuhan Nabi Ibrahim. Masya, jadi mereka jauh lebih senang di sana dibanding di sini, begitu. Baik, silakan diangkat.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Salam, Pak Ustadz.
2: Ya, dari ibu siapa, di mana?
5: Dari Ibu Nevi Astuti, dari Lubuk Linggau, Palembang.
2: Lubuk Masya Allah, Linggau. Masya Allah, dari Ibu Astuti di Lubuk Linggau. Silakan Ibu.
5: Iya. Pak Ustadz, saya mau tanya perihal rumah tangga saya. Bujo Kuki, bien tukang selingkuh, Pak Ustadz, yo. Sering kali gue wedoa nyuper, gue selingkuh. Nah, berkui aku ibaratnya balas dendam lah. Aku melak-melak juga selingkuh, tapi aku konangan, Pak Ustaz.
2: Astagfirullah.
5: Nah, konangan kui aku diguak karo bojoku, dia enggak gelem nerimo aku meneh, Pak Ustaz.
1: Naam. Naam. Kemudian
5: berkui aku balik meneh mrene, tak no terpaksa
3: terpaksa aku balik Rene, wis nekat aku arep mengakhiri hidupku, mulane aku dicikok karo bojoku. Saiki soro sengojo nyekso aku, sengojo pengen bicarane gendek bisa seko aku ngulun apa Ustaz, sedangkan aku mempertahankan bojoku demi anak-anakku Pak Ustaz.
1: Ya Rabbi, seberat itu hidup ini ya.
3: Ini jalan keluarin ke piye Pak, ini Pak, aku ibaratnya kaya urip kiwi ngunun rasanya Pak Ustaz. Bojoku gak ada pelas sama sekali di perasaan baru aku, Pak Ustaz.
1: Ya Allah, ya Allah.
2: Ya Bu.
3: Ya Bu. Aku ngerti, aku salah, Pak. Aku sengaku, aku salah. Aku janji gak harus ngulangi bener. Tapi dia saiki lebih parah berulai. Bahkan untuk dengan satu wanita. Banyak wanita jadi cewek saiki di Pak Ustaz.
1: Nah, Ibu, insyaallah panjenengan dengarkan jawabannya insyaallah ya.
2: Nggih. Ditenangkan dulu, Ibu. Ditenangkan dulu. Nggih, nggih. Istighfar, Bu. Nggih. Banyak zikir, selawat, Bu ya. Insyaallah sambil mendengarkan jawaban Ustaz, perbanyak zikir mengingat Allah insyaallah, Bu. Insyaallah semoga Allah tenangkan Ibu ini. Nggih. Matur nuwun, Ibu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masya Allah.
2: Mohon maaf pemirsa, karena memang ya gimana ya, kita kan berusaha membawakan materi the show ini dengan lebih ceria ya, supaya permasalahan itu
1: terkesan
2: ketika,
1: ringan.
2: Ya, ketika orang mendengarkan itu nggak berlarut dalam sedih gitu ya. Tapi ya, ternyata Masya Allah, makanya sempat kita tadi agak tertawa itu bukan karena untuk menertawakan, tapi memang kita nggak bakal menyangka bahwa ibu ini akhirnya terlarut betul dengan masalah beliau sampai seperti itu, sampai menggunakan bahasa Jawa yang mungkin apa ya, kalau kita di daerah gini kan lebih lego maksudnya, lebih leluasa ketika kita menggunakan bahasa sehari-hari daripada bahasa Indonesia mungkin Ustaz ya.
1: Iya.
2: Lebih merem gitu. Nah, itu mungkin Ustaz dijawab dulu yang ini atau dari Malaysia tadi.
1: HP kemasukan air, ada peringatan. Perisa pengisi daya port USB. Ada benda asing atau lembab di port USB pengisian daya.
2: Ada aliennya.
1: Periksa sebelum meninggal. Periksa sebelum mengisi daya.
2: Ada aliennya berarti benda asing.
1: Ada aliennya. Baik, yang pertama yang kami jawab tentu dari Malaysia dulu, nggih. Untuk Bang Ozi ditahan sebentar. Nanti insya Allah kita terima pertanyaannya. Jadi kita jadi materi ya.
2: Materi
1: termasuk luas ya. Soalnya. Begini, untuk yang ibu dari Malaysia tadi, seorang suami yang terkesan uring-uringan setelah pulang kerja dalam keadaan capek. Kemudian ketika uring-uringan itu, masalah-masalah anak diungkit, masalah nafkah, makan dan lainnya itu diungkit-ungkit. Maka ada dua poin besar untuk ibu yang ada di Malaysia. Yang pertama, coba dipelajari secara mendalam. Yo, kalimat dipelajari secara mendalam itu bukan berarti Anda menjadi peneliti atau pengamat, bukan, tapi coba Anda muhasabah. Apa kira-kira yang menjadikan suami itu sekarang menjadi suami yang uring-uringan? Masalah-masalah kecil terkesan besar menjadikan dia langsung marah-marah. Bahkan ketika marah sampai kemudian mengungkit masalah-masalah nafkah atau yang lainnya. Sekarang dicek, apa yang salah dari Anda? Apa yang salah dari anak-anak Anda? Apa yang salah dari rumah tangga Anda? Dan itu muhasabah, perkara wajib dalam rumah tangga. Apa yang menjadikan rumah tangga ini kok tiba-tiba menjadi seperti neraka? Dikatakan oleh para ulama, tidaklah terjadi musibah besar untuk mereka yang awalnya saling mencintai kecuali karena dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ketika ada dua orang yang saling mencintai kemudian mereka berpisah, maka pasti itu dikarenakan salah satu di antaranya atau keduanya melakukan dosa. Nah, maka di muhasabah, di introspeksi, apa yang menjadikan rumah tangga sekarang kok terkesan tidak nyaman? Apabila ternyata benar karena dosa, ya tentu maka muhasabah, tobat kepada Allah, diperbaiki, diganti dengan amal soleh. Ketika masalah itu muncul mungkin karena adanya masalah ekonomi, maka diselesaikan coba bagaimana dikomunikasikan masalah ekonomi itu, kenapa sampai menjadikan rumah tangga kita terasa seperti neraka. Artinya dicek terlebih dahulu apa sebab masalah itu muncul, kenapa suami yang awalnya baik-baik saja sekarang menjadi suami yang terkesan uring-uringan. Nah yang kedua, seorang laki-laki itu terkadang memiliki emosi yang tidak terkontrol, itu justru bukan karena masalah di dalam rumah tangga, tapi boleh jadi karena satu masalah di luar rumah tangga yang dia mungkin tidak berani cerita ke Anda atau tertutup. Nah maka menjadilah Anda teman cerita yang baik untuk suami Anda. Anda kemudian membantunya dengan memberikan solusi-solusi yang positif. Ajak dia berbincang, ajak dia berkomunikasi, berikan pelayanan terbaik Anda, berikan semua yang Anda mampu lakukan untuk suami Anda. Tujuannya apa? Agar mereka semakin merasa nyaman dengan keberadaan Anda. Karena boleh jadi masalahnya itu bukan di rumah tapi di luar rumah, yang mungkin suami tidak berkenan untuk cerita, maka dengan itu bangun komunikasi dengan positif. Dan tentu yang paling utama apa? Ya tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kebaikan di dalam rumah tangga Anda. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian untuk ibu yang ada di Lubuk Linggau, ya Allah ibu, ya Allah ibu, ya Allah ibu, membalas keburukan dengan keburukan yang merupakan maksiat, itu sama sekali perkara yang tidak diajarkan di dalam syariat. Jadi ketika Anda membalas perselingkuhan suami Anda dengan Anda membalasnya dengan berselingkuh yang sama, itu sama sekali tidak ada anjuran semacam itu di dalam syariat. Kalaupun membalas keburukan dengan keburukan yang serupa, itu dalam perkara yang tidak melanggar syariat. Seperti apa? Anda dicaci, Anda mencaci dia dengan apa yang memang ada dalam dirinya, itu boleh. Anda dipukul, Anda membalas memukulnya dengan kadar yang sama, itu boleh. Anda kemudian pokok melakukan secara manusiawi dan Anda membalasnya boleh. Tapi ketika itu yang Anda balas adalah perselingkuhan, berarti Anda berselingkuh dan Anda membuka dosa besar yang sama dengan suami. Dosa besar suami saja menjadikan rumah tangga Anda berantakan, apalagi ditambah dengan dua dosa besar yang dilakukan oleh suami dan istri. Nah itu sebagai pembuka dulu buat ibu yang ada di Lubuk Linggau, sehingga Anda juga menyadari ternyata ini bukan sesuatu yang ringan. Ini airnya masuk.
2: Ya kok milih?
1: Iya subhanallah, ini mengalirkan air dia. Hah?
2: Apa?
1: Enggak, situ aja betul. Situ aja betul. Sudah? Nah, sekarang apa yang harus Anda lakukan, Ibu? Begini, Bu. Membiarkan terjadinya dosa besar di dalam rumah tangga itu tidak baik. Membiarkan terjadinya dosa besar di dalam rumah tangga itu tidak baik. Terus bagaimana? Harus dipotong dengan tobat. Dikat. Anda bertobat kepada Allah Ta'ala dan suami juga bertaubat kepada Allah Ta'ala. Karena di dalam pertaubatan itu ada kebaikan-kebaikan yang akan Allah janjikan di dalam rumah tangga Anda. Tapi masalahnya sekarang, ketika yang bertaubat hanya seorang istri dan suaminya kekeh di dalam perbuatan dosanya, maka tidak akan connect, rumah tangga tidak akan baik dengan keadaan yang seperti itu. Nah maka saya sampaikan kepada ibu yang ada di Lubuk Linggau, bertahan selama Anda mampu. Tapi ketika Anda merasa semakin sakit, suami semakin menjadi-jadi, dan Anda bertahan itu hanya gara-gara memikirkan anak, ingat, itu bukan tempat dan alasan bertahan yang tepat. Maka ketika suami semakin menjadi-jadi, saya rasa tidak menjadi masalah ketika Anda mulai memikirkan pilihan yang lain. Dalam artian, mungkin Anda mulai berpikir untuk bercerai dan tidak menjadi masalah. Karena perselingkuhan, main perempuan, atau yang lainnya, itu perkara-perkara yang buruk di dalam rumah tangga. Sehingga menjadikan Anda tidak akan nyaman. Anda mau bertahan untuk apa lagi? Ketika Anda sudah yakin Anda disakiti, Anda sudah yakin Anda dizolimi, bahkan suami Anda itu kezolimannya bukan kezoliman yang kecil, bukan sekedar berdosa kepada Anda, tapi dia berdosa kepada Allah Ta'ala. Maka ibu, sabar, kuatkan diri. Ridho, muhasabah, perbaiki diri. Ketika semua tahapan-tahapan ini telah Anda lakukan, dan ternyata suami tidak kunjung kembali, ambil poin terakhir, komunikasikan secara dewasa dengan suami. Maunya apa? Mau sampai kapan seperti ini? Mau terus-terusan bermaksiat dan menyakiti istri dan melalaikan anak-anaknya, atau ingin berubah? Kalau ternyata tidak ada indikasi yang baik dari suami ingin berubah, maka saya rasa cerai untuk Anda bukan pilihan yang salah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
2: Karena tadi juga alasannya adalah menjaga bertahan untuk anak, maksudnya. Tapi tapi juga ketika anak itu menyaksikan kelakuan
1: ayahnya
2: seperti itu pun juga akan trauma yang terus berjalan loh.
1: Betul sekali. Jadi dia akan membangun memori negatif di dalam kehidupan. Yeah. Kita angkat.
2: Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu siapa, di mana?
6: Dari Tiwi di Sulawesi Tengah.
2: Baik, dari Bu Tiwi di Sulawesi Tengah.
1: Silakan. Di mana Sulawesi Tengahnya, Bu Tiwi? Sulawesi Tengahnya di mana?
6: Di Palu.
1: Oh, masya Allah, di Palu. Barakallahu fiik.
2: Silakan, ibu.
6: Begini Ustaz, salahkah sebagai istri itu meminta cerai karena suami pernah menginginkan poligami, tetapi malah keterusan menjadi perselingkuhan?
1: Na'udzubillah.
6: Dan sudah dimaafkan lalu mengulang lagi sampai di luar batas, sampai di luar batas. Nah, kemudian setelah ada isu perceraian kami dikomunikasikan, ternyata dia menggandeng, saya nggak bisa bilang selingkuh, tapi dia bilang kalau untuk ada keinginan menikah dengan perempuan lain, mantannya.
1: Mas Eka, nama kafenya di WA kan ya?
6: Dan kalau kami ingin kembali, saya harus menerima lagi poligami yang diabaikan hak-haknya seperti nafkah dan lain-lain.
2: Wow, parah. Iya ya, Bu. Baik.
1: Parah. Iya, parah. Parah.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Parah. Serius parah.
2: Enggak tahu diri. Saya bilang enggak tahu diri itu suami. Parah. Saya akan lawan.
1: Aduh. Kenapa pertanyaannya kok
2: mumet-mumet iki
1: ngomong. Berat, ya Allah.
2: Ya
1: tapi
2: Allah.
1: Mudah-mudahan saya bisa menjadi teman curhat yang baik lah ya. Mudah-mudahan kami ini bisa menjadi teman cerita yang baik, dan mudah-mudahan solusi yang kami tawarkan juga menjadi solusi yang mengarah pada penyelesaian masalah rumah tangga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kami di malam hari ini berada di latar raya cafe Rima Resort Karang Peloso. Nah, di tempat ini alhamdulillah qadarullah, kita tadi live di outdoor, qadarullah hujan. Kemudian kita pindah ke tenda-tenda yang ada di kafe latar raya kafe rumah resort Karang Peloso ini. Disediakan tenda-tenda semacam ini dan nampaknya nyaman sekali. Jadi ini menjadi salah satu destinasi wisata ketika Anda datang ke Malang atau ke Kota Batu.
2: Keluarga,
1: jangan lupa, ya. Ini rekreasi keluarga ya. Latar raya kafe rumah resort Karang Peloso. Rima Resort Karang Peloso. Baik, begini, untuk ibu yang ada di Palu tadi ya, kami sempat ke Palu satu kali. Kopinya asli enak, masya Allah. Antum,
2: mohon maaf, kita kehujanan, jadi butuh anget-angetan.
1: Saya es.
2: Oh, es.
1: Es. Ini untuk mendinginkan pikiran dari pertanyaan
2: ya
1: yang
2: Allah
1: begitu panas.
2: Kita dengerin pertanyaan itu ya ikut ikut merasakan loh, ikut
1: serius, serius. Ini artinya bukan dibuat-buat, bukan gimmick, bukan, enggak, serius. Apalagi tadi pertanyaan yang pakai bahasa Jawa itu, wah, itu dalam banget itu kayaknya sampai.
2: Bayangin pemirsa ya, bayangin. Kita satu pertanyaan masuk, kita mikir satu masalah. Bayangin kalau yang masuk malam hari ini itu ada 10. Kita harus mikirin 10 masalahnya orang, belum masalah kita sendiri.
1: Baik-baik. Begini, untuk ibu yang ada di Palu, secara syariat perempuan itu tidak dipaksa untuk siap poligami. Anda cek pada kitab fikih manapun. Karena poligami itu memang ada unsur kerelaan hati dari seorang wanita untuk menerima dipoligami, itu banyak faktor. Faktor yang pertama, faktor ilmu yang dia miliki. Faktor yang kedua, faktor keimanan kuat yang telah menghiasi hatinya. Faktor ketiga, tidak menutup kemungkinan tarbiyah pendidikan yang baik dari suami. Faktor yang keempat, tidak menutup kemungkinan memang suami yang nampaknya dilihat oleh istrinya begitu baik, sehingga secara mau tidak mau, dalam tanda kutip ya, dia nampaknya kalau sampai harus pisah dengan kamu, saya gak kuat. Walaupun kamu melakukan poligami yang itu tidak ringan untuk saya. Begitu Bu Rima, Bu siapa?
2: Dari Palu.
1: Dari Palu ya. Nah, tapi sekarang yang muncul di rumah tangga Anda itu suatu hal yang sangat berbeda. Yang pertama, awalnya meniatkan diri untuk poligami ketika istri menampakkan jawaban yang tidak siap, langsung berubah menjadi semacam perselingkuhan. Nah, itu sudah dosa. Dalam keadaan pertanyaan Anda semakin rumit dengan kalimat, padahal dia melalaikan rumah tangganya yang pertama. Dia melalaikan istrinya, dia melalaikan anak-anaknya, dia melalaikan nafkahnya. Terus modal apa yang akan dia gunakan untuk mengarungi rumah tangga yang berikutnya? Ketika rumah tangga yang pertama saja sudah dia tinggalkan dari kewajiban dan tanggung jawabnya. Nah, sehingga untuk ibu yang ada di Palu, saya punya satu advice, satu masukan lah ya. Begini Bu, rumah tangga itu ada untuk dua perkara. Ini secara umum ya, secara umum untuk dua perkara. Yang pertama, tentu rumah tangga itu ada untuk meraih ridho dari Allah, karena kita meniatkan rumah tangga itu untuk ibadah. Jadi kita mencari ridho Allah dalam rumah tangga ini, dengan bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak kita, dengan mengabdi kepada suami kita, dengan kita mencurahkan segenap tenaga kita untuk rumah tangga, dalam rangka menggapai ridho Allah, karena yang kita lakukan, kita niatkan ibadah. Nah, yang kedua, tidak menutup kemungkinan kita berumah tangga itu yang kita cari bahagia dan ketenangan. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang disebutkan dalam istilah sakinah mawaddah warahmah litaskunu ilaiha. Supaya kalian mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga itu. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan Allah menjadikan mawaddah dan rahmah. Artinya apa? Ketika kebahagiaan itu tidak muncul di dalam rumah tangga, maka masih ada satu alasan, yaitu mencari ridho Allah di dalam bersabarnya dalam perkara rumah tangga. Tapi ketika kebahagiaan tidak muncul, ridho dari Allah juga semakin jauh didapatkan dalam keadaan rumah tangga yang semakin jauh dari kata bertanggung jawabnya suami. Terus apalagi yang menjadikan Anda harus bertahan? Nah, maka dengan itu, ikuti tiga tahapan ini. Tahapan yang pertama, duduk dari hati ke hati bersama suami. Tanyakan kepadanya mengenai tanggung jawabnya terhadap rumah tangganya yang pertama. Sampaikan kepadanya tentang beratnya hati Anda untuk menerima syariat poligami ini ketika Anda belum siap menerimanya. Jadi duduk dari hati ke hati, diskusikan semua yang memang perlu didiskusikan. Kemudian yang kedua, mendekatlah Anda kepada Allah sedekat-dekatnya. Karena boleh jadi beratnya masalah itu bukan karena masalahnya, tapi karena kita sedang jauh dari Allah, Zat yang Maha menyelesaikan masalah. dekatlah kepada Allah, solat, baca Al-Quran, zikir, puasa, ibadah. Dan yang ketiga, jangan lupa Anda diskusikan perkara ini dengan keluarga terdekat Anda. Karena boleh jadi keluarga itu bisa menjadi solusi dari masalah ini ketika mereka bisa meredam suami, ketika mereka bisa meredam istri, meredam Anda sebagai istri. Nah, kira-kira seperti itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.
2: Masya Allah. Ikut emosi saya.
1: Sama emosi.
2: Kita telepon yang tadi gagal 3 kali saat ya.
1: Naam.
2: Ya, kita telepon.
1: Mas Ozi.
2: Ya, nampaknya mati HP-nya. Oh, assalamualaikum. Halo. Tadi telepon 3 kali Mas ya. Gagal.
7: Iya, Pak.
2: Baik, silakan. Dari Mas siapa di mana?
7: Saya Pak Ahmad dari Banten.
2: Pak Ahmad dari Banten.
1: Wih, mantap.
2: Masya Allah.
1: Pak Ahmad bisa debus gak?
7: Enggak bisa.
2: Gak bisa. Lebih baik jangan. Baik, silakan Pak.
7: Ini Ustaz, saya kan sama istri dari LDI dulunya.
1: Baik, oh, baik. Masya Allah.
7: Ustaz Khalil dong.
2: Nah. Siap.
7: Nah, istri itu kayak masih belum nerima buat hijrah. Menurut Ustaz gimana itu? Harus pelan-pelan terus apa? Harus gimana itu? Caranya ya.
1: Di grinder sih.
7: Kalau udah.
2: Baik.
1: Kemudian gimana?
7: Ya, supaya dibimbing terus apa, diajak terus apa? Gimana ya?
2: Cara iya. Untuk menuju lebih baik lah intinya. Baik, terima kasih Bapak.
7: Assalamualaikum.
1: Antum ngomong dulu. Masih nelan.
2: Oh ya, jadi pemirsa, selama Ustadz masih menelan. Masya Allah ini.
1: Jadi nampaknya kita nggak usah bikin materi kayaknya ya.
2: Iya.
1: Terima
2: telepon aja. Q&A.
1: Q&A.
2: Q&Ris ya. Q&Ris. Boleh.
1: Q&Ris. Ya. Mudah-mudahan hujannya nggak sampai Kasembon ini.
2: Lululul.
1: Karena durian di Pondok Rimba
2: lagi
1: itu sedang berbunga. Wah, iya kan? Dan bunganya durian itu kalau kena hujan rontok rusak.
2: Kita tanya teman-teman di Pondok.
1: Coba cek.
2: Anu apa enggak?
1: Hujan enggak? Karena kita lembur terus tiap malam. Nah, baik, saya jawab ya dari teman-teman dari Banten yang mantan gini, Islam jamaah. Gimana?
2: Saya izin untuk episode berikutnya tuh umpama dibuat judul umum aja gimana? Prahara rumah tangga gitu. Episode 1, 2.
1: Boleh. Nah, nanti gitu bisa ya, kita bukukan itu.
2: Nah, prahara ya. Jadi gimana? Setuju enggak? Untuk Senin malam.
1: Coba teman-teman TikTok, teman-teman bagaimana?
2: Setiap Senin malam yang The Show ini kita kasih judul tetap aja ya. Jadi episode 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya. Temanya prahara rumah tangga. Episode 1, episode 2 gitu. Kira-kira gimana nih teman-teman? Atau punya coba judul yang menarik mungkin?
1: Karena begini, saya yakin pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu mewakili.
2: Iya. Yeah.
1: Karena tidak menutup kemungkinan ada kasus yang sama di dalam rumah tangga yang lain yang mungkin mereka tidak bisa bertanya atau mungkin malu bertanya sehingga dengan Anda mendengarkan itu boleh jadi menjadi apa? Menjadi solusi.
2: Ini wah dek kono ya rek. Pin nomor. Jadi kita bacakan lagi ya nomornya ya.
1: Iya.
2: Banyak yang tanya Ustaz.
1: Sambil antum sebutkan lagi nomornya.
2: S22.
1: Tapi saya ada nomornya ini.
2: Ada ya?
1: Ada.
2: Jadi,
1: nomornya
2: baik, Ustaz baca.
1: 0858 5500 6017. Sebenarnya mudah kalau dihafal ini. 0858 5500 6017.
2: Bagus loh sebenarnya nomor saya.
1: Bagus nomor
2: hafal saya. Ya.
1: Pol.
2: Coba antik
1: pol. Sekarang bukan zamannya apalan sekarang ya. Kita sudah kayaknya malas ngapalin.
2: Yang simpel-simpel aja enggak?
1: Saya ulang. Untuk nomor interaktif teman-teman di TikTok dan teman-teman di YouTube YouTube Sayap Dakwah TV. Anda tulis 0858-5500-6017.
2: Langsung call WA, kita angkat sekarang.
1: Telepon interaktif. Dan silakan call WA aja sekarang, musimnya udah gak telepon. Bukan-bukan telepon nano lagi ya. Nah itu langsung masuk. Bismillah, langsung angkat.
2: Bismillah, gas.
1: Untuk Pak Abdullah di Banten, tunggu dulu sejenak ya.
2: Ahmad.
1: Pak Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu siapa, di mana?
8: Iya. Boleh non name aja enggak?
2: Iya, boleh. Baik, silakan.
8: Oke. Tapi jadi Jawa Timur. Gini Ustaz. Ini kan baru nikah muda gitu kan, baru 2 tahun gitu. Terus sebelumnya itu saya punya suami, sebenarnya enggak selingkuh, enggak main judi, enggak main apapun lah seperti layaknya nakal gitu. Paling ya cuma ngerokok, cuman egonya tuh luar biasa. Terus pada ceritanya itu, jalan singkatnya itu, aku kasih tahu tidak mendengarkan, ini tentu dengan egonya sendiri. Pada akhirnya kami pada hari ini sih, sebetulnya kemarin-kemarin tuh ada masalah, yaitu usahanya tidak jalan, dibohongi dan ditipu, dan akhirnya mau gak mau keluargaku juga harus menanggung hutang sekian-sekian gitu. Baik, itu baik. Maksudnya bagaimana ya cara menyikapi saya dan supaya lillahi ta'ala benar-benar ikhlas dan selanjutnya. Tapi setelah dari situ suami pun juga mengakui kesalahannya apa saja, intinya benar-benar menangis lah, intinya mohon maaf sama saya sebagai istrinya begitu kan. Tapi bagaimana ya Ustaz, karena kan kami pun juga harus membackup semuanya gitu dengan keadaan yang ada sekarang gitu. Jadi untuk ini harus memotivasi diri saya sendiri itu bagaimana ke depan gitu. Gitu Ustaz.
2: Baik, Masya Allah. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya, kita angkat lagi.
2: Oke.
1: Ini kita angkat lagi. Ya, masuk itu.
2: Assalamualaikum.
9: Halo, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dari Ibu siapa, di mana?
9: Fitri Ustaz, di Malang. Di Malang aja kok.
1: Hey, Bu Fitri, bagaimana kabarnya Bu Fitri?
9: Alhamdulillah.
2: Luar biasa.
1: Padahal saya gak kena.
2: Baik, silakan. Silakan.
9: Ustaz, gini, saya sebelumnya mau cerita ya. Saya kan dulu pernah nikah kurang lebih 2 tahun.
2: Baik.
9: Nah, itu kan saya posisinya udah cerai nih sekarang. Nah, wajar gak sih Ustaz kalau kita itu masih ada rasa kangen atau
1: Masya Allah.
9: Rasa yang sesuai materi. Sayang sama ke mantan suami itu wajar gak sih?
2: Baik.
1: Wajar banget Bu Fitri, wajar banget. Dan itulah kenapa dalam Islam itu ada istilah rujuk. Karena memang Allah mewadahi, memang ada orang-orang yang setelah perceraiannya itu mereka merasa rindu dan ternyata kebaikannya dibanding keburukannya lebih banyak kebaikannya. Jadi wajar banget, gak salah, gak berdosa itu selama tidak melakukan maksiat.
2: Baik. Mungkin ada lagi?
9: Ya. Sebelumnya maaf ya, dulu itu masih ada masalah problem sih. Dulu kan ada pertengkaran gitu kan, aku sama beliau itu. Gara-gara aku, dia tuh bilangnya kalau aku nggak becus ngerawat mertuanya. Nah itu sebetulnya di dalam agama tuh, menantu tuh wajib nggak sih Ustaz merawat mertua gitu, terutama laki-laki.
1: Baik, kalau ngomong wajib, nggak wajib Bu Fitri. Tapi kemudian, Anda merawat mertua itu bentuk baktinya Anda kepada suami. Tapi tetap, baktinya istri kepada suami itu dengan 2 syarat. Syarat yang pertama sesuai batas kemampuan. Syarat yang kedua, ketika istri itu telah mendapatkan hak-haknya secara sempurna. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik,
2: terima kasih Bu.
9: Assalamualaikum.
2: Nah itulah ya, cinta tidak harus memiliki ya. Jadi mungkin dari sudut pandang tertentu ada benarnya Ustaz ya.
1: Iyalah,
2: ada benarnya berpisah, tapi ya mau gimana, wong pernah hidup bersama. Ada ukiran-ukiran kenangan indah yang tidak bisa dilepaskan dari
1: Jelas Pak. Jelas, apalagi rumah tangga ya. Kalau sudah di atas 5 tahun itu pasti sudah banyak cerita itu kan. Baik, saya jawab untuk yang ibu di Jawa Timur tadi. Dalam usia pernikahan yang cukup muda ya. Capek juga yang ngangkat mic ini ya.
2: Besok jadi kekar ini tangan. Barbel.
1: Ini seharusnya Izul kita minta ini. Zul, pegangin. Enggak usah, enggak usah, enggak usah.
2: Enggak usah, enggak usah. Ngono.
1: Besok live Ahmad Yani. Begini, untuk ibu yang ada di Jawa Timur tadi ya, saya jawab dengan jawaban yang serius ini. Begini, usia pernikahan 2 tahun itu usia yang sangat-sangat muda. Dan tentu di usia-usia itu akan masih banyak perjuangan rumah tangga itu. Karena rumah tangga itu tentu di awal-awal ada penyesuaian, ada saling

0: Nah, tapi masalah Panjenengan itu termasuk masalah yang cukup pelik karena ada faktor U di sana.
1: Ya.
0: Apa U itu?
1: Uang.
0: Yes, ada faktor uang di sana,
1: uang
0: apalagi.
1: Uang dan utang.
0: Iya, dua. Cocok, uang, utang, usia, apalagi U.
1: Usik, usil.
0: Usik, uban. Pokok U ini kok ruwet ya. Apa ya? U.
1: Ui.
0: Oh itu, oh bukan
1: oh, oh,
0: U.
1: Iya,
0: oh. Oh. Ah, itu maksudnya apa tadi?
1: Iya, ya, itu, ya, itu.
0: Apa itu?
1: Oh, itu.
0: Buka kaget. Buka kaget. Padahal saya sudah diingeti sama Umi saya.
1: Iya, iya.
0: Lewat apa pos pokok abusan
1: udah. Iya, kau apa kau apa?
0: Aman. Cuk teman-teman nak, ya Allah nak, meteni lo nak. Dia tapi saya bilang kau melo melo.
1: Sekarang udah ngerem ini.
0: Sudah ada remnya.
1: Sudah ada remnya ini. Lihat,
0: sudah.
1: Yang tadi itu ditambah sebenarnya orang-orang di sekitarku menyuruh untuk cerai. Tapi aku tetap mempertahankan karena aku percaya suamiku bakal bisa lebih baik.
0: Nah, itulah maka artinya kalimat 2 tahun itu masih sangat muda sekali. Jadi jangan sampai ada pikiran-pikiran untuk cerai segala macam karena kesalahan yang dilakukan oleh suami Anda bukan kesalahan yang itu diniati oleh dia. Anda cerita dia tidak mabuk, dia tidak berjudi, dia bahkan tidak main perempuan. Dan terus Anda mau cari apa lagi? Karena kalau Anda cari dia tidak mabuk, tidak berjudi, tidak main perempuan, kemudian baik hati, tidak sombong, kaya raya, ketemunya di mana? Maka rumah tangga itu ya kurang lebih lah. Ada sedikit kekurangan, tapi kita lihat banyak kelebihannya. Seperti itu. Nah, sekarang kemudian pertanyaannya, apa yang harus Anda sikapi dalam kasus ini? Ketika ikhtiarnya suami dalam usahanya itu ditipu orang, dibohongi orang, uang modalnya juga diambil oleh orang, maka ada 3 sikap. Sikap yang pertama, tentu jangan sampai lupa ikhtiar manusiawi untuk menyelesaikan. Ya tetap, itu ikhtiar manusiawi adalah perkara lazim yang harus Anda jalani. Jadi misalkan terlilit hutang karena usaha yang tidak jalan, sampai sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta, maka ikhtiar manusiawi harus dijalankan. Ikhtiar manusiawi itu apa? Ya mungkin Anda cerita kepada orang-orang di sekitar Anda yang mungkin bisa membantu, atau mungkin Anda memiliki simpanan yang kemudian bisa dijadikan untuk menutup hutang. Itu ikhtiar manusiawi. Kemudian yang kedua, jangan lupa ketika ada muncul masalah dalam segi keuangan, maka Anda harus langsung kembalikan semua itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, pasrah kepada Allah. Dan saya baru saja dapat satu kiriman video. Allah itu hanya ingin melihat kita memanggil namanya. Dalam tanda kutip, Allah itu hanya kepingin mencubit kita dengan sedikit masalah agar kita semakin intens dengan Allah. Ketika intensitas itu sudah mulai membaik antara kita dengan Allah, maka dengan sangat mudahnya Allah memberikan solusi. Dan kemudian yang ketiga, jangan lupa diskusi ke rumah tangga dengan keluarga terdekat. Itu penting sekali. Karena apa? Kita hidup berumah tangga itu bukan, pada hakikatnya bukan cuma suami dan istri, tapi kita punya orang tua, kita punya mertua, kita punya ipar, yang kemudian mereka itu tidak ada salahnya ketika memang Anda lihat mereka pantas diajak berdiskusi, diskusi. Karena masalah itu ketika ditanggung bersama, maka tentu bebannya akan semakin terasa ringan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Jadi lah pertanyaan kok ya aneh.
0: Apa itu?
1: Aneh. Ustaz mau tanya, kenapa uang bisa habis?
0: Cicilan BRI. Ada pertanyaan spesial masuk ke HP saya. Ini harus saya baca ini. Karena ini sing takon iki lek gak diwaca pure gak dikirimi semen iki.
1: Waduh. Waduh.
0: Ya,
1: jawab. Okay,
0: okay. Ini antum ini dengerin TikTok atau YouTube? Coba dijawab dulu Pak Yuda.
1: Loh kok sebut?
0: Pak Susi. Jawab dulu antum ini TikTok atau YouTube? Kalau antum TikTok, saya ngadep ke TikTok. Kalau antum YouTube, saya ngadep ke YouTube. Ayo, sambil ada pertanyaan, mungkin pertanyaan telepon masuk. Kalau ada pertanyaan telepon masuk, kita boleh, jawab dulu, nggak apa-apa.
1: Boleh di
0: spill.
1: Di

0: Ya. Kita tunjukkan. Lah iya, emang apa yang tidak bisa habis kan ya?
1: Ada telepon, ada telepon.
0: Uang.
1: Iya dari tadi. So.
0: Angkat.
1: Rezekinya coba. Yang satu diangkat, yang masuk yang satunya.
0: Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ya, dari Ibu siapa di mana?
2: Saya Dian dari Surabaya.
0: Baik, Ibu Dian dari Surabaya. Silakan, Ibu.
2: Iya, mau tanya gimana ya Ustaz kalau misalnya suami itu selingkuh dan udah zina sama wanita lain selain Islam.
0: Oh, baik.
2: Dan di satu sisi suami tidak berkomunikasi secara clear gitu untuk menjelaskan gitu, karena mungkin sisi kerjaannya memang tidak memungkinkan untuk bertemu sekarang gitu. Dan tapi keluarga suami itu kayak denial gitu, maksudnya nggak mau ada opsi perceraian gitu, nggak mau bercerai kayak gitu. Jadi bingung gitu loh. Jadi kitanya dalam sisi yang istri ini kayak untuk menjalankan, kok ada trauma, kok ada apa sakit hati itu benar-benar susah hilangnya gitu loh. Tapi di sisi lain sangat menghormati orang tua atau mertua juga gitu loh, yang tidak menginginkan adanya perceraian. Baik. Gimana ya Ustadz ya untuk menghadapinya gitu, di satu sisi sudah tidak ada percayaan dan keyakinan untuk melanjutkan gitu.
0: Oh baik. Terima kasih. Baik.
1: Masya Allah. Ini pertanyaan bagus ini.
0: Ya.
1: Karena tentu banyak perempuan di posisi itu, suaminya sudah ketahuan, a'azzanallahu wa iyyakum ya, nas'alullah sitra wal afaf, kita mohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan kehormatan kita dan Allah menutupi aib-aib kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Begini, ketika sudah sampai perselingkuhan itu pada perzinaan badan, a'azzanallahu wa iyyakum, maka tentu itu bukan perkara kecil. Karena dalam Islam saja itu kalau ditegakkan syariat Islam, itu hukumannya begitu mengerikan. Dan berat dan mengerikannya suatu hukuman itu berkaitan dengan dampak buruknya yang begitu besar. Sampai seorang laki-laki atau perempuan yang telah menikah kemudian mereka berzina, itu dirajam, dilemparin batu di bagian kepalanya sampai wafat. Nah, kemudian dalam keadaan syariat yang sebegitu keras kepadanya, terus keluarga suami itu denial, seakan-akan dia tidak menginginkan perceraian, itu perkara yang tidak adil. Karena yang menjalani rumah tangga itu bukan orang tua, bukan keluarga, tapi Anda berserta suami. Sehingga memang ketika Anda sudah tidak ada lagi keinginan untuk melanjutkan, dan suami pun nampaknya tidak ada ketulusannya untuk memperbaiki dengan komunikasi yang tidak terjalin secara terbuka, maka tidak menjadi masalah ketika Anda harus berani melangkah. Tapi kalaupun ternyata memang pintu perceraian itu tidak mungkin Anda lewati, Anda lalui, maka ada 3 saran besar. Nomor 1, kembali mengawali rumah tangga itu semenjak awal. Mulai lagi dari awal semuanya. Tutup semua lembaran yang telah terlewati. Anggap semua itu menjadi pelajaran berharga untuk Anda ke depannya. Jangan lupa suami dituntut bertaubat kepada Allah dengan taubatan yang nasuha, taubat yang betul-betul dari hatinya. Lalu awali semuanya dari awal. Mulai lagi dari awal. Kemudian yang kedua, ganti semua kemaksiatan itu dengan ibadah. Dan tentu tidak mudah. Karena maksiat itu tidak akan pernah campur dengan ibadah. Faham gak? Jadi orang yang bermaksiat tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Tapi mau tidak mau paksakan diri sebagai obat dan penawar dari kemaksiatan yang telah terjadi. Jadi diganti mulai sekarang pada poin kedua, intenskan kedekatan Anda berdua dengan Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, setelah hari ini mulai menjalin komunikasi yang intens dengan pasangan agar pintu-pintu menuju perselingkuhan itu tertutup dengan rapat. Komunikasikan apa yang kurang dengan saya, apa yang kamu inginkan dari saya, apa yang menjadikan engkau sampai melakukan itu. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala,
0: syaratnya harus dilakukan berdua syaratnya.
1: Tentu, karena kalau cuma salah satu tidak akan sehat. Ibarat, tidak akan sehat, ibaratnya apa?
0: Ibarat roda gitu atau sayap burung gitu rusak sebelah ya, nggak akan bisa terbang.
1: Iya. Ini sampai teman di grup bilang apa?
0: Apa?
1: Bingung kate tako opo nyimai kasusnya wong-wong wis akeh heran. Ya Allah, mudah-mudahan panjenengan tidak berkasus ya Allah.
0: Ya ini menunjukkan ya, berarti enggak ada satupun dari kita tuh yang enggak pernah punya masalah.
1: Wis podo kabeh. Bahkan kami pun yang berbicara ini ya sebenarnya juga sama, cuma sama. Kita berusaha berbagi lah. Angkat bismillah.
0: Bismillah. Assalamualaikum.
1: Itu disuruh mengecilkan suaranya.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mungkin ibu kecilkan dulu suara dari media lain dulu bu, supaya fokus di telepon.
3: Ya udah.
0: Nah, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu siapa di mana?
3: Ibu Ana di Lampung.
0: Dari ibu Ana di Lampung. Silakan ibu.
3: Gini Pak Ustaz, saya kan bulan Mei kemarin tanggal 18 itu kan baru saya jadi talak dua sama suami.
0: Ya baik baik bu.
1: Saking shocknya saya.
0: Ya silakan.
3: Awal bulan Juni itu suami pulang ke rumah itu minta dilayani biologisnya.
0: Mei.
3: Ya.
1: Mei tunggu ibu
0: dulu,
1: ya.
0: Nah,
1: Mei. Tunggu dulu bu. Cerainya dikatakan bulan apa?
3: Untuk awal talak pertamanya itu tanggal 27 April. Terus
0: pertama.
3: Talak duanya 18 Mei.
0: Mei. Mei, ya. 18 Mei.
1: Kemudian
0: ya,
1: datang silakan. Bulan
3: terus, tanggal 7 Juni okay. Suami pulang ke rumah minta dilayanin.
0: Baik.
3: Terus kayak gitu hukumnya gimana ya Ustaz? Tapi saat ditanya suami itu bilangnya enggak mau rujuk. Tapi kalau saya nanya ke KUA, ke ustaz yang lain, katanya rujuk itu ada dua macam, dari ucapan sama
0: perbuatan.
3: Perbuatan.
0: Iya.
3: Tapi suami kalau ditanya dia enggak mau rujuk, tapi tiap pulang ke rumah minta dilayanin. Itu hukumnya gimana ya Ustaz?
0: Oh, nah, baik, baik,
1: baik. Baik, Ibu Ana yang ada di Lampung.
0: Ya.
1: Jadi begini, talak satu, talak dua itu masih ada kemungkinan suami untuk merujuk istrinya. Dan sebagaimana Ibu Ana sampaikan tadi, memang rujuk itu ada dua cara. Ada rujuk dengan ucapan, semisal kalimat aku merujukmu, atau semisal kalimat kita kembali sebagai suami istri, atau kalimat-kalimat yang semakna dengan itu. Dan ada rujuk yang kedua, yaitu rujuk dengan hubungan suami istri. Walaupun sebelumnya tidak terucap kata rujuk, tapi otomatis ketika suami menjima istrinya di masa iddah dari cerai pertama dan kedua, maka itu otomatis menjadi rujuk. Nah, berarti ketika setelah itu ada kalimat cerai lagi, maka cerainya menjadi talak tiga yang sudah tidak bisa dirujuk lagi. Nah, maka saran saya, komunikasikan itu dengan kantor urusan agama di sekitar rumah Anda agar mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
0: Baik, karena ya lucu ya Ustaz. Wong sudah berbuat kok bilang
1: enggak mau rujuk.
0: Enggak mau rujuk lah.
1: Terus berbuatnya mau ngapain?
0: Lucu sih suami ini ya.
1: Banyak ya itulah lucu. Para suami ini ya. Kita juga,
0: kita juga
1: lucu-lucu.
0: Lucu enggak sih kita?
1: Lucu.
0: Kita lucu enggak? Kita tanya nih ke pemirsa nih, lucunya di mana? Baik, kita angkat ya Ustaz ya. Ini dari Turki kayaknya ini. Nomornya
1: Masya
0: nomor
1: Allah.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dari ibu siapa di mana?
4: Niki kulo Tika. Posisi lagi di negara lain, gih. Beten kulo sebut berkorencang kulo di luar kulo kuatah ngurungok niki.
0: Oh ngatan.
4: Niki kulo beten pondok sekecong gih. Kulo asli ini pun Wlingi. Cewek ini jenengan ngidul ketik.
0: Wlingi, siap. Siap bu, gih.
4: Kulo tapi posisi tengah Borolio. Terus terang kulo bujungi kali. Caputen.
0: Oh gih. Nggih. Monggo, Bu.
4: Sing ten resmi, kula niku kan gadah resmi, bojo resmi karena ada masalah besar tertentu. Dados malih ada kesepakatan kita cerai dulu setelah dapat surat janda, kulo nikah.